oleh Al-Albani. Doa ini sangat ringkas, mudah dibaca, namun keutamaannya besar. Tidak dijumpai riwayat yang menganjurkan mengangkat tangan ketika membaca doa ini. Keempat, gunakanlah sandal atau alas kaki lainnya dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Kelima, berjalanlah menuju masjid dengan tenang. Dari Abu

Alaihi Wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Kelima, berjalanlah menuju masjid dengan tenang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila sholati wa alaikum bis-sakinati wal waqar wa la tusri'u." Apabila kalian mendengar iqamah, berjalanlah menuju salat dan kalian harus tenang dan jangan buru-buru. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu, dengan berjalan tenang, kita akan mendapatkan banyak pahala, karena setiap langkah kaki kita dicatat sebagai pahala dan menghapus dosa. Di antara hikmah larangan terburu-buru ketika sholat, agar kita tidak ngos-ngosan ketika melaksanakan sholat. Nafas tersengal-sengal ketika sholat bisa menyebabkan sholat kita menjadi sangat terganggu. Keenam, membaca doa ketika menuju masjid. Di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa 'an yamini nura wa 'an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura waj'al li nura. Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, cahaya di penglihatanku, cahaya bagi pendengaranku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku, berikanlah cahaya untukku. Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh, sesampainya di masjid, lepas sandal dengan mendahulukan kaki kiri. Sunnah ini dinyatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yumna wa idza khala'a falyabda' bis syimal." Apabila kalian memakai sandal, mulailah dengan kaki kanan, dan jika melepasnya, mulailah dengan kaki kiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Para ulama mengatakan, semua kegiatan yang baik dianjurkan mendahulukan bagian tubuh yang kanan. Termasuk dalam hal ini adalah mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Minas sunnati idza dakhaltal masjida an tabda'a birijlikal yumna wa idza kharajta an tabda'a birijlikal yusra." Termasuk ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Anda masuk masjid, Anda mendahulukan kaki kanan, dan ketika keluar, Anda mendahulukan kaki kiri. Hadis riwayat Hakim, beliau sahihkan dan disetujui Adz-Dzahabi. Kesembilan, berdoalah ketika masuk masjid. Ada banyak doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, sikap yang tepat adalah diamalkan semuanya. Berikut beberapa doa ketika masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu ala Rasulillah. Bismillah, salawat dan salam untuk Rasulillah. Hadis riwayat Ibnu Sunni, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Hadis riwayat Muslim. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia, dengan kekuasaannya yang langgeng, dari godaan setan yang terkutuk. Untuk doa terakhir ini terdapat keutamaan khusus dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk masjid, beliau membaca doa di atas.

0: Kemudian beliau bersabda, jika orang membaca doa ini, maka setan berteriak, orang ini dilindungi dariku sepanjang hari. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Kesepuluh, salat tahiyatul masjid jika masih memungkinkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a raka'atain." Apabila kalian masuk masjid, jangan duduk sampai salat dua rakaat. Hadis riwayat Muslim. Itulah salat tahiyatul masjid. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab-adab dalam sholat berjamaah. Ulama sepakat bahwa sholat wajib berjamaah merupakan ibadah yang sangat mulia dan syiar Islam yang sangat agung. Karena Allah mensyariatkan agar sholat wajib dilakukan secara berjamaah di masjid. Allah berfirman, Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahuddin. Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Dan katakanlah, arahkanlah wajahmu dengan melaksanakan sholat jamaah di setiap masjid, dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Quran Surat Al-A'raf ayat 29. Karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian besar terhadap sholat jamaah. Beliau bersabda, Salatul jama'ati tafdulu salatal faddi bi27 darajah. Salat jamaah lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan beliau merasa kehilangan ketika ada sahabat yang tidak ikut salat berjamaah. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menceritakan, suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami salat subuh, beliau bertanya kepada para makmum, "Apakah si A datang? Apakah si B hadir?" Beliau menyebutkan beberapa orang munafik. Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya saf pertama itu seperti saf para malaikat. Andai kalian tahu keutamaannya, kalian akan berebut untuk mendapatkannya." Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani. Agar sholat jamaah kita lebih sempurna, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan berbagai macam adab. Di antaranya, pertama, apabila kita telah masuk masjid, dianjurkan mendekat ke sutrah untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah qobliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' raka'atain qabla an yajlisa." Apabila kalian masuk masjid, lakukanlah salat dua rakaat sebelum duduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, jika waktu iqamah masih lama, duduklah dengan tenang menghadap kiblat dan perbanyak membaca doa. Karena doa antara adzan dan iqamah tidak tertolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuraddu du'a'u bainal adzani wal iqamah." Doa antara adzan dan iqamah tidak ditolak. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, jika iqamah dikumandangkan sementara Anda sedang sholat sunnah dan tidak memungkinkan untuk segera diselesaikan, maka batalkan sholat sunnah dan bergabunglah di shaf untuk melaksanakan sholat wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatish sholatu fala sholata illa al-maktubah." Apabila iqamah telah dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Muslim. Keempat, pastikan semua yang mengganggu telah Anda singkirkan, karena kita dituntut untuk khusyuk ketika sholat. antaranya dengan mematikan bunyi HP. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fi sholati la syughla." Sesungguhnya dalam salat itu sudah banyak kesibukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang salat, dia disibukkan dengan merenungi bacaan-bacaan salat dan gerakan-gerakannya. Karena itu, jangan sampai kesibukan dalam salat tersebut ditambah lagi dengan kesibukan yang tidak bermanfaat. Kelima, apabila Anda mendengar bunyi HP Anda karena lupa mematikannya sebelum sholat, maka segera matikan HP Anda, meskipun sedang melaksanakan sholat. Dan gerakan semacam ini tidak membatalkan sholat, karena gerakan ini dibutuhkan. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, dianjurkan menghilangkan segala yang mengganggu orang yang sholat dengan cara apapun, agar dapat menjaga untuk selalu khusyuk. Keenam, pastikan shaf sholat rapat dan lurus. Merapatkan dan meluruskan shaf sholat berjamaah hukumnya wajib. Imam bertanggung jawab memerintahkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan shaf mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hampir tidak pernah lupa mengingatkan para sahabat akan hal ini setiap sholat jamaah. Karena lurus dan rapatnya shaf merupakan salah satu tonggak kesempurnaan sholat jamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan para sahabat, "Sawu shufufakum fa inna taswiyatash shaffi min tamamish shalah." Luruskan shaf kalian, karena meluruskan shaf bagian dari kesempurnaan salat. Hadis riwayat Muslim. Beliau juga memerintahkan agar jamaah merapatkan shaf dan tidak meninggalkan celah dalam shaf. Karena adanya celah akan ditempati setan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqimus shufufa wa hadhu bainal manakibi wa suddul khalal wa linu bi aidi ikhwanikum wa la tadaru furujatin lisyaitan." Luruskan shaf, rapatkan pundak dan tutup celah. Perlunak pundak kalian untuk saudaranya dan jangan tinggalkan celah untuk setan. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketujuh, ikuti semua gerakan imam. Tidak boleh mendahului atau terlalu telat dari gerakan imam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, imam ditunjuk untuk diikuti makmum. Karena itu, janganlah menyelisihi imam. Apabila dia rukuk, maka rukuklah. Apabila dia iktidal, ucapkan Rabbana lakal hamd. Dan apabila sujud, maka sujudlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketelapan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman keras bagi orang yang mendahului gerakan imam. Beliau bersabda, "Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'ala Allahu suratahu surata himarin?" Tidak takutkah kalian ketika kalian mengangkat kepala bangkit sebelum imam? Maka akan Allah jadikan kepalanya seperti kepala keledai, atau bentuknya seperti bentuk keledai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesembilan, apabila imam lupa gerakan sholat, makmum dianjurkan mengingatkannya dengan membaca Subhanallah bagi laki-laki dan menepukkan tangan bagi wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana basyarun mithlukum, ansa kama tansaun, fa idza nasitu fadzakkiruni." Saya hanyalah manusia biasa seperti kalian. Saya lupa sebagaimana kalian lupa. Apabila saya lupa, ingatkanlah saya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man nabahu syai'un fi sholatihi falyaqul subhanallah." Siapa yang mengalami sesuatu dalam sholatnya, hendaknya dia mengucapkan Subhanallah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita dimudahkan untuk selalu istiqomah dalam menjalankannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab membaca Al-Quran. Di antara mukjizat Al-Quranul Karim, Allah jadikan kitab ini penuh makna. Semua orang selalu haus akan ilmu yang terkandung di dalamnya, tanpa mengenal status dan usia. Baik manusia paling awam hingga seorang profesor bidang ilmu Quran. Allah juga jadikan kitab ini bersemayam di hati seorang mukmin. Sekalipun telah dikhatamkan berkali-kali, mereka tidak pernah bosan terus mengulang dan membacanya. Al-Quran adalah afdolul dzikri, dzikir yang paling utama. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran sebagai manusia terbaik. Agar kegiatan belajar Al-Quran semakin berkah, kita perlu memperhatikan beberapa adab dalam membaca Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk selalu suci dari hadas setiap kali berzikir. Berikut di antaranya. Pertama, dianjurkan untuk bersuci dari hadas dan membersihkan gigi sebelum membaca Al-Quran. Memakai pakaian yang sopan, beliau bersabda, "Inni karihtu an azkurallaha azza wa jalla illa ala tuhrin." Aku tidak menyukai menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan agar kita menjaga kebersihan gigi. Karena itu mengundang ridha Allah. Beliau bersabda, "As-siwaku madharatun lil fami mardatun li rabbi." Siwak itu membersihkan mulut dan mengundang ridha Allah. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari secara muallak dan lainnya. Kedua, dianjurkan menghadap kiblat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akramal majalisi mastaqbala bihil qiblah." Majlis atau posisi duduk paling mulia adalah majlis yang menghadap kiblat. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, membaca ta'awudz ketika memulai membaca Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Quran Surat An-Nahl ayat 98. Kita juga dianjurkan membaca basmalah apabila membaca Al-Quran dari awal surat, kecuali surat At-Taubah. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun dari tidurnya sambil tersenyum. Kami pun bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuat Anda tersenyum?" Beliau bersabda, "Baru saja turun kepadaku satu surat." Kemudian beliau membaca, "Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar." Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan lainnya. Keempat, hendaknya konsentrasi dan berusaha merenungi setiap apa yang dibaca. Karena Allah mencela orang munafik yang setiap hari mendengar Al-Quran, namun mereka sama sekali tidak mampu mengambil pelajaran darinya. Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?" Mengapa mereka tidak
2: untuk Anda, silakan. Anda bisa layankan pertanyaan Anda melalui layanan pesan singkat atau layanan WhatsApp kami di nomor yang sama di 0819078611110. Baik para pemirsa dan para pemirsa di manapun Anda berada, insyaallah untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pemberian kita nasihat tentang diantara kesalahan suami, yakni terburu-buru dalam menjatuhkan talak. Dan sekian kepada Ustaz, kami persilakan teman-teman Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uuth rahmatan lil 'alamin. Amma ba'du. Ya alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala dan dengan nikmat-Nya kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, membaca kitab Min Akhtha'il Azwaj, ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad hafizahullah ta'ala, yang tujuannya adalah sebagai bahan untuk introspeksi diri, memperbaiki diri agar kita bisa menjadi lebih baik lagi. Di sini beliau menyebutkan kesalahan yang ke-27. Al-isti'jalu fi sya'ni talaq. Terburu-buru dalam menjatuhkan talak. Ini butuh dinasihatkan juga. Banyak sekali terjadi perceraian-perceraian hanya karena masalah sepele, bahkan karena masalah-masalah yang betul-betul tidak penting. Dia korbankan rumah tangganya, dia telantarkan anak-anaknya. Fakathirun minan nas yatahawanu bisya'ni at-talaq. Fatarahu yursilu lisanahu bikalimati at-talaq duna ma nazarin fi awaqibihi. Banyak sekali dari kalangan para suami bermudah-mudah dalam mengucapkan talak. Lisannya begitu ringan mengucapkan perceraian tanpa memikirkan akibat dari ucapan tersebut. Dan bahkan seringkali, kata beliau, talak itu terjadi karena sebab-sebab yang sepele. Ya. Karena sebab ya, yang sepele tersebut, ya, dia korbankan kebahagiaan rumah tangganya. Dia telantarkan anak-anaknya. Dan contoh dari sebab-sebab yang sepele ini, ya, kemarahan sesaat, di emosi, yang membuatnya marah langsung, ya, fatu'mi basarahu, membuat buta pandangannya, pikirannya, dan juga akal pikirannya, dan langsung ya, yang terucap adalah talak ya. Marah, siapa yang tidak pernah marah? Nah, setiap marah kita harus ucapkan perceraian, maka kita tidak akan pernah ya, memiliki istri menurut. Karena mesti dalam rumah tangga ada hal yang buat kita marah. Sekali, dua kali, tiga kali, 10 kali. Kalau setiap kita marah berakhir dengan lafaz talak, maka berapa kali kita akan ya, kawin cerai. Ya. Dan juga tidak semudah itu. Kalau masalah kawin cerainya mungkin ringan, tapi akibatnya, ada anak, ada istri, belum mengurus surat-suratnya, belum mengurus keluarga ini, keluarga itu. ومنها توجيه أصدقاء السوء الذين يشيرون بالرأي الفطير المعوج. Kadang-kadang juga kata beliau ada orang bercerai karena arahan kawan-kawannya, kawan yang buruk, ya, dia memberikan ide, ide yang mentah ya, menyuruh dia menceraikan istrimu. Ya. Dan boleh jadi kawannya ini ya, menyuruhnya untuk bercerai karena ada kedengkian atau ada al-hasad ya, iri, atau mungkin ada kecemburuan. Jadi sangat tidak bijak ya, kalau perceraian yang sakral ini ya, terucap hanya karena usulan dari kawan-kawan yang belum matang pemikirannya. Bahkan kata beliau, contoh juga yang sepele ini, ada orang sedang duduk-duduk di pasar atau di kafe ya. فَيَخْتَلِفُ مَا آخَرْ فِي شَأْنْ جَلِيلْ أَوْ حَقِيرْ. Maka dia berselisih di sana, di majlisnya, di warung kopi kah ya, di pasar. Dia berselisih ya, untuk menunjukkan dia yang benar. Seringkali dia ya, menjadikan perceraian sebagai taruhannya. Sering kita dengar, kalau kamu benar, saya ceraikan istri saya. Kalau saya salah, saya talak tiga misalnya. Ya, suami istrinya sedang menyiapkan makanannya di rumah, sedang membersihkan rumahnya. Tahu-tahu sudah status diceraikan oleh suaminya di warung kopi. Ya, sungguh ya, perbuatan tindakan yang sangat bodoh ya, dan ini terjadi. فتكون نتيجة خراب بيت وتمزيق أسرة وتشريد أولاد. Sehingga akibatnya rumahnya, rumah tangga yang tadinya aman sentosa, tahu-tahu berantakan. Anaknya yang tadi utuh harus berpencar ke sana kemari dan menjadi terlantar, tidak terurus. Nah, kemudian dia contohkan lagi, kadang dia berkunjung ke saudara-saudaranya. Ya. Fayahlifu ahaduma ukilahuma bitalaq. Dia bicara-bicara-bicara, dia jadikan sumpahnya itulah perceraian. Dia ngobrol-ngobrol, tahu-tahu entah larinya ujung-ujungnya jadikan perceraian sebagai taruhannya. Atau juga kata beliau, wa yatanaza'u itsnan fi siyasah. Atau ada orang beda pilihan politiknya. Satu milih paslon nomor satu, satu milih paslon nomor dua. Fatajri alfadhu at-talaq mutanathirah muta'addidah ka'annaha lazimah lil hadis. Ya. Ya, karena dia berselisih mana calon yang dia dukung. Tidak ada titik temunya, perceraian jadi solusinya. Ya. Kalau kamu enggak pilih ini, sudah kita bercerai. Dan contoh-contoh yang lainnya kata beliau, yang merupakan masuk dalam kategori sebab-sebab yang sangat tidak penting gitu ya. Sebab-sebab yang sepele. Ya. Jadi betapa seringnya ya. Mungkin beliau ini berbicara juga karena beliau orang Arab, mungkin di sana juga terjadi demikian. Tapi seringnya kata beliau, istri diceraikan hanya karena sumpah-sumpah ya, yang tidak penting ya, dalam hal yang tidak penting. Wahyala ta'lam min dzalika syai'an. Ini yang menyedihkan, itu istrinya enggak tahu menahu dia sudah diceraikan. Dia sedang aman saja di rumahnya. Dia sedang aman-aman saja sama suaminya. Tiba-tiba mendengar dia sudah diceraikan oleh suaminya yang dulu. Dia sudah diceraikan tiba-tiba karena suaminya ada pertengkaran dengan orang di sana, sama kawannya atau sama penjual atau sama pembeli, hanya karena sebab yang sepele. Ya, dia yang berselisih di pasar, yang korban istrinya, enggak ada salahnya. Ini jelas kebodohan. Ada juga kata beliau yang terburu-buru menceraikan istrinya di awal-awal pernikahannya hanya karena kurang cocok dengan tinggi badannya atau pendeknya, ya, atau sifatnya baru saja, ya, belum masih dia berusaha untuk, ya, membenahinya, ya, belum dia lihat kelebihan-kelebihan yang lainnya. Begitu dia lihat kurang cocok satu sifat, dua sifat, langsung dia bercerai. Ya. Itu kurang enak masakannya, langsung dia ceraikan. Padahal masih ada cara, solusi yang lain sebelum itu. وَبِمِثْلِ هَذِي الْأَسْبَابِ يَحْدُثُ كَثِيرًا مِنْ حَالَاتِ الطَّلَاقِ. Hal-hal seperti ini sering terjadi dalam masalah talak. وَكَثِيرًا مَا يَنْدَمُ الزَّوْجُ إِذَا طَلَّقَ فَبَعْدَ أَنْ كَانَ آمِنًا فِي سِرْبِهِ تَرَفْرَفَ عَلَيْهِ السَّعَادَةُ وَالطُّمَأْنِينَةُ إِذْ بِهِ يقلب كفيه ويقرع سنه ويعض على يديه بسبب تفريطه وحمقه وعجلته. Dan kalau sudah bercerai, kata beliau, ya, umumnya, ya, orang setelah bercerai timbul penyesalan. Ternyata keadaan dia setelah dia bercerai ini tidak sebaik sebelumnya. Hubungan dia dengan keluarganya, dengan anak-anaknya semakin rumit, ya, muncul berbagai masalah, ya, yang tadinya dia bahagia, tenang, tiba-tiba dia rubah sendiri sehingga dia menyesal, ya. Yaqra'u sinnahu, ya, orang Arab memberikan penyesal, orang menyesal itu dia mengetuk giginya, menggigit jari, ya, karena kebodohannya dan kedunguannya dan ketergesa-gesaannya dalam mengucapkan talak, ya. Apalagi kalau itu adalah talak yang terakhir, dia menyesal, gak bisa kembali lagi, ya, tambahlah menderita dia. Waqad yabhathu fi ma ba'd amman yuftihi fi imkaniyati ar-raj'a aw anna at-talaq lam yaqa' li mulabasatin ma. Karena sudah menyesal, karena nyari-nyari cara. Nyari fatwa, ya, nanya ustaz saya. Biar jawabannya itu belum jatuh talaknya itu. Dia akan bilang saya itu marah, enggak ingat apa-apa. Nyari-nyari alasan. Yang penting dia ingin nyari fatwa yang mengatakan, oh, masih itu istrimu, belum sah ditalak itu. Ini hati-hati dia, kalau dia manipulasi, ya, kejadian yang sebenarnya talak, biar tidak menjadi talak, dia setting sendiri, sehingga jawaban ustaz-ustaz yang dia tanya, oh, belum, itu belum, itu belum, itu. Karena pertanyaan sesuai dengan jawaban, ya, jawaban sesuai dengan pertanyaan. Maka Allah Maha tahu apa yang terjadi sebenarnya. Ya. Ya, ustadznya, ya, tidak berdosa karena dia menjawab sesuai dengan teks pertanyaannya. Dan kalau dia berbohong dalam pertanyaannya, kemudian dia kembali lagi, maka dia berzina. Tidak sah, ya, rujuknya. Di banyak orang setelah tidak halal lagi untuk menikah lagi, tidak bisa, di situ dia malah cintanya semakin mendalam, ya. Nah, kita sabar-sabar, ya, tenang-tenang dulu. Banyak orang setelah bercerai itu cintanya menggembu-gembu dan tidak bisa kembali lagi. Begitulah setan yang membuat yang halal menjadi terlihat buruk, sedangkan yang haram tampak sangat indah. Wa min huna tanaqqasa hayatuhu wa takaddara 'aysuhu. Disitulah mulai hidupnya, ya, mulai dia berantakan, kebahagiaannya sudah keruh, perceraian telah mengurai hubungan mereka, ya, watanziqu syamlin, membuat mereka berpisah-pisah dan berpencar-pencar, istrinya sudah di tempat lain, bahkan anaknya pun juga bagi-bagi, kehangatan dalam berkumpul dahulu sudah tidak ada lagi. ya. Hanya angan-angan ingin berkumpul tapi enggak bisa lengkap sudah. Fa fihi kullu ma fihi min al-murakkabat al-idhafiyah allati ista'malaha al-Arab wajarat fi adabihim majra al-amsal min at-tiya' wa harara wa hasra. Intinya kalau setelah perceraian dan dia menyesal ya, yang dia rasakan sudah komplikasi sudah ya, macam-macam, belum urusan makannya, pakaiannya, minumnya, anaknya, urusan ya, urusan pendidikannya ya, hubungannya dengan keluarga, istrinya, semua serba berantakan ya. Wa mararah ma'a ma yusabih min al-khidh wal-buqd wat-ta'allum wat-tadhallum. Jadi hal-hal seperti ini lengkap ya, dia rasakan ya, karena akibat perbuatan dia yang terburu-buru mengucapkan kata cerai. Ya, maka dalam Islam enggak boleh menjadikan cerai itu sebagai candaan. Dikit-dikit berani saya talak tiga, dikit-dikit dia ngobrol sama temannya. Ya. Kalau pemain, kalau klub ini kalah maka saya talak istri saya. Ini apa kaitannya? Maka dalam Islam ya, di antara hal yang candanya itu adalah serius, seriusnya juga serius adalah perceraian. Enggak bisa dia mengatakan oh saya bercanda tadi itu. Enggak, tetap jatuh. Agar apa? Agar jangan dijadikan candaan. Ya. Enggak boleh dijadikan candaan. Ya. Meskipun dia bercanda, tetap jatuh. Dia serius, tetap jatuh. Sehingga enggak ada alasan orang, saya bercanda. Nanti bahaya, dia ceraikan 100 kali, orang saya bercanda itu. Ya. Enggak ada istilah saya bercanda.

0: Ya, oleh sebab itulah Islam mensyariatkan talak ini muqayyadan biquyud fitriyah. Diikat dengan ikatan-ikatan yang sesuai dengan fitrah. Dia quyud syar'iyah, ikatan-ikatan syar'i. Ya, fa'tamada fi tanfidhi at-talaq ba'da fahmi al-murad minhu 'ala iman al-mu'min. Ya, wa syara'a lahu min al-mukhaffidat ma yahunu waq'uhu. Jadi dalam Islam tidak boleh orang mengucapkan talak kecuali setelah dia pikir matang-matang. Dia paham dulu maksud dari perceraian itu. Dan setelah terjadi pun Islam menyuruh ya memberikan at-tamti' ya semacam pemberian ya, kepada wanita yang diceraikan dan juga dikasih kuota untuk kembali ya, ada sekali, dua kali. Nah, kalau sudah sekali masih ada kesempatan. Dua kali masih ada. Ya. Tapi kalau sudah tiga kali, ya, maka tidak bisa lagi. Sudah. Ya. Apa maksudnya memberikan kesempatan untuk kembali ini? Karena banyak orang menyesal setelah bercerai itu dikasih makanya kesempatan. Dan boleh jadi orang ya, semakin membaik dia setelah dia tahu betapa beratnya dia hidup tanpa pasangan. Juga tidak boleh melarang mereka kembali. Hatta orang tua tidak ada hak untuk melarang mereka kalau masih talak raji'i, karena itu statusnya adalah istri mereka, istrinya masih itu. Kesalahan besar dan boleh jadi dosa besar ya, kalau seorang melarang suami merujuk istrinya ya. Padahal masih talak satu. Dia punya hak masih. Jangan kita mengharamkan sesuatu yang dihalalkan dalam syariat ini. Ya. Jadi syariat sudah memberikan kelonggaran ya. Dua kali ya, untuk kembali. Kemudian وَمَا وَصْفُ الطَّلَاقِ فِي الْقُرْآنِ بِالصَّرَاحِ الْجَمِيلِ. Dan di Al-Quran disebutkan, diungkapkan talak itu dengan الصَّرَاحُ الْجَمِيلِ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوْمْ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. Hanya dua pilihan itu. Kalau ingin bertahan, pertahankan dan perlakukan dengan baik. Ya. Kalau tidak sanggup memperlakukannya dengan baik, maka lepaskan dia baik-baik. Enggak ada kezaliman ya dalam pernikahan. Enggak boleh ada penyiksaan. Ya, status istri tapi enggak mendapatkan haknya sebagai istri, inilah kezaliman. Lepaskan baik-baik. Illa taltifun ilahi min ghaltil ihsas. Dan ini ungkapan-ungkapan yang indah untuk ya, mengobati perasaan yang sedang terluka ya. Ketika ditalak, hatta yasir at-talaq khafiful waq' 'ala an-nufus qadra al-imkan. Ya, untuk melembutkan ya kata talak yang memang tidak enak untuk didengar itu diperhalus. Falaqad qadat hikmatu syari' bi an takuna al-'ismatu bi yadi az-zawj. Syariat juga menjadikan talak ini berada di tangan suami. Walakinnahu kariha at-talaq, namun syariat tidak menganjurkannya ya. Sebagai solusi pertama ya. Disuruh solusi usaha dulu terakhir baru dia. Ya. Jadi ada hikmahnya kenapa di tangan suami, karena mereka lebih stabil ya perasaannya. Ya, dia gunakan pikirannya, beda dengan perempuan ya. Ketika perasaannya sedang tidak enak, ya, mudah dia mengucapkan, macam-macam dia ucapkan. Akalnya lemah, selalu mengedepankan perasaannya. Sehingga ketika perasaannya sedang tidak baik, kalau di tangannya ya, ucapan cerai itu, mungkin dia akan ceraikan suaminya setiap hari. Setiap kali marah, dia ceraikan suaminya. Sebab itulah syariat memberikan ya, lafaz perceraian itu di tangan suami. Kemudian walihada amara syari' az-zawj bi an yu'ashira zawjatahu bil ma'ruf wa da'ahu ila at-ta'anni idza wajada fi nafsihi karahatan laha. Nah, kita sebagai suami diperintahkan agar berusaha memperlakukan istri dengan baik. Dan juga syariat menyuruh kita untuk tenang dan perlahan. Bila kita dapati hal yang kita tidak sukai, jangan langsung solusinya at-talak. Lihat satu kesalahan, talak. Dua kesalahan, talak. Ya. Berarti kita tidak akan pernah punya istri, karena mesti kita akan dapati itu, sebaik apapun dia, anak siapapun dia, setinggi apapun ilmunya, perempuan pasti banyak kekurangan. Min syiddati tahdhir asy-syari' min al-mubadarah ila at-talaq an ja'ala ihtimal an yakuna fi az-zawjah khairun katsir wal istimrar 'ala husni mu'asharatiha. Kemudian sebab itulah syariat ini mengingatkan kita agar tidak terburu-buru menceraikan ketika melihat kekurangan, karena boleh jadi kebaikan-kebaikan itu muncul dari kesabaran kita menghadapi kekurangan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ya, perlakukanlah mereka, para istri itu, dengan baik. Bila kalian ya membencinya, ya ada sesuatu yang kita benci darinya, maka mudah-mudahan ya apa yang kita benci tersebut Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Ya, dengan kita memperbaikinya, pahala besar. Ya, saling nasihati, pahala besar. Kesabaran ya, adalah pahala besar. Ya, dakwah terhadap istri juga pahala yang besar. Ya. Jadi syariat tidak menafikan ya perempuan memiliki kekurangan. Syariat mengajarkan kita bagaimana menyikapi kekurangan tersebut, ya. Bukan langsung perceraian solusinya, ya. Bahkan kita disuruh menengok, menghibur diri dengan kelebihan yang banyak, ya. Mungkin tidak ada manusia isinya kekurangan semua, ya. Tidak mungkin, ya. Seburuk-buruknya manusia atau perempuan mesti ada kelebihan-kelebihan kebaikannya. Tidak boleh kita hanya satu, dua, atau tiga kekurangan langsung perceraian-perceraian. Ya, mungkin dia menikah lagi, dia akan dapati pada istri barunya lima, mungkin lebih banyak lagi. Dia nikah lagi ternyata 10. Dia nikah lagi ternyata 11. Pada akhirnya, apa dibilang, sama ternyata semua. Setelah porak-poranda rumah tangga semua terlantar, baru dia nyadar ya. Ternyata semua orang punya kekurangan. Di sini kata Ibnu Jauzi, ayat ini menyuruh kita untuk bersabar, bertahan, mempertahankan wanita meskipun ada hal yang kita benci darinya. Ya. Dan di sini terdapat dua makna kata dalam ayat ini kata Ibnu Jauzi. Yang pertama, wahai manusia kadang tidak tahu dari sisi mana kebaikan itu datang kepadanya. Boleh jadi hal yang ya dia tidak sukai tersebut bisa menjadi sebab mendapatkan kebaikan-kebaikan. Allah juga mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau membenci sesuatu tapi dia lebih baik bagimu. Seperti obat yang pahit kita benci, kita semua tidak suka pahit. Ternyata di balik pahitnya obat ada kebaikannya. Ada kesembuhan yang Allah berikan. Faedah yang kedua kata beliau bahwasanya manusia tidak ada ya yang hidup tanpa celah, itu tidak ada. Falyasbir ala ma yakrah lima yuhib. Maka dia harus bersabar menghadapi yang dia tidak sukai demi hal-hal yang dia sukai. Artinya maslahat banyak dengan dia menikah, terjaga kehormatannya, dia punya keturunan. Meskipun kekurangan-kekurangannya itu ada, dia bertahan sudah. Ya. Menghadapi kekurangan itu demi kemaslahatan yang banyak. Oleh sebab itu kata beliau, betapa banyak seorang dia menikah dengan perempuan, dia dapati banyak kekurangan. Tapi dia bertahan, dia sabar. Ternyata Allah berikan dia keturunan yang berbakti, ya. Keturunan yang pintar, yang cerdas dari wanita yang biasa-biasa tersebut. Ya. Betapa banyak orang besar lahir dari wanita yang biasa-biasa, yang banyak kekurangannya. Sebaliknya kata beliau, banyak seorang suami, ya, yang tergila-gila dengan kecantikannya, ya, parasnya yang bagus, ya, tapi ternyata bisa merusak dunia dan agamanya. Karena diberikan tips yang sangat indah, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqa radhiya minha khuluqan akhar. Janganlah suami mudah membenci istrinya, kalau dia benci darinya satu akhlak, ada akhlak yang lain yang buatnya bahagia. Ingat itu. Jangan kita hanya tajam melihat kekurangan, kita akan mudah membenci. Ya. Hendaklah kita juga arahkan pandangan kita kepada kelebihan-kelebihan yang banyak itu. Agar kita menghargainya, agar kita mencintainya. Pasangan harus pandai melihat kelebihan. Ya. Ya. Dan mudah maafkan kesalahan. Pasti dia akan cinta sama pasangannya. Tapi kalau dari awal sudah tahunya keburukan saja, siap-siap saja dia akan membenci. Ya. Orang yang tajam lihat kesalahan, dia akan banyak musuh. Ya. Semua dia pandang musuh. Ya. Nah, dia tidak pandai menghargai. Ya. Dan juga kata beliau, ثُمَّ أَنَّ الْحَيَاةَ تَقُومُ عَلَى أُسُسٍ مُتَعَدِّدَةٍ. Kehidupan rumah tangga itu bukan hanya tentang cinta-cinta saja, ya. Banyak hal yang buat kita bertahan, ya. Bukan hanya cinta itu. Betul, cinta itu punya pengaruh yang besar. Tapi ada juga di sana at-tafahum, saling, ya, dia bertahan untuk saling memahami, saling menghargai. Ada juga belas kasih. Ya Allah sebutkan bukan hanya cinta, kan mawaddatan warahmah. Ya, mungkin banyak kekurangan, ya. Dari segi fisiknya, tapi belas kasih itu, belas kasih terhadap istrinya kalau diceraikan bagaimana, belas kasih terhadap anaknya, itu juga bisa membuatnya bertahan. Ya. Ada juga at-tahammul, kesabaran. Orang bisa bertahan bukan karena kelebihan yang banyak pada istrinya, tapi karena dia ingin dapat pahala dari kesabarannya. Ya. Wal-ihtisab, ya, ingin dapat pahala. Wal-wafa, ya, juga kesetiaan. Banyak kekurangan istrinya, tapi dia ingat misalnya kebaikan-kebaikan yang sudah, ya, rela hidup sama dia jauh dari keluarganya, ya, sakit-sakitan ketika melahirkan anaknya. Itu yang buatnya bertahan. Meskipun misalkan dari segi kelebihan yang lainnya minim, ya, tapi al-wafa itu, mengingat kebaikan orang, membalas kebaikannya, itu yang buatnya bertahan. Ini juga termasuk alasan-alasan yang indah, ya. Bisa menjadi perekat-perekat, ya, tambahan, ya, di samping, ya, perekat cinta tersebut, ya. Cinta bisa memudar, ya. Tergantung motivasi cinta itu, ya. Kalau cintanya karena kecantikan, ya, jelas akan memudar. Kalau enggak ada perekat yang lainnya, bubarlah dia. Butuh dia berkat-berkat yang lain seperti tadi, ihtisam, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dibawakan di sini kisah, ya, Ibnu Jauzi mengatakan pernah ditanya kepada Abu Utsman An-Naisaburi, ya, orang ulama berarti, "Ma arja amalik indak?" Apa amalan yang menurutmu paling besar pahalanya yang pernah kamu amalkan? Kata dia, ada. Dulu ketika aku masih muda, keluargaku berusaha menikahkanku, tapi aku enggak pernah mau. Lalu tiba-tiba datang kepadaku langsung seorang wanita yang menawarkan dirinya, mengatakan, "Wahai Abu Utsman, sungguhnya aku betul-betul menginginkanmu."
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ذَلِكَ لَكَ.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah, yang artinya antara satu umrah dengan umrah berikutnya adalah penghapus dosa antara keduanya, sementara haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, panggilan ke tanah suci kini semakin dekat. KBIHU As-Sunnah Lombok menghadirkan program bimbingan umroh 1448 Hijriah. Pertama, paket bulan Muharram 12 hari yang insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz Abdullah Husni LC Hafizahullah, Mudir Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, dan Hajjah Fatmah Bapinzen Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 13 Juli 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. 2. Paket bulan Agustus 14 hari. InsyaAllah akan dibimbing oleh Ustadz Mizan Kutsiah LC MA Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 9 Agustus 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. Nikmati perjalanan ibadah yang lebih khusyuk dengan bimbingan para ustadz berpengalaman, pelayanan terbaik, dan kenyamanan selama di tanah suci. Segera daftarkan diri dan keluarga Anda di kantor KBIHU As-Sunnah Lombok, Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Bagi Kenyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, atau melalui nomor 0819-1831-0445. Mari wujudkan niat suci Anda menuju Baitullah bersama kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wan ni'mata lakal mulk.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Klinik Islam As-Sunnah menyampaikan informasi terkait pelayanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah kepada masyarakat luas. Bahwa 1. Ambulan Klinik Islam As-Sunnah bersedia antar jemput pasien dimanapun pasien berada di area Lombok Timur. 2. Ambulan Klinik Islam As-Sunnah menjemput pasien untuk dibawa ke pelayanan Klinik Islam As-Sunnah, bukan ke tempat pelayanan kesehatan lain. 3. Transportasi ambulan Klinik Islam As-Sunnah tidak memungut biaya alias gratis. Demikian hal ini kami sampaikan, supaya masyarakat luas dapat memanfaatkan layanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah. Untuk mendapatkan layanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah,
1: hubungi nomor HP atau WA 0878-5579-7128 atas nama Tuan Alpian. Sekali lagi, hubungi nomor HP atau WA 0878-5579-7128 atas nama Tuan Alpian.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
3: Satu radio. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem penerimaan murid baru SPMB Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Menerima pendaftaran murid baru tahun pelajaran 2026-2027. Program jenjang pendidikan reguler putra dan putri TK Islam As-Sunnah, SD Islam As-Sunnah, SD Islam Khadijah, SMP Islam As-Sunnah, SMP Islam Khadijah, SMA Islam As-Sunnah, LKSA, PPS ULA setingkat SD, putra dan putri, PPS Wusto setingkat SMP, khusus putra, PPS ULIA setingkat SMA, khusus putra, STIT dan Ma'had Ali As-Sunnah, putra dan putri. Program studi S1 Manajemen Pendidikan Islam, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, S1 Pendidikan Anak Usia Dini. Syarat pendaftaran: fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, surat keterangan aktif sekolah, fotokopi KTP untuk pendaftar STIT dan Ma'had Ali. Khusus pendaftar LKSA, persyaratan tambahan yang dibawa: fotokopi KTP wali, surat keterangan yatim atau piatu, surat keterangan tidak mampu, nomor PKH atau DTKS. Cara pendaftaran, yaitu dengan mengisi formulir secara online di website spmb.pontrenasunnah.com atau bisa langsung ke Sekretariat SPMB Ponpes As-Sunnah Lombok Timur yang beralamat di Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Desa Bagek Nyaka Santri, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Info lebih lanjut hubungi HP atau WA 0877-2024-2025 atau kunjungi website spmb.pontrenasunnah.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Raih pahala tanpa batas dengan berkurban tahun ini. Idul Adha adalah momen istimewa untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Anda betapa besarnya keutamaan menyembelih hewan kurban? Beberapa keutamaan berkurban. Amalan paling dicintai. Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi ibadah mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bukti syukur dan kepedulian. Kurban tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga merekatkan ukhuwah dengan berbagi kebahagiaan daging kurban kepada sesama. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Tebarkan keberkahan hari raya melalui program Tebar Kurban di Pesantren bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Salurkan hewan kurban terbaik Anda yang insya Allah akan didistribusikan untuk para santri, asatidah, dan pegawai Ma'had As-Sunnah. Kami memfasilitasi ibadah kurban Anda dengan pilihan berikut. Kambing, Rp2.500.000 per ekor. Sapi, Rp18.200.000 per ekor. Patungan sapi untuk 7 orang, Rp2.600.000 per orang. Harga di atas sudah termasuk biaya perawatan, penyembelihan, hingga distribusi dan operasional. Cara mudah menyalurkan kurban. Segera tunaikan ibadah kurban Anda dengan mentransfer dana ke rekening resmi kami. Bank Syariah Indonesia, BSI. Nomor rekening 7163876048. Atas nama Panitia Kurban As-Sunnah Lombok. Untuk konfirmasi transfer atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ustaz Hairani nomor WhatsApp atau HP 08170312214. Mari raih pahala terbaik, sucikan harta dan sempurnakan ibadah Anda bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Semoga Allah menerima amal ibadah kurban kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Khitan dengan metode modern Sunatron Clay. Berapa sih usia pas untuk khitan? Pada dasarnya, semua usia boleh berkhitan, mengingat manfaatnya yang besar. Klinik kami pun melayani dari bayi hingga dewasa. Nah, ternyata khitan di usia bayi memiliki beberapa kelebihan loh. Di antaranya, mengurangi risiko infeksi saluran kemih, risiko komplikasi dari bius dan tindakan lebih rendah, sembuh lebih cepat, kemudahan prosedur, perawatan setelah khitan lebih mudah. Bertanya seputar khitan, yuk silakan berkunjung ke klinik kami di Klinik As-Sunnah, Komplek Ponpes As-Sunnah bagiannya ke Lombok Timur,
1: atau kontak langsung ke praktisi khitan kami di nomor 0878-4647-1099.
0: Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan masa depan gemilang putra dan putri Anda bersama Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Kabar gembira, telah dibuka pendaftaran program baru tahun 2026 untuk jenjang SMP pulang pergi untuk putra dan putri non-asrama. Inilah pilihan tepat untuk pendidikan putra dan putri tercinta. Dengan sistem full day pulang pergi, putra dan putri Anda belajar lebih terarah dalam lingkungan Islami yang nyaman, aman, dan kondusif. Di bawah naungan dan pengawasan Dewan Asatizah Pembina, Ustadz Sufyan Bafein Zen, Ustadz Nizan Kutsiah LCMA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Dan ini yang istimewa. Dapatkan kesempatan emas, gratis biaya SPP dan uang pangkal khusus bagi 10 pendaftar pertama. Syarat pendaftarannya mudah. Fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, fotokopi ijazah SD atau sederajat, atau surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan putra dan putri tercinta Anda. Kunjungi website kami di spmb.pontrenasunah.com. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi telepon dan WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, tempat terbaik menyiapkan generasi yang berilmu, beradab, dan berakhlak mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah.
4: Para jemaah, ada program dari yayasan kita. Ya, kita ingatkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah?" Adakah yang lebih bagus ucapannya dibanding orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan dengan Allah, arak ki si lebih bagus dengan si berdakwah. Arak ke ucapan lebih bagus daripada ucapan orang yang berdakwah. Pertanyaan dengan Allah ini, jawabannya apa? Dinara lebih bagus. Yang paling bagus adalah ucapan yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu paling bagus. Nah, alhamdulillah, kemarin saat kita rapat dengan ketua-ketua pengajian lelanti 2 Rubin, di antara masalah yang diangkat saat itu adalah tentang peremajaan sound system kita, para jamaah. Sound system kita niki sudah sejak 2018. Nengke 2026, berarti sudah tahun lah niki. 8 tahun. Sudah 8 tahun sound system kita niki, dan makin butuh diremajakan. Najari bajang Malik. Ya, najari bajang. Najari bajang kan sehat, segar, meidapnya terus. Nah, itu kita hajatkan di sound system kita niki. Nah, ini biayanya lumayan besar kalau bagi satu orang ini. Ya, kurang lebih 200-an biayanya, para jamaah. Lagu montok barang-barang kan ringan ya. Pada 20 yu selesai ya. Montok barang-barang aja. 20 yu masing-masing selesai ya. Lagu mun sakit dengan satak juta lah, kan mikir liu langit di tengah mikir itu. Ya, tapi kalau kita sama-sama insyaallah sama-sama 20 ribu misal gitu, kita umpamakan, maka bisa terselesaikan dia. Ya, nah ini nanti kita sudah bagi desa-desanya, sudah siapkan suratnya, nanti akan kita sebar para jamaah. Sila lihat di sana, ya, setiap kampung kena berapa, dan mudah-mudahan kah bisa segera kita remajakan niki. Ya, sound system kita, masya Allah, sound system kita niki sudah banyak digunakan oleh para ustad-ustad lokal dan interlokal dengan Surabaya, dengan Jakarta, bahkan para masyayikh, para ulama, bahkan ulama dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masya Allah, menggunakan sound system kita niki. Ya, maka mudah-mudahan selapuan itu mau pahalana kah para jamaah. Mereka berdakwah dengan ilmu mereka berkaitan dengan sound system ini kah? Mudah-mudahan kita mau dengan tono. Ya, nah mudah-mudahan kita bisa mulai segera peremajaan sehingga bulan Juni, Juli, wah rampung selapuan para jamaah. Karena biasanya tamu-tamu kita banyak datang di bulan Juni dan Juli, bulan libur niki sana para jamaah. Di sana nanti di Mekah Madinah musim panas, duit mencar para masyayikh. Ya, dan mudah-mudahan juga besok bulan Juni dan Juli banyak para masyayikh datang ke tempat kita niki, memotivasi kita di atas tauhid, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan sebelum itu sudah rampung para jamaah. Nah, kita ngajak sida ya untuk kita sama-sama meremajakan sound system kita niki. Mudah-mudahan dengan support kita di sound system niki, ada andil kita di sana. Mudah-mudahan setiap si ngaji no, setiap si nyampe yang dakwah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan cipratan pahalanya insyaallah. Demikian dari tiang, mudah-mudahan bisa dimaklumi niki. Demikian para jamaah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari pendidikan Islam berkualitas untuk putra-putri Anda? Pondok Pesantren As-Sunnah membuka sistem penerimaan murid baru tahun pelajaran 2026-2027. Kami hadir untuk jenjang RA LKSA setingkat TK dan ULA LKSA setingkat SD. Temukan keunggulan metode At-Tibyan, sebuah sistem pembelajaran terpadu yang telah mendunia, termasuk di Mekah dan Madinah. Kami fokus pada tafsir ilmiah, pemahaman mendalam Al-Quran, menumbuhkan kecintaan pada Al-Quran, hafalan 3 juz, serta pengembangan karakter Islami dalam kehidupan sehari-hari. Dewan pengasuh oleh ustadz-ustadz kompeten seperti Ustadz Sufyan Bafeinzen, Ustadz Mizan Kutsiyah LCMA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Antar jemput gratis bagi santri RA dan ULA di wilayah Aikmal dan Bagetnyaka Santri. Syarat-syarat pendaftaran: 1. Fotokopi kartu keluarga, 2. Fotokopi akta kelahiran, 3. Fotokopi KTP wali, 4. Surat keterangan yatim piatu, 5. Surat keterangan tidak mampu, 6. Nomor PKH atau DTKS. Biaya pendidikan sangat meringankan, cukup Rp300.000 untuk registrasi. Uang pangkal Rp500.000 untuk RA dan Rp1.000.000 untuk ULA. Yang terpenting, biaya SPP gratis untuk semua jenjang. Khusus santri yatim dan piatu, uang pangkal pun gratis. Jangan lewatkan kesempatan ini. Daftarkan segera putra-putri Anda melalui spmb.pontrenasunnah.com atau hubungi kami di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah, menyiapkan generasi Qur'ani yang berkarakter mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Raih pahala tanpa batas dengan berkurban tahun ini. Idul Adha adalah momen istimewa untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Anda betapa besarnya keutamaan menyembelih hewan kurban? Beberapa keutamaan berkurban. Amalan paling dicintai. Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi ibadah mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bukti syukur dan kepedulian. Kurban tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga merekatkan ukhuwah dengan berbagi kebahagiaan daging kurban kepada sesama. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Tebarkan keberkahan hari raya melalui program Tebar Kurban di Pesantren bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Salurkan hewan kurban terbaik Anda yang insya Allah akan didistribusikan untuk para santri, asatidah, dan pegawai Ma'had As-Sunnah. Kami memfasilitasi ibadah kurban Anda dengan pilihan berikut. Kambing, Rp2.500.000 per ekor. Sapi, Rp18.200.000 per ekor. Patungan sapi untuk 7 orang, Rp2.600.000 per orang. Harga di atas sudah termasuk biaya perawatan, penyembelihan, hingga distribusi dan operasional. Cara mudah menyalurkan kurban. Segera tunaikan ibadah kurban Anda dengan mentransfer dana ke rekening resmi kami. Bank Syariah Indonesia, BSI. Nomor rekening 7163876048. Atas nama Panitia Kurban As-Sunnah Lombok. Untuk konfirmasi transfer atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ustadz Hairani, nomor WhatsApp atau HP 0817031-22124. Mari raih pahala terbaik, sucikan harta dan sempurnakan ibadah Anda bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Semoga Allah menerima amal ibadah kurban kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 105.4 MHz.
1: Satu radio.
0: Bersatu.
1: Di atas
0: Al-Quran dan Sunnah.
2: Di antara lemahnya yakin itu apa para jamaah? Mencela manusia gara-gara Allah tidak kasih kita rezeki. Ada biaya doang pepen sebab ini dengan gara-gara entah sial itu ini. Ini orang lemah yakin nih para jamaah. Kita celah orang gara-gara Allah tidak berikan kita rezeki. Antas sabai dari sebab ini kan? Jangan para jamaah. Kenapa? Kalau Allah tidak kasih berarti Allah belum mentakdirkan. Allah kalau Allah takdirkan, Allah akan giring kepada kita rezeki itu. Mau dia di gunung turun ya para jamaah. Turun dia. Mana buktinya coba lihat. Asam. Apa? Bagi. Mbeng kok bagi ini coba. Hah? Ya. Lagu bau dengan api tai ngakan ya. Padahal mbeng arah bagi itu no. Kan secara gampangnya seperti itu rezeki ini para jamaah kan? Kenapa? Karena Allah, kalau Allah mudahkan dia menjadi mudah. Kalau Allah tidak mudahkan, sulit.
1: Subhanallah.
2: Inilah tauhid itu para jamaah. Faman 'alima anna Allah wahdahu wal mutafarrid bil ata'. Siapa yang mengetahui hanya Allah sendirian yang memberi, hanya sendiriannya yang tidak memberi dengan kehendaknya dan kekuasaannya. Dialah yang memberi hamba rizki dengan sebab tanpa sebab dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau kita tahu ini enggak mungkin kita minta hajat kita kecuali hanya kepada Dia saja. Inilah tauhid. Dan bisa jadi Allah mencegah kita untuk mendapatkan rezeki itu, di baliknya ada kebaikan. Ada kebaikan. Pasti itu para jamaah. Ya. Maka berbaik sangkalah kepada Allah. Jangan kembali kecuali kepada Allah. Jangan khawatir kecuali karena dosa kita. Maka ini ditegaskan dengan akhir hadis, inna rizqallah la yajurruhu hirsu haris. Rizki itu tidak akan kita tarik dan tidak akan banyak kita dapatkan karena kita terlalu semangat mencari dia, enggak. Wa la yarudduhu karahiyatu karih, dan tidak akan tertolak karena orang tidak senang kita dapat rizki. Enggak bakalan para jamaah. Jadi bukan sebab dia banyak kita dapat rezeki pagi-pagi berangkat, meskipun bagusnya pagi-pagi begitu loh. Akhirnya apa? Gara-gara terlalu pagi, no barale pekan kono salat subuh. Bilene jamaah no ada besue be imam ini ngene dia tau itagin makan papa ngene. Imam si masili bale bu sili tepayuna. Ini kaidah nih para jamaah. Rezeki tidak akan Allah berikan gara-gara kita semangat dan tidak akan terhalang gara-gara orang tidak senang kita mendapatkannya. Rizki ini bagian dari takdir siapa? Takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting laksanakan ibadah, mudah rizki kita. Kenapa Ibnu Katsir mengatakan man aqama shalah faqad atahu rizq min haitsu la yahtasib. Siapa mendirikan salat maka rizki itu datang kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Cuma kita kurang ya, kurang yakin. Maka dha'ful yakin. Ini bahayanya lemah keyakinan para jemaah. Wallahu ta'ala ala wa alam.
0: 105.4 MHz. Satu radio. Selalu setia menemani aktivitas Anda.

0: Tugas kita di sini adalah untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha war razzaqu dzul quwwatil matin." Kata Allah, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Aku tidak minta rezeki kepada mereka dan aku tidak minta mereka memberi makan kepada-Ku. Innallaha war razzaq. Justru Allah yang beri rezeki. Nah, kalau Anda berusaha dan tidak lupa beribadah kepada Allah, yakinlah Anda akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda kasih keyakinan sama antum bahwasanya takwa itu berpengaruh dalam masalah rezeki. Allah yang mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan solusi dan Allah berikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dalam Al-Qur'an Allah tidak memuji orang yang di masjid terus, yang baca Quran terus, yang zikir terus, tidak. Tapi yang Allah puji orang yang berdagang, orang yang bekerja, yang bertransaksi, tetapi jika datang panggilan Allah dia salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakat. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar." Para lelaki yang mereka berdagang, mereka bertransaksi, tetapi perdagangan mereka dan transaksi mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, dari salat. Ini yang Allah puji orang-orang seperti ini. Kenapa mereka hebat? Mereka harus cari rezeki. Kenapa? Karena mereka punya tanggung jawab untuk ngurus anak dan istri. Mereka harus bekerja. Kenapa? Mereka ingin menafkahi orang tua mereka. Tetapi pekerjaan tersebut tidak melalaikan mereka untuk sholat, untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat hari kematian, untuk ikut pengajian, untuk bersedekah, untuk baca Quran. Ini yang hebat seperti ini. Allah memuji orang yang bekerja, namun pekerjaannya tidak melalaikan dia dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan husnuzon kepada Allah, Allah tidak akan biarkan kita kalau kita bertakwa kepada Allah. Antum dulu waktu dalam perut, siapa yang kasih rezeki? Antum enggak bisa apa-apa dalam perut, Allah sudah kasih rezeki. Sampai 9 bulan Allah kasih rezeki melalui ibu antum. Setelah itu antum keluar bayi enggak bisa apa-apa, bisa cuma bisa menangis. Tahu-tahu Allah beri rezeki dengan air susu dari ibu antum. Tahu-tahu Allah sudah latih bagaimana cara menyusu dari ibu antum. Allah yang latih, sudah tahu tiba-tiba sudah bisa. Kemudian Allah kasih rezeki sampai ente besar, sampai kuliah, sampai lulus. Tahu-tahu takut, jangan-jangan saya enggak dapat rezeki. Kok bisa seperti itu? Kenapa sekarang sudah pintar, sudah lulus, sudah punya gelar, kok malah takut enggak dapat rezeki? Uang tuh antum masih kecil saja Allah kasih rezeki. Maka jangan seorang seudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia berusaha disertai dengan takwa, maka insyaallah Allah akan beri kepada dia rezeki yang cukup bagi dia dan akan membahagiakan dia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, pagi ini kita akan intermezzo sedikit, ya. Kita akan sedikit cerita tentang kejadian nyata yang dialami oleh seorang syekh, seorang dai di Arab Saudi. Beliau cerita, pada suatu hari saya melakukan sebuah perjalanan dari sebuah kota ke kota yang lain dengan naik pesawat. Ternyata orang yang duduk di samping saya setelah ngobrol cerita, ternyata dia adalah seorang insinyur. Akan tetapi kata Syekh tadi, insinyur ini kok kelihatannya dari mukanya ini orang yang soleh. Kelihatan dari penampilannya, dari cara ngobrolnya. Dan ternyata setelah ngobrol sekian lama lagi, ketahuan bahwa ternyata insinyur ini adalah seorang hafidz Quran. Padahal seorang apa? Insinyur. Ditanya, kamu pernah mondok? Enggak. Sarjana agama? Bukan. Saya insinyur. Gimana ceritanya? Kok seorang insinyur bisa hafidz Quran? Ngapalin Quran 30 juz. Dan hafalannya mutqin. Mungkin itu apa? Kuat. Ya, hafalannya kuat. Kata beliau, saya ini punya keinginan kuat. Punya cita-cita untuk bisa hafal Quran sejak 30 tahun yang lalu. Jadi sejak 30 tahun yang lalu dia sudah punya tekad saya harus hafal Al-Quran. Ya terus bagaimana dengan pekerjaanmu? Senior kan sibuk, iya saya itu kerja itu sampai asar biasanya. Setiap hari kerjanya sampai asar. Bukan pengangguran ya. Bukan pengangguran. Bukan juga pensiunan yang nganggur. Dia betul-betul orang yang sibuk sekali. Ceritanya bagaimana? Kata beliau, saya punya dua rahasia. Rahasia cerita-cerita. Untuk berbagi pengalaman. Saya punya dua rahasia. Dengan dua hal itu Allah bantu saya sampai bisa hafal Al-Quran. Rahasia yang pertama. Sejak saya punya keinginan untuk hafal Al-Quran sampai sekarang dan mudah-mudahan sampai nanti meninggal dunia, saya tidak pernah keluar dari masjid di waktu pagi kecuali setelah matahari terbit. Saya tidak pernah keluar dari masjid kecuali setelah matahari terbit. Ngapain? Tidur? Bukan tidur. Saya gunakan waktu itu untuk menghafal, membaca, mengulang hafalan Al-Quran. Dan Allah berikan keberkahan kepada waktu saya. Karena memang Nabi kita SAW bersabda, "Burika li ummati fi bukuriha." Keberkahan waktu umatku itu ada di pagi hari. Apa? Keberkahan waktu umatku ada di pagi hari. Maka kalau paginya dipakai untuk sesuatu yang bermanfaat, apalagi untuk ibadah, apalagi untuk baca Quran, apalagi untuk zikir, maka sepanjang harinya akan berkah. Tapi kalau langkah awalnya sudah salah, pagi digunakan untuk apa? Tidur, atau untuk ngobrol, atau untuk hal-hal lain yang tidak bermanfaat, maka sepanjang harinya berikutnya akan tidak berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pahala orang yang habis subuh duduk di masjid. Duduk bukan main HP ya. Duduk untuk berzikir. Man shallal ghadata fi jama'atin. Siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'asy-syams. Kemudian dia duduk berzikir mengingat Allah. Jadi zikir ini makna cakupannya luas. Bukan hanya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, termasuk juga baca Al-Qur'an. Termasuk juga belajar agama. Baca sendiri atau hadir pengajian. Thumma qa'ada yadhkurullaha. Kemudian dia duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu'asy-syams, sampai matahari terbit. Sampai matahari terbit. Wah, yang kok orang mangkat kerja? La ilaha illallah. Matahari terbit jam berapa sih? Kalau sekarang-sekarang ini, kalau lihat jadwal itu jam 6 kurang seperempat sudah terbit matahari. Jenenge sih artis, ya iya. Ketutupan apa? Ketutupan kabut. Ya. Jadi gak mesti kita harus lihat mataharinya apa? Tinggi. Dan bukan sholatnya pas matahari terbit. Ya. Thumma sholat rakaataini, kemudian dia sholat dua rakaat. Kemudian dia sholat dua rakaat. Sholat apa itu? Ada yang mengatakan sholat syuruk, ada yang mengatakan sholat duha. Ya, sama saja sebenarnya. Syuruk itu adalah sholat duha, cuman di awal waktunya. Kemudian dia sholat dua rakaat. Setelah duduk, zikir, baca Quran. Ya kira-kira misalnya terbitnya itu jam 6 kurang seperempat, ya kira-kira sholatnya jam 6 lah kira-kira. Sudah lewat terbitnya matahari, awal terbitnya matahari sudah lewat. Apa ganjarannya? Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin tamatin tamah. Maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Diulangi sama Nabi berapa kali? tiga. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Ini haji tanpa ke Mekah. Hajinya di Manarul Ilmi. Yang enggak harus di sini. Di masjid yang jenengan juga bisa. Karena di sini Nabi SAW menyebutkan masjid. Tidak harus masjid A, masjid B, masjid C. Yang penting dia itu duduk berzikir sampai matahari terbit. Kata orang ini, dengan saya menggunakan cara tersebut, maka Allah mudahkan saya untuk menghafal Al-Quran. Terus rahasia yang kedua apa? Rahasia yang kedua. Tidak pernah sekalipun ketika muadzin mengucapkan hayya 'alal falah. Apa artinya hayya 'alal falah? Ayo menuju ke kemenangan, kesuksesan. Atau dengan kata ini kesuksesan di masjid. Tidak pernah saya mendengar muadzin mengucapkan hayya 'alal falah dan saya di luar masjid. Alias setiap muadzin mengucapkan ayo sini kesuksesan ada di sini, selalu saya ke masjid. Allah ngasih tahu kesuksesan di masjid. Kenapa kita cari kesuksesan di pasar? Kenapa kita cari kesuksesan di sawah? Kenapa kita cari kesuksesan di rumah? Allah sampaikan kesuksesan adanya di mana? Masjid saat itu. Ya bukan berarti kemudian enggak kerja. Tapi Allah panggil kita. Allah kasih tahu kita. Nih kesuksesan ada di sini. Kok nyari kesuksesan di luar? Ora bakal sukses. Allah katakan A. Kok kita katakan udu A. Tapi B. Ya. Allah katakan kesuksesan ada di sini. Maka sejak itu, saya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hafal Quran dan hafalan Quran saya kuat. Terus Syekh itu tanya lagi, ngomong-ngomong kamu ini murajaahnya, khatamnya berapa kali? Ya, 3 hari sekali. Berapa kali? 3 hari sekali. Di Ramadan bukan, sepanjang tahun. Makanya hafalannya kuat, mungkin. Kendala kita hafalan enggak kuat itu karena kita jarang murajaah. Supaya murajaah alasannya macam-macam. Akhir teman. Karena dia sudah menikmati. 3 hari sekali. Sampai syekhnya sendiri kaget. Aku syekh biar kayak gue. Ini insinyur bisa 3 hari. Kamu gimana caranya yang benar aja? Iya. Gimana kamu caranya? Syekh. Setiap ada kesempatan kosong baca Quran. Kosong baca Quran. Kosong baca Quran. Misal nih, di mobil. Nunggu lampu merah. Lumayan kan? Berapa? 1 menit baca Quran. Ngantri di rumah sakit. Lumayan kan? Bisa sampai 1 jam, 2 jam baca Quran. Ya. Duduk di rumah, gak ada kerjaan, baca Quran. Setiap ada kesempatan, saya baca Quran. Mau tidur baca Quran, habis sholat baca Quran, ini baca Quran, terus baca Quran. Khatam berapa? 3 hari sekali. Kecuali katanya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini saya khatam 1 bulan 16 kali. 8 kali enggak megang Al-Quran. Enggak megang Al-Quran berbelas loh. 8 kali saya megang Al-Quran sambil setoran kepada seorang guru yang saya lihat bacaannya bagus. Untuk mengecek, membenarkan kalau ada yang salah-salah. Inilah waktunya, jamaah. Sekarang ini kita bulan apa? Bulan Al-Quran. Maka kalau di bulan Al-Quran gak pernah nyentuh Al-Quran, kapan lagi? Kalau di bulannya apa? Al-Quran. Kok kita gak nyentuh Al-Quran? Kapan lagi kita akan nyentuh Al-Quran? Nanti ini Syawal. Sibuk silaturahim. Sibuk mangan opor karo kupat. Ya. Ini waktunya sekarang. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Tidak ada yang mustahil selama Allah itu berkehendak. Jangankan santri. Jangankan ustaz. Insinyur aja bisa. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apakah orang yang jarang baca Quran bisa menjadi teman syaitan? Dan apa boleh diganti dengan bacaan zikir pagi dan petang? Maka jawabannya adalah iya. Apabila ada orang yang tidak membaca Al-Quran atau jauh daripada berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala temannya adalah syaitan. Ini sebagaimana disebutkan oleh Allah pada ayat, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ يُقَيِّتْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Siapa yang lalai dari berzikir kepada Allah, maka kami ikatkan untuknya syaitan yang menjadi teman dekatnya. Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, kami menjadikan untuknya syaitan yang menyimpangkannya. Maka syaitan itu akan selalu bersama dengannya karena dia tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Maka orang yang tidak berzikir, tidak membaca Al-Quran, maka syaitan menjadi qarinnya, teman dekatnya. Lalu bolehkah diganti dengan zikir? Yang paling afdal adalah membaca Al-Quran dan ada waktu khusus bagi seorang muslim untuk baca Quran. Dan lebih afdal dikerjakan di malam hari. Kemudian juga berzikir pagi dan petang. Dan juga berzikir-zikir secara umum. Seperti ucapan dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. Ringan di lisan, berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Maka berzikirlah kepada Allah. Kemudian berzikir istighfar untuk menyelamatkan seseorang. Para ulama salaf mengatakan, ajibtu min qawmin halaku wa ma'hum najatuhum. Aku heran dengan suatu kaum yang bisa binasa. Padahal mereka mempunyai penahan kebinasaan, yaitu istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Rabbi ighfirli wa atubu alaih innaka antat tawwabur rahim. Atau membaca empat kalimat yang paling afdal setelah Al-Quran. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Atau membaca dua zikir yang apabila dibaca 100 kali maka mengampunkan dosa walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dan subhanallah, pada ikhwan saya kemarin baca perkataan menarik, hatta tatayaqqan annahu mas'alatu tawfiq anna dzikra min ashali al-a'mal lakin ghafalahu katsiru minan nas. Kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, sampai kamu yakin bahwa zikir itu sebenarnya adalah taufik dari Allah, maka kamu perhatikan manusia bahwa zikir adalah ibadah yang sangat mudah tapi tidak semua orang mengerjakannya. Ini berarti taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi berzikir iya, kemudian baca Al-Qur'an juga dibaca.
3: Warat للقرآن ترتيلا.
4: Sudah benarkah bacaan kita? Sahabat Muslim, pernahkah kita bertanya pada diri sendiri? Sudah benarkah bacaan Al-Quran kita? Membaca Al-Quran bukan sekadar melafalkan huruf, namun juga menjaga setiap makhraj dan tajwidnya, agar setiap ayat yang kita baca menjadi pahala yang sempurna. Karena bacaan yang benar adalah langkah menuju hati yang tenang. Mari belajar, mari memperbaiki, mari mendekat kepadanya. Yuk dengarkan dan simak klip berikut.
5: Ghairil maqdubi alaihim waladdallin.
6: Ternyata masih ada di antara kita yang suka membaca huruf ghain dengan bacaan maqdu pada ayat terakhir di surah Al-Fatihah. Ini salah, dari sisi makhrajnya juga sudah salah, dari sisi sifatnya sudah tentu salah. Huruf ghain dia keluar dari ujung tenggorokan. Ujung tenggorokan itu tenggorokan bagian paling atas. Kemudian dia bukan di pangkal lidah. Kalau pangkal lidah itu bagian huruf qaf dan huruf kaf. Sedangkan sifatnya dia enggak punya sifat syiddah. Jadi suaranya tidak mungkin akan tertahan atau langsung habis. Akan tetapi dia punya sifat rikhwah yang dialirkan. Jadi jangan baca maqdu, tapi maghu, maghu, maghdu, ghairil maghdu, ghairil maghdu, ghairil maghdu, ghairu, aghu. Seperti itu cara baca huruf ghainnya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.
3: Warat. Al-Qur'an tartila.
4: Sudah benarkah bacaan kita? Sahabat Muslim, pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, sudah benarkah bacaan Al-Quran kita? Membaca Al-Quran bukan sekadar melafalkan huruf, namun juga menjaga setiap makhraj dan tajwidnya, agar setiap ayat yang kita baca menjadi pahala yang sempurna. Karena bacaan yang benar adalah langkah menuju hati yang tenang. Mari belajar, mari memperbaiki, mari mendekat kepadanya. Yuk dengarkan dan simak klip berikut.
5: وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ
6: وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Kosatnya lebih kedengaran ke shin ya. Nah, ini kekeliruannya. Banyak di antara kita yang membaca huruf sad karena mungkin ingin ditebalkan atau gimana, malah terdengar seperti huruf shin. Yang harus kita perhatikan, huruf sad tidak keluar dari tengah lidah. Kalau tengah lidah yang diangkat ke langit-langit, itu makhraj dari huruf shin, ya, dan juga huruf jim. Sedangkan huruf sad memiliki makhraj, yaitu ujung lidah dengan gigi seri bagian bawah. Dan dia memiliki kawan yang sama makhraj, yaitu sin dan huruf zai. Sad, sin, zai. Kemudian sad memiliki sifat safir. Sifat safir adalah suara yang keluar di antara celah gigi seri atas dan celah gigi seri bawah. Artinya di antara celah gigi seri atas dan bawah. Makanya disebut dengan safir karena suaranya lebih tajam. Sad, sin, zai ini punya sifat safir. Kemudian huruf sad sendiri dia harus dinaikkan bagian pangkal lidahnya karena dia punya sifat isti'la atau termasuk huruf isti'la, huruf yang dimana suaranya diangkat, dia tebal. So, wa amilus so, so, si, su, bukan sho, shi, shu. Ini shin, bukan sad. Jadi dibaca وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ. Nah, seperti ini cara bacanya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.
3: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا.
4: Sudah benarkah bacaan kita? Sahabat Muslim, pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, sudah benarkah bacaan Al-Quran kita? Membaca Al-Quran bukan sekadar melafalkan huruf, namun juga menjaga setiap makhraj dan tajwidnya, agar setiap ayat yang kita baca menjadi pahala yang sempurna. Karena bacaan yang benar adalah langkah menuju hati yang tenang. Mari belajar, mari memperbaiki, mari mendekat kepadanya. Yuk dengarkan dan simak klip berikut.
5: وَلَقَدْ دَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ.
6: Ada enggak di antara teman-teman yang belepotan kalau baca ayat seperti ini, bertemu huruf dal dengan huruf dhad, yang di mana kedua huruf ini enggak ada kemiripan, baik dari sisi makhraj dan dari sisi sifat juga ada perbedaan. Dari sisi makhraj, huruf dal berada di punggung ujung lidah dengan pangkal dua gigi seri bagian atas. Sedangkan huruf dhad ini dia keluar dari tepi lidah, bagian pinggir lidah kiri ataupun kanan, dan ditempel ke gigi gerham bagian atas. Jadi beda banget ya dari sisi makhrajnya kedua huruf ini. Tapi kalau ketemu seperti ini kadang saling mempengaruhi kan.
5: Laqad darabana,
6: ya karena mirip-mirip aja dari sisi suara yang ditimbulkan. Cuma huruf dhad dia termasuk huruf yang isti'la, huruf yang tebal, huruf dal itu termasuk huruf yang tipis. Tapi teman-teman harus pelajari
5: walaqad dha,
6: dari punggung ujung lidah yang ketemu dengan pangkal gigi seri bagian atas langsung ke bagian tepi lidah yang ditempel ke gigi gerham bagian atas.
5: Laqad dha, laqad dha, laqad dha,
6: dan dipantulkan untuk dalnya di sini, bukan diidghamkan, enggak, tapi dipantulkan.
5: Laqad dha, laqad dha, laqad dha,
6: dilatih seperti itu. Coba kita contohkan.
5: وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ.
6: Nah, seperti ini cara bacanya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.
7: Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan apa yang diminta oleh orang-orang yang dibakar di hari kiamat kelak, yang dihancurkan dan disiksa di neraka pada saat itu. Apa yang mereka teriakkan? Wahum yastarikhuna fiha, dan mereka berteriak-teriak mengemis-ngemis kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam api neraka. Apakah mereka meminta properti-properti mereka, semua harta benda mereka? Tidak.
8: Akhrijna, ya Allah keluarkan kami. agar kami bisa beramal. Amal yang selama ini kami tidak kerjakan di dunia.
7: Kasih kesempatan untuk kami. Kasih waktu untuk kami. Agar kami bisa beramal dengan amal yang berbeda dari yang kami lakukan pada saat di dunia. Aku bisa sholat yang selama ini aku sia-siakan. Aku biasa puasa Ramadan yang selama ini aku tinggalkan. Aku bisa berzikir ba'da sholat yang selama ini setelah aku sholat aku langsung pegang handphoneku. Aku bisa zikir pagi petang yang selama ini kita acuhkan pagi tanpa zikir, sore tanpa zikir. Agar aku bisa berbuat baik dengan istri dan anak-anakku yang selama ini kita lupakan istri kita. Kita khianati dia. Kita bermain di luar. Gak ada menjelaskan anak-anak tentang iman, tentang tauhid, tentang bagaimana beribadah kepada Allah. Yang kita minta pada saat seseorang berhadapan dengan kematiannya.
8: Induk dari kenikmatan dunia adalah waktu.
7: Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Mereka minta waktu.
9: Inilah satu radio gelombang tunggal FM 105,4 MHz. Satu radio bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah.

0: Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa mursalin wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Satu Radio di manapun Anda berada, ya, semoga di kesempatan Rabu pagi menjelang siang kali ini semoga tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sampaikan kembali jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh para pendengar di manapun Anda berada, yang masih tetap setia bergabung bersama kami tentunya di channel Satu Radio di frekuensi FM 105,4 MHz yang kami penjelaskan dari komplek markas Asuna Lombok Desa Baginya Kesantri Kecamatan Naimal Kabupaten Lombok Timur. Tepat mendengar di manapun Anda berada, untuk selanjutnya di kesempatan pagi menjelang siang hari Rabu untuk program acara kita berikutnya, yakni kembali kami akan hadirkan yakni kajian tahsin dan tajwid. Dan kali ini masih kita akan putarkan dalam program rekaman yang seperti biasa masih kami pilihkan bersama Ustaz Ali Subhanahu wa taala. Kali ini lanjutan pembahasan tentang hukum nun sukun dan tanwin, yakni di bab idgham. Namun sebelum kita putarkan, terlebih dahulu di sini kami akan informasikan beberapa informasi. Yang pertama, di sini kami akan umumkan sebuah berita duka, yakni bahwa pada hari ini telah meninggal dunia atas nama Hajah Atikah dengan alamat Baginya ke Santri, orang tua dari Ustadz Zainul Fikri LC. Dan insya Allah akan disolatkan dan sekaligus pemakamannya pada hari ini, hari Rabu, tanggal 25 Zulqa'dah 1447 Hijriah, atau yang berpatan dengan tanggal 13 Mei 2026. Waktunya pukul 13.30 WITA atau jam setengah 2 siang. Tempat sholat jenazah di lapangan Masjid Sulaiman Fauzan Baginyaga. Dan tempat pemakaman di pekuburan umum baru Baginyaga. Tapi untuk lebih jelasnya, kami informasikan kembali bahwa pada hari ini telah meninggal dunia atas nama Hajah Atikah dengan alamat Baginyaga Santri, yakni ibunda dari Ustadz Zainul Fikri LC. Dan insya Allah akan disolatkan dan sekaligus pemakamannya pada hari ini, hari Rabu, tanggal 25 Zulqa'dah 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 13 Mei 2026. Waktunya pukul 13.30 WITA atau jam setengah 2 siang. Tempat sholat jenazah di lapangan Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Baginyaga, dan tempat pemakaman di pekuburan umum baru Baginyaga. Untuk itu kami atas nama pengurus Yayasan Nasional Lombok mengundang kaum muslimin sekalian untuk dapat hadir nantinya di sholat jenazah dan dapat mengantarkan beliau ke pemakaman. Atas perhatiannya kami sampaikan jazakumullah khairan katsiran. Kemudian informasi yang kedua, di sini kami akan umumkan jadwal kajian kita yang akan berlangsung untuk hari ini insyaallah. Ya, ini untuk nanti sore pada sholat asar kajian kita yang insyaallah akan berlangsung di Masjid Sunnah Montor Sugia, yakni bersama Ustadz Musta'in LC Hafsala. Kemudian untuk kajian kita nanti malam pada sholat maghrib sampai dengan selesai, yang pertama di Islamic Center Al-Hunafa Masjid Aisyah Lawata Mataram bersama Ustadz Sufyan Bapin Zain Hafsala. Kemudian yang kedua di Masjid Darut Tauhid Jorong Sembalun Bumbung bersama Ustadz Mizan Kutsia LC Hafsala. Yang ketiga di Musholla Baitur Rahim Labuan Lombok bersama Ustadz Marwan LC Hafsala. Dan yang terakhir di Masjid As-Sunnah Dasan Tembeng Lenek bersama Ustaz Zainul Arifin LC Hafsala. Tapi untuk lebih jelasnya kami informasikan kembali jadwal kajian kita untuk hari ini, untuk nanti sore di Masjid As-Sunnah Montor Sugia bersama Ustaz Musta'in LC Hafsala. Kemudian untuk nanti malam, yang pertama di Islamic Center Al-Hunafa Masjid Aisyah Lawata Mataram bersama Ustaz Sufyan Bapin Zain Hafsala. Yang kedua di Masjid Darut Tauhid Jorong Sembalun Bumbung bersama Ustadz Mizan Kudsia LC Hafsala. Yang ketiga di Musholla Baitur Rahim Labuan Lombok bersama Ustadz Marwan LC Hafsala. Dan yang terakhir di Masjid As-Sunnah Dasan Tembeng Lenek bersama Ustadz Zainul Arifin LC Hafsala. Tapi para pendengar, mungkin itu beberapa informasi jadwal kajian kita untuk sementara ini yang dapat kami berikan informasinya. Dan semoga nanti ada tambahan informasi jadwal kajian untuk dapat kami informasikan kembali. Untuk itu kembali kami mengimbau, silakan untuk kaum muslim, para pendengar dan kaum muslim dimanapun berada, jangan lupa untuk Anda yang mengetahui informasi jadwal kajian untuk hari ini, Jangan lupa untuk kembali diinformasikan kembali ke studio untuk kita sebarluaskan kembali informasinya. Tapi para pendengar, untuk selanjutnya kita kembali ke studio untuk kita langsung simak bersama, yaitu kajian tahsin dan tajwid dalam pembahasan tentang hukum non sukun dan tanwin di bab idgham. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Tetaplah bersama kami di satu radio, bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fil din, a'azakumullah, pendengar dimanapun anda berada yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersua kembali dan kembali kita mempelajari ahkamul Quran yang berhubungan dengan tilawah. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang hukum nun, sukun, dan tanwin pada nomor yang pertama, yakni izhar. Kita akan lanjutkan pembahasan nomor yang kedua dalam hukum nun, sukun, dan tanwin, yakni al-idgham. Al-idgham secara bahasa artinya adalah idkhalu syai' fi syai', memasukkan sesuatu terhadap sesuatu. Dan secara ilmu qiraah, yakni memasukkan huruf yang sukun ke dalam huruf yang berharokat, yakni memasukkan huruf yang bersukun ke dalam huruf yang berharokat sehingga jadilah keduanya sebagai huruf yang satu dan bertasydid. Al-Imam Ibn al-Jazari rahimahullah berkata tentang idgham ini, an-nutqu bil harfaini harfan kasani musyaddadan, yaitu mengucapkan dua huruf menjadi satu huruf dan bertasydid. Huruf-huruf idgham disebutkan para ulama ada enam, yakni huruf ya, huruf ra, huruf mim, huruf lam, huruf waw, dan huruf nun. Dan dikumpulkan dalam satu kalimat, yarmalun. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh pengarang kitab Tuhfah, wasani idghamun bisittatin atat fi yarmaluna indahum qad sabatat. Dan yang kedua dalam hukum nun, sukun dan tanwin adalah idgham dengan 6 huruf yang terkumpul dalam kalimat yarmalun. Idgham ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, idghamun bi ghunnatin. Idgham dengan ghunnah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa ghunnah adalah salah satu di antara sifat. Salah satu di antara sifat yaitu idgham, yaitu ghunnah. Sifat yang mana ini ghunnah? Apakah yang mempunyai lawan atau tidak? Yang tidak mempunyai lawan. Di mana letaknya ghunnah? Di khayshum. Silakan dibuka kembali pelajaran sifatul huruf dan makharijul huruf. Idgham bi ghunnah, maka terbayang bagi kita bahwa ghunnahnya itu ada pada khayshum, yakni aqsal anf, pangkal hidung, bagian yang dalam. Idgham bi ghunnah ini memiliki 4 huruf yang terkumpul dalam kalimat yanmu, yaitu huruf ya, huruf nun, huruf mim, dan huruf waw. Yang kedua adalah idghamun bi ghairi gunnah. Idghamun bi ghairi gunnah. Idgham dengan tanpa gunnah, tanpa dengung. Jadi tidak menggunakan khayshum. Dan yang kedua ini memiliki 2 huruf. Ini huruf yang sisa dari 6. Yaitu huruf lam dan huruf ra. Berkata pengarang Tuhfatul Atfal, lakinnaha qismani. Akan tapi idgham itu ada 2. Ismun yudghama, yang pertama diidghamkan. Fihi bi ghunnatin, dengan ghunnah, bi yanmu ulima, yang dikenal dengan yanmu. Wasani idghamun bi ghairi ghunnah. Dan yang kedua idgham tanpa ghunnah. Fil lami war ra thumma qarriranna. Yakni terdapat pada 2 huruf yakni lam dan huruf ra. Bagaimana terjadinya idgham? Terjadinya idgham yakni pada 2 kalimat. Kalimat yang pertama di sana terdapat huruf nun. Dan kalimat yang kedua di awalnya terdapat huruf-huruf yang 6 tersebut yang disebut huruful idgham. Atau setelah tanwin, kemudian di hadapannya ada huruf idgham. Atau yang mengikuti tanwin, seperti waliyakunam minas sagirin. Waliyakunam minas sagirin. seperti tanwin. Kemudian dikecualikan, yakni tidak boleh diidghamkan, yakni ucapan yang awal di surat Yasin, yakni ucapan Yasin wal Quran. Kemudian Nun wal Qalam. Maka dibaca dengan izhar. Ya. Dibaca dengan izhar. Kita baca Yasin. Ya. Wal Qur'anil Hakim. Tidak boleh disambung kemudian dengan membacanya diidghamkan. Yasin wal Qur'an, tidak boleh. Ya. Demikian juga Nun wal qalami wa ma yasturun. Tidak boleh diidghamkan Nun. Ya. Nun wal qalami, tidak boleh. Dan hafaz membacanya dengan izhar. Mengapa dibaca izhar? Karena Yasin dan Nun adalah nama-nama surat yang dimulai dengannya huruf hijaiyah. Maka haknya dia adalah dipisahkan. Adapun huruf-huruf yang di awal dibaca dengan idgham adalah pada huruf-huruf itu sendiri tanpa disambung dengan bacaan sesudahnya, seperti alif lam, ya, alif lam mim. Dia berlaku kaidah tajwid, ya, lam bertemu dengan mim, ada gun, gunnah. Sedangkan Yasin kemudian bertemu dengan waw, ini pada lain kata. Ini yang satu, Yasin adalah huruf-huruf yang dipakai untuk permulaan pembacaan, sedangkan wal Quran adalah suatu kalimat. Yang demikian juga untuk menjaga kalimat tersebut. Dan yang paling penting, ya, bahwa riwayat yang sampai kepada kita adalah tidak diidghamkan. Wal ibratu birriwayah. Kemudian ada lagi yang dikecualikan, yang disebut dengan izhar mutlak. Dalam hal ini ada pada 4 tempat di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah kalimat dunia. Ada 4 kata, ya. Dimanapun kita menemukan kalimat dunia, ya, maka dibaca dengan izhar dan disebut izhar mutlak. Kemudian yang kedua, kalimat bunyan. Kalimat dunia bisa dibaca di surat Al-Mulk ayat yang 5 atau di surat-surat yang lain, ya. Misalnya di surat Al-Baqarah ketika membaca doa Rabbana atina fid dunya. Yang kedua, kalimat bunyan yang terdapat di surat Saf ayat yang 4. Inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Kemudian kalimat sinwan yang terdapat di surat Ar-Ra'd, surat Ar-Ra'd ayat yang keempat. Kemudian yang keempat kalimat qinwan yang terdapat di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-99. Keempat kalimat ini dibaca dengan izhar yang disebut izhar mutlak. Mengapa dibaca dengan izhar? Yang pertama, agar tidak terkecoh bacaan seseorang sehingga menyangka bahwa di sana ada huruf yang bertasydid atau huruf yang mudhaaf. Kalau dibaca duyya, seakan-akan di sana ada huruf ya bertasydid. Dibaca buyanun, seakan-akan di sana ada huruf ya bertasydid. Hal ini akan merusak kalimat. Sehingga sebab yang kedua adalah supaya kalimat itu tidak rusak. Dan sebab yang ketiga, agar jelas maknanya. Kalau dibaca duya, maknanya jadi tidak jelas. Dibaca buya, maknanya jadi tidak jelas. Buyanun, tidak jelas maknanya. Tetapi dengan izhar, maka jelaslah semuanya. Ad-dunya jelas, bunyan jelas, sinwan jelas, qinwan jelas. Dan demikianlah bacaan yang sampai kepada kita melalui riwayat, sampai kepada kita demikian, dan dijadikanlah oleh para ulama sebagai acuan atau rujukan dalam kaidah membaca Al-Quran ini. Berkata Al-Imam Syatibi, wa indahuma lil kulli udhhir bi kalimatin makhafatan ashbahil mudha'afi athqala. Dan pada kalimat-kalimat tersebut semuanya diizharkan karena khawatir terjadi kesamaran, dan terjadi tad'if. Ini diberi tasydid, seakan-akan di situ ada tasydid. Dan beratlah dalam membacanya. Berkata sahibut tufah, illa idza kana fi kalimatin fala tudghim ka dunya thumma sinwanin tala.
3: Kalau hukumnya gimana? Tetap
2: hukum yang mana?
3: Hukum itu tetap disebut idza, kata berubah menjadi
2: idhar mutlak. Iya, dikatakan
3: idgham lagi ya.
2: Iya, bukan idgham, tapi jadi idhar mutlak. Iya. Demikian ya. Nah, mungkin kita enggak usah banyak-banyak dulu ya. Supaya tidak terlalu membingungkan ya. Orang seberang bilang tidak terlalu mumet ya. Sedikit ya, tetapi dapat dipahami. Ya. Iya. Silakan bagi para pendengar yang ingin bertanya atau ingin mencontohkan bacaan idgham ini Jadi idgham itu terbagi menjadi dua, idgham bi ghunnah dan idgham bi ghairi ghunnah. Kemudian dikecualikan bacaan-bacaan tertentu seperti Yasin wal Quran harus izhar. Demikian juga Nun wal Qalam harus izhar. Juga ada yang disebut dengan izhar mutlak. Silakan bagi yang ingin bertanya atau membaca, memberikan contoh-contoh tentang bacaan idgham pada malam ini.
4: Ya, ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum, dengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi pembahasan mengenai idgham, dan sudah ada satu penelpon yang masuk. Langsung kita angkat saja. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan siapa dan dari mana, Ibu?
5: Dari Umu Hasna.
4: Umu Hasna dari mana?
5: Dari Bekasi.
4: Umu Hasna, silakan. Ibu mau bertanya atau mau mencoba untuk
5: bertanya
4: aja ya?
5: Bertanya
4: ya.
2: Bertanya saja
4: untuk akhwat.
5: Assalamualaikum,
2: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini saya mau bertanya tentang sakta yang di surat Al-Kahfi ayat 1 itu.
2: Iya. Yeah.
5: Itu bacanya iwajan qayyima atau iwaja qayyima?
2: Iya. Itu saja, Bu.
4: Itu aja, Bu. Iya.
2: Iya.
4: Syukran, Bu, ya.
2: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau kita membaca dengan sakta, maka kita hentikan, ya. Iwaja qayyima, ya. Karena kalau kita membaca iwajan, ya, berarti, ya, kita mengembalikan seperti asalnya, ya, padahal ada hukum tersendiri yang disebut dengan sakta. Jadi sekali lagi bacanya iwaja qayyima, begitu ya, Bu, ya. Wallahu a'lam.
4: Ya, demikian Ibu yang di Bekasi, mudah-mudahan dapat memahaminya. Dan ada penelpon kedua yang sudah menunggu, kita angkat. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa dan dari mana, Pak? Abu Ibrahim di Sukapura. Nah, silakan, Pak. Untuk bertanya atau mencoba?
6: Mencoba
4: ya. Kita langsung ayat yang ke
2: 44.
4: Ayat yang ke 44 surat Al-Baqarah, ya, Pak. Ya, silakan, Pak.
6: Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatuna al-kitab afala ta'qilun.
2: Iya, bagus bacanya, Pak, ya. Alhamdulillah.
4: Cukup.
2: Di ayat ke-44 itu, apakah Bapak dapati idhar atau idgham?
4: Halo, Pak.
6: Halo, ya. Idhar.
2: Ada idhar di situ?
6: Iya.
4: Di sebelah mana?
2: Di kalimat yang mana?
6: Ya.
4: Ikhfa, Ustaz.
2: Ikhfa. Ya, saya tanya izhar atau idgham, ya.
4: Iya.
2: Iya. Ada tidak?
6: Enggak ada, Ustaz.
2: Oh, tidak ada. Iya, berarti Anda sudah paham, ya. Alhamdulillah.
4: Syukur, ya, Pak.
6: Iya,
4: syukur,
6: Ustaz.
2: Afan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk kepada para pendengar untuk mencoba kembali di 8236543. Sebelum menunggu, mungkin kita coba satu orang dari studio nih, Bapak Andi Azam. Silakan, Pak, yang langsung di depan mix aja.
2: Silakan, Pak.
4: Padahal.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واستعينوا بالصبر والصلاة
2: واستعينوا
7: بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
2: Ada di situ idhar atau idgham?
7: Astaghfirullah yusam li wasallallahu ala qadratun la kabiratun illa
2: apa
7: idhar.
2: Idhar, ahsan.
4: Ya, silakan untuk Al-Ah Abdul untuk mencobanya.

Ya, coba perhatikan. Ada yang tertinggal dari al-mad, ya, di situ. Mulaku, perhatikan lagi ya.

Iya. Antum harus menjelaskan, ya, huruf-hurufnya, ya, seperti ilaihi, ya, jelas, ya, ilaihi sesuai dengan makhrajnya, dan setiap huruf itu punya hak dari sifat-sifatnya, ya. Al

0: Iya. Antum dapatnya di situ.
1: Idhar dan idgham? Tidak ada. Iya, ahsan.
2: Ya, kita angkat dari penelpon, sudah ada yang menunggu di dari Panana di Pondok Gede. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Iya, silakan, Pak. Iya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Israil, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
0: Iya, bagus ya, Pak ya. Tinggal ditahan huruf sinnya, Pak ya. Jangan dilepas seperti ya qalqalah jadi. Ya bani Isra. Nah, seperti itu dilepas namanya, Pak. Ditahan. Ya bani Isra. Begitu, Pak, ya. Coba diulang lagi, Pak, ya.
3: Ya bani Isra. Ilazkuru ni'matiyallati an'amtu 'alaykum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin.
0: Ahsan ya, Pak ya. Coba di situ di ayat tersebut apakah Bapak temukan idhar atau idgham?
3: Idhar itu di an'amtu.
0: An'amtu idhar. An'amtu. Yang mana itu, Pak?
3: An. Hamzah ketemu nun sukun tadi.
0: Iya, ahsan. Kemudian yang idgham ada tidak, Pak?
3: Yang idgham enggak ada, Ustaz.
0: Tidak ada. Bagus ya. Alhamdulillah Bapak sudah paham ya, Pak ya.
3: Ustaz, saya mau tanya sedikit, Ustaz.
0: Iya, silakan.
3: Kalau kita berhenti di bukan di wakaf, itu bagaimana cara mengulangnya, Ustaz? Supaya pas gitu.
0: Contohnya di mana, Pak?
3: Ya kalau kita baca kepanjang gitu ya, dengan apa tidak sampai ke wakaf, tanda wakaf maksud gitu. Itu bagaimana cara mengulang gitu?
0: Ya cara mengulangnya dilihat dari sisi maknanya, Pak.
3: Iya.
0: Iya, maknanya jangan sampai menyimpang. Ya, karena itu Bapak baca terjemahnya.
3: Oh, jadi diterjemahkan dulu gitu?
0: Iya, ya.
2: Masih pahami mungkin saja.
0: Iya, dipahami terjemahnya sehingga faham memulainya dari mana. Seperti ketika baca ya bani Israil adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Umpama napas sama situ ya, Pak ya? Nah, mulai dari mana kita Maka kalau dilihat dari susunannya ya, kita mulai dari allati an'amtu 'alaikum wa anni, begitu, Pak, ya. Tidak boleh mulai dari 'alaikum wa anni, itu tidak boleh karena tidak sesuai dengan susunan maknanya.
2: Cukup, Pak.
3: Sekarang
2: Pak Nana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, demikian untuk Pak Nana di Pondok Gede, dan kami masih menunggu bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami di masuk yang ayat yang ke 48 saja ya.
0: Iya.
2: 48. Ya, sudah ada yang masuk, kita angkat. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dari mana, Pak?
4: Dari Abu Hafiz di Cawang.
2: Abu Hafiz di Cawang. Ah, fadol, Pak.
4: Belajar, Ustaz.
2: Iya, belajar.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا يوما لا تجري نفس عن نفس شيئا ولا يقبل.
0: Ulang lagi, Pak ya. Coba ulang lagi. Bapak lihat kembali mushafnya, Pak ya. Mungkin ada yang kelewat tuh hurufnya.
4: وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ.
0: Iya ya. Bapak perhatikan ketika mengucapkan kata nafsun ya. Bapak harus tahan ya. jangan dikol-kolakan huruf fa-nya. Ya. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin. Tidak boleh nafsun an nafsin. Itu mengkol-kolakan huruf fa, ya, Pak ya. Ya, coba diulang lagi, Pak.

0: يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
1: Iya, ya. Huruf fa keluar dari mana, Pak?
0: Dua bibir.
1: Dari dua bibir. Tepatnya yang mana, Pak?
0: Ujung bibir.
1: Jangan ucapin fa-nya kalau mau mencari, ya, Pak. Af. Coba ucapkan af.
0: Af.
1: Nah, itu bertemunya perut bibir yang bawah dengan gigi, gigi seri yang atas. Naf.
0: Naf.
1: Nah, begitu, Pak, ya.
0: Naf.
1: Ya, oleh karena itu ketika mengucapkan nafsun, bukan nap. Kalau nap, maka terjadilah qalqala. Naf.
0: Naf.
1: Iya, begitu, ya. Bapak temukan di ayat tersebut izhar atau idgham, Pak?
0: Idgham.
1: Di mana itu, Pak?
0: Mabna.
1: Yang mana?
0: Mabna. Min tanwin bertemu dengan lam.
1: Iya, iya, iya, ahsan. Itu idgham, ya, Pak, ya. Idgham, Pak?
0: Idgham bila guna.
1: Kenapa bila guna?
0: Karena tidak berdengung.
1: Tidak berdengung, ya. Bagus. Kemudian yang lain, Bapak temukan lagi?
0: An-nafsin.
1: An?
0: An-nafsin.
1: An-nafsin. Apa itu, Pak?
0: Idgham bi guna.
1: Idgham bi guna. Ya. Ya, kemudian Bapak temukan yang lain?
0: Ada.
1: Gimana?
0: Syai'awwala.
1: Syai'awwala. Apa itu, Pak?
0: Idgham bi guna.
1: Idgham bi guna. Bagus. Yang lain ada?
0: Ada.
2: Iya, di mana?
0: Min izhar. Ada izhar.
1: Idgham dulu, Pak, idgham dulu, ya. Idgham dulu.
0: Ada. Ya. Ada lu wa lahum.
1: Yang mana, Pak?
0: Ada lu wa lahum.
1: Ada lu wa lahum. Iya. Ada yang ketinggalan, Pak?
2: Yang ketinggalan satu.
0: Ada an hu. Syafa'atu
1: wa lahum. Iya, syafa'atu. Itu idgham semua, ya, Pak, ya?
0: Iya.
1: Iya, sekarang Bapak cari yang izhar. Apakah ada di situ, Pak?
0: Ada.
1: Iya, coba yang mana, Pak?
0: Minha.
1: Minha, iya. Ada yang lain?
0: Tidak.
1: Minha ada dua kalimat itu, Pak?
0: Ya.
1: Minha ada dua kalimat.
0: Satu.
1: Satu? Apa mushafnya berbeda dengan yang...
0: Oh iya, dua.
2: Iya, dua, ya. Ada di ujung, ya.
1: Ada dua, ya. Ya. Kemudian, sudah selesai, Pak. Ada izhar lagi?
0: Tidak.
1: Tidak ada, betul, Pak? Coba teliti lagi, Pak.
0: Nafsun, ya? An nafs.
1: Ah, nafsun an nafsin. Apa itu, Pak? Yang bertemu apa?
0: Izhar.
1: Yang bertemu apa?
0: Sin nun tanwin bertemu dengan ain.
1: Tanwin bertemu dengan ain. Bagus, Pak. Mabruk, insyaallah, Pak, ya. Ya.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Ya, ini kan untuk Bapak Nafis di Cawang. Kita masih menunggu penelpon lainnya. Atau mungkin saya juga ingin mencoba.
1: Ya, silakan, Bapak.
2: Boleh kan, ya?
1: Boleh, boleh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasum.
1: Fir, tidak boleh ditebalkan, tipis.
2: وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ.
1: Ya, kita perhatikan kalau membaca ra yang tipis, ya, berbeda dengan yang tebal. Wa idz najjaynakum min ali fir. Tidak boleh fir, ya, berarti tebal, ya, yeah. Tipis. Fir'auna. Ya. Ya, mau ulang lagi? Silakan. Kemudian yang kedua yaitu ketika wa fi dzalikum mim bertemu dengan huruf ba.
2: Dzalikum.
1: Ya, ini nanti kita akan bahas, ya. Maka, ya, mim bertemu ba ini, ya, diucapkan, ya, wa fi dzalikum bala
2: samar kan.
1: Iya. Hmm. Ya. Tidak terlalu mim dan tidak terlalu ba. Ya. Bainahuma. Silakan.
2: Wa idna

0: أَبْنَاءَكُمْ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ.
1: Iya, begitu ya. Silakan, apa yang didapat dari tajwidnya yaitu izhar dan idgham? Boleh idhar terlebih dahulu atau idgham?
0: Idgham dulu ya.
1: Iya.
0: Tanwin ketemu mim. Bala mir rabb.
1: Bala iya, apa hukumnya itu?
0: Idgham bi gunnah.
1: Idgham bi gunnah. Ahsan.
0: Nun mati ketemu ra mir rabbikum.
1: Mir rabbikum
0: bila gunnah.
1: Idgham bila gunnah. Ahsan. Iya, idhar. Apa yang didapat di sana?
0: Idhar tidak ada. Min alifir min min alifir.
1: Hanya satu?
0: Iya, cuma satu.
1: Hanya satu? Yakin? Coba kalimat yang lain ada tidak?
0: Assalamualaikum suwal adabi wa yusabbih yusabbihun abanakum wa istahi. Iya, cuma satu.
1: Ahsan.
0: Ya lagi. Ya.
1: Iya.
0: Cukup
1: ngobrol.
0: Ya, silakan untuk kepada para pendengar yang ingin bergabung kembali, kami masih menunggu. Sudah ada yang masuk, Ustaz. Kita angkat. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dari mana dengan?
2: Ustaz, saya mau tanya ini apa namanya ini?
1: Dari siapa ini?
0: Dari siapa, Pak?
2: Dari Abu Ramadhan.
1: Abu Ramadhan, di mana, Pak?
2: Di Kebonjeruk.
1: Kebonjeruk. Ya, silakan, Pak. Apa pertanyaannya?
2: Mau nanya itu apa ini surat apa ya, berapa sih?
0: Yang sekarang sedang
2: lagi dibaca tajwid.
0: Oh, surat apa,
2: Pak? Ayat
1: sekarang ayat ke-50, Pak, ya.
2: Iya, terima kasih deh, biar saya nyimak aja deh gitu.
0: Ikut aja, Pak. Mungkin Bapak mungkin mau mencoba untuk membaca.
2: Nyimak aja dah.
0: Nyimak aja.
1: Oh, dari tadi Bapak belum temukan ayat ya, Pak, ya?
2: Iya, itu dia.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam. Ya, untuk Abu Ramadan, sekarang kita masuk surat Al-Baqarah ayat yang ke-50 ya. Silakan untuk kepada para pendengar yang lainnya.
1: Oke,
0: yang
1: ada
0: bergabung.
1: Pertanyaan di SMS.
0: Belum, Ustaz. Kita angkat saja dari penelpon ya. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
3: Abdillah, Ustaz, di Bekasi.
1: Dari apa?
0: Abdillah di Bekasi.
3: Iya.
0: Iya, silakan. Abdillah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ فرقنا بكم البحر

0: آل فرعون وأنتم تنظرون.
1: Iya, perhatikan ya, ketika mengucapkan kata Fir'aun, pertama ro'nya dibaca dengan tarqiq, tifis, lalu kemudian jangan sampai dipantulkan atau dikolkolahkan, tidak dibaca fir, ya, tidak. Kemudian apabila mengulang, maka yang baik, ya, dari kata wa'aghraqna, ya, diulang dari situ ya. Ya, coba diulang kembali.
0: Dari awal, Ustaz.
1: Ya, dari wa'idh faraqna.
0: Wa'idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa'aghraqna ala fir'aun. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ.
1: Iya, bagus ya. Antum sudah sulus ikro 6 sudah ya.
0: Ustaz, nanya dong.
1: Iya, nanya silakan.
0: Itu ismam maksudnya domah yang terbuang apa Ustaz?
1: Apa? Ulang lagi.
0: Ismam.
1: Ismam kenapa?
0: Domah yang terbuang itu maksudnya apa Ustaz?
1: Iya. Ini pelajaran belum bisa masuki ya. Ya, tapi tidak apa-apa. Seperti ya di surat Yusuf kalimat la ta'manna ya. Ya, itu disebut ismam ya. Karena di sana terdapat kata yang terbuang. Seharusnya la ta'manuna. Ya. Tetapi nun yang kedua ya itu digabungkan pada nun yang pertama ya, dan pada waktu mengucapkannya ya diisyaratkan dengan ismam ya, yakni mulutnya seperti mengucapkan nu tetapi tidak terbaca, hanya isyarat dengan kedua bibir saja ya. Sulit kalau saya terangkan kepada Anda kan Anda enggak ngelihat saya.
2: Harus bertatap ya? Muka ya.
1: Iya, karena ini harus melihat langsung. Ya, mungkin yang di studio bisa melihat. La ta manna ya. Ketika mengucapkan nunnya itu ya, diucapkan isyarat ismamnya ya. Ya, apabila terlihat menunjukkan bahwa di situ pada awalnya ada nu ya, begitu. Iya, tapi baru belum ditanya Mas ini, Pak.
2: Oh, iya. Ya. Jadi nanya duluan ya.
1: Iya. Iya. Ya, tadi ayat yang ke-50 itu.
0: Bentar, Ustaz.
1: Iya. Kamu sudah dapati?
0: Ke-50 ya.
1: Iya. Oh, iya. Ya, apakah kamu dapati izhar atau idgham di sana?
0: Ini idgham.
1: Gimana?
0: Fa'anjaynakum.
1: Izhar itu?
0: Izhar.
1: Dari mana kaidahnya?
0: Ikhfa ya.
2: Nah, ya. Dan mati ketemu jim ya.
1: Nah, nun sukun bertemu dengan
0: jim. Izhar.
1: Izhar betul? Ada berapa huruf izhar?
0: Ada 5.
1: Iya, ada 5. Hah? Antum ikhfa, di depannya ada cetakan?
0: Ikhfa. Anjayna.
1: Ya, itu ikhfa kan?
0: Iya.
1: Iya, berarti bukan izhar kan?
0: Iya.
1: Iya. Antum catatannya dibuka kembali ya, lihat ya. Ya, berarti atau tidak di sana izhar atau idgham? Ada?
0: Enggak ada, Ustaz.
1: Tidak ada. Iya, ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan antum supaya memahami ilmu tajwid ini. Amin.
0: Amin.
1: Afwan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, demikian tadi untuk para pendengar yang telah bergabung, dan kita angkat saja pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berapa harokat panjang setiap idgham biguna itu?
1: Idgham biguna 2 harokat.
2: 2 harokat. Iya. Dan yang kedua, dari Fauziah di Ragunan, Ustaz mohon dicontohkan bacaan Quran surah Al-Baqarah ayat 117 pada kata wan nabiyyin. Apakah ya, ketika diwakafkan yin tetap mad bila mad termasuk
1: ayat berapa? 100
2: 177.
1: Nah, tentang laisal birra ya.
2: Kalau memang termasuk umat itu umat apa itu?
1: Coba. Ada kata apa?
2: Wan nabiyyin.
1: Wan
2: nabiyyin.
1: Ya, wan nabiyyin. Ya. Di situ ada huruf ya. Ya, yang ya. Di situ ada dua huruf, ya yang pertama bertasydid dan ya yang kedua adalah sukun. Ya. Ya, kata para ulama, apabila kedua ya bertemu dan yang satu bertasydid, yang satu sukun, maka harus jelas. Sehingga kata para ulama, makkinil ya, ya. Tegaskanlah huruf ya-nya. Sehingga disebutlah, matnya disebut mat tamkin. Ya. Tamkin. Iya, ya. Jadi jelas, wan nabiyyina. Ya. Wan nabiyyina. Iya, begitu. Ya, itu apabila bacaan yang sesuai dengan riwayat hafaz, ya. Wan nabiyyina. Tetapi pada bacaan yang lain seperti riwayat Nafi', ya. Dia dibaca wan nabiyyina. Ya. Agak sedikit berbeda dengan bacaan Hafiz An-Asim, ya. Bacaan Nafi', ya. Dia membaca wan nabiyyina, wan nabiyyina. Ya. Nah, begitu. Sedangkan bacaan Hafiz wan nabiyyina. Wallahu a'lam.
2: Ya. Demikian untuk Fauziah di Ragunan, mudah-mudahan jelas bagi antum. Dan sudah ada penelpon yang menunggu, kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Ya, dari mana Pak?
3: Dari Kemayoran, dari Abu Anas Ustaz.
2: Abu Anas di Kemayoran, ya silakan Pak.
3: Anak pengen baca surah ayat yang ke-50 ini.
1: 51 ya.
3: 51 ya?
2: Iya, 51.
3: 51 ya, Sat?
1: Iya, betul.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz wa'adna Musa 40 lailatan tsumma takhadhtumul 'ajla.

0: ya, masya Allah. Bacaan bacaan tuh sudah ini ya, adanya sudah bagus ya. Coba perhatikan lagi ketika membaca huruf zal yang sukun, ya, antum tahan, ya, jangan dikol-kolahkan, ya, tidak boleh dibaca dengan kol-kolah karena dia bukan huruf kol-kolah. Wa id tidak boleh, wa id wa adna begitu.
1: Bergoncang gitu ya?
0: Iya, bergoncang ya. Ah, iya. Summat takhod tidak boleh, summat takhod tumul.
1: Diulang lagi Ustaz?
0: Iya, ahsan, diulang lagi ya.
1: Iya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Wa idza ulang, coba ulang. Tahan, ditahan. Zalnya ditahan.
1: Wa'adna Musa arba'ina laylatan summa takhazutumul 'ijla.

0: Ya, masih, antum masih terlihat ya, masih terlihat ya, huruf dalnya itu antum pantulkan. Ya, ditahan ya. Wa in wa'adna Musa 40 lailatan thumma takhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Ya, ditahan ya, coba ulang lagi.
1: Halo, Pak.
2: Silakan, Pak, diulang lagi, Pak.
3: Ya, Pak.
2: Silakan
3: ya.
2: Diulang lagi.
0: Diulang lagi, silakan. Ditahan dulu ulangnya, Pak.

0: Halo Pak.
1: Silakan Pak, diulang lagi Pak.
2: Ya Sat.
1: Silakan
2: ya.
1: Diulang lagi.
3: Diulang lagi silakan. Ditahan dulu bulannya Pak ya.
2: Wa'il

0: Iya, barakallahu fiik ya.
1: Ya, syukran Ustaz.
0: Iya, mudah-mudahan kita bisa bertemu ya, sehingga lebih mudah untuk belajar nanti ya.
2: Iya. Ya, demikian tadi untuk Bapak yang di Jakarta. Dan untuk selanjutnya kami persilakan kembali kepada para pendengar yang ingin bergabung bersama kami. Ya, mungkin kita satu ini yang sudah menunggu di studio juga nih. Untuk Al-Akh yang duduk di bawah, silakan untuk maju ke dekat, mendekat. Tafadhal ya, ayat yang ke-52.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 学过。
1: 是呢。
0: Coba, antum temukan situ, apakah ada idhar atau idgham?
2: Tidak ada.
0: Ahsan antum. Antum mudah-mudahan ya, mudah difahami oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iya. Khair insyaallah.
3: Mungkin ikhwatul Islam azan yang hayyakum. Dan sudah ada masuk penelpon kembali, kita angkat. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, silakan Pak. Dari mana tadi Pak?
4: Dari Babelan.
3: Babelan ya.
4: Iya.
3: Iya.
0: Dengan siapa Pak?
4: Dengan Abi.
0: Abu?
4: Abu Ali.
0: Abu Ali. Iya.
3: Iya, silakan Pak.
0: Di Babelan ya Pak ya?
4: Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون.
3: Enggak jelas Pak di sini ya. Bapak diulangi kembali dan radio monitornya mohon dikecilkan karena di sini ada feedback Pak.
4: Wa ijin أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون.
0: Iya, ya. Coba bapak perhatikan, ya. Huruf dzal bukan termasuk huruf qalqalah ya, Pak ya?
4: Iya.
0: Ya, maka dibaca tidak boleh diqalqalahkan, Pak, ya. Wa idz ataina. Ya, coba ulang lagi, Pak.
4: Wa idz.
0: Huruf zal, coba perhatikan Pak ya. Huruf zal keluar dari mana Pak?
4: Dari pangkal lidah.
0: Dari? Pangkal?
4: Pangkal lidah.
0: Pangkal lidah, susah kalau dari pangkal lidah Pak. Eh? Dari ujung lidah.
4: Ujung lidah.
0: Bertemu dengan dua gigi seri yang atas dan bawah. Tapi lebih dekat kepada yang atas, ya. Wa'il, seperti itu Pak. Ya, coba ulang lagi Pak.
4: Wa'il,
0: dua harokat Pak.
4: Wa'il, antaina musal kitab wal furqan la'alakum tahtadu.
0: Iya.
4: Ya.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan untuk Bapak di Babelan dan mudah-mudahan bisa mendatangi taklim yang diisi oleh Al Ustadz Ali Subhana di sana ya, yang di Pondok Ungu. Dan untuk selanjutnya masih kita tunggu penelpon. Atau mungkin sudah banyak sekali nih pertanyaan yang masih bisa kita angkat saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Abu Hafiz dari

0: Cilengsi Indah yang tanyakan berapakah jumlah harakat madjais?
1: Madjais, ya. Madjais dibaca ya 5 harakat ya sebagaimana yang menurut Tariq Syatibiyah. Ya, dibaca 5 harakat.
0: Ya, yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya mengambil seorang ustaz untuk mengajarkan tajwid untuk seorang akhwat ya? Maksudnya mengambil seorang ustaz ikhwan untuk mengajarkan tajwid untuk akhwat karena susahnya mencari pengajar dari kalangan akhwat dari Suleh. Gimana, Ustaz?
1: Mengajar ya untuk kalangan akhwat ya. Apabila di sana dipakai ya hijab, maka ini dibolehkan ya. Dan apabila untuk mengajarkan makharijul huruf ya, perlu untuk memperlihatkan ya kepada mereka bagaimana makharijul huruf yang tepat ya, maka ini ya untuk hal yang maslahat yang sangat penting, maka dibolehkan. Apabila telah selesai dari masalah makharijul huruf atau sifatul huruf, maka kembali ya apabila dalam hal membaca, maka perlu dipakai hijab. Wallahu a'lam bishawab.
0: Ya. Dan untuk yang ketiga dari Abi Nashwa di Cijantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah hukum tajwid yang disebut dengan izhar gunnah? Mengingat waktu kecil saya pernah diajarkan tentang hal tersebut. Seperti pada kalimat innallaha jazakum khairan.
1: Izhar?
0: Izhar gunnah.
1: Bunda, baru dengar saya.
0: Iya, saya juga baru dengar. Ya mungkin dia pelajar dari waktu seperti itu, seperti kalimat innallaha ya.
1: Innallaha ya. Innallaha ya. Allah alam, saya enggak tahu.
0: Ya. Demikian kita angkat kembali dari penelpon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana, Pak?
2: Ini dari Abu Fatimah.
0: Abu Fatimah?
2: Di Bantar Gebang, Pak.
0: Bantar Gebang. Ya, silakan ya. Pak Abu Fatimah.
2: Iya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya atau membaca, Pak?
2: Belajar Ustaz.
1: Iya, silakan baca, Pak.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum

0: bari'ikum ila bari'ikum faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaykum innahu huwat tawwabur rahim.
1: Iya, untuk menyambung atau memulai bacaan ya dari bacaan Al-Qur'an ini, ya, Bapak perhatikan dari sisi maknanya ya, Pak ya.
0: Iya,
1: Ustaz. Iya. Seperti Bapak tadi mulai dari anfusakum bitiqad, ini dari sisi makna kurang tepat ya, Pak ya.
0: Oh iya, Ustaz.
1: Iya. Kemudian dari ketika membaca ila bariikum faqtulu, ini pun kurang tepat ya.
0: Iya,
1: jadi harus dilihat dari sisi maknanya.
0: Maknanya saja.
1: Begitu ya. Baik,
0: boleh
1: Pak
0: bertanya,
1: ya.
0: Ustaz?
1: Ya.
0: Boleh bertanya enggak, Ustaz?
1: Saya mau tanya dulu.
0: Iya, Ustaz.
1: Nanti setelah saya baru antum tanya.
0: Iya, Ustaz.
1: Iya, antum temukan tidak di situ idhar atau idgham?
0: Idhar atau idgham.
1: Iya.
0: Panjang tadi.
1: Iya, panjang itu ayatnya. Ya. Ada 3 baris.
0: Idgham juga Ustaz ya?
1: Iya.
0: Idgham ada.
1: Ada, yang mana itu?
0: Khairul lakum.
1: Khairul lakum. Iya, bagus. Idgham. Ada lagi? Iya, idgham bila guna, ya. Ahsan. Ada lagi?
0: Enggak ada lagi Ustaz.
1: Iya, izhar atau tidak?
0: Izhar. Wa qala Musa li qaumihi. Enggak ada Ustaz.
1: Benar, enggak ada.
0: Ustaz. Di takhadikumul ila barikum faqtulu anfusakum dalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum innahu huwat. Tidak ada Ustaz.
1: Iya Ustaz ya, itu berarti sudah paham ya.
0: Iya.
1: Iya, sekarang silakan mau tanya apa.
0: Ini Ustaz, masalah mad lain yang sholih itu dibacanya semacam sau apa lai apa lai Ustaz.
1: Ya, lihat kalimatnya yang mana. Seperti, contohnya yang mana?
0: Dalam Al-Fatihah itu, Ustaz.
1: Yang mana itu, Pak?
0: Di semacam alam taro, ini semacam Al-Fil, surat Al-Fil.
1: Surat Al-Fil, ya.
0: Itu sering dengar itu, alam taro kai fafa. Yang rojih itu ya, lai apa kai apa kai, Ustaz. Cara pembacaannya.
1: Ka. Ya, Ustaz. Ka. Ya. Ka bertemu dengan, ka bertemu dengan, ya. Kaifa. Kaifa.
0: Kaifa saja.
1: Iya, bukan kai, bukan kai, bukan. Kaifa.
0: Sering mendengar itu imam itu ada sering kaifa pak ya.
1: Kaifa, ya. Iya, seperti liila liila fi Quraisy. Ada yang sering baca liila fi Quraisy.
0: Iya.
1: Nah, itu keliru, ya.
0: Iya. Ustaz ya.
1: Afan. Ya, salam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk Al-Akh Abu Fatimah di Bantar Gebang. Ya, sudah ada yang masuk kembali. Kita angkat. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum. Ya, dengan siapa dan dari mana, Pak?
3: Dengan Abu Ismail.
2: Abu Ismail, di?
3: Di Kramat Sentiong.
2: Kramat Sentiong, Jakarta, ya?
3: Iya.
2: Ya, silakan, Pak.
3: Ayat yang ke-54, ya, Ustaz?
1: Ayat yang ke-55, Pak.
3: 55, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: جحفة فأخذتكم الصاعقة حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون.
1: Iya, bagus ya. Huruf zal ya, huruf zal buat bapak, tolong diperhatikan kembali, ya. Seperti mengucapkan ta'awud, yeah. A'udhu, ya. Bukan a'uju, bukan a'udhu, ya. Yeah. Begitu ya, Pak ya. Ya, bapak di sana belajar dengan siapa, Pak? Bapak belajar di sana di Keramat Sentiong?
2: Di sini anak belajar karena Ustaz Khalili namanya.
1: Iya, ya, terus belajar ya, Pak ya. Ya. Perbaiki makharijul hurufnya itu ya. Ya, kemudian Bapak temukan tidak di situ di ayat ke-55 idgham atau izhar?
2: Di sini ana menemukan huruf izhar.
1: Di mana tuh, Pak?
2: Mim mati bertemu ya.
1: Mim?
2: Mim mati bertemu ya.
1: Mim mati bertemu dengan?
2: Ya.
1: Yang mana tuh, Pak?
2: Kultum ya Musa.
1: Kultum
2: ya Musa.
1: Mim mati bertemu ya, hukumnya apa, Pak? Hukumnya apa itu?
2: Idhar.
1: Idhar apa, Pak?
2: Idhar Safawi.
1: Ah, iya. Kita belum membahas itu ya, Pak, ya? Ya, yang saya maksud idhar, ya, yaitu nun sukun dan tanwin. Ada tidak, Pak?
2: Nun mati bertemu nun.
1: Nun sukun bertemu dengan?
2: Nun.
1: Nun. Apa itu hukumnya?
2: Bina.
1: Idgham?
2: Idgham bila guna ya.
1: Idgham
2: diguna.
1: Idgham diguna. Iya. Ada lagi yang lain?
2: Ikhfa.
1: Ikhfa nanti ya, Pak ya?
2: Oh,
1: iya. Bagus, Bapak sudah paham berarti ya. Alhamdulillah.
2: Iya. Mau tanya.
1: Iya, silakan.
2: Kalau anak kan agak cadel gini, Ustaz.
1: Oh iya.
2: Itu harus lebih dilancarin lagi itu cadelnya bagaimana cadelnya?
1: Oh, cadelnya apa ya? Cadelnya maksudnya bagaimana supaya dihilangkan gitu, Pak?
2: Kalau sebut huruf ra itu kadang suka hilang gitu. Jadi nyambungnya ke huruf lain gitu. Jadi agak enggak jelas gitu gitu.
1: Iya, iya. Ya enggak apa-apa, Pak. Itu sudah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala jika ingin memperbaiki. Ya, berdoa.
2: Beda arti aja gitu nih.
1: Kenapa?
2: Nanti beda-beda arti lagi gitu kalau salah pengucapan huruf maksudnya gitu.
1: Iya, iya. Tadi Bapak tidak bermaksud demikian kan?
2: Iya, iya.
1: Iya. Minta saja kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak doa ya, minta kepada Allah, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Seperti doanya Nabi Musa alaihissalam ya. Dan lepaskanlah ikatan yang mengikat lisanku sehingga ya Allah mudahkan buat Bapak ya. Apaan? Iya.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian untuk Bapak di Keramat Sentiong dan masih tersisa waktu sekitar 10 menit ke depan. Oh, sudah ada yang masuk ya. Kita angkat. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, dengan siapa dan dari mana?
4: Dari Abu Hansa di Kerawang.
3: Kan? Abu Hansa di Kerawang, Pak.
4: Iya.
3: Ya, ya. Tafadhol.
4: Ayat ke 56 katanya.
1: Ayat ke 56 ya.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون.
1: أحسن ya. Sudah bagus bacaan Bapak ya. Bapak temukan di situ, Pak? Idhar atau idgham?
4: Idhar atau idghamnya enggak ada tadi.
1: Tidak ada. Iya, berarti Bapak sudah paham ya. Ya, ada hukum-hukum yang lain ya.
4: Iya.
1: Bapak mau bertanya atau gimana?
4: Enggak tadi. Itu aja.
1: Iya, bagus ya. Bapak di sana belajar dengan siapa, Pak?
4: Di Mahat.
1: Di Mahat ya?
4: Iya.
1: Iya, alhamdulillah. Terus belajar apa ya?
4: Iya, insyaallah.
1: Ya.
4: terang tadi.
1: Afwan.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam. Berkata demikian untuk Abu Khansa di Karawang. Dan kita masih menunggu dari para pendengar sekalian yang ingin bergabung bersama kami. Dan sudah ada yang masuk kembali. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Dari siapa?
5: Dari Abi Sofi.
3: Abi Sofi di?
5: Di Cakung.
3: Di Cakung. Abi Sofi di Cakung, silakan Pak.
5: Ayat berapa Pak?
3: Ayat yang ke-57 Pak ya.
1: 57.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.
1: Yes. Bacaan sudah bagus ya Pak ya. Tinggal diperhatikan. Tentang mad jaiz ya. Itu 5 harokat dibaca ya. Walakin kanu 5 harokat apa ya?
5: Iya.
1: Bapak temukan di sana hukum idgham atau idhar?
5: Ya, sebentar.
1: Enggak
5: ada, Ustaz.
1: Tidak ada?
5: Enggak ada.
1: Iya, Ahsan. Berarti Bapak sudah paham ya, Pak ya?
5: Iya.
1: Iya, alhamdulillah.
5: Syukran. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian untuk Abu Sofi di Jakarta. Dan sebelum masuk mungkin di studio sudah, oh sudah ada yang masuk kembali ya, kita angkat. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Dengan siapa, dari mana Pak?
6: Dari Abu Hafs.
3: Abu Hafs
6: ya.
3: di
6: Tambun.
3: Tambun. Mohon dikecilkan tadi monitornya Pak, ada feedback di sini Pak ya.
6: Iya
3: ya, silakan Pak.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ
1: وَقُولُوا
6: خِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ مُحْسِنِينَ.
1: Iya ya. Bacaan Bapak perlu dilancarkan ya Pak ya.
6: Iya.
1: Perlu banyak membaca Quran setiap hari ya, supaya bacaan lancar. Dan kalau bisa di hadapan seorang guru ya Pak ya. Bapak yeah, di sana punya guru Pak?
6: Ya. Yeah.
1: Punya guru yang mengajar?
6: Belum.
1: Coba Bapak cari ya taklim-taklim yang mengajarkan tilawah Al-Qur'an ya, Bapak ikuti ya Pak ya.
6: Iya.
1: Yeah, iya. Kemudian Bapak sudah paham tentang idhar dan idgham?
6: Apa nih? Belum.
1: Belum paham. Iya, iya. Enggak apa-apa ya Pak ya. Insyaallah Bapak terus baca ya Pak ya. Iya, terima kasih Pak ya.
3: Ya, terima kasih Pak ya.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Abu Hafiz di Tambun, atau mungkin Ustaz di Tambun ada kajian di sana? Ustaz, ya. Tidak ada ya?
1: Jauh
3: ya. Atau mungkin 5 menit terakhir kita angkat pertanyaan dari pesan singkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Khadijah di Bintaro. Apakah bedanya idgham bigunnah dengan idgham nakis bigunnah, atau idgham kamil bighairi gunnah? Syukran.
1: Idgham, tentang idgham nakis dan idgham kamil ya. Insyaallah nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang ya, sebagai kelengkapan dari pelajaran idgham. Ya, insyaallah.
3: Ya. Berarti belum sampai ya pembahasannya. Ya. Nanti tunggu jawabannya di acara-acara kita selanjutnya, insyaallah. Dan yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara membaca surat Al-Kahfi ayat 88? Di situ ada tanwin, ketemu nun kecil di bawah alif dan setelahnya ada lam sukun. Surat Al-Kahfi.
1: Surat ke-18.
3: Ayat yang ke-88.
1: Ayat ke-88. Ya. Pada kalimat apa dia bilang?
3: Kita ada tanwin, ketemu nun kecil di bawah alif dan setelahnya dalam sukun.
1: Kalimatnya apa bunyinya?
3: Di situ tidak disebutkan. Tidak disebutkan.
1: Ada tanwin, dia bilang apa? Ada tanwin?
3: Ada tanwin.
1: Terus?
3: Ketemu nun kecil di bawah alif.
1: Oh iya iya. Itu pada mushaf, mungkin mushaf versi Indonesia ya. Ya. Kalau kita melihat pada mushaf Madinah tidak ada ya tanwin, kemudian di bawahnya ada nun sukun, itu tidak ada ya. Itu di ayat ke-88 itu mungkin yang dimaksud pada kalimat falahu jazaa'a ya. Apabila kita melihat di mushaf versi Indonesia itu setelah kalimat jazaa'a di bawahnya ada nun kecil yang disebut nunul wiqayah. Ya. Nun wiqayah artinya nun untuk menjaga supaya bacaan tidak rusak. Maka ya, dia ditaruh di sana sehingga menyambung dengan alif lam. Ya. Falahu jazaanil husna. Ya. Seperti itu bacaannya. Ya. Ini untuk menjaga bacaan. Wallahu a'lam.
3: Ya, untuk selanjutnya masih di line SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa pengertian mad lazim harfi mutsaqal dan mad lazim harfi mukhaffaf dari Abu Umar Cikampek?
1: Iya, ini belum kita bahas, belum ya.
3: Bahas juga ya.
1: Nanti insyaallah ya.
3: Ya, kita tunggu jawabannya ya, dan antum sabar untuk menanti jawabannya. Mudah-mudahan insyaallah ya. Dan masih ada kembali diri Sulaiman di Kebon Jeruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah di dalam Al-Quran ada hukum bacaan yang diharamkan? Tolong penjelasannya, syukran.
1: Maksudnya gimana yang diharamkan?
3: Hukum bacaan yang diharamkan.
1: Yang jelas yang diharamkan ya, membaca Al-Quran tidak sesuai dengan tajwid. Dengan tajwidnya, tidak sesuai dengan maknanya, sehingga merusak makna. Jelas itu diharamkan. Atau membaca Al-Quran dengan cepat ya, dan terdengar seperti suara lebah ya, sehingga tidak terdengar bacaan Quran huruf per hurufnya, dan itu sudah pernah kita bahas ya. Atau melakukan dengan berlebih-lebihan ketika membaca Quran ya, atau dengan berlagu dengan tahzin ya, sehingga tidak lagi terdengar bacaan Al-Quran yang sebenar-benarnya.
3: Ya. Dan kembali kita angkat pertanyaan terakhir dari line SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, kalau menghitung harokat yang tepat itu bagaimana caranya? Tolong jelaskan. Ya, syukran.
1: Ya, para ulama telah menjelaskan bahwa menghitung harokat adalah seperti menggenggam jari dan melepas jari ya, sehingga kalau ya dua harokat ya kita perkirakan saja ya, seperti dua kali kita menggenggam dan merenggangkan jari ya, itu dua harokat. Dua kali kita bergerak ya, menggerakkan jari ya, itu dua harokat. Satu kali menggerakkan jari itu satu harokat gitu. Dan tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Wallahu a'lam.
3: Ya, demikian ikhwatul Islam wa'azani Allah wa'iyakum. Kepada para pendengar semua sekalian, pembahasan kita kali ini. Dan mungkin sebelum kita tutup, ada sedikit kesimpulan atau tausiah dari antum, Ustaz?
1: Ya, alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ikhwan fi din, a'azakumullah. Alhamdulillah kita telah selesai pelajaran kita pada malam ini. Kepada para ikhwan sekalian, ya, untuk mempermudah kajian tajwid ini, antum tidak cukup hanya mendengar di radio saja, tetapi antum harus bermusyafahah, ya, ini bertemu langsung kepada guru, ya, guru yang mengajarkan tajwid, ya, tentu saja guru yang sudah dapat dipercaya, ya, sehingga antum bisa langsung, ya, membenarkan bacaan antum langsung kepada guru tersebut, baik makharijul hurufnya maupun sifatul hurufnya maupun ahkam-ahkam yang lain, ya. Kita melihat alhamdulillah banyak sekali ikhwan yang sudah bersemangat dalam mengikuti taklim-taklim yang demikian banyak, ya, dan semoga juga para ikhwan mengikutinya dengan memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, sehingga tidak baik bagi kita yang mengikuti manhaj yang mulia ini, manhaj salafus saleh, di mana para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, sebagian besar dari mereka adalah para huffaz Al-Quran, para penghafal Al-Quran, sehingga tersebut dalam riwayat bahwa pada waktu perang Yamamah, ya, banyak sekali para mujahidin Islam yang gugur, dari mereka adalah para huffaz Al-Quran, sehingga hal ini mengkhawatirkan Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, yang akhirnya mengisyaratkan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, ya. Yang demikian adalah sebagai contoh buat kita bahwa para salafus saleh mereka, ya, adalah orang-orang yang berakidah, bukan hanya berakidah saja tapi mereka berilmu dan benar-benar ilmunya itu ada, terutama mereka menghafal Al-Quran, ya, mempelajari Al-Quran, dan mereka adalah orang-orang yang berjuang dan berakhlak mulia, ya, kepada setiap, ya, orang yang mereka temui, terutama sesama kaum muslimin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadi ibrah buat kita sekalian untuk selalu menambah ilmu setiap hari, ya, baik satu atau dua ayat yang dapat kita hafal, dan dengan demikian ilmu kita bertambah, dan Allah subhanahu wa ta'ala semoga meridai kita sekalian dalam mengikuti manhaj yang mulia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Satu radio. Bersatu di atas Al-Qur'an dan

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, yang artinya antara satu umrah dengan umrah berikutnya adalah penghapus dosa antara keduanya, sementara haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, panggilan ke tanah suci kini semakin dekat. KBIHU As-Sunnah Lombok menghadirkan program bimbingan umroh 1448 Hijriah. Pertama, paket bulan Muharram 12 hari yang insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz Abdullah Husni LC Hafizahullah, Mudir Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, dan Hajjah Fatmah Bafinzen Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 13 Juli 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. 2. Paket bulan Agustus 14 hari. InsyaAllah akan dibimbing oleh Ustadz Mizan Kutsiah LCMA Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 9 Agustus 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. Nikmati perjalanan ibadah yang lebih khusyuk dengan bimbingan para ustadz berpengalaman, pelayanan terbaik, dan kenyamanan selama di tanah suci. Segera daftarkan diri dan keluarga Anda di kantor KBIHU As-Sunnah Lombok, Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Bagi Kenyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, atau melalui nomor 0819-1831-0445. Mari wujudkan niat suci Anda menuju Baitullah bersama kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wan ni'mata

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Klinik Islam As-Sunnah menyampaikan informasi terkait pelayanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah kepada masyarakat luas. Bahwa 1. Ambulan Klinik Islam As-Sunnah bersedia antar jemput pasien dimanapun pasien berada di area Lombok Timur. 2. Ambulan Klinik Islam As-Sunnah menjemput pasien untuk dibawa ke pelayanan Klinik Islam As-Sunnah, bukan ke tempat pelayanan kesehatan lain. 3. Transportasi ambulan Klinik Islam As-Sunnah tidak memungut biaya alias gratis. Demikian hal ini kami sampaikan, supaya masyarakat luas dapat memanfaatkan layanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah. Untuk mendapatkan layanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah,
1: hubungi nomor HP atau WA 0878-5579-7128 atas nama Tuan Alpian. Sekali lagi, hubungi nomor HP atau WA 0878-5579-7128 atas nama Tuan Alpian.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Satu Radio. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Satu Radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem penerimaan murid baru SPMB Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Menerima pendaftaran murid baru tahun pelajaran 2026-2027. Program jenjang pendidikan reguler putra dan putri TK Islam As-Sunnah, SD Islam As-Sunnah, SD Islam Khadijah, SMP Islam As-Sunnah, SMP Islam Khadijah, SMA Islam As-Sunnah, LKSA, PPS ULA setingkat SD, putra dan putri, PPS Wusto setingkat SMP, khusus putra, PPS ULIA setingkat SMA, khusus putra, STIT dan Ma'had Ali As-Sunnah, putra dan putri. Program studi, S1 Manajemen Pendidikan Islam, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, S1 Pendidikan Anak Usia Dini. Syarat pendaftaran, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, surat keterangan aktif sekolah, fotokopi KTP untuk pendaftar STIT dan Ma'had Ali. Khusus pendaftar LKSA, persyaratan tambahan yang dibawa, fotokopi KTP wali, surat keterangan yatim atau piatu, surat keterangan tidak mampu, nomor PKH atau DTKS. Cara pendaftaran, yaitu dengan mengisi formulir secara online di website spmb.pontrenasunnah.com atau bisa langsung ke sekretariat SPMB Ponpes As-Sunnah Lombok Timur yang beralamat di Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Desa Bagek Nyaka Santri, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Info lebih lanjut hubungi HP atau WA 0877-2024-2025 atau kunjungi website spmb.pontrenasunnah.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Raih pahala tanpa batas dengan berkurban tahun ini. Idul Adha adalah momen istimewa untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Anda betapa besarnya keutamaan menyembelih hewan kurban? Beberapa keutamaan berkurban, amalan paling dicintai. Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi ibadah mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bukti syukur dan kepedulian. Kurban tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga merekatkan ukhuwah dengan berbagi kebahagiaan daging kurban kepada sesama. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Tebarkan keberkahan hari raya melalui program Tebar Kurban di Pesantren bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Salurkan hewan kurban terbaik Anda yang insya Allah akan didistribusikan untuk para santri, asatidah, dan pegawai Ma'had As-Sunnah. Kami memfasilitasi ibadah kurban Anda dengan pilihan berikut. Kambing, Rp2.500.000 per ekor. Sapi, Rp18.200.000 per ekor. Patungan sapi untuk 7 orang, Rp2.600.000 per orang. Harga di atas sudah termasuk biaya perawatan, penyembelihan, hingga distribusi dan operasional. Cara mudah menyalurkan kurban. Segera tunaikan ibadah kurban Anda dengan mentransfer dana ke rekening resmi kami. Bank Syariah Indonesia, BSI. Nomor rekening 7163876048. Atas nama Panitia Kurban As-Sunnah Lombok. Untuk konfirmasi transfer atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ustadz Hairani, nomor WhatsApp atau HP 08170312214. Mari raih pahala terbaik, sucikan harta dan sempurnakan ibadah Anda bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Semoga Allah menerima amal ibadah kurban kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Khitan dengan metode modern Sunatron Clay. Berapa sih usia pas untuk khitan? Pada dasarnya, semua usia boleh berkhitan, mengingat manfaatnya yang besar. Klinik kami pun melayani dari bayi hingga dewasa. Nah, ternyata khitan di usia bayi memiliki beberapa kelebihan loh. Di antaranya, mengurangi risiko infeksi saluran kemih, risiko komplikasi dari bius dan tindakan lebih rendah, sembuh lebih cepat, kemudahan prosedur, perawatan setelah khitan lebih mudah. Bertanya seputar khitan, yuk silakan berkunjung ke klinik kami di Klinik As-Sunnah, Komplek Ponpes As-Sunnah bagiannya ke Lombok Timur,
1: atau kontak langsung ke praktisi khitan kami di nomor 0878-4647-1099.
0: Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan masa depan gemilang putra dan putri Anda bersama Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Kabar gembira, telah dibuka pendaftaran program baru tahun 2026 untuk jenjang SMP pulang pergi untuk putra dan putri non-asrama. Inilah pilihan tepat untuk pendidikan putra dan putri tercinta. Dengan sistem full day pulang pergi, putra dan putri Anda belajar lebih terarah dalam lingkungan Islami yang nyaman, aman, dan kondusif. Di bawah naungan dan pengawasan Dewan Asatizah Pembina, Ustadz Sufyan Bafein Zen, Ustadz Mizan Kutsiah LCMA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Dan ini yang istimewa. Dapatkan kesempatan emas, gratis biaya SPP dan uang pangkal khusus bagi 10 pendaftar pertama. Syarat pendaftarannya mudah. Fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, fotokopi ijazah SD atau sederajat, atau surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan putra dan putri tercinta Anda. Kunjungi website kami di spmb.pontrenasunah.com. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi telepon dan WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, tempat terbaik menyiapkan generasi yang berilmu, beradab, dan berakhlak mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Para jemaah, ada program dari yayasan kita. Ya, kita ingatkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Adakah yang lebih bagus ucapannya dibanding orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan dengan Allah, arak ki si lebih bagus dengan si berdakwah. Arak ki ucapan lebih bagus daripada ucapan orang yang berdakwah. Pertanyaan dengan Allah ini, jawabannya apa? Dinara lebih bagus. Yang paling bagus adalah ucapan yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu paling bagus. Nah, alhamdulillah, kemarin saat kita rapat dengan ketua-ketua pengajian di lantai 2 Rubin, di antara masalah yang diangkat saat itu adalah tentang peremajaan sound system kita, para jamaah. Sound system kita niki sudah sejak 2018. Nengke 2026, berarti sudah tahun lah niki, 8 tahun. Sudah 8 tahun sound system kita niki, dan makin butuh diremajakan. Najari bajang Malik, ya, najari bajang. Untuk jari bajang kan sehat, segar, mengidap dan terus. Nah, itu kita hajatkan di sound system kita niki. Nah, ini biayanya lumayan besar kalau bagi satu orang ini, ya, kurang lebih 200-an biayanya para jamaah. Lagu monte barang-barang kan ringan ya, pada 20 U selesai ya, monte barang-barang aja. 20 U masing-masing selesai ya. Lagu mon sekian dengan satak juta lah, kan mikir liu langit kita kan mikir itu. Ya, tapi kalau kita sama-sama insyaallah sama-sama 20 ribu misal gitu, kita umpamakan maka bisa terselesaikan dia. Ya, nah ini nanti kita sudah bagi desa-desanya, sudah siapkan suratnya, nanti akan kita sebar para jamaah. Sila lihat di sana, ya, setiap kampung kena berapa, dan mudah-mudahan kah bisa segera kita remajakan niki. Ya, sound system kita, masya Allah, sound system kita niki sudah banyak digunakan oleh para ustad-ustad lokal dan interlokal dengan Surabaya, dengan Jakarta, bahkan para masyayikh, para ulama, bahkan ulama dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masya Allah, menggunakan sound system kita niki. Ya, maka mudah-mudahan selapuan itu mau pahalana kah para jamaah. Mereka berdakwah dengan ilmu mereka berkaitan dengan sound system ini kah? Mudah-mudahan kita mau dengan tono. Ya, nah mudah-mudahan kita bisa mulai segera peremajaan sehingga bulan Juni, Juli, wah rampung selapuan para jamaah. Karena biasanya tamu-tamu kita banyak datang di bulan Juni dan Juli, bulan libur niki salam para jamaah. Di sana nanti di Mekah Madinah musim panas, duit mencar para masyayikh. Ya, dan mudah-mudahan juga besok bulan Juni dan Juli banyak para masyayikh datang ke tempat kita niki, memotivasi kita di atas tauhid, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan sebelum itu sudah rampung para jamaah. Nah, kita ngajak sida ya untuk kita sama-sama meremajakan sound system kita niki. Mudah-mudahan dengan support kita di sound system niki ada andil kita di sana. Mudah-mudahan setiap si ngaji no, setiap si nyampe yang dakwah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan cipratan pahalanya insyaallah. Demikian dari tiang, mudah-mudahan bisa dimaklumi niki. Demikian para jamaah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari pendidikan Islam berkualitas untuk putra-putri Anda? Pondok Pesantren As-Sunnah membuka sistem penerimaan murid baru tahun pelajaran 2026-2027. Kami hadir untuk jenjang RA LKSA setingkat TK dan ULA LKSA setingkat SD. Temukan keunggulan metode At-Tibyan, sebuah sistem pembelajaran terpadu yang telah mendunia, termasuk di Mekah dan Madinah. Kami fokus pada tafsir ilmiah, pemahaman mendalam Al-Quran, menumbuhkan kecintaan pada Al-Quran, hafalan 3 juz, serta pengembangan karakter Islami dalam kehidupan sehari-hari. Dewan pengasuh oleh ustadz-ustadz kompeten seperti Ustadz Sufyan Bafeinzen, Ustadz Mizan Kutsiyah LCMA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Antar jemput gratis bagi santri RA dan ULA di wilayah Aikmal dan Baget Nyaka Santri. Syarat-syarat pendaftaran: 1. Fotokopi kartu keluarga, 2. Fotokopi akta kelahiran, 3. Fotokopi KTP wali, 4. Surat keterangan yatim piatu, 5. Surat keterangan tidak mampu, 6. Nomor PKH atau DTKS. Biaya pendidikan sangat meringankan, cukup Rp300.000 untuk registrasi. Uang pangkal Rp500.000 untuk RA dan Rp1.000.000 untuk ULA. Yang terpenting, biaya SPP gratis untuk semua jenjang. Khusus santri yatim dan piatu, uang pangkal pun gratis. Jangan lewatkan kesempatan ini. Daftarkan segera putra-putri Anda melalui spmb.pontrenassunnah.com atau hubungi kami di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah, menyiapkan generasi Qur'ani yang berkarakter mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Raih pahala tanpa batas dengan berkurban tahun ini. Idul Adha adalah momen istimewa untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah Anda betapa besarnya keutamaan menyembelih hewan kurban? Beberapa keutamaan berkurban. Amalan paling dicintai. Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi ibadah mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bukti syukur dan kepedulian. Kurban tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga merekatkan ukhuwah dengan berbagi kebahagiaan daging kurban kepada sesama. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Tebarkan keberkahan hari raya melalui program Tebar Kurban di pesantren bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Salurkan hewan kurban terbaik Anda yang insya Allah akan didistribusikan untuk para santri, asatidah, dan pegawai Ma'had As-Sunnah. Kami memfasilitasi ibadah kurban Anda dengan pilihan berikut. Kambing, Rp2.500.000 per ekor. Sapi, Rp18.200.000 per ekor. Patungan sapi untuk 7 orang, Rp2.600.000 per orang. Harga di atas sudah termasuk biaya perawatan, penyembelihan, hingga distribusi dan operasional. Cara mudah menyalurkan kurban. Segera tunaikan ibadah kurban Anda dengan mentransfer dana ke rekening resmi kami. Bank Syariah Indonesia, BSI. Nomor rekening 7163876048. Atas nama Panitia Kurban As-Sunnah Lombok. Untuk konfirmasi transfer atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ustadz Hairani, nomor WhatsApp atau HP 0817031-22124. Mari raih pahala terbaik, sucikan harta dan sempurnakan ibadah Anda bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Semoga Allah menerima amal ibadah kurban kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 105.4 MHz.
1: Satu radio
0: bersatu
1: di atas Al-Quran dan
2: Sunnah. Annal asla, hukum asalnya, annallaha ta'ala innama khalaqal amwal, Allah menciptakan harta, i'anatan ala ibadatihi, untuk membantu kita beribadah. Nah, kan tidak sampai harta ini ketungkulin kita, salah beli ini. Salah besar ini para jamaah kalau harta itu membuat kita lalai. Yo yang umbekin itu zaman untuk ilmawi kenyakana pegawaian. Salah beli. Kan sida yang atur pegawaian, bukan dia yang atur sida. Seperti mobil. Mobil itu kapan dijalankan, baru dia jalan. Yo, yang umbekin kuna banu ya lelekang diri. Nggak bisa dong. Ingat di para jamaah. Kalau kita fahami ini, bah. Musim ibadah bani nara itu lebangkat, no? Musim menuntut ilmu bani nara itu. Kita akan luangkan diri kita. Nah, beda kalau terlalu padat jadwalnya mungkin. Ini kan, ya, 2.5 jam sekali sepekan. Setiap hari paling 2 jam. Maghrib, isya, itu pun dipotong sholat dan semuanya pulang pergi itu 2 jam itu. Ya, tapi masih juga kita ini malas. Akhirnya enggak kaya-kaya. Kenapa? Karena dia punya hati tidak kaya. Ya, tidak kah? Sekali lagi, hukum asalnya Allah menciptakan harta itu untuk membantu kita beribadah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha azza wa jalla qala, Allah berfirman, ini hadis qudsi. Inna anzalnal mala liiqamis shalah wa itaiz zakah, sesungguhnya kami turunkan harta itu digunakan untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat. Goyon dinarak be kepada lalu salat nang masjid, no? Kang umbe tadah nini. Pantesan kita susah terus hidup para jemaah. Ya, kuncinya tidak dipakai. Kalian itu lo, di Arab Saudi itu para jemaah. Dan negara-negara Arab yang sudah kenal benar dengan agama ini, yang mengamalkan agama ini begitu. Kalau sudah Allah, ampun itu lah ngasar itu sebelumnya. Allahu Akbar, no dengan mulai itu jawah ngasar. Macam bareng tanggornya dah itu. Lagu yang ngumbah ndak terdengar lalu. Ka. Maka itu sebabnya hidup Padahal negara kita kaya raya, tongkat ditancap, tongkat berisi. Ayo, bagaimana kayanya? Kalau di sana apa? Gurun? Pasir. Salah jalur bisa maut. Tidak ada air. Kalau di sini, ya Allah. Karena ini yang tidak terlaksana. Inna anzalnal mala liqamis shalah wa itaiz zakah. Sesungguhnya kami turunkan harta itu untuk digunakan mendirikan salat dan menunaikan zakat.
0: Inilah satu radio gelombang tunggal FM 105,4 MHz. Satu radio bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah.
3: Ustaz, bagaimana hukum salat di rumah? Maka bagi laki-laki ada khilaf di kalangan para ulama tentang sholat berjamaah di masjid, apa hukumnya, wajib ataukah sunnah muakkadah ataukah sunnah yang sangat ditekankan, ya. Ada khilaf di kalangan para ulama, namun jumhur ulama berpendapat bahwasanya sholat berjamaah di masjid hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Namun pendapat mazhab Hanabilah bahwasanya sholat berjamaah hukumnya wajib, dan itu pendapat yang lebih kuat dan lebih hati-hati. Dalilnya sangat banyak, ya. Dalilnya sangat banyak. Di antaranya Rasulullah SAW, Allah mensyariatkan sholat khauf. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa idza kunta fihim fa aqamtum lahumus shalah faltakum ta'ifatan minhum ma'a. Allah jelaskan tentang cara sholat khauf. Padahal dalam kondisi perang, dalam kondisi genting, tetap diwajibkan sholat berjamaah. Kalau dalam sholat, dalam kondisi genting saja diwajibkan sholat berjamaah, apalagi dalam kondisi tidak genting, ya. Kemudian yang kedua juga nanti akan datang hadisnya Rasulullah SAW, ya, berkeinginan untuk membakar rumah orang-orang yang tidak hadir ke masjid. Nanti akan datang hadisnya di kitab Umdatul Ahkam. Ini menunjukkan Rasulullah SAW marah terhadap orang yang tidak sholat berjamaah di masjid. Kemudian juga dalil yang lain, ya, tentang seorang buta, yaitu Ibnu Ummi Maktum, yang datang kepada Nabi SAW, kemudian berkata, ya Rasulullah, laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Ya Rasulullah, aku tidak punya penuntun yang menuntunku menuju masjid. Apakah aku dapat keringanan untuk sholat di rumah? Ya, kata Nabi SAW, hal tasma'un nida bis sholat, apa kau dengar azan memanggil sholat? Kata orang buta ini, iya, saya mendengar. Kata Rasulullah SAW, fa'ajib, maka penuhilah panggilan azan tersebut. La ajidu laka rukhsatan, aku tidak mendapati keringanan bagimu. Ini dalil bahwasanya jangankan orang yang sehat, yang wajib, yang buta saja, sampai Rasulullah SAW suruh ke masjid, apalagi yang tidak ada udzur sama sekali. Kemudian dalam Sahih Muslim, kata Ibnu Mas'ud, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Kami dahulu para sahabat, kalau ada orang tidak sholat berjamaah, maka orang tersebut adalah orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya. Ini semua dalil, ya, menunjukkan sholat di masjid hukumnya wajib. Ya, demikian juga dalam hadis kata Rasulullah SAW, man sami'a nida falam yujibhu fala sholata lahu. Barang siapa yang mendengarkan azan dikumandangkan, kemudian dia tidak menuju ke masjid tersebut dengan jarak yang wajar, bukan masjid sampai 3 kilo kedengaran azan, enggak, ya, artinya kata para ulama maksudnya suara azan yang dikumandangkan di waktu yang tenang, ya, kira-kira taruhlah sekilo mungkin, ya, lebih daripada itu tidak wajib, ya. Ada ukuran jarak yang para ulama mengatakan kalau masih sejarak itu maka hendaknya dipenuhi. Lebih daripada itu maka tidak wajib. Meskipun tidak wajib, kalau kita punya kendaraan, kita naik kendaraan menuju ke masjid tersebut. Tapi kata Nabi, man sami'a nida falam yujibhu fala sholata lahu. Barang siapa dengar azan dikumandangkan dan dia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka tidak ada sholat baginya. Ini menguatkan sholat berjamaah di masjid hukumnya wajib. Namun saya ingatkan para hadirin, terutama para laki sekalian, kita

0: Kalau sholat lalu, barang siapa dengar azan dikumandangkan dan dia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka tidak ada sholat baginya. Ini menguatkan sholat berjamaah di masjid, hukumnya wajib. Namun saya ingatkan para hadirin, terutama para laki sekalian, kita beda tatkala kita sholat berjamaah karena cinta dengan masjid, dengan karena merasa itu kewajibannya. Maka kita latih diri kita. Mungkin sekarang kita ke masjid karena itu wajib, tapi kita harus latih diri kita sampai kita rindu mendengar panggilan tersebut. Karena di antara 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, kata Nabi SAW, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Itu seorang yang hatinya rindu ke masjid. Dia rindu kapan dikumandangkan azan. Jangan sampai kita mendengar azan malah kita merasa beban. Aduh, ke masjid lagi. Ke masjid lagi ya. Memang biasa, memang berat. Ya, ke masjid berat. Tetapi maksud saya kita melatih diri kita sampai kita hadir ke dalam diri kita. Kita rindu ke masjid. Kalau sudah ada dalam hati kita. Dan ini tidak, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sudah timbul dalam hati kita rindu ke masjid, maka itu sudah luar biasa. Sudah termasuk dalam hadis tadi. 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya rindu untuk ke masjid.
1: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah. Inilah satu radio 105.4 MHz.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Pendengar satu radio dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu salat zuhur untuk wilayah Ikmal dan sekitarnya, serta daerah lain yang sewaktu dengannya. Allah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: Ma yaqulu ba'da al-faragh min al-wudu.
4: Doa setelah wudu.

dikala mata Anda masih tak kuat menahan kantuk dan masih ingin tertidur pulas. Anda sedang sibuk belajar. Anda sedang sibuk di depan komputer. Anda sedang sibuk bekerja. Anda sedang sibuk mengajar. Atau Anda sedang sibuk rapat. Anda sedang asyik berbelanja. Atau Anda sedang asyik berdagang. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid, wajib hukumnya. Kamu sedang asyik belajar, atau kamu sedang asyik membantu orang tua? Kamu sedang asyik belajar, berselancar, dan mencari pengetahuan di internet? Kamu sedang asyik bermain? Atau kamu sedang asyik berpetualang? Atau kamu sedang dalam perjalanan? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid, Allah.

0: 105.4 MHz.
1: Satu radio
0: bersatu
1: di atas Al-Quran dan
2: Sunnah. Hafidhu ala salawat, jagalah salat. Maka dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah, inna min tawqiris salah an ta'tiya qabla al-iqamah. Bentuk orang menghormati salat itu dia datang ke masjid sebelum kamat. Maka namun tekati nyebok-nyebok yang beta dah ini. Jauh lalu masih ini. Ini tidak ada penghormatan kita kepada salat itu, apalagi mau menjaganya. Jadi di antara ya tauqirus salah, bentuk seorang menghormati salat, memuliakan salat, datang sebelum qomat, endi teberarian. Oleh karena itu dibawakan oleh para ulama ussalaf rahmatullahi alaihim, di antaranya Sufyan ats-Tsauri mengatakan ketika menafsirkan firman Allah azza wa jalla dalam surat An-Nur ayat 37, rijalul la tulihihim tijar wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Orang-orang yang tidak dilalaikan zikir mereka karena berdagang, karena jual beli, kanu yashtarun wa yabi'un, para sahabat jual beli, para tabi'in jual beli, wala yad'una shalawat al-maktubati fil jama'ah, tapi tidak pernah ketinggalan salat berjamaah. Demikian juga dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu di pasar para jamaah. Orang-orang Mekah niaga. Ya. Kalau sudah azan, aghlaqu hawanitahum. Ditutup toko-tokonya, masuk masjidlah mereka. Turunlah firman Allah, rijalul la tulhihim tijarah. Ini perhatikan nih para jamaah. Jadi bentuk kita menghormati salat itu bagaimana? Datang sebelum koma. La ilaha illallah. Kita sekarang kita diri tenang ini. Bingkuk ini. Apakah termasuk orang-orang lah? Lalai. Yang kasih paling untung jadi imam mungkin ya. Kenapa? Dia ini tunggu sama makmum soalnya.
0: 105.4 MHz. Satu radio. Selalu setia menemani aktivitas Anda.
3: Meninggalkan sholat, satu kali aja meninggalkan sholat, dosanya lebih besar dari dosa membunuh. Dosanya lebih besar daripada dosa berzina. Dosanya lebih besar daripada dosa mencuri. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya As-Salah wa Hukmu Tarikiha. Besar dosanya yang meninggalkan sholat itu. Jadi itu azab buat dia karena dosanya yang besar. Lagi meninggalkan puasa. Kalau seandainya dia meninggalkannya itu karena dia memang menolak syariat Islam tentang sholat, ya sudah kafir dia. Tapi kalau dia karena kebodohan, karena kemalasan, dia masih meyakini sholat yang lima waktu itu wajib, dia meyakini, dia tetap muslim. Tapi tetap ada akibat dari perbuatan dosanya. Dosanya berat itu, dia meninggalkan sholat sekali. Belum lagi dosa-dosa yang lain yang dilakukan. Jadi kita harus ingat itu, dosa itu punya pengaruh terhadap diri kita. Itu sudah saya sebutkan ayatnya dalam surah Asyura dan juga dalam surah An-Nahl dan yang lainnya.
4: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah. Itu pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jalla. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak pinta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu salat lima waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk sholat? Subuh dipanggil hayya ala sholat, hayya ala falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian. Tapi tatkala engkau datang menuju rumah Allah, engkau langkahkan kakimu menuju rumah Allah, engkau angkat tanganmu mengatakan Allahu Akbar, menuju kesuksesan yang sebenarnya.
0: 105.4 MHz. Satu radio. Selalu setia menemani aktivitas Anda.
5: Salat jamaah di masjid wajib bagi laki-laki, kecuali karena uzur syar'i. Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid, khususnya pada salat isya dan subuh. Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan.
1: Antum mau jadi perempuan.
0: Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid.
1: Laki-laki wajib ke masjid.
0: Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak?
1: Malu gak?
0: Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
2: Kata Rasulullah SAW, ini hadal kubur atau ini hadil kubur, sungguhnya kubur ini dipenuhi dengan zulmah, dipenuhi dengan kegelapan. Nah, kalau kita sholat, kita masuk dalam kuburan alam barzah dengan ada cahaya. Suatu hal yang menyedihkan ketika seorang ditinggal sendirian di suatu tempat yang gelap, dan itu akan kita rasakan. Ya. Dan lebih menyedihkan lagi ketika Allah menjadikan telinga kita bisa mendengar langkah-langkah kaki yang meninggalkan kuburan. Kita tahu bahwasanya kita ditinggalkan. Kita bakalan sendirian. Istri kita tidak akan betah menemani kita di situ. Anak kita hanya menangis, kemudian dia akan tinggalkan kita. Teman-teman kita pun demikian. Mereka doakan, kemudian mereka tinggalkan kita. Kita sendirian. Dalam kegelapan. Kalaulah tidak ada azab kubur kecuali ini adalah perkara yang menyedihkan. Bagaimana kalau ada azab kubur? Maka di antara hal yang membantu seorang bahagia di alam barzah, dia sholat. Capek Anda tidak apa-apa, capek. Anda akan merasakan nikmat cahaya tersebut ketika masuk dalam kuburan. Jangan lupa sholat lima waktu, jangan lupa sholat rawatib, jangan lupa sholat malam, jangan lupa sholat duha. Sholat. Ya. As-sholatu nurun. Itu yang akan menemani Anda. Bukan uang yang Anda kumpulkan sekarang. Bukan tas-tas yang dikumpul oleh ibu-ibu sekarang. Tidak akan menemani. Bukan, bisa jadi tas-tas yang dibeli terlalu banyak itu menjadikan kegelapan di kuburan. Bisa jadi. As-salatu nurun. Bukan mobil mewah Anda yang akan menemani Anda di kuburan. Bukan harta-harta yang Anda miliki. Bukan ketenaran yang Anda miliki yang membuat menemani Anda di kuburan. Bisa jadi itu semua menjadi malapetaka, semakin mempergelap Anda dalam liang lahat. Oleh karenanya, jangan lupa as-salatu nurun. Kata Nabi, salat adalah cahaya.
3: Orang-orang yang telah diwafatkan oleh Allah, mereka juga punya angan-angan. Mereka punya harapan untuk diri mereka sendiri. Harapan orang-orang yang telah wafat adalah kembali ke dunia. Harapan ini sudah mereka katakan di awal waktu sakaratul maut.

0: datang kepada salah satu dari mereka. Mereka langsung mengatakan, ya Allah, kembalikan ya Allah. Ya Allah, ruh saya jangan diambil ya Allah. Agar aku dapat beramal-amalan soleh yang dulu aku tinggalkan. Mereka ingin kembali untuk beramal lagi. Kapan mereka menyesal? Di awal-awal mereka sakaratul maut. Ya Allah, kembalikan ya Allah. Ya Allah, ruhnya jangan diambil ya Allah. La'alli a'malu salihan, agar aku beramal saleh. Fima taraktu, yang dulu aku tinggalkan ya Allah. Aku ingin sholat di masjid, yang dulu aku tinggalkan ya Allah. Ruhnya kembalikan ya Allah. Ya Allah, aku ingin sedekah, yang dulu aku enggak pernah sedekah. Ruhnya kembalikan ya Allah.
1: Kalla innaha kalimatun huwa qailuha.
0: Allah mengatakan, kalla, enggak, kata Allah. Ya Allah, qala rabbirji'un, kalla, enggak, kata Allah. Itu cuma omong kosong, kata Allah. Omongan tersebut enggak berarti di hadapan Allah. Penyesalan tersebut enggak ada artinya di hadapan Allah. Angan-angan itu hanya sebatas angan-angan. Setelah dicabut nyawanya, di depan Anda

0: Anda akan pindah, kata Allah, dari tempat kalian beramal kepada tempat pembalasan. Kala, enggak bakal saya kembalikan, kata Allah. Ikhwatal kiram, a'izzakumullah. Itu cita-cita mereka yang udah wafat. Cita-cita mereka jangan sampai jadi cita-cita kita. Beramallah sebelum terlambat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Satu Radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Satu Radio yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kami sampaikan kembali jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh para pendengar di manapun Anda berada, masih tetap setia bergabung bersama kami di channel Satu Radio di frekuensi FM 105,4 MHz yang kami pancarkan dari Komplek Markas Asuna Lombok, Desa Banyak Santri, Kecamatan Emel, Kabupaten Lombok Timur. Terima kasih pendengar di manapun Anda berada, untuk selanjutnya di kesempatan siang hari yang berbagi ini, seperti biasa untuk menemani aktivitas serta waktu istirahat siang Anda, kembali kami akan hadirkan yakni kajian-kajian tematik ke tengah ruang dengar Anda sekalian. Dan untuk di sini sudah kami siapkan sebuah kajian tematik yang kami pilihkan bersama Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala. Namun sebelum itu, di sini kami akan informasikan terlebih dahulu beberapa informasi. Yang pertama, di sini kami akan umumkan kembali sebuah berita duka, yakni bahwa pada hari ini telah meninggal dunia atas nama Hajah Atika, dengan alamat baginya ke santri, keluarga atau ibunda dari Ustaz Zainul Fikri LC, dan insya Allah akan disolatkan dan sekaligus pemakamannya pada hari ini, hari Rabu, tanggal 25 Zulqodah 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 13 Mei 2026. Waktunya pukul 13.30 WITA atau jam setengah 2 siang. Tempat sholat jenazah di lapangan Masjid Sleman Fauzan Fauzan Baginyaga, dan tempat pemakaman di pekuburan umum baru Baginyaga. Untuk lebih jelasnya, kami informasikan kembali bahwa pada hari ini telah meninggal dunia atas nama Hajah Atika, dengan alamat baginya ke santri, yakni bunda dari Ustaz Zainul Fikri LC, dan setelah akan disolatkan dan sekaligus pemakamannya pada hari ini, hari Rabu, tanggal 25 Zulqodah 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 13 Mei 2026. Waktunya pukul 13.30 WITA atau jam setengah 2 siang, tempat sholat jenazah di lapangan Masjid Sleman Fauzan Al-Fauzan Baginyaga, dan tempat pemakaman di pekuburan umum baru Baginyaga. Untuk itu, kami atas nama pengurus Yayasan Nasional Lombok mengundang kaum muslimin di mana berada untuk dapat hadir nantinya di sholat jenazah dan dapat mengantarkan beliau ke pemakaman. Atas perhatiannya kami sampaikan jazakumullah khairan katsiran. Kemudian informasi yang kedua, di sini kami akan ingatkan kembali jadwal kajian kita yang setelah akan berlangsung untuk hari ini. Untuk nanti sore, kajian kita akan berlangsung di Mahya Sunnah Montor Sugia bersama Ustaz Musta'in LC Afsalah. Kemudian untuk nanti malam, yang pertama di Islamic Center Al-Hunafa Masjid Aisyah Lawata Mataram bersama Ustaz Sufyan Bapinsen Afsalah. Kemudian yang kedua di Masjid Darut Tauhid Jorong Sembalun Bumbung bersama Ustaz Mizan Qudsiyah LC Afsalah. Yang ketiga di Musola Baitur Rahim Labuan Lombok bersama Ustaz Marwan LC Afsalah. Dan yang terakhir di Masjid Sunnah Dasan Tembeng Lenek bersama Ustaz Zainul Arifin LC Afsalah. Saya akan ulang kembali untuk menginformasikan jadwal kajian kita untuk hari ini. Untuk nanti sore di Masjid Sunnah Montor Sugia bersama Ustaz Musta'in LC Afsalah. Kemudian untuk nanti malam, yang pertama di Islamic Center Al-Hunafa Masjid Aisyah Lawata Mataram bersama Ustaz Sufyan Bapinsen Afsalah. Yang kedua di Masjid Darut Tauhid Jorong Sembalun Bumbung bersama Ustaz Mizan Qudsiyah LC Afsalah. Kemudian di Musola Baitur Rahim Labuan Lombok bersama Ustaz Marwan LC Afsalah. Dan yang terakhir di Masjid Sunnah Dasan Tembeng Lenek bersama Ustaz Zainul Arifin LC Afsalah. Terima kasih di manapun Anda berada, mungkin itu beberapa informasi jadwal kajian kita yang insya Allah akan berlangsung untuk hari ini. Dan silakan untuk kaum muslimin yang mendapatkan informasinya, jangan lupa untuk kembali saling mengingatkan untuk dapat menghadirinya.

0: Dan semoga Allah SWT memudahkan kita untuk dapat menghadiri majelis-majelis ilmu nantinya untuk kita mengambil faedah-faedah yang disampaikan oleh Ustaz nantinya. Amin. Rabbal Alamin. Baik para pendengar di mana pun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan langsung simak bersama kajian tematik kita di kesempatan siang hari yang berbahagia ini, yang kami pilihkan bersama Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala dengan tema Mulia dengan Manhaj Salaf. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Tetaplah bersama kami di Satu Radio, Bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزكم الله kepada seluruh jamaah yang hadir ikhwan maupun akhwat di masjid Al-Barakah di Kampung Tengah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala antum bisa hadir, yang mudah-mudahan Allah merahmati antum, memberkahi dan memberikan ganjaran dan pahala yang besar. Dan juga kepada semua yang mendengarkan kajian ini, baik pemirsa TV Roja maupun pendengar dari Roja, dari kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat, dan terus kita bersyukur karena nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu wajib kita syukuri. Setiap nikmat wajib disyukuri. Setiap nikmat wajib kita syukuri. Dan itu harus terus kita bersyukur, karena dengan kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Seandainya kamu bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat kepada kamu. Kalau kamu kufur, adab Allah sangat pedih. Ikhwani fid din azakumullah. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ada kajian ini. Dan sebagian datang dari tempat yang jauh. Mudah-mudahan antum datang ini dengan niat ikhlas karena Allah Taala, dan mudah-mudahan kita termasuk semuanya, saya dan antum termasuk yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke sorga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah berjalan menuju sorganya. Amin ya rabbal alamin. Ini bentuk syukur kita alhamdulillah. Jadi kedatangan antum dari tempat yang jauh juga yang lainnya, jangan antum sia-siakan. Antum manfaatkan waktu yang singkat ini untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, untuk memahami tentang Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kemudian kita beradab dengan adab dan berakhlak dengan akhlak yang mulia, yang insyaAllah nanti kita akan bahas. Ikhwanul Fiddin, azakumullah. Sebagai mukaddimah dari kajian ini, yang saya ingin jelaskan, yang pertama berkaitan dengan nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Ini kita bersyukur dengan nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan hidayah kita di atas Islam. Karena kalau kita tidak ditunjuki di atas Islam, ya kita rugi. Betapa banyak orang-orang yang mereka mati dalam keadaan kafir. Kalau mereka mati dalam keadaan kafir, tempatnya di mana? Di neraka. Dan kekal dalam neraka selama-lamanya. Jutaan tahun. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam. Ini nikmat yang besar. Meskipun orang-orang kafir, dia juga enggak suka dia kafir sendirian. Dia kepengen ngajak kita juga kafir. Dan usaha untuk mengajak umat Islam kafir dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kafir pengen orang-orang ini sama dengan mereka kafir dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 120, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a minatahum. Orang Yahudi Nasrani enggak akan redha sampai kalian mengikuti agama mereka. Jadi usaha mereka dari zaman Nabi sampai sekarang enggak berhenti. Bagaimana memurtadkan umat Islam. Kemudian juga Allah sebutkan lagi dalam di ayat 109-nya, wadda katsiru min ahlil kitab law yarudunakum min ba'di imanikum kuffara. Di surah Al-Baqarah ayat 109. Dan mereka ingin kalian ini kembali kafir. Jadi mereka ingin wadda katsiru min ahlil kitab, banyak dari ahli kitab ingin bahwa kalian ini kembali kafir. Jadi usaha untuk memurtadkan umat Islam enggak akan berhenti sampai kapanpun juga. Ini nas Al-Qur'an. Tadinya langsung orang-orang Yahudi yang turun. Atau Nasrani, atau misionaris. Sekarang diganti sama tokoh-tokoh munafikin. Pakai namanya jil. Pakai namanya jin. Pakai nama sekarang ini moderasi. Moderasi. Tujuannya apa? Bagaimana memurtadkan umat Islam. Jadi enggak akan berhenti itu. Makanya kita harus meyakini bahwa satu-satunya agama yang hak, agama Islam. Selain Islam enggak akan diterima, itu harus yakin tuh. Sehingga kita enggak ragu. Meskipun orang-orang yang mengajak ini itu tokoh-tokoh agama yang jadi ikut jaringan Islam liberal, yang ikut anggota jin, dan mereka punya buku-buku panduan untuk apa? Untuk memurtadkan umat Islam. Kita harus yakin dengan agama kita bahwa agama ini hak Islam. Selain Islam enggak akan diterima Allah. Allah yang sebutkan demikian dalam Al-Qur'an, "Inna dina indallahi Islam." Sungguhnya agama yang hak, agama yang agama Islam. Allah juga berfirman itu di surah Ali Imran ayat 19, di ayat 80 limanya Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain Islam, enggak akan diterima oleh Allah dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Berarti Allah sudah sebutkan bahwa satu-satunya agama yang hak Islam. Allah sudah sebutkan bahwa barang siapa mencari agama selain Islam, Allah enggak akan terima. Di akhirat termasuk orang yang merugi, artinya di akhirat termasuk dia penghuni neraka. Perhatikan tuh, bahwa orang yang tidak masuk Islam tempat tinggalnya di neraka. Itu tolong jangan ada suara ya. Antum perhatikan, kalau antum sudah masuk ke ruangan atau yang di luar, antum mau dengarkan kajian, jangan ada suara, jangan bicara. Dengarkan baik-baik, ini majlis ilmu, majlis yang dihadir oleh para malaikat. Antum diam semuanya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Pasti. Artinya Nabi sudah menyatakan, siapa aja yang mendengar diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah dia Yahudi atau Nasrani atau agama apa aja, dia dengar, dia tahu diutus Nabi Muhammad SAW, tapi dia tidak masuk agama Islam, dia tidak masuk ke dalam agama Islam, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Itu nas dalil. Lebih jelas lagi Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Bayyinah, surah 98 ayat 6, Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab. Ahlul kitab siapa? Ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik, tempat tinggalnya di mana? Neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya dan mereka sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Ini nas, dalil-dalil yang wajib kita yakini. Ini Al-Quran, ini sunnah, ini wahyu. Kita pegang terus bahwa Islam satu-satunya agama yang hak, selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika orang-orang itu tidak masuk Islam dan mereka mati dalam keadaan kafir, tempat tinggal mereka di neraka dan mereka nyesal nanti di hari kiamat. Penyesalannya mereka ingin keluar dari neraka. Mereka ingin tebus dengan sepenuh bumi emas. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran di ayat 91. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falyuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftara bih. Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir. Maka mereka ingin menebus, karena mereka tempatnya neraka. Tempat mereka tinggalnya neraka. Mereka ingin menebus dengan apa? Dengan sepenuh bumi emas. Tapi Allah enggak akan terima. Bagi mereka azab yang pedih dan mereka tidak dapat penolong. Perhatikan dalam surah Ali Imran di ayat 91. Allah juga sebutkan dalam surah Al-Maidah di ayat 36, ayat 37. Jadi ini perhatikan bahwa Islam satu-satunya agama yang hak, selain Islam enggak akan diterima oleh Allah SWT. Kita bersyukur kita termasuk orang Islam. Keluarga kita Islam. Itu jaga. Nanti menjaganya gimana? Ya dengan kita belajar. Al-Quran wa sunnah ala fahmi salam. Gak boleh berhenti kita belajar. Dan insya Allah nanti saya akan sampaikan apa aja yang perlu kita lakukan dan jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang pertama berkaitan tentang Islam. Ya, dan kita juga tetap waspada. Usaha-usaha orang untuk memurtadkan umat Islam banyak caranya. Sehingga nanti orang itu dibikin dia tetap agamanya Islam tapi enggak punya akidah. Enggak punya manhaj. Enggak punya pegangan hidup, enggak punya. KTP-nya Islam tapi semuanya bukan Islam, semuanya kafir. Dari ujung kepalanya sampai ujung kaki kafir. Artinya semua udah cara-cara kafir yang dipakai sama dia. Omongan yang keluar kafir. Ini kan yang keluar terus-menerus sekarang tiap hari ini. Dari tokoh-tokoh munafikin yang ada di Indonesia ini. Ratusan orangnya. Dan mereka ingin kita ini kafir sama seperti mereka. Waddu lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 89. Dan mereka ingin kalian kafir sebagaimana mereka kafir. Sehingga sama dengan mereka. Mereka gencar. Dan harta yang mereka keluarkan gak sedikit. Mungkin sudah triliun sampai sekarang. Untuk apa? Untuk memurtadkan umat Islam. Makanya kita harus kuat dengan Islam yang ada. Harus berpegang teguh kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Sampai kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Pegang teguh itu. Makanya kita jangan anggap gampang itu. Itu usaha terus. Mereka punya ceramah. Mereka punya buku panduan. Mereka punya media. Punya segala macam. Yang penting, paling penting kita jaga, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Dan mereka terus sedekah infak. Sedekah mereka, infak. Untuk apa? Untuk mencegah manusia dari jalan Allah. Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal di ayat 36, innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum yasuddu an sabilillah. Fayasayunfiqunaha thumma takunu alim hasratan ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal di ayat 36, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannam yuhsharun. Sesungguhnya orang-orang kafir mereka menginfakkan harta mereka untuk apa? Untuk mencegah manusia dari jalan Allah. Caranya banyak udah. Cara mereka banyak. Orang bangun masjid tidak boleh. Orang ngaji dibubarkan. Orang bicara Quran wa sunnah fahmi salaf tidak boleh. Itu cara mereka terus. Enggak akan berhenti mereka. Karena Allah sebutkan demikian dalam Al-Quran. Mereka ini orang-orang kafir menginfakkan harta mereka untuk mencegah manusia dan Allah. Mencegah manusia dari agama Allah. Mencegah manusia agar orang tidak paham tentang agamanya. Terus tidak pernah berhenti mereka. Kata Allah, fasayunfiqunaha. Biarkan mereka infakkan harta mereka. Thumma takunu alim hasratan. Kemudian akan jadi penyesalan nanti bagi mereka di hari kiamat. Thumma yuglabun. Dan pasti orang kafir itu akan dikalahkan oleh umat Islam. Walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Dan orang-orang kafir itu nanti mereka akan dikumpulkan di neraka jahannam. Artinya mereka enggak diam, orang kafir itu terus menginfakkan hartanya untuk mencegah manusia dari jalan Allah. Terus dengan berbagai cara mereka, enggak sedikit mereka bayarkan para dai-nya itu, enggak sedikit untuk mencegah manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka enggak pernah berhenti siang malam berusaha bagaimana memurtadkan umat Islam. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 217. Allah berfirman, "Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Wa may yartadd minkum an dini fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'malu fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar fiha khalidun." Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 217. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Arti mereka, orang-orang kafir, enggak pernah berhenti memerangi umat Islam agar umat Islam ini murtad dari agamanya. Agar umat Islam murtad dari agamanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang murtad dari agamanya, kemudian dia mati dalam keadaan dia kafir, di ayat 217 ya. Iya. Saya sebutkan tadi 217. 6. Jadi Allah sebutkan wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dininikum in istata'u wa may yartadd minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'malu fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar fiha khalidun. Dan mereka orang-orang kafir terus-menerus memerangi kalian dengan bahasa kalimat yuqatil, memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian jika mereka mampu. Dan barang siapa yang murtad dari agama yang di antara kalian lalu dia mati, murtad, dia mati dalam keadaan dia kafir, maka hapus seluruh amal-amalnya di dunia ini, hapus, dan juga di akhirat. Dan mereka adalah penghuni neraka jahannam dan mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Arti orang kalau murtad dari agamanya, ya berarti dia kafir. Kalau menurut hukuman Islam, orang yang murtad dibunuh sesuai dengan syariat Islam, yang membunuh ulil amri. Dengan dasar hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang merubah agamanya, kamu bunuh dia. Ulil amri yang bunuh. Itu dunia, belum lagi nanti di akhirat. Dia kekal dalam neraka selama-lamanya. Ikhwan fiddin, azakumullah. Ini yang harus saya sampaikan dalam mukaddimah, bahwa kita bersyukur kita diberikan nikmat Islam. Ini nikmat yang luar biasa yang wajib kita syukuri. Untuk menjaga keislaman kita, kita harus belajar tentang Islam. Kita harus belajar terus, belajar tentang Quran, tentang sunnah, tentang pemahaman para sahabat. Dan kita harus meyakini bahwa inilah yang hak, ini yang benar. Dan kita wajib mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jaga keikhlasan kita dan mengikuti contoh Rasulullah SAW. Dan kita mohon agar amal kita diterima oleh Allah Taala. Dan kita minta agar kita masuk ke dalam sorganya. Siang malam itu permintaan. Sebagaimana Rasulullah meminta sorga siang dan malam. Sekarang kita masuk ikhwan fiddin. Yang kedua, pembahasan kita tentang Rasulullah SAW sudah menyebutkan bahwa umat Islam ini akan terpecah. Umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Ini sudah ketentuan demikian. Allah sudah tetapkan demikian. Bahwa umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kita Islam dan Nabi menyampaikan dakwah-dakwah Islam. Dan Nabi menjelaskan kepada para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in dan juga kepada kita semuanya bahwa umat Islam ini akan pecah menjadi 73 golongan. Untuk melihat dalilnya di halaman 109 110. Ini kitab ini tebal ya, untuk nanti antum baca di rumah sampai khatam. Untuk antum baca di rumah sampai tamat, nanti ulangi lagi. Adapun yang dikaji ya enggak mungkin semuanya. Pernah kita kaji dulu di Masjid Imam Ahmad bin Hanbal, kalau enggak salah 4 tahun baru selesai ya. Itu setiap pekan, 4 tahun setiap pekan baru selesai. Sekarang kajian 2 jam mau selesai enggak mungkin, mustahil. Jadi kita ambil yang pokok-pokok saja yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Antum lihat di halaman 109 110. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Ala inna man qablakum min ahli al-kitab iftaraqu ala 72 millah wa in hadhihi al-millah sataftariqu ala 73 72 fi an-nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jama'ah." Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari ahli kitab telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Sesungguhnya umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 golongan tempat di dalam neraka dan hanya satu golongan di dalam surga, yaitu al-jama'ah. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ahmad, Al-Hakim, Ad-Darimi, Al-Ajuri dalam kitabnya Syari'ah, Al-Alikai dalam syarah usul i'tiqad al-sunnah wal-jama'ah. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim, Az-Zahabi, dan yang lainnya. Disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Ahadith As-Sahihah di juz yang pertama. Kemudian di sini disebutkan bahwa umat Islam terpecah menjadi 73. Artinya orang Yahudi Nasrani 71, Nasrani 72, umat Islam 73. Menunjukkan bahwa umat Islam lebih banyak terpecahnya daripada Yahudi Nasrani. Kemudian Nabi menyebutkan 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. Nabi sebutkan 1 yang masuk surga al-jama'ah. Nah, dalam hadis yang lain dijelaskan dalam riwayat lain, kulluhum finnar illa millatan wahidatan ma'ana alaihi wa ashabi. Semua golongan tersebut tempatnya di neraka kecuali satu, yaitu yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Al-Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami', maksudnya Sahih Jami' Shaghir. Ini sebagai penjelas bahwa satu yang selamat itu yaitu orang yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ma'ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu orang mengikuti aku dan para sahabatku. Kemudian kita lihat lagi dalil yang lain. Enggak apa-apa kita dalilnya tidak urut, tapi yang penting saya harus bacakan dalil ini. Antum lihat di nomor 8 halaman 70. Jadi kita diperintahkan untuk mengikuti agama Islam dan umat Islamnya Nabi sudah sebutkan akan berpecah belah. Dan Nabi sudah sebutkan salam bahwa satu yang selamat, maka kita wajib ikut yang satu ini. Makanya kita mendakwakan Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Karena yang memerintahkan demikian siapa? Rasulullah SAW. Kemudian juga kalau kita lihat bahwa Nabi sudah menyebutkan bahwa yang selamat itu satu, sedangkan kita ketika kita mengajak orang kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf, kita ingin masuk satu golongan yang Nabi sebutkan, yaitu Al-Firqah An-Najiyah, golongan selamat. Karena kita ingin masuk surga, perhatikan tuh, Jadi kalau orang tanya, kenapa sih kita dakwah ngajak orang Quran, Sunnah, Al-Fahmi, Salaf, karena kita ingin masuk sorga. Itu perhatikan tuh, jawaban yang ringkas itu. Karena Nabi sudah menyatakan 73 golongan terpecah umat Islam, 72 masuk neraka, satu masuk sorga. Kalau orang yang beriman, dia pengen masuk yang satu ini. Supaya masuk apa? Sorga. Makanya kita pelajari ini, supaya kita paham. Supaya kita masuk yang satu ini. Makanya ketika kita ngajak orang ke sorga, yang pertama kali yang gak senang siapa? Iblis. Kemudian, iblis punya pasukan gak? Punya. Aulia syaitan. Punya, terus. Makanya ketika kita ngajak orang ke sorga dengan pemahaman ini, mereka gak senang. Akhirnya mereka tuduhlah dengan tuduhan-tuduhan macam-macam. Apa tuduhannya? Wahabi, teroris, intoleran, semua itu semuanya bohong. Mestinya kalau mereka agamanya benar, maksud saya benar itu mereka ya Islam. Yang kedua, akalnya waras. Mestinya kalau ada yang mereka gak cocok dengan pemahaman kita, yang ada kita ajak apa? Dialog, diskusi mestinya. Kalau celaan, semua orang bisa. Penghinaan, semua orang bisa. Gelar-gelar, semua orang bisa. Tapi gak perlu dilayani, gak ada manfaatnya. Nabi diberikan gelar oleh orang-orang kafir dengan apa? Apa? Penyair, tukang sihir, majnun. Majnun. Apa majnun? Orang gila. Nabi SAW. Orang yang paling waras akalnya di muka bumi, Rasulullah SAW. Paling waras akalnya. Tapi dibilang oleh mereka apa? Majnun. Karena apa? Mereka gak mampu untuk membantah hujah dari Quran dan Sunnah. Gak mampu. Nah, sama seperti yang sekarang. Enggak mampu bantah hujah, apa yang ada? Celaan, cemoohan, ejekan, larangan, dan segala macam tuduhan. Mungkin 1000 gelaran yang dipakai. Tapi itu enggak boleh mundur. Orang beriman jalan terus. Karena kita di atas kebenaran. Harus yakin dengan agama ini. Dan Allah redha dengan jalan ini. Karena satu yang membawa selamat, yaitu Islam yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Itu yang selamat. Kita lihat ayatnya. Surah halaman 70. Surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dan jangan kamu ikuti jalan-jalan yang akan menceraikan kamu dari jalan Allah. Demikianlah Allah memerintahkan kepada kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ayat ini Rasulullah menjelaskan sallallahu alaihi wasallam, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ini jalanku yang lurus, ikuti jalanku. Wa la tattabi'u subul, jangan kamu ikuti jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili. Maka kalian akan cerai-berai dari jalan Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikian Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, khatta lana Rasulullah SAW khattan biyadihi thumma qala hadha sabilullah mustaqima wa khatta khututan an yamini wa shimali thumma qala hadhi subulun mutafarriqatun laysa minha sabilun illa alai syaitan yad'u ilayhi thumma qara'a qawlahu ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'un wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Suatu hari Rasulullah SAW membuat garis dengan tangannya. Kemudian beliau bersabda, Rasulullah SAW, ini jalan Allah yang lurus. Lalu beliau membuat garis-garis di kanan kirinya. Kemudian beliau bersabda, inilah jalan yang bercerai-berai. Jalan yang sesat. Tidak ada satupun jalan-jalan itu kecuali dalamnya terdapat setan yang menyuruh kepadanya. Selanjutnya beliau membaca firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Anda perhatikan, Nabi yang menggaris dengan tangannya satu garis panjang lurus. Di kanan kiri itu Nabi garis yang pendek. Kata Nabi, ma min sabirin illa wa alaihi syaitan yad'u ilaihi. Setiap jalan ini pasti ada setan. Artinya garis yang pendek-pendek ini kanan kiri merupakan jalan-jalan setan, dari kelompok-kelompok, dari firqah-firqah, dari aliran-aliran, dari pemahaman-pemahaman yang sesat, yang menyimpang dari agama Islam ini. Jadi sejak wafatnya Nabi SAW sudah ada kelompok yang menyimpang dari agama Islam ini. Yang pertama siapa? Khawarij. Yang memerangi siapa? Memerangi Khalifatul Rashid. Siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Khawarij. Kemudian setelah itu ada Qadariyah, ada Syiah, ada Murji'ah, dan terus seperti itu. Itu di antara pokok-pokoknya. Tapi Nabi sudah ingatkan, yang lurus satu ini. Yang satu ini yang dipahami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Selain itu ada pemahaman, aliran, dan segala macam, jangan diikut. Mesti ada apa di atasnya? Setan. Yang mengatakan Rasulullah, mesti ada wa min sabili illa wa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Mesti ada setan yang mengajak kepadanya. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, antum lihat di halaman 71. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, apabila orang berakal yang menginginkan perjumpaan dengan Allah Ta'ala memperhatikan permisalan ini dan memperhatikan keadaan semua kelompok dari kalangan Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, Rafidah, serta ahli kalam yang mendekati Ahlussunnah seperti Karamiyah, Kullabiyah, Asy'ariyah, dan selain mereka, bahwa setiap dari mereka memiliki jalan yang keluar dari apa-apa yang telah ditempuh oleh para sahabat dan ahli hadis, dan setiap dari mereka menyangka bahwa jalan mereka lah yang benar, niscaya orang yang berakal akan mendapati bahwa mereka lah firqah-firqah tersebut yang dimaksud dalam permisalan ini, yang diumpamakan oleh Al-Ma'sum, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Ini dalam kitabnya Naqdul Mantiq. Jadi Syekhul Islam ingin menjelaskan bahwa firqah-firqah yang sesat itu mesti mereka mengatakan mereka berada di atas apa? Kebenaran. Padahal mereka sesat. Jadi yang benar hanya satu, karena Nabi menyebutkan satu. Orang yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Selain itu sesat. Kemudian selanjutnya kita masuk lagi halaman 83, nomor 16. Halaman 83, nomor 16. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 31, 32. Wala takunu minal musyrikin min alladziina farraqu diinahum wa kaanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Dan ini nyata nih di masyarakat. Ya. Jangan kalian menjadi orang-orang musyrikin, yaitu orang yang memecah belah agama mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan berbangga dengan golongannya. Banyak kelompok ini, banyak aliran. Setiap kelompok, setiap aliran mesti berbangga dengan golongannya. Firman Allah SWT, firman Allah Azza wa Jalla, wala takunun musyrikin, jangan kalian termasuk orang yang mempersekutukan Allah. Maksudnya, jadilah kalian orang yang mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Artinya, jadilah orang yang mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Kemudian, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan, setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Maksudnya, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrik yang memecah belah agama mereka, yaitu dengan mengganti dan mengubahnya serta mengimani sebagiannya dan mengingkari sebagiannya. Ini cara-cara orang musyrik ini. Jadi agamanya itu sebagian dia roba, sebagian dia imani. Sebagian dia benarkan, sebagian dia ingkari. Kalimat farraqu dinahum, ada juga yang membaca dengan farraqu dinahum, yaitu meninggalkan di belakang punggung mereka. Mereka itu seperti siapa? Orang Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah berhala, dan seluruh pemeluk agama yang batil dari selain pemeluk agama Islam. Sebagaimana Allah berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai' innama amrum ila Allah. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan, sedikit pun bukan tanggung jawabmu atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah. Di dalam surah Al-An'am ayat 159. Para penganut agama sebelum kita, mereka berselisih. Ini yang saya nukil, ini yang saya terjemahkan, semuanya dari tafsir Ibnu Katsir. Perhatikan. Yang saya nukil ini terjemahan, semua dari tafsir Ibnu Katsir. Jadi perkataan Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kata beliau begini, para penganut agama sebelum kita, mereka berselisih. Di antara mereka menjadi beberapa pendapat dan agama yang batil. Setiap golongan dari mereka menyangka bahwa mereka lah yang berada di atas kebenaran. Dan umat Islam pun berselisih di antara mereka. Semuanya sesat. Ini perkataan siapa ini? Al-Hafidz Ibnu Katsir. Ini tafsir dari Ibnu Katsir ini. Katanya, dia mazhabnya Syafi'i. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir. Dan umat ini pun berselisih di antara mereka. Semuanya sesat. Kecuali satu golongan. Mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW serta manhaj generasi awal dari kalangan para sahabat dan tabi'in dan para imam kaum muslimin dari dulu hingga sekarang. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak bahwa beliau SAW ditanya tentang firqatun najiyah, golongan yang selamat di antara mereka, maka beliau menjawab SAW, yaitu apa yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Ma'ana alaihil yauma wa ashabi, itu orang mengikuti aku dan para sahabatku. Ini antum lihat nanti dalam tafsir Ibnu Katsir di juz yang ke-6 yang ditahqiq oleh Dr. Sami Salama. Sekarang kita lanjutkan. Kemudian kalau kita baca nih, ini yang saya tulis di buku ini. Ini dalil-dalil dari Quran, dari hadis Nabi, kemudian juga dari hadisnya yang sahih yang saya bawakan. Kemudian dari perkataan para tabi'i sahabat, perkataan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para a'immah. Lebih dari 60 dalil ini. Artinya di buku ini ingin menjelaskan bahwa kita ini wajib mengikuti manhaj salaf. Wajib. Ini perhatikan, wajib kita mengikuti ini. Dan kita harus berpegang teguh di atasnya dan mati di atasnya. Al-Quran wa sunnah fahmi salaf. Enggak boleh kita menyimpang sedikit pun juga dari manhaj ini. Karena ini yang benar, ini yang selamat. Jaminan dari siapa? Benar dan selamat. Allah dan Rasulnya SAW. Nanti anda bisa baca dalil-dalilnya. Karena gak mungkin saya baca semuanya dalilnya. Benar datangnya dari Allah. Allah sebutkan. Ayat-ayat Al-Quran yang dibawakan. Kemudian selamat. Nabi yang sebutkan selamat. Al-Firqah An-Najiyah ma'ana al-yawma wa ashabi. Jadi dalil yang ada dalam buku ini menjelaskan tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf. Karena kita ingin selamat dunia dan akhirat. Karena kita semua ingin masuk surga. Nabi sudah menyebutkan satu yang masuk surga. Jadi orang enggak bisa ingkari. Kalau dia punya akal, dia punya mata, dia punya telinga, dia punya hati, dia enggak bisa ingkari bahwa umat Islam ini sudah berpecah sejak wafatnya Rasulullah SAW. Berpecah belah umat Islam. Yang mengatakan demikian siapa? Rasulullah SAW. Tapi Nabi sudah memberikan solusi, jalan keluar yang terbaik dari perpecahan itu. Nabi sebutkan satu yang selamat. Ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi. Orang mengikuti aku dan para sahabatku. Ini yang wajib kita ikut. Ini yang wajib kita pahami, wajib kita amalkan, wajib kita berpegang teguh sampai kita diwafatkan Allah. Karena kita ingin selamat. Karena kita ingin masuk surga. Itu aja. Jadi kalau orang tanya kenapa sih harus ikut manhaj salaf? Karena kita ingin masuk surga. Itu jawaban yang gampang. Kenapa sih antum dari tempat yang jauh mau ngaji? Kenapa ngaji jauh? Kan di daerah juga ada. Kenapa sih? Karena kita pengen masuk surga. Itu. Jawaban gampang. Orang awam juga paham. Semua kita masuk surga. Sebab jalan menuju nuntut ilmu itu jalannya kemana? Ke surga. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Sekarang kita akan bahas tentang prinsip yang penting dalam manhaj salaf ini. Prinsip yang penting dalam manhaj salaf. Yaitu yang pertama berkaitan dengan masalah akidah dulu. Jadi yang pertama kita bahas tadi tentang mukadimah tentang Islam. Kemudian yang kedua, kita meyakini bahwa Islam agama yang benar. Yang ketiga, umat Islam berpecah menjadi berapa golongan. Yang keempat, sekarang prinsip dalam mazhab salaf. Sekarang kita masuk dalam akidah dulu. Ini enggak semuanya, saya ambil sedikit-sedikit aja. Antum lihat di halaman 163. Halaman 163 dari buku ini. Prinsip terpenting dalam mazhab salaf, dalam akidah. Yang pertama, sumber akidah adalah kitabullah. Sumber akidah kitabullah Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW yang sahih dan ijma' salafus saleh. Dasarnya, di sini disebutkan sumber juga dalam memahami akidah dalam mazhab salaf adalah hanya terbatas pada tiga. Itu Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' salafus saleh. Akidah dalam agama Islam adalah perkara yang gaib, yaitu tidak dapat diketahui oleh panca indera, dan dia bersifat tauqifiyah, berdasarkan nas, dalil. Maka tidak boleh tetapkan sesuatu pun darinya tanpa dua wahyu Al-Quran dan Sunnah dan ijma' salafus saleh. Karena ijma' mereka adalah ma'sum. Dalilnya tentang wajib kita mengikuti Al-Quran, itu Allah berfirman dalam surah Al-A'raf. Di ayat 3 di sini, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya' qalilan ma tadzakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan janganlah kamu ikuti selain dia sebagai pemimpin. Sedikit kali kamu mengambil pelajaran. Artinya disuruh mengikuti Al-Quran. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7. وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Apa aja yang datang kepada kamu dari Rasul, kamu ambil. Yang dilarang kamu tinggalkan. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah karena Allah itu sangat keras siksanya. Allah juga berfirman di dalam surah An-Nisa di ayat 115, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Di ayat ini disebutkan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas bagi yang petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Jalan kaum mukminin pada waktu pertama kali Rasulullah mendakwakan Islam ini yang beriman siapa? Siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka para sahabat, mereka yang beriman. Jadi kalau orang mengikuti jalannya kaum mukminin, jalannya para sahabat, dia tidak mengikuti jalan sahabat, tidak mengikuti fahmu salaf. Manhajnya salaf, mereka tidak mengikuti manhaj salaf. Kata Allah apa? Nuwallihi ma tawalla, kami palingkan kemana dia berpaling. Kami biarkan dia sesat. Kemudian akibatnya lagi di akhirat, wa nuslihi jahannam, kami akan masukkan dia ke neraka jahannam, wa sa'at masira, dan neraka jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Artinya orang kalau sudah menentang dari manhaj salaf, dia tidak mengikuti manhaj salaf, Allah sudah ancam. Ancamannya apa? Ancamannya apa di sini? Yang pertama di dunia apa? Di dunia apa ancamannya? Sesat. Orang yang tidak mengikuti manhaj salaf dia sesat. Yang kedua di akhirat apa? Wa nuslihi jahannam. Diancam mereka masuk neraka jahannam. Kalau sudah seperti ini, berarti wajib atau tidak mengikuti manhaj salaf? Wajib. Nas Al-Quran. Ini dalil yang wajib kita ikuti. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Allah Ta'ala mengancam orang mengikuti selain jalan kaum mukminin, selain jalannya para sahabat. Maka itu menunjukkan keharamannya. Artinya haram kita menyalahi para sahabat. Kita wajib mengikuti para sahabat. Tidak boleh menyalahi. Kemudian tentang ijma'nya sahabat itu maksum. Bahwa ijma'nya sahabat itu maksum. Dasarnya hadis Nabi. Nabi bersabda SAW. Untuk melihat di halaman 164 di bawah itu. Inna Allah Ta'ala qad ajara ummati min an tajtami' ala dhalalah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah melindungi umatku dari berkumpul atau bersepakat di atas kesesatan. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam Kitab Sunnah dari sahabat Ka'ab bin Asim Al-Asy'ari. Dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang ketiga. Jadi kesimpulannya bahwa akidah dibangun di atas penyerahan diri dan ittiba. Itu berserah diri kepada Allah Ta'ala dan ittiba kepada Rasulullah SAW dan ijma salafus salih. Kata Imam Az-Zuhri yang wafat tahun 124 Hijriah, beliau berkata, kata beliau, minallahi ar-risalah wa 'ala ar-rasuli al-balaghu wa 'alaina taslim. Di sini saya enggak tuliskan apa bahasa Arabnya ada di halaman 190. Kata Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri rahimallahu yang wafat tahun 124 Hijriah, beliau berkata, minallahi ar-risalah wa 'ala ar-rasuli al-balagh wa 'alaina taslim. Risalah itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Kewajiban Rasulullah SAW adalah menyampaikannya dan kewajiban kita adalah taslim, menerimanya dengan sukarela. Ini riwayat ini sahih. Dibawakan Imam Bukhari dalam sahihnya di Kitab Tauhid. Jadi risalah itu datang dari Allah. Kewajiban Rasul menyampaikan dan banyak ayatnya, wa ma 'ala ar-rasuli illal balagh. Enggak ada kewajiban Rasul kecuali menyampaikan. Tapi kewajiban kita apa? Taslim. Kita wajib nerima apa yang datang dari Quran dan Sunnah, kita wajib taslim. Sami'na wa ata'na. Dan ini penting ini. Dalam mana salaf itu kita diajarkan untuk taslim, untuk mendengar dan taat. Ini paling penting. Karena banyak orang itu dia masuk neraka disebabkan karena tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Meskipun dia mengatakan mengikuti mana salaf, tapi enggak taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya Allah enggak redha. Allah masukkan dia ke neraka. Karena umat Islam dijamin semuanya masuk surga. Kecuali yang enggan. Siapa yang enggan? Yang tidak taat. Kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kila wa maya aba Rasulullah, qala man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba. Akhrajahul Bukhari. Kata Nabi, seluruh umatku masuk surga kecuali yang enggan. Siapa yang enggan Rasulullah? Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia masuk surga. Barang siapa yang enggan, maka dia enggak masuk surga. Jadi yang paling penting itu bagaimana kita melatih diri kita untuk taat kepada Allah Rasulnya. Kalau datang wahyu, sami'na wa ata'na. Ini penting dalam kita beragama. Itu paling penting dalam kita beragama. Karena banyak orang dia ngaku-ngaku salaf tapi enggak taat. Kalau datang nas dalil dilawan. Ada nas dalil dibantah. Enggak boleh. Kalau sudah datang dalil sami'na wa ata'na. Saya bawakan dalilnya. Antum lihat di halaman 189 190. Antum lihat. Ini di antara prinsip yang penting dalam manhaj salat, yaitu menerima wahyu sepenuhnya dan mempergunakan akal menurut fungsi yang sebenarnya serta tidak melampaui batas dalam perkara-perkara yang gaib yang tidak dapat dinalar oleh akal. Di salah satu prinsip dari Ahlus Sunnah Salafiyin ialah berserah diri, taslim, patuh dan taat hanya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala wasallam secara lahir dan batin. Tidak menolak sesuatu dari Al-Quran Sunnah yang sahih, baik menolaknya dengan kias, analogi, atau perasaan, atau kasyaf, iluminasi, atau penyingkapan tabi rahasia sesuatu yang gaib, atau dengan ucapan seorang syekh atau pendapat imam, atau yang lainnya. Kalau sudah datang dalil, ikuti. Dan ini banyak sekarang ini. Banyak. Ya. Sudah belajar di pondok, sampai ke Madinah, sampai punya gelar titel. Udah bawa dikasih dalil. Oh, itu kan pendapat. Dalil. Kok pendapat? Pendapat masyayikh. Kok masyayikh? Berarti dalil Quran Sunnah itu lebih tinggi perkataan masyayikh daripada dalil. Ini akalnya gak benar yang seperti ini. Gak manfaat dia belajar. Gak manfaat dia belajar. Kita belajar Quran wa Sunnah agar kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Tujuan kita. Agar kita taslim. Bukan untuk membantah. Bukan. Kita belajar, belajar, belajar. Bagaimana menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Maka kata Imam Ahmad, aslul ilmi. Aslul ilmi. Khasyatullah. Bahwa pokok ilmu itu takut kepada Allah. Bagaimana kalau kita bantah dalil? Allah akan murka kepada kita. Itu perhatikan tuh. Sekarang udah mulai. Yang seperti ini udah mulai. Dibawakan dalil. Oh itu pendapat dalil Quran dan Sunnah. Kok bilang pendapat? Ada pendapat syekh. Kok pendapat syekh? Hatta para imam, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, rahimahumullah, imam-imam yang alim, yang diakui oleh semuanya, mereka mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang apa? Buang pendapatku, ikut sunnah Rasulullah. Ini penting dalam manhaj salaf, ini paling penting. Tentang taatnya kita kepada Allah Rasulullah. Sami'na wa ata'na taslim. Jangan dibantah dalil. Kalau dibawakan dalil, dibantah. Antum sama dengan orang-orang awam. Antum sama dengan ahlul bid'ah. Sama dengan al-bid'ah. Kalau al-bid'ah dibawakan dalil, dibantah. Menurut kiai saya, syekh saya, enggak begitu. Lo ini dalil. Enggak, saya ikut syekh saya aja. Lo sekarang sama nih. Sekarang sama. Dibawakan dalil. Enggak, syekh. Masyaikh. Masa dia enggak punya dalil. Lo ini dalil depan mata. Nasnya jelas. Riwayatnya jelas. Sahih. Antum enggak mau terima. Masih masyaikh lagi. Bukan kita enggak hargai masyaikh. Kita hormati mereka. Tapi ketika bertentangan dengan dalil yang kita ikut siapa? Dalil. Al-Quran Sunnah paham salam. Paham sampai sini? Ini penting nih. Harus ribuan kali diulang yang seperti ini. Karena ini kenyataan. Saya alami seperti ini. Ketika bawakan dalil. Ditolak dalil. Ya Allah, dalil ditolak. Antum sama dengan hizbiyin. Antum sama dengan ahlul bid'ah. Dalil ditolak. Dalil terima. Nasnya sekarang kita baca. Nas dalil. Ini bicara agama loh, bukan main-main, ini agama. Agama. Antum tolak berat loh. Dosanya berat, dunia dan akhirat berat. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Antum lihat di sini, tidak beriman kata Allah. Sampai mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Jadi, kalau ada perselisihan di antara umat Islam, kembalikan kepada siapa? Quran dan Sunnah. Ini ayat 65-nya. Di ayat 59-nya Allah jelaskan di ayat 59 antum. Kembali lagi. Ini kan 65 ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih tentang sesuatu masalah agama, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah kepada siapa? Al-Qur'an. Kembalikan kepada Rasul kepada apa? Sunnah. Jika kalian beriman kepada Allah dan akhir, yang demikian yang paling baik dan sebaik-baik akibatnya. Sekarang Allah menyebutkan tidak beriman mereka, sehingga mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan dalam mereka. Sudah? Yang kedua di sini, kemudian mereka tidak ada rasa, enggak sempit. Kalau dikatakan ini wajib, ini haram, mereka enggak kesel, enggak dongkol, terima mereka. Kalau ini wajib ya wajib. Terima. Kalau ini haram ya haram, tinggalkan. Tidak ada rasa kesal dalam hati, enggak ada. Yang ketiga, wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk dengan sunnah-sunnahnya. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya bercerita menjelaskan tentang ayat ini. Ayat ini berkaitan tentang Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Tiga ini, tiga tingkat ada di ayat ini. Islam, iman dan ihsan. Sekarang kita lihat ayat surah An-Nur ayat 51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi yahkum bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanya ucapan orang-orang mukmin apabila mereka diajak kepada Allah Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara antara mereka, mereka berkata kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi ucapan orang mukmin kalau diajak kepada Allah Rasulnya, diajak kepada Allah Rasulnya artinya diajak, dibawakan apa? Dalil dari Quran dan Sunnah untuk menghukumi di antara mereka. Mereka mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Tidak membantah. Maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Mereka lah orang-orang yang sukses. Mereka lah orang-orang yang bahagia. Kita kalau ada datang dalil, nas, sami'na wa ata'na. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab. Untuk melihat lagi ayatnya. Surah Al-Ahzab di ayat 36, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasul amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidak patut bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, tidak ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang durhaka kepada Allah Rasulnya, maka sungguh dia telah tersat dengan setan yang nyata. Ya, tidak patut bagi mukmin laki-laki, mukmin perempuan, kalau Allah sudah putuskan satu perkara, maka enggak boleh mereka pilih-pilih lagi. Sami'na wa atho'na. Jadi udah, kalau sudah diputuskan bahwa ini wajib, ya jelas, laksanakan. Jangan dibantah. Kalau dibantah, berarti dia durhaka kepada Allah Rasulnya. Kalau sudah durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka dia pasti apa? Sesat. Saya ambil contoh umumnya. Yang mudah aja. Sholat berjamaah bagi laki-laki wajib atau tidak? Wajib. Dalilnya?

dia durhaka kepada Allah Rasulnya. Kalau sudah durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka dia pasti apa? Sesat. Saya ambil contoh umumnya, yang mudah aja. Sholat berjamaah bagi laki-laki wajib atau tidak? Wajib. Dalilnya? Dalil. Bahwa laki-laki wajib sholat di masjid. Dalilnya? Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'rakin. Surah Al-Baqarah ayat 43. Dirikanlah sholat, keluarkanlah zakat, dan rukul bersama rukul. Linnas. Allah perintahkan laki-laki berjamaah. Wajib. Enggak boleh tolak. Dan hadis banyak. Lebih dari 10 hadis. Tentang perempuan. Pakai jilbab. Wajib atau tidak? Wajib. Dasarnya. Ya ayuhan nabi. Kul. Kuli azwajik wa wanisa al-mu'min. Yudnina alina min jalabibihna. Dhalika adna yu'ramu wa fala yu'dayna wa kanallahu ghafur rahim. Dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Artinya Allah memerintahkan wanita untuk pakai jilbab. Wajib. Enggak pakai alasan lagi. Enggak ada alasan. Ketika dia membantah, sesat. Ini contoh aja, dua. Masih banyak ribuan contoh. Contoh. Jadi kalau udah Allah dan Rasulnya putuskan satu perkara, sami'na wa ata'na. Ini penting, dalam kita beragama penting. Makanya salafus saleh adalah orang yang paling sempurna akalnya. Antum lihat di halaman 190. Halaman 190. Salafus saleh adalah orang yang paling sempurna akalnya, sempurna pengetahuannya, sempurna pemahamannya. Mereka tidak pernah bertanya mengapa Allah Ta'ala memerintahkan begini. Enggak pernah nanya. Kok kita disuruh begini? Enggak, sami'na wa ata'na. Mereka enggak pernah bertanya mengapa dilarang dari perbuatan ini? Mengapa Allah takdirkan begini? Kenapa Allah berbuat begini? Bagaimana sifat Allah? Tidak pernah ada. Tidak pernah seorang salaf bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Karena mereka adalah orang-orang yang beriman dan sempurna ilmunya. Mereka datang dari Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bersegera dalam melaksanakan perintah. Dan mereka menandiri apa yang dilarang. Dan ini diantara ciri para sahabat itu. Mereka segera. Kalau sudah panggilan Allah dan Rasulnya, segera. Jadi enggak nolak, enggak bantah, enggak ini. Kalau sekarang kan bantah. Kalau sudah dalil dibantah, jangan dibantah dalil. Quran dan sunnah dibantah. Jangan dilawan Quran dan sunnah dengan perasaan. Jangan dilawan dengan ra'yu. Jangan dilawan dengan perkataan ulama. Jangan. Yang harus kita junjung tinggi, yang paling tinggi adalah apa? Wahyu, Al-Quran dan sunnah. Itu paling tinggi sudah. Makanya dikatakan oleh Imam Ibnu Jauzi di dalam kitabnya Sayyidul Khatir, al-ilmu aslul a'zam, aslul akbar. Ilmu itu paling besar, itu paling tinggi. Semua rendah. Hatta ulama semua rendah. Yang paling tinggi itu ilmu. Maksudnya ilmu di sini apa? Ilmu syar'i. Maksudnya apa? Wahyu, Quran dan sunnah. Paling tinggi. Yang wajib kita muliakan, wahyu. Yang wajib kita berpegang teguh dengan wahyu. Bukan dengan perkataan ulama. Bukan. Bukan kata syekh ini, bukan. Ini penting dalam kita beragama ini. Bahwa kalau kita udah pakai seperti itu, kita jadi lagi seperti dulu ahlul bid'ah lagi atau orang hizbi. Dia selalu mengatakan, ya itu kan pendapat kamu. Dalil yang pendapat. Saya ikut pendapat syekh saya aja. Saya pendapat ustaz saya. Dia ngajarkan orang untuk apa? Untuk kembali jumud. Apa jumud itu? Beku. Gak mau berkembang. Kata Syekh Albani, al-ilmu la yaqbalul jumud. Ilmu itu enggak terima jumud. Ilmu berkembang. Kalau sudah dalil, sami'na wa ata'na. Ini penting ini. Ini perhatikan tuh. Itu yang orang dia selamat bahagia ya dengan berpegang pada dalil. Sekarang kita masuk, ini sudah cukup sampai di sini. Sekarang kita masuk kepada prinsip dakwah. Prinsip dakwah salih, bab yang ke-8. Ini pembahasan yang kelima sekarang. Prinsip dakwah salafiyah. Bab yang ke-8 halaman 273. Ini juga enggak semua kita bahas. Sebelum saya lanjutkan tentang masalah prinsip dakwah ini, yang penting antum perhatikan bahwa prinsip dalam manhaj salaf ini semuanya jelas. Semuanya mudah. Semuanya gamblang. Perhatikan.

0: Sebelum kita lanjutkan prinsip dakwah salaf, saya mau jelaskan dulu tentang prinsip manhaj salaf ini dalam akidah dan yang lainnya. Bahwa ini jelas, gamblang, tidak membingungkan. Tidak seperti pendapat-pendapat ulama atau tidak kelompok-kelompok atau yang membingungkan. Kalau manhaj ini jelas, tidak membingungkan sama sekali. Antum lihat di halaman 231 tentang karakteristik manhaj salaf sebelum kita masuk kepada prinsip dakwah. Itu di bab yang ke-6. Kita akan nanti mau bahas bab yang ke-8 nih, yang ke-6 dulu. Yang pertama yang kita bahas, bahwa manhaj salaf ini sangat jelas, gamblang dan mudah. Jadi enggak ada kesulitan orang mengikuti Al-Qur'an Sunnah paham salaf, enggak sulit. Mudah. Gamblang, jelas semuanya. Enggak ada yang menyulitkan sama sekali, enggak ada. Karena enggak mungkin Allah turunkan agama yang akan menyusahkan manusia, menyulitkan manusia. Enggak mungkin. Mustahil. Seluruh agama Islam isinya semuanya mudah. Makanya Nabi bersabda dalam hadis yang sahih Imam Bukhari, inna hadza dina yusrun. Sungguh agama Islam ini mudah. Mudah. Dan Allah menghendaki kepada kita apa? Kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada kalian kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Mudah. Agama Islam ini mudah. Jadi manhaj salaf ini jelas, gamblang dan mudah. Salafiyah maksudnya agama Islam dengan kesempurnaan dan keumumannya. Antum lihat halaman 231. Salafiyah maksudnya Islam dengan kesempurnaan dan keumumannya. Yakni Islam yang dibersihkan, disaring dari pengaruh-pengaruh budaya klasik dan warisan-warisan dari banyak kelompok dan sekte yang dimasukkan ke dalam Islam. Jadi salafiyah adalah Islam dengan kesempurnaan dan keumumannya. Yakni Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaf yang terpuji. Nabi SAW menjelaskan bahwa Islam adalah ajaran yang putih bersih. Beliau SAW bersabda, inni qad taraktukum ala mithlil baydha bailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Sungguh aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya, tidaklah berpaling dari Islam yang putih bersih ini sepertinggalku melainkan akan rusak binasa. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya Sunnah dan juga Ibnu Majah dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Artinya Nabi meninggalkan Islam ini putih bersih, malamnya seperti siangnya, tidak ada yang berpaling dari putih bersih melainkan binasa. Kalau diumpamakan Islam ini putih bersih, ya, nggak ada kesyirikan. Enggak ada bercak syirik, enggak ada bercak bidah, tidak ada khurafat, enggak ada yang lain, bersih. Kemudian wafatnya Rasulullah SAW mulai timbul itu. Mulai ada bercak-bercak lagi bidah, ada khawarij, ada pemahaman-pemahaman sesat, ada kesyirikan segala macam. Ini yang mengotori. Ini semua mengotori. Makanya ketika Nabi menyebutkan tidaklah berpaling dari yang putih bersih ini, melainkan dia akan binasa. Jadi yang harus dibersihkan yang mana? Coba. Ini Nabi tinggalkan Islam ini putih bersih. Setelah Nabi wafat, itu mulai. Di dalam agama Islam ini ada tambahan-tambahan. Ada syirik, ada bid'ah, ada khurafat, ada aliran, ada pemahaman. Ya, Nabi menyebutkan ketika orang itu berpaling dari yang putih bersih, dia pasti binasa. Iya. Berarti kita harus berjalan di mana? Di atas yang udah rusak ini atau yang bersih? Berarti yang perlu dibersihkan yang mana? Yang perlu dibersihkan yang mana? Yang bercak-bercak ini harus dibersihkan. Dengan apa membersihkannya? Dicuci. Dengan apa membersihkannya? Dengan dakwah. Al-Quran wa sunnah al-fahmi salaf. Dengan dakwah. Kita harus dakwah terus, gak boleh berhenti. Nah, ini perhatikan. Kalau setan nih, kita bicara soal setan. Kalau setan, dia bukan yang bercak ini yang mau dibersihkan. Dia mau, yang dia mau hancurkan yang mana? Yang putih bersih. Ini namanya cara-cara setan. Gitu. Jadi yang mau dihancurkan yang putih bersih. Jadi orang yang mengajak Quran wa sunnah la fahmi salaf ini yang mau dihancurkan oleh mereka. Paham gak sampai sini? Hah? Paham, benar.
1: Alhamdulillah. Jadi antum jangan mengang-mengong. Mereka ini terus bagaimana menghancurkan dakwah yang hak ini dengan berbagai cara. Ini Rasulullah taraktukum ala mithlil baydha laiduha kanahariha la yazigu anna ba'di illa halik. Aku tinggalkan Islam putih bersih. Yang membuat kotor itu ya syirik. Yang bikin kotor Islam itu bid'ah. Yang bikin kotor Islam itu syirik. Yang bikin kotor Islam itu bid'ah. Yang bikin kotor Islam itu khurafat. Yang bikin kotor Islam itu firqoh-firqoh yang sesat. Berarti yang mesti dibersihkan yang mana? Ya ini yang semuanya. Dengan apa? Dengan dakwah. Nah setan gak mau. Bagaimana yang putih bersih ini yang dihancurkan oleh setan? Dengan berbagai cara. Paham ya? Sampai sini paham ya? Jangan ngangguk-ngangguk aja. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jadi terus tuh, makanya mereka Wahabi sesat. Ini dari setan. Ini dari mana? Dari setan. Wahabi sesat, Wahabi intoleran, ekstrim, apa macam-macam sudah, teroris. Ini yang mereka menghancurkan yang putih bersih ini. Karena tugas setan bagaimana menghancurkan agama Islam. Ah, setan punya pengikut, namanya Hizbu Syaiton, golongan setan. Punya pengikutnya dan mereka gencar. Dengan apa? Dengan yang tadi saya sebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 36, dengan uangnya mereka terus menginfakkan hartanya untuk liyasuddu an sabilillah, untuk mencegah manusia dari jalan Allah. Apa kita berhenti? Jalan terus. Masjid ditutup, jalan terus. Masjid enggak boleh bangun, dakwah jalan terus. Jangan berhenti dakwah. Dakwah jalan selama langit dan bumi sampai kita diwafatkan oleh Allah. Paham sampai sini? Alhamdulillah. Sekarang kita masuk prinsip dakwah salafiyah. Alhamdulillah, kalau paham alhamdulillah. Saya takut antum datang dari tempat yang jauh enggak paham, cuma bengang, bengong, nunduk. La ilaha illallah. Rugi antum datang ke sini. Antum harus paham. Ya. Kalau antum diincar orang, "Oh, ini Wahabi sesat," enggak ada masalah. Di kampung antum diciriin, enggak ada masalah. Jalan aja, laksanakan ibadah kepada Allah dengan ikhlas. Mereka enggak akan bisa mengganggu kita sama sekali. Kecuali dengan izin Allah. Jangankan itu tukang sirah juga mampu. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bidnillah. Hatta tukang sihir sehebat apapun dia, enggak akan bisa mengganggu kita kecuali dengan izin Allah. Enggak usah takut. Ini kan kerang banyak takut, dai-nya takut. Oh, jangan. Kita jangan bicara soal bid'ah lagi. Udah, simpan aja bid'ahnya. Simpan di mana? Jadi enggak berani lagi mengucapkan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah, enggak berani lagi udah. Ini banyak. Sekarang udah ketakutan. Kenapa antum takut? Antum di atas kebenaran, mereka di atas kebatilan, dan kita pasti akan ditolong oleh Allah. Nas Al-Qur'an, antum enggak yakin sama Allah? Allah pasti tolong kita, pasti. Enggak usah takut, kenapa harus takut? Takut dakwanya. Apa yang salah dari dakwah ini? Kita enggak memberontak pada pemerintah, kita enggak demo, enggak apa. Justru bangsa ini dan negara ini bersyukur dengan dakwah salam. Barokah yang ada dengan sebab dakwah ini. Kita ngajak orang untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Kita ngajak orang untuk mentauhidkan Allah. Kita ngajak orang untuk sholat lima waktu. Kita ngajak orang untuk berbakti pada orang tua. Kita melarang orang berbuat syirik. Melarang orang berbuat bid'ah. Melarang orang dari berbuat maksiat. Ini syukur negara ini mestinya. Bangsa ini syukur. Karena dengan dakwah ini barokah negara ini. Maka gak bisa ditinggalkan dakwah ini. Barokahnya negara ini, barokahnya bangsa ini dengan adanya dakwah yang hak ini, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salam. Jelas sampai sini? Nah, kita lanjutkan prinsip dakwah salafiyah. Kita prinsip dakwah salafiyah juga gak semuanya kita bahas. Sekarang yang paling pokok di sini tentang dakwah tauhid dan merang manusia dari perbuatan syirik. Di sini saya sebutkan bahwa jantar prinsip dakwah salafiyah kembali kepada Al-Quran Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Ini sudah kita bahas. Yang saya pentingkan di sini yaitu bahwa dakwah salaf itu adalah dakwah tauhid. Itu yang paling pokok. Antum melihat di halaman 287. 287.
0: para dai, halaman 287. Para dai harus memulai dakwanya dengan mengajak kepada tauhid. Karena itu adalah dakwah paling utama dan paling mulia. Dakwah tauhid berarti mengajak kepada derajat keimanan yang paling tinggi. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batu minal iman. Iman memiliki lebih dari 70 cabang atau lebih dari 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan la ilallah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan duri, rintangan dari jalan, dan malu adalah satu cabang dari iman. Hadis ini sahih Bukhari Muslim dan lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anda perhatikan di sini bahwa yang paling pokok di sini adalah tauhid. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, Nabi SAW telah mengingatkan bahwasanya cabang-cabang keimanan lainnya tidak akan sah dan tidak diterima kecuali setelah sahnya cabang yang paling utama. Apa cabang paling utama? Tauhid. Justru dakwah itu yang paling penting. Dakwah apa? Tauhid, tauhid, tauhid. Jangan yang lain. Dakwah. Ini dakwah ini udah banyak yang menyimpang. Udah menyimpang dari mana salah dakwah yang ada sekarang ini. Mesti antum terus dakwah. Semuanya dai-dai sahabat dakwah tauhid. Larang orang berbuat syirik. Dan gak boleh berhenti sampai diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Bukan berarti yang lain gak dakwahkan. Tetap kita bahas tentang masalah wudu, masalah sholat, masalah muamalah, tetap dibahas. Tapi yang paling pokok, siang malam kita dakwakan dakwah tauhid. Antum lihat lagi di halaman yang tadi, berdasarkan apa yang disebutkan di atas, maka semua gerakan dakwah, antum perhatikan, berdasarkan apa yang disebutkan di atas, maka semua gerakan dakwah yang berdiri tegak di atas dakwaan dan simbol islah perbaikan, namun tidak memfokuskan perhatian dan tidak bertolak dari upaya perbaikan tauhid, tentunya akan terjadi penyelewengan dan penyimpangan sesuai dengan kejauhan dari pokok yang sangat penting. Sebagaimana perbuatan orang-orang itu telah menghabiskan umur mereka dengan memperbaiki muamalah antar manusia. Namun muamalah mereka terhadap Allah atau akidah mereka terhadap Allah menyimpang jauh dari petunjuk salafus saleh. Sama halnya dengan mereka yang telah menghabiskan umurnya dalam upaya menempati dan menduduki sistem pemerintahan dengan harapan akan mampu mengadakan perbaikan pada manusia melalui jalur tersebut atau dengan mengerjakan berbagai kegiatan politik untuk mengejar dan meraih kekuasaan. Namun demikian mereka tidak menaruh perhatian untuk memperbaiki kerusakan akidah mereka dan kerusakan akidah orang-orang yang menjadi objek dakwah mereka. Ini ada gak yang seperti ini? Yang aku salah ada gak? Ada. Lagi ditungguin sama dia tahun 2024. Mulai sekarang gencar nih. Gimana nih politik? Gak ada salaf, gak ada dakwah politik, gak ada. Ini dakwah yang mereka ingin kejar ini dakwah hizbiyah. Bukan dakwah salaf. Udah mulai bikin kelompok-kelompok deh. Untuk tahun 2000 berapa? Hah? 2024. Ini menyimpang dari manhaj salaf. Menyimpang dari mana salah. Siapa aja yang berkuar-kuar, siapa aja, jangan antum ikut mereka itu. Atau punya gelar doktor, profesor, jangan ikut. Kita gak ada, politik gak ada. Jadi kita sibuk dengan mendakwahkan umat ini agar mereka beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Sekarang saya mau tanya, umat Islam ini masih berbuat syirik atau tidak? Banyak. 1000 orang? 10.000, jutaan. Sekarang umat Islam nih di Indonesia jutaan yang berbuat syirik. Apa kita mau diam aja? Kita harus. Sekarang saya ambil contoh kesyirikan yang ada ya, tentang kubur-kubur yang dibangun, yang disembah. Ada gak di Indonesia? Banyak, bertambah tahun bertambah. Bukan hanya kiai, bukan hanya ustaz, tapi orang fasik pun mereka datangi, dikeramatkan kuburnya. Fasik loh, yang gak sholat sama sekali. Banyak. Indonesia, banyak seperti itu. Belum lagi dukun-dukun. Belum lagi sihir. Belum lagi jimat-jimat. Yang lain kepercayaan-kepercayaan syirik, banyak sekali di Indonesia. Nah sekarang itu mulai dipelihara. Dengan alasan macam-macam dipelihara. Tapi dakwah tetap dakwah. Dakwah tetap. Menasihati mereka tetap. Kan mereka pakai nama-nama yang indah. Kearifan lokal. Wisata religi. Indah namanya. Dan memang di dalam Al-Quran Allah sebutkan bahwa setan memberikan hiasan-hiasan yang indah. Wazayyinahu syaitan. Malum. Setan menghiasi amal-amal mereka. Tapi dakwah enggak boleh berhenti, tetap aja dakwah yang hak ini. Sebab syirik ini yang paling besar merusak dakwah ini. Yang paling besar merusak Islam, merusak diri manusia, merusak keluarga, masyarakat dan bangsa ini dengan sebab syirik. Perhatikan tuh. Syirik ini merusak dan akibatnya sangat besar kesyirikan ini. Makanya harus terus kita mendakwakan dakwah tauhid ini. Karena peran dai-dai untuk mendakwakan dakwah tauhid ini harus terus. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, antum lihat di halaman 289. Halaman 289. Kata Ibnu Qayyim, tauhid adalah kunci pembuka dakwah para rasul. Artinya kalau kita dakwah pertama kali yang kita dakwakan tauhid. Berarti kita harus belajar tauhid. Kalau kunci dakwah para rasul itu tauhid, berarti kita harus belajar tauhid. Antum harus tamat tuh kitab tauhid. Paling enggak minimal 3 kali. Kalau bisa 10 kali tamatnya. Baca tuh kitab tauhid Syekh Muhammad bin Wahab. Baca juga syarahnya. Saya ada nulis syarah kitab tauhid. Antum baca. Biar antum paham dan semakin antum baca tambah iman antum. Tambah ilmu, tambah iman. Tambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan di sini. Walaupun kondisi dan problematika umat berbeda-beda, namun tetap yang menjadi prioritas dalam dakwah adalah mengajak kepada tauhid. Sama saja halnya apakah problem mereka di bidang perekonomian sebagaimana dihadapi oleh kaum Madian, ataupun problem demoralisasi, kebobrokan moral seperti yang terjadi pada kaum Nabi Lut alaihi salatu wasalam. Penulis tidak perlu lagi menyebutkan atau problem yang dihadapi mereka adalah krisis politik. Karena semua umat dan bangsa yang tersebut di atas belum diberlakukan pada mereka hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Cahaya dakwah tauhid yang diberkahi ini sekali-kali tidak boleh padam sesaat pun. Hanya dengan berdalih kestabilan dan kemantapan tauhid pada hati manusia. Meskipun kesadaran dan kesambutan umat terhadap tauhid telah mencapai kesempurnaan. Namun demikian pasti terdapat kekurangan pada diri manusia. Kekurangan yang paling jelek adalah kekurangan dalam keikhlasan. Dan lenyapnya keyakinan tauhid. Oleh karena itu Nabi SAW tidak tinggal diam. Beliau SAW senantiasa menyebut kejelekan perbuatan syirik hingga pada hari terakhir kehidupan beliau di dunia ini. Padahal kondisi umat pada saat itu telah mencapai puncak kekuatannya dalam bertauhid kepada Rabbnya dan mereka berada pada satu barisan. Untuk perhatikan 5 hari Nabi SAW menjelang wafat. Nabi ini kondisi 5 hari loh menjelang wafat Nabi SAW mengatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu kubur anbiya masajid. Mudah Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Apa yang Nabi sabdakan yang berulang-ulang Nabi sabdakan sampai akhir ayat yang terbukti. Orang menjadikan kubur nabi sebagai tempat ibadah, orang menjadikan kubur-kubur kiai, kubur ustadznya, kubur habis sebagai tempat apa? Sebagai tempat apa? Ibadah. Didatangi oleh orang. Ada enggak orang ziarah ke kubur Wali Songo? Banyak. Bukan satu bis, berbis-bis mereka datang pada waktu tertentu. Untuk apa mereka? Untuk berbuat syirik. Yang mereka namakan dengan nama-nama yang indah. Apa namanya? Tawassul. Memuliakan. Mendoakan mereka. Mereka enggak mendoakan. Justru mereka datang untuk minta kepada penghuni kubur. Ini nyata di lapangan. Apa kita mau diam? Terus kita dakwakan meskipun kita dimusuhi. Karena kalau dia beragama, benar agamanya Islam dan mereka punya akal, bagaimana orang mati kok datangin untuk diminta? Kalau ziarah kubur ada, perhatikan ziarah kubur dianjurkan dalam Islam. Tujuan ziarah kubur yang pertama mengucapkan salam. Yang kedua mendoakan orang yang mati, penghuni kubur. Yang ketiga agar kita mengambil pelajaran bahwa kita pasti akan mati. Tapi kalau mereka datang, Anda bisa lihat. Apalagi sekarang dengan zaman medsos, orang bisa lihat tuh bagaimana dia sampai khusyuk depan kuburan, sampai nangis, sampai sujud depan kuburan. Kalau dulu mungkin orang Oh, kata orang bohong. Sekarang orang bisa lihat langsung. Saya pernah lihat sendiri langsung. Bukan kata orang lagi. Datang ke tempat kubur untuk pengen tahu. Saya pengen tahu. Bener orang nyembah kubur. Bukan kata orang, saya lihat sendiri nyembah kubur. Sampai nangis. Sampai sujud dia kepada kuburan. Ini syirkun akbar. Syirkun akbar. Dan bahayanya besar kalau dia syirkun akbar. Dia hapus seluruh amalnya. Makanya saya sebutkan di sini, antum lihat nih tentang bahaya syirik. Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah, jangan kalian berbuat syirik. Jangan berbuat syirik. Antum lihat dalam di buku ini di halaman 298. Di halaman 298 tentang bahaya kesyirikan. Kan kesyirikan masih banyak dilakukan di tengah kaum muslimin. Ya, contoh-contoh kesyirikan juga banyak. Seperti yang tadi saya sebutkan. Ya, orang datang ke kubur-kubur. Apakah kuburnya kiai, kubur wali. Kemudian mereka apa? Mereka ibadah. Kuburan bukan tempat ibadah. Kuburan bukan tempat ibadah. Tapi kuburan mereka bangun sebagai tempat ibadah. Ini kuburan. Dibangun sebagai tempat ibadah oleh mereka. Mereka sujud. Ini syirkun akbar. Ini yang Nabi khawatirkan sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Nabi sudah sebutkan seperti yang antum bisa nanti baca dalam kitab Tauhid. Bahwa nanti di antara umat Islam ada yang menyembah berhala nanti. Kata Nabi. Di antara umat Islam ada yang menyembah apa? Berhala. Maka yang dikhawatirkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim. Yang dikatakan Abul Anbiya bapaknya para Nabi. Yang Nabi Muhammad SAW disuruh mengikuti milahnya siapa? Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Padahal Nabi Ibrahim luar biasa mendakwakan dakwah tauhid sampai menghancurkan patung-patung, didakwakan bapaknya dan umatnya agar beribadah kepada Allah. Yang berbuat syirik. Tapi tetap Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Di dalam surah Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Apa alasannya? Disebutkan alasannya. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia. Sekarang dibangun tuh berhala di mana-mana. Nah, kita dakwakan terus bagaimana supaya orang itu kembali kepada Islam ini. Bab syirik ini sangat berbahaya. Antum lihat sekarang tentang bahaya kesyirikan di sini. Kan sekarang orang syirik itu tadi penyembahan berhala, belum lagi yang kedukun-dukun, percaya kepada jimat-jimat, patung-patung, yang lain banyak deh. Kalau kita lihat kesyirikan ini. Orang percaya kepada tongkat-tongkat, keris, tangkal, susuk, barang sakti, barang pusaka. Belum lagi ramalan-ramalan segala macam. Ada ramalan juga ada. Ada yang sudah katanya udah ngaji, udah sekolah, ngeramal juga. Ngeramal tentang tahun berapa? 2024. Namanya doktor paranormal namanya. Karena dia ngeramal. Enggak boleh, enggak ada yang tahu kan tentang apa yang akan datang. Yang kita sibukkan bagaimana mendakwakan dakwah tauhid ngarang dan syirik. Jangan sibuk dengan politik. Antum bukan orangnya. Bukan orangnya. Jangan masuk di situ. Sekarang kita masuk ke bahaya kesyirikan. Bahaya kesyirikan sangat banyak. Di antaranya syirik adalah dosa besar yang paling besar. Syirik dapat menghapus amal kebaikan. Syirik dapat sebagai sebab pelakunya kekal dalam neraka. Dan ini semuanya ada dalilnya nih. Saya gak sebutkan dalilnya, panjang kalau sebutkan dalilnya. Jadi syirik dosa besar yang paling besar. Itu nas. Quran maupun hadis. Kan Nabi menyebutkan ala unabi'ukum biakbar kabair. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Yang pertama kali disebutkan asyirku billah. Yang kedua uququl walidain. Yang ketiga syahadatuz zur. Yang paling besar syirik. Yang kedua durhaka pada orang tua. Yang ketiga jadi saksi palsu. Kemudian syirik dapat menghapus amal kebaikan. Seperti Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW di dalam surah Az-Zumar di ayat 65, la in asyraqta la yahbatanna 'amaluka wala takunanul khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik, akan hapus amal-amalmu dan kau termasuk orang yang merugi. Kemudian syirik sebagai sebab lakunya kekal neraka. Kalau orang berbuat syirik, kekal neraka. Kekal. Makanya hati-hati, kalau orang berbuat syirik, kekal neraka. Amalnya hapus, kekal neraka selama-lamanya. Ini juga nas Al-Quran. Syirik adalah sebab tersia-siakannya darah pelakunya. Artinya jadi halal. Karena dia berbuat syirik, itu bisa dibunuh dia. Jadi kewajibannya ulil amri. Syirik sebagai sebab dijauhkan dari mendapat petunjuk di dunia dan rasa aman di akhirat. Yang kelima ini. Dasarnya surah Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kesyirikan. Bidhulmin ay bisyirkin. Bagi mereka mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Jadi orang-orang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kesyirikan, mereka dapat rasa aman dan petunjuk. Jadi orang yang mentauhidkan Allah, aman, enggak takut. Kalau dia masih ada tauhidnya, insya Allah dia aman. Alladzina amanu walam yalbisu imanum bidzulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang beriman dan tidak mencampur iman mereka dengan kesyirikan, aman dia, dapat rasa aman. Dan dapat hidayah dari Allah Taala. Tidak dihantui dengan berbagai macam ketakutan. Kita dakwah ini sudah dihantui berbagai macam ketakutan. Takut kita. Jangan takut. Orang kita di atas kebenaran. Dan Allah pasti akan tolong dakwah kita. Pasti. Gitu. Itu ayatnya banyak dalam Al-Quran. Intan surullah. Yan. Surkum ayuthabit. Aqdamakum. Kalau engkau menolong agama Allah, Allah pasti akan tolong kamu. Dan Allah juga berjanji. Inna lanansur rusuna walladina amanu fil hayati dunia wa yawma yakumul. Asyhad, sesungguhnya kami akan tolong orang beriman di dunia dan nanti di hari kiamat. Dan Allah juga berjanji, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan wajib atas kami menolong orang beriman. Harus yakin kita, Allah pasti tolong kita. Cuma kadang lambat datangnya itu. Sabar kita, tapi Allah pasti akan tolong. Pasti Allah akan tolong. Yang keenam, syirik adalah perbuatan yang paling ditakuti oleh para nabi. Semua nabi, semua rasul takut jatuh dalam perbuatan syirik. Yang ketujuh, syirik adalah satu perkara yang wajib diwasiatkan oleh seorang ayah kepada anaknya. Perhatikan tuh, orang-orang tua wajib mewasiatkan anaknya seperti Luqman berkata kepada anaknya. Allah berikan dalam Al-Quran, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun. Wahai anakku, jangan berbuat syirik. Syirik itu kezaliman yang amat besar. Dalam surah Luqman. Jadi perhatikan, orang tua terus ingatkan anaknya, jangan sampai berbuat syirik. Jangan sampai bergantung dengan sesuatu, perhatikan tuh. Bergantung hanya kepada Allah. Jangan mengharap pada manusia, jangan. Dia minta pada orang tuanya enggak apa-apa, tapi jangan minta pada orang lain. Sampai minta-minta kepada temannya permen juga enggak boleh. Karena minta-minta termasuk perbuatan apa? Syirik. Dalam apa? Dalam rububiyah. Ingat tuh, minta-minta termasuk perbuatan apa? Syirik dalam apa? Rububiyah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Minta-minta itu termasuk perbuatan syirik. Karena mesti mintanya orang kepada siapa mestinya mintanya? Kepada Allah. Kok minta pada manusia? Hatta minta permen enggak boleh. Maka Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas apa? Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fas'al. Apabila engkau minta, minta kepada Allah. Kalau engkau minta tolong kepada siapa? Kepada Allah. Jangan minta-minta pada manusia. Sekarang diajarkan orang untuk minta-minta. Iya. Ini akhlak yang paling buruk. Nanti saya akan jelaskan. Kalau sudah masuk masalah akhlak, saya akan jelaskan. Akhlak yang paling buruk, minta-minta. Yang kedelapan. Syirik sebagai sebab diharamkannya masuk surga. Orang berbuat syirik, haram masuk surga. Itu nas Al-Quran. Dalam surah Al-Ma'idah. Di ayat 72, innahu may yushrik billahi faqad haramallahu alaihi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya orang berbuat syirik diharamkan bagi dia masuk surga. Tempat tinggal neraka. Dan orang zalim tidak ada penolongnya. Allah mengatakan orang berbuat syirik haram. Haram masuk mana? Haram masuk surga orang berbuat syirik. Tempat tinggal neraka. Itu nas Al-Qur'an, surah Al-Maidah ayat 72. Surah Al-Maidah ayat 72. Innahu may yushrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahu nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Kemudian yang ke-9. Orang musyrik adalah orang yang mengada-adakan dan sesat. Artinya dia mengada-ada sesuatu yang baru dalam agama ini dengan menyembah kepada selain Allah. Makanya dia melakukan perbuatan dosa yang besar. Dia iftira atas Allah. Makanya Allah sebutkan inna Allah la yaghfiru yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara. Faqad iftara isman 'azima. Orang berbuat syirik mengada-ada. Karena satu yang diibadah hanya Allah. Kok dia ada sembahan pada patung, pohon, batu, kubur? Ini kan mengada-ada. Maka dosanya sangat besar orang berbuat syirik itu. Dan juga kalau dia pakai akalnya, kita bicara akalnya deh. Orang mati. Ketika dia mati, dimandikan. Habis dimandikan, dikafankan. Kemudian digotong, dibawa ke masjid untuk disolatkan. Setelah dibawa ke kubur. Setelah dikubur, di mana? Orang datang berbondong-bondong. Ini akalnya di mana? Yang pertama, hilang agamanya dia. Yang kedua, hilang apa? Akalnya. Mati. Ini orang mati dimandikan, dikafankan, disolatkan. Kok sampai dikubur orang datang berbondong-bondong? Ini saya ngomong ini benar apa tidak? Nyata enggak? Bukan satu yang datang, jutaan ke kubur-kubur ini. Apa dengar tuh mereka? Apa bisa menjawab? Allah sebutkan dalam Al-Quran. Di dalam surah Fatir. In tad'uhum la yasma'u du'a'akum. Walau sami'u mastajabu lakum. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Allah sebutkan dalam surah Fatir. In tad'uhum, jika engkau mendoa kepada mereka. La yasma'u du'a'akum. Enggak mendengar, orang mati. Wa in sami'u, seandainya mereka mendengar. Mastajabu lakum. Enggak bisa mengabulkan doa. Tapi kan semua datang tuh. Minta apa? Ada yang minta jodoh, ada yang minta rezeki, ada yang minta jabatan, ada yang minta segala macam sudah. Jika kalian meminta, mereka enggak bisa menjawab. Kemudian nanti hari kiamat gimana? Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Antum lihat ayatnya dalam surah Fatir. Jadi biar antum lihat dalil, ya, dalil. Surah Fatir surah yang ke-35. Jelas ini. Ini kalau mereka baca Quran, mesti kan mereka paham nih. Orang-orang yang datang ke kubur-kubur. Iya. Kalau mereka baca Quran, mereka paham mestinya. Di ayat 13-14. Surah Fatir surah 35 ayat 13-14. Waladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Orang-orang yang kalian berdoa kepada selain Allah tidak memiliki meskipun hanya setipis kulit ari. Kurma itu, kurma. Begitu antum buka, bijinya itu yang nempel ada kulit, namanya kulit ari. Mereka enggak punya. Yang punya segala sesuatu itu siapa? Hanya Allah. Mereka sebutir kurmanya enggak bisa. Buat juga enggak bisa orang-orang itu. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa kepada mereka, apakah patung, pohon, batu, kubur? La yasma'u, mereka enggak mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalau seandainya pun mereka mendengar, enggak bisa menjawab. Bagaimana orang mati bisa menjawab? Bagaimana orang mati bisa mengabulkan doa? Enggak bisa. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Hari kiamat nanti mereka ingkari kesyirikan kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Enggak ada yang bisa mengabarkan seperti Allah yang Maha mengetahui. Jadi orang yang datang ke kubur-kubur minta di kubur-kubur, yang pertama hilang agamanya, yang kedua hilang apa? Akalnya. Kan disuruh berpikir, orang mati kok datang minta? Kalau dia masih ada akal, enggak mungkin dong dia minta kepada orang mati. Minta kepada Zat yang Hayyun Qayyum, Allah Rabbul Alamin, yang tidak akan mati selama-lamanya. Bahkan ngantuk juga tidak, tidur juga. La ta'khudhu sinatun wala naum. Allah minta. Jangan kepada yang mati mintanya, kepada yang hidup minta. Allah Rabbul Alamin. Selanjutnya, bahwa orang musyrik adalah najis. Najis maksudnya najis maknawi ya. Innamal musyrikuna najasun dalam surah At-Taubah. Orang musyrik itu najis. Kemudian yang ke-11, amal orang berbuat syirik tertolak, tidak diterima oleh Allah. Yang dasar tadi berapa ayat. Yang ke-12, diharamkan menikah dengan orang musyrik, laki-laki dan wanita. Haram. Wala tankil musyrikati hatta yu'minna dalam surah Al-Baqarah. Dan kamu nikahi perempuan-perempuan yang musyrikah sampai dia beriman. Wala amatun mu'minatun khairu min musyrikati wala ajabatkum. Wala tankil musyrikati hatta tu'minu. Antum bisa lihat dalam surah Al-Baqarah. Kemudian syirik adalah larangan yang pertama kali disebutkan dalam Al-Quran. Karena Allah sebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Yang pertama kali Allah sebutkan jangan berbuat syirik. Gitu. Kemudian sekarang terjadi kesyirikan, sebab-sebab kesyirikan. Sebabnya berlebihan terhadap orang-orang soleh. Berlebihan kepada orang-orang soleh. Gulu. Makanya disebutkan dalam kitab Tauhid bahwa anna sababa kufri bani Adam wa tarkim dinahum al-guluwu fis salihin. Bahwa sebab kufurnya anak Adam dan mereka meninggalkan agama mereka karena apa? Gulu. Berlebih-lebihan kepada orang soleh. Kemudian taklid buta. Ikut aja. Apa kata orang ikut. Kan banyak. Di kita ini biasa gitu ngikut. Gitu. Orang kan kalau ada sesuatu yang mesti diminta apanya? Dalil, hujah, jangan ikut. Kan sekarang banyak. Hatta pelajar, dan saya juga heran ya, pelajar-pelajar sekarang ini taklid. Ustaz juga sama. Udah ada omongan dari syekh, udah ngikut aja. Kan mesti buktinya dong. Kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana bukti kamu, mana hujah kamu kalau kamu jujur? Allah mengatakan wala takfu wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ula. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, karena semua pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Kemudian bodoh terhadap hakikat agama Islam. Ini yang terbanyak ini. Bodoh. Umat Islam ini enggak ngerti agama. Arti jutaan umat Islam ini enggak ngerti agama. Kalau enggak ngerti agama, maka mereka diajak untuk ngaji. Diajak untuk belajar agama. Diajak mereka untuk baca Quran. Diajak mereka untuk baca terjemahnya. Diajak mereka untuk memahaminya. Diajak. Karena yang terbesar itu bodoh tentang hakikat agama Islam. Ini terkena pada semuanya. Baik itu orang awamnya. Baik itu intelektualnya. Sama. Yang ngerti agama. Kemudian juga banyak hadis palsu yang dibuat. Atau cerita-cerita khurafat. Ini juga banyak ini. Atau cerita dusta tentang penghuni kubur, tentang jin, tentang nenek moyang dan lain-lain. Atau tidak sampainya dakwah salafiyah karena permusuhan mereka terhadap para dai yang menyerukan tauhid. Sekarang ada satu lagi yang kita mau bahas sebagai bagian akhir dari pembahasan ini, yaitu berkaitan tentang akhlak. Karena kan bahasan kita pertama tentang akidah, tentang manhaj, yang kedua tentang tauhid dan syirik, sekarang kita bahas yang ketiga tentang akhlak. Karena antum lihat di yang antum sebarkan loh pamfletnya itu. Tauhid, manhaj, kemudian yang terakhir apa? Akhlak, ahlus sunnah, wal jamaah. Tapi antum gak baca itu. Cuma sar-ser-sar-ser, gak baca itu. Iya. Saya mau bahas itu. Tentang akhlak, ahlus sunnah, wal jamaah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Kita bahas tentang masalah akhlak ini paling penting. Kalau sudah bahas soal akidah, ya harus bahas tentang akhlak, akhlak ahlus sunnah. Karena masalah akhlak ini masalah yang betul-betul diperhatikan dalam Islam. Dan Nabi SAW Allah puji, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Antum lihat di prinsip dakwah salafiyah yang ke-9. Di halaman 360 prinsip dakwah salafiyah yang ke-9 halaman 360 Rasulullah SAW mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah saja dan memperbaiki akhlak manusia. Nabi SAW bersabda, innama bu'ithu li utammima salihal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis ini sahih dari Bukhari dalam kitabnya Al-Mufrad, Ahmad dalam Musnadnya, dan Al-Hakim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ada dua. Ada innama bu'ithu li utammima salihal akhlaq, ada juga innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Dua-duanya sahih riwayatnya. Sesungguhnya antara akhlak dengan akidah terdapat hubungan yang sangat kuat. Antara akhlak dengan akidah terdapat hubungan yang sangat kuat. Semakin sempurna akhlak seorang muslim, berarti semakin kuat imannya. Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Kaum mu'min yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya di antara mereka, dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istri-istrinya. Hadis ini hasan sahih dari Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban, Ahmad, dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Berarti antara iman dengan akhlak punya hubungan yang sangat erat. Dia sempurna imannya, ya paling baik akhlaknya. Jadi hubungannya sangat erat tuh. Jadi nggak bisa dipisah tuh, nggak bisa dipisah antara akhlak dengan iman, nggak bisa dipisah. Antara akidah dengan akhlak nggak bisa dipisah. Antara tauhid dengan akhlak nggak bisa dipisah. Berkaitan tuh. Kalau dia tauhidnya benar, mesti akhlaknya baik. Kalau dia akidahnya benar, mesti akhlaknya baik. Tapi kenyataan yang ada kita lihat banyak akhlaknya nggak baik. Kalau dia akhlaknya nggak baik, berarti yang nggak benar apa di sini? Imannya nggak benar. Kalau dia akhlaknya enggak baik, berarti udah enggak benar apa di sini? Akidahnya enggak benar. Nanti insya Allah antum akan tahu dengan contoh-contoh insya Allah. Ya. Apa antum yang termasuk itu atau tidak? Wallahu a'lam. Rasulullah bersabda, "Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumil qiyamah min khuluqin hasan wa inna Allah la yubghidul fahisyal badhi." Tidak ada satupun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin dari kiamat daripada akhlak yang baik. Dan sungguhnya Allah sangat membenci orang yang suka berbicara kotor. Jadi enggak ada sesuatu yang paling berat timbangan yang seorang dari kiamat melainkan akhlak yang baik. Artinya akhlak yang baik itu punya timbangan yang berat. Yang pertama kali timbangan yang berat apa? Iman. Setelah itu yang kedua, akhlak yang paling berat. Dan Allah membenci orang yang fahish dan badi. Maksudnya orang kasar, kotor mulutnya. Kalau ngomong itu kotor mulutnya. Allah benci. Hadis ini sahih dari Tirmidzi, Abu Dawud dan Ahmad dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW juga bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumil qiyamah ahasinakum akhlaqan." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majlisnya dariku di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Hadis sahih dari Tirmidzi dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Dan Rasulullah SAW pernah ditanya tentang yang paling banyak memasukkan manusia ke sorga dan yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka. Nabi menjawab SAW, yang paling banyak memasukkan manusia ke sorga, taqwa Allah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan manusia ke sorga, yaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka, dua, yaitu mulut dan kemaluan. Dengan sebab mulut dia berkata kotor, bohong, fitnah, caci maki, menggibah, melaknat dan segala macam, dan juga kemaluan dia berzina atau yang lainnya, dia onani atau segala macam, yang paling banyak masukkan manusia ke neraka. Ahlussunnah salafin menganjurkan, memerintahkan untuk berbuat baik pada orang tua. Ini akhlak yang mulia. Maka antum harus berbuat baik pada orang tua. Perhatikan tuh, selama antum masih ada kedua orang tua antum, antum berbuat baik. Kesempatan itu jalan menuju surga. Ayatnya antum sudah hafal. Ayatnya antum sudah hafal dalam surah Al-Isra ayat 23 ayat 24. Allah berfirman, "Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara aduma wa kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima wa ihfid lahumā janaha adh-dhulmi min rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Surah Al-Isra, surah 17, ayat 23, 24, kamu lihat ayatnya. Dan Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau kedua orang tua itu sudah mencapai usia lanjut dan berada di sisi kamu, maka jangan mengatakan kalimat ah. Mengatakan ah enggak boleh. Apalagi marah-marah sama orang tua enggak boleh, haram hukumnya, dosa besar. Mengatakan ah sama orang tua enggak boleh. Uf enggak boleh. Menengking enggak boleh. Wala taqul lahum ufin wala tanhum, menengking menghardik, membanting pintu atau marah sama orang tua hukumnya haram, dosa besar. Enggak boleh. Wa qul lahum qawlan karima, katakan kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Kalau antum bisa senyum sama teman, bisa berkata yang baik kepada teman, kepada orang tua lebih daripada itu. Perhatikan tuh, orang tua antum, jalan antum menuju surga. Makanya ketika orang itu dia tidak taat sama orang tuanya, tidak bakti, itu rugi dia. Kalau orang tuanya masih ada, dia enggak sempat berbakti, rugi. Maka Nabi menyebutkan raghima anfu, raghima anfu, raghima anfu. Adraka abawayhi lam yadkhul jannah. Celaka, celaka, celaka. Siapa? Orang yang dua orang tuanya masih hidup, enggak masuk ke surga dengan sebab itu dia. Maka antum perhatikan tuh, berbakti sama orang tua, perhatikan orang tua antum. Jangan kurang ajar sama orang tua. Jangan menengking, jangan menghardik. Orang tua antum lebih daripada istri antum. Perhatikan, orang tua antum lebih daripada istri antum. Itu jalan antum menuju surga. Perhatikan orang tua antum. Siapa aja, apakah dia masih kecil, masih remaja, sudah nikah, sudah punya anak, sudah punya orang tua, masih ada wajib berbakti orang tua. Dan tiap hari itu ketemu orang tua antum. Kalau agak jauh, ya sepekan sekali. Terus, usahakan ketemu orang tua. Karena dia melahirkan kita dan dia mendidik kita. Berbuat baik sama orang tua. Kemudian juga sama sanak kerabat kita berbuat baik. Kepada tetangga dan yang lainnya. Jangan sombong, jangan angkuh. Dan Nabi bersabda dalam innallaha karimun yuhibbul karam wa maliyal akhlaq wa yubghidu sifsafaha. Sungguhnya Allah Maha dermawan, menyukai kedermawanan dan akhlak yang mulia serta membenci akhlak yang rendah. Jadi Allah itu karim. Dermawan. Allah suka kepada orang yang karim. Maksudnya Allah suka kalau orang yang dermawan, banyak sedekah, banyak menolong orang, banyak membantu orang. Itu Allah senang. Dan Allah mencintai akhlak yang tinggi, akhlak yang mulia. Dia enggak mengharapkan sesuatu dari manusia, tidak. Dia merasa cukup dengan apa yang ada. Dan Allah membenci akhlak yang rendah, akhlak yang hina. Apa akhlak yang hina? Seperti akhlak yang hina itu minta-minta pada manusia. Mengharap pada manusia, itu akhlak yang rendah. Bakhil, pelit, kikir, kedekut, itu juga akhlak yang rendah. Masih banyak lagi yang akhlak yang rendah. Hadis ini sahih riwayat Imam Hakim dari sahabat Sa'ad bin Sa'ad. Dan seorang itu akan mencapai derajat orang yang puasa dan juga sholat malam dengan akhlaknya. Makanya kita berusaha bagaimana semakin kita ngaji, nuntut ilmu, akhlak kita semakin baik. Hubungan kita dengan Allah kita jaga. Hubungan kita dengan orang tua jaga. Hubungan kita dengan guru jaga. Hubungan kita dengan keluarga kita jaga. Perhatikan, akhlak ini penting. Saya akan contohkan beberapa akhlak. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya dari semua manusia. Bahwa Allah memuji beliau. SAW, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Engkau Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Orang yang paling mulia, ya Rasulullah SAW akhlaknya. Paling baik sudah. Yang kita ikut Rasulullah SAW. Ini dalam surah Al-Qalam ayat 4. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, karena Rasulullah SAW ahsanan nasi khuluqo. Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Paling baik. Dari semua manusia paling baik akhlaknya Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hadisnya sahih dari Bukhari Muslim. Dari sahabat Anas bin Malik. Begitu juga para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka adalah orang yang paling baik akhlaknya setelah Rasulullah Sallam. Di antara akhlak salafus soleh, ini enggak semua saya bacakan. Beberapa aja saya bacakan. Di antara akhlak salafus soleh, ikhlas dalam ilmu dan amal. Dan takut riya. Jadi betul-betul kita jaga nih amal kita, bagaimana supaya kita ikhlas. Jaga keikhlasan kita, jaga ikhlas. Jangan sampai kita riya. Sekarang kan enggak. Amal-amal itu ditambahkan kepada manusia. Ya. Dengan apa? Media sosial. Sholatnya diunjukin, lagi umroh diunjukin. Misalnya lagi umroh nih, misalnya lagi tawaf. Habis itu, habis amalnya. Ditunjukkan pada manusia. Sekarang semuanya begitu. Enggak orang awamnya, enggak pelajarnya, enggak ustadznya sama. Sawa'un alaihim. Ini akhlak yang jelek. Karena menampakkan kepada apa? Manusia. Kalau orang melakukan amal soleh, dia sembunyikan amal itu karena Allah. Bukan ditampakkan. Sekarang semua kegiatan ditampakkan. Kalau dia kayak ceramah begini, orang mau dengarkan, mau nulis, mengambil faedah, gak ada masalah. Ini enggak sekarang. Semua dimasukkan di media sosial. Semuanya. Kalau antum masukkan di status antum, Quran, hadis, nasihat, manfaat buat umat, dibaca. Tapi gambar-gambar, foto-foto, gak ada manfaat sama sekali. Jadi kita jaga keikhlasan. Penting, dalam semua amal ikhlas. Jangan semua ditampakkan kepada manusia. Jangan. Antum jaga keikhlasan. Amal antum tutup. Kan memang dalam banyak hadis kan disuruh untuk menutup amal-amal itu. Dan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas yang diriwayatkan Muslim, "Inna Allah yuhibbul abda taqiyal ghaniya al khafi." Itu riwayat Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa. Merasa cukup dan khafi tersembunyi dalam beramal. Enggak diperlihatkan pada manusia. Dan juga antum perhatikan ketika Nabi menyebutkan tentang 7 golongan yang masuk surga, yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, di antaranya Nabi sebutkan warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang dia sedekah sampai tangan kirinya enggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Bersembunyi. Sekarang diperlihatkan kepada manusia semua. Enggak boleh. Jadi perhatikan tuh, jaga. Kemudian yang kedua, jujur dalam semua keadaan. Jangan dusta, jangan bohong. Perhatikan ya, harus jujur kita. Antum perhatikan, antum sudah ngaji, sudah nuntut ilmu, sudah belajar, jangan bohong. Sama siapa aja gak boleh bohong. Karena Nabi menyuruh kita untuk jujur. Para Nabi, para Rasul semuanya jujur, gak ada yang bohong. Tidak ada. Dan Nabi menyuruh kita untuk berlaku jujur. Jangan bohong. Dan antum ajarkan anak antum jangan bohong. Atau dia salah. Akui kesalahannya. Jangan bohong. Jangan bohong. Karena bohong termasuk dosa besar. Bohong itu. Bohong itu akan membawa kepada kejelekan. Nabi bersabda dalam hadis, satu hadis yang sahih. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ila jannah." ولا يزر الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يقبى عند الله صديقا واياكم والكذب فان الكذب يهدي الى الفجور والفجور يهدي الى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يقبى عند الله كذابا. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Muslim dan Ahmad dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dalam kalian selalu berlaku jujur karena jujur itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke sorga. Dan tetaplah seorang berlaku jujur sampai Allah tulis dia termasuk orang yang jujur. Dan jauhkan diri kalian dari dusta. Karena dusta itu akan membawa kepada kejelekan, keburukan, kejahatan. Dan keburukan, kejahatan akan membawa ke neraka. Dan tetaplah atau senantiasa seorang itu dusta atau bohong, maka Allah akan tulis dia termasuk tukang bohong. Jadi gak boleh bohong. Coba deh antum sekarang, antum udah ikuti Al-Quran, Sunnah, Al-Fahmi, Salaf. Jangan bohong. Mungkin banyak yang bohong sekarang ini. Tukang bohong. Kalau ngomong, dusta. Cerita, dusta. Sama istrinya bohong. Sama anaknya bohong. Sama orang. Apa manfaatnya antum? Gak ada manfaat. Dosa besar. Bohong itu dosa besar. Bohong dosa besar. Dan orang yang bohong gak akan mengalami ketenangan. Kalau sidqu, as-sidqu apa? Tumanina. Wal kadzib riba. Jujur itu membawa ketenangan. Adapun dusta itu selalu dia enggak tenang. Syekhul Islam membawakan dalam kitabnya Majmu' Fatawa bahwa banyak dibawakan oleh beliau tentang as-sidqu asasul hasanat wal kadzib asasus sayyi'at. Sudah dibawakan contoh-contohnya banyak. Bahwa jujur itu pokoknya semua kebaikan. Adapun dusta, bohong, itu pokoknya semua kejelekan. Jadi antum jangan bohong, jangan. Janji juga tepati janji. Ini banyak yang janjinya bohong. Apalagi kalau udah masalah apa? Utang? Piutang Allah musta. Tukang bohong. Gitu. Janji enggak ada. Antum janji ditanya mau dari kapan nanti? Allah berfirman dalam surah Al-Isra, "Wa'ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula." Sempurnakan janji karena janji akan ditanya oleh Allah. Janji itu akan ditanya oleh Allah. Ini banyak yang bohong, janji seminggu utang bayar, enggak bayar juga. Sebulan enggak bayar. Ini bohong. Maka Nabi berlindung kepada Allah di akhir tasyahud itu, "Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami." Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari dosa dan utang. Karena orang kalau berutang, kata Nabi, "Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa." Orang berutang, kalau dia bicara bohong. Kau janji, mesti punya janji. Dan nyata,

0: Dan nyata. Ternyata banyak yang udah ngaji begitu. Enggak orang awamnya, enggak pelajarnya, termasuk ustadznya juga. Udah janji, enggak bayar. Berat kan tuh. Masalah utang, berat. Kita enggak, Nabi aja enggak mau sholatkan orang apa? Orang yang berutang, enggak mau sholatkan. Dua dinar. Itu berarti kan, ini akhlak yang jelek, akhlak yang jelek. Antum enggak bayar utang, berat dari kiamat nanti. Makanya antum jangan berutang. Kecuali terpaksa. Utang, tapi harus bayar. Perhatikan, ini akhlak, akhlak salaf. Bayar. Kalau enggak mampu, antum jangan maksakan. Kan sekarang maksa. Mau beli motor, mau beli mobil, mau beli barang-barang mewah, utang semuanya. Sekarang semuanya utang. Harta pakaian utang, harta gamis utang. Ya Allah, gak nikmat antum hidup seperti itu. Yang kalau mampu beli, gak mampu sabar. Tapi utang wajib bayar. Tulis tuh nanti di rumah, utang wajib bayar. Tulis tuh. Ya. Nanti setelah pulang dari sini, bayar utang antum. Yang perlu dijual, jual untuk bayar utang. Ini akhlak yang gak baik, utang gak bayar. Antum berat dari kiamat nanti. Berat dari kiamat. Masalah utang ini berat. Hatta orang yang mati syahid diampunkan semua dosanya kecuali apa? Utang, kata Nabi. Hadis sahih riwayat Muslim. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin ila dain. Diampunkan semua orang yang mati syahid kecuali satu. Utang. Enggak diampunkan dosanya. Berat itu dari kiamat. Dan ruh seorang mukmin belum bisa dia menuju tempatnya sampai dibayarkan utangnya. Kata Nabi SAW, nafsul mukmin mu'allaqatun bidaini hatta yuqda. Ruh seorang mukmin tergantung dengan utangnya sampai dibayarkan. Jadi kalau udah dibayarkan baru. Makanya Nabi enggak mau sholatkan orang yang utang. Makanya jangan kita mudah-mudah dalam berutang. Kata Nabi SAW, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan kalian menakuti diri kalian sesudah aman. Dengan apa ya Rasulullah menakuti diri kalian? Menakuti diri kami dengan apa ya Rasulullah? Biddain, dengan utang. Atau orang kalau udah utang, itu dia akan berat. Di dunia berat, di hari kiamat berat dia. Maka itu jangan. Bayarkan utang. Ini masalah janji enggak tepat. Ngomong dusta. Ini banyak yang seperti ini. Ini kalau begini, sifat siapa sih yang begini nih? Siapa apa? Sifat orang munafik, kata Nabi. Ciri munafik, kata Nabi, idza hadatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Orang munafik kalau dia bicara dusta, bohong. Kalau janji, menjanji. Kalau dia diberikan amanah, khianat. Ini lagi kalau saya bicara soal amanah, banyak lagi nih masalahnya. Amanah, banyak yang khianat ini. Apalagi kalau sudah bicara soal utang, soal uang, banyak yang amanah. Ini fitnah ini, masalah uang ini, fitnah. Banyak yang gak amanah. Maka antum hati-hati. Ini saya bicara benar, antum perhatikan, jangan dianggap gampang. Masalah uang, makanya saya larang tentang donasi-donasi, kumpul donasi. Karena itu banyak yang khianat. Banyak malingnya di situ. Dan banyak antum terpakai uang orang. Berat di hari kiamat nanti. 1 rupiah aja bisa jadi masuk neraka dengan sebab itu. Kullu jasadin nabata min suhtin fannaru. Setiap jiwa, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lipat bagi dia. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. وصلى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Satu radio. Bersatu di atas Al-Quran dan

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Yang artinya, antara satu umrah dengan umrah berikutnya adalah penghapus dosa antara keduanya. Sementara haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, panggilan ke Tanah Suci kini semakin dekat. KBIHU As-Sunnah Lombok menghadirkan program bimbingan umroh 1448 Hijriah. Pertama, paket bulan Muharram 12 hari yang insya Allah akan dibimbing oleh Ustaz Abdullah Husni LC Hafizahullah, Mudir Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, dan Hajjah Fatmah Bapinzen Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 13 Juli 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. 2. Paket bulan Agustus 14 hari. InsyaAllah akan dibimbing oleh Ustaz Mizan Kutsiah LC MA Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 9 Agustus 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. Nikmati perjalanan ibadah yang lebih khusyuk dengan bimbingan para ustaz berpengalaman, pelayanan terbaik, dan kenyamanan selama di Tanah Suci. Segera daftarkan diri dan keluarga Anda di kantor KBIHU As-Sunnah Lombok, Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Bagi Penyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, atau melalui nomor 0819-1831-0445. Mari wujudkan niat suci Anda menuju Baitullah bersama kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wan ni'mata lakal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Klinik Islam As-Sunnah menyampaikan informasi terkait pelayanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah kepada masyarakat luas. Bahwa 1. Ambulan Klinik Islam As-Sunnah bersedia antar jemput pasien dimanapun pasien berada di area Lombok Timur. 2. Ambulan Klinik Islam As-Sunnah menjemput pasien untuk dibawa ke pelayanan Klinik Islam As-Sunnah, bukan ke tempat pelayanan kesehatan lain. 3. Transportasi ambulan Klinik Islam As-Sunnah tidak memungut biaya alias gratis. Demikian hal ini kami sampaikan, supaya masyarakat luas dapat memanfaatkan layanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah. Untuk mendapatkan layanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah,
1: hubungi nomor HP atau WA 0878-5579-7128 atas nama Tuan Alpian. Sekali lagi, hubungi nomor HP atau WA 0878-5579-7128 atas nama Tuan Alpian.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
3: Satu radio. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem penerimaan murid baru SPMB Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Menerima pendaftaran murid baru tahun pelajaran 2026-2027. Program jenjang pendidikan reguler putra dan putri TK Islam As-Sunnah, SD Islam As-Sunnah, SD Islam Khadijah, SMP Islam As-Sunnah, SMP Islam Khadijah, SMA Islam As-Sunnah, LKSA, PPS Ula setingkat SD, putra dan putri, PPS Wusto setingkat SMP, khusus putra, PPS Ulia setingkat SMA, khusus putra, STIT dan Ma'had Ali As-Sunnah, putra dan putri. Program studi S1 Manajemen Pendidikan Islam, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, S1 Pendidikan Anak Usia Dini. Syarat pendaftaran: fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, surat keterangan aktif sekolah, fotokopi KTP untuk pendaftar STIT dan Ma'had Ali. Khusus pendaftar LKSA, persyaratan tambahan yang dibawa: fotokopi KTP wali, surat keterangan yatim atau piatu, surat keterangan tidak mampu, nomor PKH atau DTKS. Cara pendaftaran, yaitu dengan mengisi formulir secara online di website spmb.pontrenasunnah.com atau bisa langsung ke Sekretariat SPMB Ponpes As-Sunnah Lombok Timur yang beralamat di Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Desa Bagek Nyaka Santri, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Info lebih lanjut hubungi HP atau WA 0877-2024-2025 atau kunjungi website spmb.pontrenasunnah.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Raih pahala tanpa batas dengan berkurban tahun ini. Idul Adha adalah momen istimewa untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Anda betapa besarnya keutamaan menyembelih hewan kurban? Beberapa keutamaan berkurban. Amalan paling dicintai. Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi ibadah mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bukti syukur dan kepedulian. Kurban tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga merekatkan ukhuwah dengan berbagi kebahagiaan daging kurban kepada sesama. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Tebarkan keberkahan hari raya melalui program Tebar Kurban di Pesantren bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Salurkan hewan kurban terbaik Anda yang insya Allah akan didistribusikan untuk para santri, asatidah, dan pegawai Ma'had As-Sunnah. Kami memfasilitasi ibadah kurban Anda dengan pilihan berikut. Kambing, Rp2.500.000 per ekor. Sapi, Rp18.200.000 per ekor. Patungan sapi untuk 7 orang, Rp2.600.000 per orang. Harga di atas sudah termasuk biaya perawatan, penyembelihan, hingga distribusi dan operasional. Cara mudah menyalurkan kurban. Segera tunaikan ibadah kurban Anda dengan mentransfer dana ke rekening resmi kami. Bank Syariah Indonesia, BSI, nomor rekening 7163876048, atas nama Panitia Kurban As-Sunnah Lombok. Untuk konfirmasi transfer atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ustadz Hairani, nomor WhatsApp atau HP 08170312214. Mari raih pahala terbaik, sucikan harta dan sempurnakan ibadah Anda bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Semoga Allah menerima amal ibadah kurban kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: khitan dengan metode modern sunatron clay. Berapa sih usia pas untuk khitan? Pada dasarnya, semua usia boleh berkhitan, mengingat manfaatnya yang besar. Klinik kami pun melayani dari bayi hingga dewasa. Nah, ternyata khitan di usia bayi memiliki beberapa kelebihan loh. Di antaranya, mengurangi risiko infeksi saluran kemih, risiko komplikasi dari bius dan tindakan lebih rendah, sembuh lebih cepat, kemudahan prosedur, perawatan setelah khitan lebih mudah. Bertanya seputar khitan, yuk silakan berkunjung ke klinik kami di Klinik As-Sunnah, Komplek Ponpes As-Sunnah, bagiannya ke Lombok Timur,
1: atau kontak langsung ke praktisi khitan kami di nomor 0878-4647-1099.
0: Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan masa depan gemilang putra dan putri Anda bersama Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Kabar gembira, telah dibuka pendaftaran program baru tahun 2026 untuk jenjang SMP pulang pergi untuk putra dan putri non-asrama. Inilah pilihan tepat untuk pendidikan putra dan putri tercinta. Dengan sistem full day pulang pergi, putra dan putri Anda belajar lebih terarah dalam lingkungan Islami yang nyaman, aman, dan kondusif. Di bawah naungan dan pengawasan Dewan Asatizah Pembina, Ustadz Sufyan Bafein Zen, Ustadz Mizan Kutsiah LCMA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Dan ini yang istimewa. Dapatkan kesempatan emas, gratis biaya SPP dan uang pangkal khusus bagi 10 pendaftar pertama. Syarat pendaftarannya mudah. Fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, fotokopi ijazah SD atau sederajat, atau surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan putra dan putri tercinta Anda. Kunjungi website kami di spmb.pontrenasunah.com. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi telepon dan WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, tempat terbaik menyiapkan generasi yang berilmu, beradab, dan berakhlak mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billah.
4: Para jemaah, ada program dari yayasan kita. Ya, kita ingatkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Adakah yang lebih bagus ucapannya dibanding orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan dengan Allah, arak ke si lebih bagus dengan si berdakwah. Arak ke ucapan lebih bagus daripada ucapan orang yang berdakwah. Pertanyaan dengan Allah ini, jawabannya apa? Dinara lebih bagus. Yang paling bagus adalah ucapan yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu paling bagus. Nah, alhamdulillah, kemarin saat kita rapat dengan ketua-ketua pengajian Lelanti 2 Rubin, di antara masalah yang diangkat saat itu adalah tentang peremajaan sound system kita, para jamaah. Sound system kita niki sudah sejak 2018. Nengke 2026, berarti sudah tahun lah niki. 8 tahun. Sudah 8 tahun sound system kita niki, dan makin butuh diremajakan. Najari bajang Malik, ya, najari bajang. Untuk jari bajang kan sehat, seger, mengidapnya terus. Nah, itu kita hajatkan di sound system kita niki. Nah, ini biayanya lumayan besar kalau bagi satu orang ini, ya, kurang lebih 200-an biayanya, para jamaah. Lagu monte barang-barang kan ringan ya, pada 20 U selesai ya, monte barang-barang aja. 20 U masing-masing selesai ya. Lagu mun sekian dengan satak juta lah, kan mikir liu langit kita kan mikir itu. Ya, tapi kalau kita sama-sama insyaallah sama-sama 20 ribu misal gitu, kita umpamakan, maka bisa terselesaikan dia. Ya, nah ini nanti kita sudah bagi desa-desanya, sudah siapkan suratnya, nanti akan kita sebar para jamaah. Sila lihat di sana, ya, setiap kampung kena berapa, dan mudah-mudahan kah bisa segera kita remajakan niki. Ya, sound system kita, masya Allah, sound system kita niki sudah banyak digunakan oleh para ustad-ustad lokal dan interlokal dengan Surabaya, dengan Jakarta, bahkan para masyayikh, para ulama, bahkan ulama dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masya Allah, menggunakan sound system kita niki. Ya, maka mudah-mudahan selapuan itu mau pahalana kah para jamaah. Mereka berdakwah dengan ilmu mereka berkaitan dengan sound system ini kah? Mudah-mudahan kita mau dengan tono. Ya, nah mudah-mudahan kita bisa mulai segera peremajaan sehingga bulan Juni, Juli, wah rampung selapuan para jamaah. Karena biasanya tamu-tamu kita banyak datang di bulan Juni dan Juli. Bulan libur niki salam para jamaah. Di sana nanti di Mekah Madinah musim panas, buik mencar para masyayikh. Ya, dan mudah-mudahan juga besok bulan Juni dan Juli banyak para masyayikh datang ke tempat kita niki, memotivasi kita di atas tauhid, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan sebelum itu sudah rampung para jamaah. Nah, kita ngajak sida ya untuk kita sama-sama meremajakan sound system kita niki. Mudah-mudahan dengan support kita di sound system niki, ada andil kita di sana. Mudah-mudahan setiap si ngaji, setiap si nyampe yang dakwah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan cipratan pahalanya insyaallah. Demikian dari tiang, mudah-mudahan bisa dimaklumi niki. Demikian para jamaah. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari pendidikan Islam berkualitas untuk putra-putri Anda? Pondok Pesantren As-Sunnah membuka sistem penerimaan murid baru tahun pelajaran 2026-2027. Kami hadir untuk jenjang RA LKSA setingkat TK dan ULA LKSA setingkat SD. Temukan keunggulan metode At-Tibyan, sebuah sistem pembelajaran terpadu yang telah mendunia, termasuk di Mekah dan Madinah. Kami fokus pada tafsir ilmiah, pemahaman mendalam Al-Quran, menumbuhkan kecintaan pada Al-Quran, hafalan 3 juz, serta pengembangan karakter Islami dalam kehidupan sehari-hari. Dewan pengasuh oleh ustadz-ustadz kompeten seperti Ustadz Sufyan Bafeinzen, Ustadz Mizan Kutsiyah LCMA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Antar jemput gratis bagi santri RA dan ULA di wilayah Aikmal dan Bagetnyaka Santri. Syarat-syarat pendaftaran: 1. Fotokopi kartu keluarga. 2. Fotokopi akta kelahiran. 3. Fotokopi KTP wali. 4. Surat keterangan yatim piatu. 5. Surat keterangan tidak mampu. 6. Nomor PKH atau DTKS. Biaya pendidikan sangat meringankan. Cukup Rp300.000 untuk registrasi. Uang pangkal Rp500.000 untuk RA dan Rp1.000.000 untuk ULA. Yang terpenting, biaya SPP gratis untuk semua jenjang. Khusus santri yatim dan piatu, uang pangkal pun gratis. Jangan lewatkan kesempatan ini. Daftarkan segera putra-putri Anda melalui spmb.pontrenassunnah.com atau hubungi kami di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah, menyiapkan generasi Qur'ani yang berkarakter mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

Pendengar satu radio dimanapun Anda berada, segera kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Ikmal dan sekitarnya, serta daerah lain yang sewaktu dengannya. Allah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

في سقر. قالوا لم نك من المصلين.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Salat 5 waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan 2 kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu rak'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: Ma yaqulu ba'da al-faragh min al-wudu.
4: Doa setelah wudu.
5: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah.

dikala mata Anda masih tak kuat menahan kantuk dan masih ingin tertidur pulas. Anda sedang sibuk belajar. Anda sedang sibuk di depan komputer. Anda sedang sibuk bekerja. Anda sedang sibuk mengajar. Atau Anda sedang sibuk rapat? Anda sedang asyik berbelanja? Atau Anda sedang asyik berdagang? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid, wajib hukumnya. Kamu sedang asyik belajar, atau kamu sedang asyik membantu orang tua? Kamu sedang asyik belajar, berselancar, dan mencari pengetahuan di internet? Kamu sedang asyik bermain? Atau kamu sedang asyik berpetualang? Atau kamu sedang dalam perjalanan? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid,

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Salat 5 waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan 2 kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: Nida'ur Rahman.

Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya.

Dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu, dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.

0: Salam penghormatan pada mereka pada hari mereka menemuinya ialah salam, dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka.
1: La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta
2: subhanaka. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: من أذكار المساء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: العلي العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dalam Sahih Adabul Mufrad dengan sanad hasan.
1: Min adhkaril masaa.
3: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dengan sanad sahih.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai'in wa malika, أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu

0: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Min adhkaril masa.
3: Amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
2: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Salat Isya dan
1: subuh.
0: Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan.
1: Ya, tentunya.
0: Salat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim salat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak. Karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, salatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tidak. Tapi ini nifak amali. Dan ini yang penyakit ini yang banyak ya ini terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Masa kita laki-laki sholat di rumah sama perempuan-perempuan? Malu. Laki-laki itu disifatkan dengan gagah. Dengan berani. Melangkahkan kakinya ke masjid. Sholat berjamaah di masjid. Kalau sunnah ini satu saja mendapat tempat di hati kaum muslimin, Allah akan muliakan mereka. Tinggilah mereka. Rendahlah orang-orang kafirin. Sekarang masjid. Subuh berapa sabtu? Rata-rata ya kan? Berapa sab? Ada seperti ini? Enggak ada. Padahal kiri kanan depan belakang puluhan ratusan rumah-rumah kaum muslimin. Dalam satu keluarga ada berapa laki-laki? Bahkan yang lebih ajib lagi, orang-orang tua justru ke masjid. Lihat orang-orang tua yang di bawah umurnya enggak ke masjid. Tidur saat di rumah. Kita lihat ya orang-orang tua kan? Orang tua di usia 70, melangkahkan kaki ke masjid. Allahu Akbar. Kau yang muda, yang usia 30, 40, malu. Seperti wanita. Itu sifat orang munafik. Dan itu harus dihilangkan dari kaum muslimin. Dan itu mengerikan bagi orang-orang kafirin. Melihat kaum muslimin memenuhi masjid-masjid mereka. Di lima waktu sholat. Luar biasa. Karena mereka mengikuti sunnah Nabi mereka. Mengikuti madhad Nabi mereka. Sholat laki-laki di masjid. Kecuali karena uzur syar'i. Bahkan hatta sebagian kaum muslimin yang sakit apa berusaha, masing berusaha, walaupun mereka dapat uzur, masing berusaha ke masjid untuk sholat di masjid. Cinta kepada masjid, cinta kepada masjid. Allahu Akbar. Ini sunnah yang azimah, syiar Islam yang besar. Laki-laki kaum muslimin sholat di masjid.
2: Inilah satu radio 105.4 MHz.

0: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda. Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Males bagi laki-laki sholat jamaah di masjid. Sholat jamaah di masjid wajib bagi laki-laki, kecuali karena udzur syar'i seperti sakit atau hujan dan lain sebagainya. Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid, khususnya pada sholat isya dan subuh. Sangat berat sekali, seberat-berat sholat bagi orang munafik

raih pahala tanpa batas dengan berkurban tahun ini. Idul Adha adalah momen istimewa untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Anda betapa besarnya keutamaan menyembelih hewan kurban? Beberapa keutamaan berkurban. Amalan paling dicintai. Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi ibadah mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bukti syukur dan kepedulian. Kurban tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga merekatkan ukhuwah dengan berbagi kebahagiaan daging kurban kepada sesama. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Tebarkan keberkahan hari raya melalui program Tebar Kurban di pesantren bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Salurkan hewan kurban terbaik Anda yang insya Allah akan didistribusikan untuk para santri, asatidah, dan pegawai Ma'had As-Sunnah. Kami memfasilitasi ibadah kurban Anda dengan pilihan berikut. Kambing, Rp2.500.000 per ekor. Sapi, Rp18.200.000 per ekor. Patungan sapi untuk 7 orang, Rp2.600.000 per orang. Harga di atas sudah termasuk biaya perawatan, penyembelihan, hingga distribusi dan operasional. Cara mudah menyalurkan kurban. Segera tunaikan ibadah kurban Anda dengan mentransfer dana ke rekening resmi kami. Bank Syariah Indonesia, BSI. Nomor rekening 7163876048. Atas nama Panitia Kurban As-Sunnah Lombok. Untuk konfirmasi transfer atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ustadz Hairani nomor WhatsApp atau HP 0817031-2224. Mari raih pahala terbaik, sucikan harta dan sempurnakan ibadah Anda bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Semoga Allah menerima amal ibadah kurban kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 105.4 MHz. Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Annal asla, hukum asalnya, annallaha ta'ala innama khalaqal amwal, Allah menciptakan harta, i'anatan ala ibadatihi, untuk membantu kita beribadah. Nah, kan tak sampai harta ini ketungkulin kita, salah beli ini. Salah besar ini para jamaah kalau harta itu membuat kita lalai. Yo yang membekan itu adalah zaman untuk ilmaui kenyakana pegawaian. Salah beli. Kan sida yang atur pegawaian, bukan dia yang atur sida. Seperti mobil. Mobil itu kapan dijalankan, baru dia jalan. Yo, yang membekan kuna banu ya lelekang diri. Tidak bisa dong. Ingat di para jamaah. Kalau kita fahami ini, bah. Musim ibadah bandi nara itu lewangkat, no? Musim menuntut ilmu bandi nara itu. Kita akan luangkan diri kita. Nah, beda kalau terlalu padat jadwalnya mungkin. Ini kan, ya, 2.5 jam sekali sepekan. Setiap hari paling 2 jam. Maghrib, Isya, itu pun dipotong sholat dan semuanya pulang pergi itu 2 jam itu. Ya, tapi masih juga kita ini malas. Akhirnya enggak kaya-kaya. Kenapa? Karena dia punya hati tidak kaya. Ya, tidak kah? Sekali lagi, hukum asalnya Allah menciptakan harta itu untuk membantu kita beribadah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah azza wa jalla qala, Allah berfirman, ini hadis qudsi. Inna anzalnal mala liiqamis shalah wa itaiz zakah, sesungguhnya kami turunkan harta itu digunakan untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat.
2: Goyon dinarak be kepada lalu salat nang masjid, no? Kang ngombe tadah nini. Pantesan kita susah terus hidup para jemaah. Ya, kuncinya tidak dipakai. Kalihat itu lo, di Arab Saudi itu para jemaah. Dan negara-negara Arab yang sudah kenal benar dengan agama ini, yang mengamalkan agama ini begitu. Kalau sudah Allah, ampun itu lah ngasar itu sebelumnya. Allahu Akbar no dengan mulai ita jawah ngasar. Macam bareng tanggornya dah ita. Lagu yang ngumbih ndek terdengar lalu. Kah? Maka itu sebabnya hidup su. Padahal negara kita kaya raya. Tongkat ditancap, tongkat berisi. Ayo. Bagaimana kayanya? Kalau di sana apa? Gurun? Pasir. Salah jalur bisa maut. Tidak ada air. Kalau di sini, ya Allah. Karena ini yang tidak terlaksana.
1: Inna anzalnal mala liqamis shalah wa itaiz zakah.
2: Sesungguhnya kami turunkan harta itu untuk digunakan mendirikan salat dan menunaikan zakat.
0: Inilah Satu Radio, gelombang tunggal FM 105.4 MHz. Satu Radio, bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah.
3: Ustaz, bagaimana hukum salat di rumah? Maka bagi laki-laki ada khilaf di kalangan para ulama tentang sholat berjamaah di masjid, apa hukumnya, wajib ataukah sunnah muakkadah ataukah sunnah yang sangat ditekankan, ya. Ada khilaf di kalangan para ulama, namun jumhur ulama berpendapat bahwasanya sholat berjamaah di masjid hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Namun pendapat mazhab Hanabilah bahwasanya sholat berjamaah hukumnya wajib, dan itu pendapat yang lebih kuat dan lebih hati-hati. Dalilnya sangat banyak, ya. Dalilnya sangat banyak. Di antaranya Rasulullah SAW, Allah mensyariatkan sholat khauf. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa idza kunta fihim fa aqamtum lahumus salat faltakum ta'ifatan minhum ma'a. Allah jelaskan tentang cara sholat sholat khauf. Padahal dalam kondisi perang, dalam kondisi genting, tetap diwajibkan sholat berjamaah. Kalau dalam sholat dalam kondisi genting saja diwajibkan sholat berjamaah, apalagi dalam kondisi tidak genting, ya. Kemudian yang kedua juga nanti akan datang hadisnya Rasulullah SAW, ya, berkeinginan untuk membakar rumah orang-orang yang tidak hadir ke masjid. Nanti akan datang hadisnya di kitab Umdatul Ahkam. Ini menunjukkan Rasulullah SAW marah terhadap orang yang tidak sholat berjamaah di masjid. Kemudian juga dalil yang lain, ya, tentang seorang buta, yaitu Ibnu Ummi Maktum, yang datang kepada Nabi SAW, kemudian berkata, ya Rasulullah, laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Ya Rasulullah, aku tidak punya penuntun yang menuntunku menuju masjid. Apakah aku dapat keringanan untuk sholat di rumah? Ya, kata Nabi SAW, hal tasma'un nida bis sholat, apa kau dengar azan memanggil sholat? Kata orang buta ini, iya, saya mendengar. Kata Rasulullah SAW, fa'ajib, maka penuhilah panggilan azan tersebut. La ajidulaka rukhsatan, aku tidak mendapati keringanan bagimu. Ini dalil bahwasanya jangankan orang yang sehat, yang wajib, yang buta saja, sampai Rasulullah SAW suruh ke masjid, apalagi yang tidak ada udzur sama sekali. Kemudian juga dalam Sahih Muslim, kata Ibnu Mas'ud, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Kami dahulu para sahabat, kalau ada orang tidak sholat berjamaah, maka orang tersebut adalah orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya. Yang telah diketahui kemunafikannya. Ini semua dalil, ya, menunjukkan sholat di masjid hukumnya wajib. Ya, demikian juga dalam hadis kata Rasulullah SAW, man sami'a nida falam yujibhu fala sholata lahu. Barang siapa yang mendengarkan azan dikumandangkan, kemudian dia tidak menuju ke masjid tersebut dengan jarak yang wajar, bukan masjid sampai 3 kilo kedengaran azan, enggak, ya, artinya kata para ulama, maksudnya suara azan yang dikumandangkan di waktu yang tenang, ya, kira-kira taruhlah sekilo mungkin, ya, lebih daripada itu tidak wajib, ya. Ada ukuran jarak yang para ulama mengatakan kalau masih sejarak itu maka hendaknya dipenuhi, lebih daripada itu maka tidak wajib. Meskipun tidak wajib, kalau kita punya kendaraan, kita naik kendaraan menuju ke masjid tersebut. Tapi kata Nabi, man sami'a nida falam yujibhu fala sholata lahu. Barang siapa dengar azan dikumandangkan dan dia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka tidak ada sholat baginya. Ini menguatkan sholat berjamaah di masjid hukumnya wajib. Namun saya ingatkan para hadirin, terutama para laki sekalian, kita beda tatkala kita sholat berjamaah karena cinta dengan masjid dengan karena merasa itu kewajibannya. Maka kita latih diri kita. Mungkin sekarang kita ke masjid karena itu wajib, tapi kita harus latih diri kita sampai kita rindu mendengar panggilan tersebut. Karena di antara 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, kata Nabi SAW, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Itu seorang yang hatinya rindu ke masjid. Dia rindu kapan dikumandangkan azan. Jangan sampai kita mendengar azan malah kita merasa beban. Aduh, ke masjid lagi. Ke masjid lagi, ya. Memang biasa, memang berat, ya, ke masjid berat. Tetapi maksud saya, kita melatih diri kita sampai kita hadirkan dalam diri kita, kita rindu ke masjid. Kalau sudah ada dalam hati kita, dan ini tidak, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sudah timbul dalam hati kita rindu ke masjid, maka itu sudah luar biasa. Sudah termasuk dalam hadis tadi, 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang hatinya rindu untuk ke masjid.
4: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah, Inilah Satu Radio 105.4 MHz.

0: 105.4 MHz. Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Hafidhu 'ala shalawat, jagalah salat. Maka dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah, inna min tawqiris shalah an ta'tiya qabla al-iqamah. Bentuk orang menghormati salat itu dia datang ke masjid sebelum qamat. Maka lamun tekati nyebok-nyebok nyong beta dah nini. Jauh lalu masih ini. Ini tidak ada penghormatan kita kepada sholat itu, apalagi mau menjaganya. Jadi di antara ya tauqirus sholat, bentuk seorang menghormati sholat, memuliakan sholat, datang sebelum qomat. Ndi teberarian. Oleh karena itu dibawakan oleh para ulama ussalaf rahmatullahi alaihim, di antaranya Sufyan ats-Tsauri mengatakan ketika menafsirkan firman Allah azza wa jalla dalam surat An-Nur ayat 37, rijalul la tulihihim tijar wa la bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Orang-orang yang tidak dilalaikan zikir mereka karena berdagang, karena jual beli, kanu yashtarun wa yabi'un, para sahabat jual beli, para tabi'in jual beli, wala yad'una as-salawat al-maktubat fil jama'ah, tapi tidak pernah ketinggalan salat berjamaah. Demikian juga dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu di pasar para jamaah. Orang-orang Mekah niaga. Ya. Kalau sudah azan, aghlaqu hawanitahum, ditutup toko-tokonya, masuk masjidlah mereka. Turunlah firman Allah, rijalul la tulhihim tijarah. Ini perhatikan nih para jamaah. Jadi bentuk kita menghormati salat itu bagaimana? Datang sebelum qomat. La ilaha illallah. Kita sekarang kita diri tenang kene. Bengkok tine, apakah termasuk orang-orang lah lalai? Nah, kasih paling untung jadi imam mungkin ya. Kenapa? Dia ini tunggu sama makmum soalnya.
0: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
2: Meninggalkan sholat, satu kali aja meninggalkan sholat, dosanya lebih besar dari dosa membunuh. Dosanya lebih besar daripada dosa berzina. Dosanya lebih besar daripada dosa mencuri. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya As-Salah wa Hukmu Tarikiha. Besar dosanya meninggalkan sholat itu. Jadi itu azab buat dia karena dosanya yang besar. Apalagi meninggalkan puasa. Kalau seandainya dia meninggalkannya itu karena dia memang menolak syariat Islam tentang sholat, ya sudah kafir dia. Tapi kalau dia karena kebodohan, karena kemalasan, dia masih meyakini sholat yang waktu itu wajib, cuma meyakini, dia tetap muslim. Tapi tetap ada akibat dari perbuatan dosanya. Dosanya berat itu, dengan meninggalkan sholat sekali. Belum lagi dosa-dosa yang lain yang dilakukan. Jadi kita harus ingat itu, dosa itu punya pengaruh terhadap diri kita. Ini sudah saya sebutkan ayatnya dalam surah Asyura dan juga dalam surah An-Nahl dan yang lainnya.
3: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita, dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Itu pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih, dan Allah tidak pinta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu salat 5 waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk sholat? Subuh dipanggil hayya ala sholat, hayya ala falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian. Tapi tatkala engkau datang menuju rumah Allah, engkau langkahkan kakimu menuju rumah Allah, engkau angkat tanganmu mengatakan Allahu Akbar, menuju kesuksesan yang sebenarnya.
0: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
4: Salat jamaah di masjid wajib bagi laki-laki, kecuali karena uzur syar'i. Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid, khususnya pada salat isya dan subuh. Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan.
1: Antum mau jadi perempuan.
0: Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid.
1: Laki-laki wajib ke masjid.
0: Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.

0: kata Rasulullah SAW, inna hadzal qabr atau inna hadzil qubur, sungguhnya kubur ini dipenuhi dengan zulmah, dipenuhi dengan kegelapan. Nah, kalau kita sholat, kita masuk dalam kuburan alam barzah dengan ada cahaya. Suatu hal yang menyedihkan ketika seorang ditinggal sendirian di suatu tempat yang gelap, dan itu akan kita rasakan. Ya. Dan lebih menyedihkan lagi ketika Allah menjadikan telinga kita bisa mendengar langkah-langkah kaki yang meninggalkan kuburan. Kita tahu bahwasanya kita ditinggalkan. Kita tahu kita bakalan sendirian. Istri kita tidak akan betah menemani kita di situ. Anak kita hanya menangis, kemudian dia akan tinggalkan kita. Teman-teman kita pun demikian. Mereka doakan, kemudian mereka tinggalkan kita. Kita sendirian. Dalam kegelapan. Kalaulah tidak ada azab kubur kecuali ini adalah perkara yang menyedihkan. Bagaimana kalau ada azab kubur? Maka di antara hal yang membantu seorang bahagia di alam barzah, dia sholat. Capek anda tidak apa-apa, capek. Anda akan merasakan nikmat cahaya tersebut ketika masuk dalam kuburan. Jangan lupa sholat 5 waktu, jangan lupa sholat rawatib, jangan lupa sholat malam, jangan lupa sholat duha. Sholat, ya. As-sholatu nurun, itu yang akan menemani anda. Bukan uang yang anda kumpulkan sekarang, bukan tas-tas yang dikumpul oleh ibu-ibu sekarang, tidak akan menemani. Bukan, bisa jadi tas-tas yang dibeli terlalu banyak itu menjadikan kegelapan di kuburan. Bisa jadi. As-sholatu nurun. Bukan mobil mewah anda yang akan menemani anda di kuburan. Bukan harta-harta yang anda miliki. Bukan ketenaran yang anda miliki yang membuat menemani anda di kuburan. Bisa jadi itu semua menjadi malapetaka, semakin mempergelap anda dalam yang lahat. Oleh karenanya, jangan lupa as-sholatu nurun. Kata Nabi, sholat adalah cahaya.
1: ورتل القرآن ترتيلا.
2: Sudah benarkah bacaan kita? Sahabat Muslim, pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, sudah benarkah bacaan Al-Quran kita? Membaca Al-Quran bukan sekadar melafalkan huruf, namun juga menjaga setiap makhraj dan tajwidnya, agar setiap ayat yang kita baca menjadi pahala yang sempurna. Karena bacaan yang benar adalah langkah menuju hati yang tenang. Mari belajar, mari memperbaiki, mari mendekat kepadanya. Yuk dengarkan dan simak klip berikut.
3: Wa'amilus sholihati lahum jannatun na'im. Wa'amilus sholihati. Kok sadnya lebih kedengaran ke shin ya? Nah, ini kekeliruannya. Banyak di antara kita yang membaca huruf sad karena mungkin ingin ditebalkan atau gimana, malah terdengar seperti huruf shin. Yang harus kita perhatikan, huruf sad tidak keluar dari tengah lidah. Kalau tengah lidah yang diangkat ke langit-langit, itu makhraj dari huruf shin, ya, dan juga huruf jim. Sedangkan huruf sad memiliki makhraj, yaitu ujung lidah dengan gigi seri bagian bawah. Dan dia memiliki kawan yang sama makhraj, yaitu sin dan huruf zai. Sad, sin, zai. Kemudian sad memiliki sifat safir. Sifat safir adalah suara yang keluar di antara celah gigi seri atas dan celah gigi seri bawah. Artinya di antara celah gigi seri atas dan bawah. Makanya disebut dengan safir karena suaranya lebih tajam. Sad, sin, zai ini punya sifat safir. Kemudian huruf sad sendiri dia harus dinaikkan bagian pangkal lidahnya. Karena dia punya sifat isti'la atau termasuk huruf isti'la. Huruf yang dimana suaranya diangkat, dia tebal. So, wa'amilus so, so, si, su, bukan sho, shi, shu. Ini shin, bukan sad. Jadi dibaca, wa'amilus solihati lahum jannatun na'im. Nah, seperti ini cara bacanya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.
4: Orang-orang yang telah diwafatkan oleh Allah, mereka juga punya angan-angan. Mereka punya harapan untuk diri mereka sendiri. Harapan orang-orang yang telah wafat adalah kembali ke dunia. Harapan ini sudah mereka katakan di awal waktu sakratul maut.

0: datang kepada salah satu dari mereka, mereka langsung mengatakan, ya Allah, kembalikan ya Allah. Ya Allah, ruh saya jangan diambil ya Allah. Agar aku dapat beramal-amalan soleh yang dulu aku tinggalkan. Mereka ingin kembali untuk beramal lagi. Kapan mereka menyesal? Di awal-awal mereka sakaratul maut. Qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan ya Allah. Ya Allah, ruhnya jangan diambil ya Allah. La'alli a'malu salihan, agar aku beramal saleh. Fima taraktu, yang dulu aku tinggalkan ya Allah. Aku ingin sholat di masjid, yang dulu aku tinggalkan ya Allah. Ruhnya kembalikan ya Allah. Ya Allah, aku ingin sedekah, yang dulu aku gak pernah sedekah. Ruhnya kembalikan ya Allah.
1: Kalla innaha kalimatun huwa qailuha.
0: Allah mengatakan, kalla, enggak, kata Allah. Ya Allah, qala rabbirji'un, kalla, enggak, kata Allah. Itu cuma omong kosong, kata Allah. Omongan tersebut tak berarti di hadapan Allah. Penyesalan tersebut gak ada artinya di hadapan Allah. Angan-angan itu hanya sebatas angan-angan. Setelah dicabut nyawanya, di depan Anda ada

0: akan pindah, kata Allah, dari tempat kalian beramal kepada tempat pembalasan. Kala, enggak bakal saya kembalikan, kata Allah. Ikhwatal kiram, a'izakumullah. Itu cita-cita mereka yang udah wafat. Cita-cita mereka jangan sampai jadi cita-cita kita. Beramallah sebelum terlambat.
1: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا.
2: Sudah benarkah bacaan kita? Sahabat Muslim, pernahkah kita bertanya pada diri sendiri? Sudah benarkah bacaan Al-Quran kita? Membaca Al-Quran bukan sekadar melafalkan huruf, namun juga menjaga setiap makhraj dan tajwidnya, agar setiap ayat yang kita baca menjadi pahala yang sempurna. Karena bacaan yang benar adalah langkah menuju hati yang tenang. Mari belajar, mari memperbaiki, mari mendekat kepadanya. Yuk dengarkan dan simak klip berikut.
3: وَلَقَدْ دَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ.
4: Ada nggak di antara teman-teman yang belepotan kalau baca ayat seperti ini? Bertemu huruf dal dengan huruf dhad, yang dimana kedua huruf ini nggak ada kemiripan, baik dari sisi makhraj dan dari sisi sifat juga ada perbedaan. Dari sisi makhraj, huruf dal berada di punggung ujung lidah dengan pangkal dua gigi seri bagian atas. Sedangkan huruf dhad ini, dia keluar dari tepi lidah, bagian pinggir lidah kiri ataupun kanan, dan ditempel ke gigi gerham bagian atas. Jadi beda banget ya dari sisi makhrajnya kedua huruf ini. Tapi kalau ketemu seperti ini kadang saling mempengaruhi kan.
3: Laqad darabana,
4: ya karena mirip-mirip aja dari sisi suara yang ditimbulkan. Cuma huruf dhad dia termasuk huruf yang isti'la, huruf yang tebal, huruf dal itu termasuk huruf yang tipis. Tapi teman-teman harus pelajari
3: walaqad dha,
4: dari punggung ujung lidah yang ketemu dengan pangkal gigi seri bagian atas langsung ke bagian tepi lidah yang ditempel ke gigi gerham bagian atas.
3: Laqad dha, laqad dha, laqad dha,
4: dan dipantulkan untuk dalnya di sini, bukan diidghamkan, enggak, tapi dipantulkan.
3: Laqad dha, laqad dha, laqad dha,
4: dilatih seperti itu. Coba kita contohkan.
3: وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ.
4: Nah, seperti ini cara bacanya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sistem penerimaan murid baru SPMB Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Menerima pendaftaran murid baru tahun pelajaran 2026-2027. Program jenjang pendidikan reguler putra dan putri TK Islam As-Sunnah, SD Islam As-Sunnah, SD Islam Khadijah, SMP Islam As-Sunnah, SMP Islam Khadijah, SMA Islam As-Sunnah, LKSA, PPS ULA setingkat SD, putra dan putri, PPS Wusto setingkat SMP, khusus putra, PPS ULIA setingkat SMA, khusus putra, STIT dan Ma'had Ali As-Sunnah, putra dan putri, program studi, S1 Manajemen Pendidikan Islam, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, S1 Pendidikan Anak Usia Dini. Syarat pendaftaran: fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, surat keterangan aktif sekolah, fotokopi KTP untuk pendaftar STIT dan Ma'had Ali. Khusus pendaftar LKSA, persyaratan tambahan yang dibawa: fotokopi KTP wali, surat keterangan yatim atau piatu, surat keterangan tidak mampu, nomor PKH atau DTKS. Cara pendaftaran, yaitu dengan mengisi formulir secara online di website spmb.pontrenasunnah.com atau bisa langsung ke Sekretariat SPMB Ponpes As-Sunnah Lombok Timur yang beralamat di Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Desa Bagek Nyaka Santri, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Info lebih lanjut hubungi HP atau WA 0877-2024-2025 atau kunjungi website spmb.pontrenasunnah.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: ورتل القرآن ترتيلا.
2: Sudah benarkah bacaan kita? Sahabat Muslim, pernahkah kita bertanya pada diri sendiri? Sudah benarkah bacaan Al-Quran kita? Membaca Al-Quran bukan sekadar melafalkan huruf, namun juga menjaga setiap makhraj dan tajwidnya, agar setiap ayat yang kita baca menjadi pahala yang sempurna. Karena bacaan yang benar adalah langkah menuju hati yang tenang. Mari belajar, mari memperbaiki, mari mendekat kepadanya. Yuk dengarkan dan simak klip berikut.

0: Pada ayat ini, kemungkinan besar kalian akan benar bacaannya kalau kalian menggunakan Al-Quran Standar Cetakan Indonesia. Karena pada Al-Quran Standar Cetakan Indonesia, rata-rata pada bacaan seperti ini akan ditulis nun kecil di bawah alif dan diberikan harokat kasrah yang menunjukkan bahwasanya pada ayat ini dibaca lahwanil faddu dan juga ayat-ayat yang serupa. Lantas bagaimana kalau sekiranya kalian menggunakan Al-Quran Standar Cetakan Saudi yang dimana tidak ditulis nun kecil di bawah alif sebagaimana Al-Quran Standar Cetakan Indonesia? Maka banyak di antara kita yang akan kebingungan atau bahkan langsung asal baca saja tanpa mengetahui cara baca yang benar hanya dikarenakan tidak ada nun kecil yang ditulis di bawah alifnya. Lantas bagaimana? Yang wajib atas kita adalah mengetahui terkait dengan ciri, tanda, ataupun kaedahnya. Kaedahnya pada bacaan seperti ini, apabila teman-teman bertemu dengan harokat tanwin. Harokat tanwin adalah harokat yang double. Harokat yang jumlahnya dua. Seperti an pada fathatain, kemudian un dhammatain, dan in kasratain. Dia bertemu dengan hamzatul wasli. Hamzatul wasli seperti ini, yang saya beri tanda lingkaran. Apabila ada tanwin bertemu dengan hamzatul wasli, maka tanwin tersebut akan dibaca dengan satu harakat, kemudian suara nun yang ada pada tanwin, yaitu an, in, un, bukankah ada suara nun di situ? Nah, nunnya diganti dengan nun yang diberi harakat kasrah, sehingga dibaca lahwanil faddu, kalau dhammah uni, kalau kasrah ini, kalau fathatain ani. Ini contoh saja ya. Pada ayatnya lahwanil faddu. Kalian bisa cari di ayat-ayat yang lainnya. Usahakan pakai Al-Quran Standar Cetakan Madinah biar kalian belajar untuk mengetahui dan mengenal bacaan-bacaan yang seperti ini. Jadi dengan demikian kita tidak berpatokan lagi dengan tanda nun kecil yang ada di bawah alif. Bagaimana? Bisa difahami atau tidak? Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan bagi para calon mahasiswa dan mahasiswi yang mendambakan pendidikan Islam berkualitas. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok melalui Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah dan Ma'had Ali As-Sunnah dengan bangga membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Kami menawarkan program unggulan Tahfiz Al-Quran dan penguasaan bahasa Arab dengan pilihan program asrama maupun non-asrama. Tersedia program studi S1 Manajemen Pendidikan Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, serta Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semuanya dengan akreditasi baik. Dewan pengasuh oleh Ustadz-Ustadz kompeten seperti Ustadz Sofyan Bafenzen, Ustadz Mizan Kudsiyah LC/MA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Dapatkan pengalaman belajar optimal dengan kurikulum adaptasi Lipia Jakarta, dosen-dosen lulusan Timur Tengah dan Dalam Negeri, serta lingkungan Islami yang kondusif. Kami bangga sebagai kampus sunnah pertama di NTB, dengan sistem pendidikan yang menjaga ikhtilat, memastikan putra dan putri terpisah. Pembelajaran pun menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa perkuliahan utama. Syarat-syarat pendaftaran, 1. Fotokopi kartu keluarga, 2. Fotokopi akta kelahiran, 3. Fotokopi KTP, 4. Surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftar secara online di spmb.kontrenasunnah.com atau hubungi kami untuk informasi lebih lanjut melalui WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, wujudkan impian Anda menjadi cendekiawan Muslim yang berintegritas dan bertakwa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari pendidikan Islam berkualitas untuk putra-putri Anda?
3: Dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله، بابا dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa hadir di majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan-kebaikan sahibul bait yang dengan sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di tempat ini. Ikhwani fid din a'azzakumullah. Setelah kita mengenal keutamaan la ilaha illallah dan juga kita mengenal syarat-syarat la ilaha illallah dan juga kita mengenal pembatal-pembatal la ilaha illallah, mulai hari ini insyaallah kita akan membaca kitab yang luar biasa yang judulnya adalah Khutwatun ila Sa'adah, langkah-langkah menuju kebahagiaan. Jadi setelah kita mengenal la ilaha illallah, maka sangat layak untuk kita mengetahui bagaimana kita bisa menjadi orang yang bahagia di dunia ini. Kitab ini dikarang oleh Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim. Beliau adalah seorang imam dan khatib di Masjid An-Nabawi. Kita mulai dengan hakikatut tauhid, hakikatus sa'adah. Hakikat dari as-sa'adah, dari kebahagiaan. Beliau mengatakan as-sa'adatu jannatul ahlam. Kebahagiaan ini adalah surga impian. Tidak ada manusia yang tidak ingin bahagia. Semua manusia pasti dia ingin bahagia. Wa muntahal amal, dan kebahagiaan itu adalah puncak cita-cita manusia. Apapun agamanya, apapun alirannya, berapapun usianya, pasti dia menginginkan kebahagiaan itu. Kullul bashar yanshuduha, semua manusia mencarinya. Mencari kebahagiaan ini. Wa qalilun man yudrikuha. Akan tetapi, meskipun semua manusia mencari kebahagiaan, namun yang mendapatkan kebahagiaan ini adalah hanyalah sedikit saja yang mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yang sebenarnya. Wa ma'akhtilafil ibad wa ma'aishihim wa tabayuni wasailihim wa ghayatihim. Meskipun manusia ada berbeda-beda, ada orang Indonesia, ada orang Afrika, ada orang Arab, ada orang Amerika, ya, dan dengan berbagai cara-cara untuk meraih kebahagiaan itu, dan berbagai macam tujuan mereka, watanawwu'i lughatihim, dan dengan bahasa-bahasa yang berbeda-beda, wa ajnasihim, dan kebangsaan-kebangsaan mereka berbeda-beda, wa ma'aftiraqi masyaribihim wa tumuhatihim, dan meskipun cita-cita mereka berbeda-beda, illa annahum muttafiquna fi talabi as-sa'adah, namun semuanya pencariannya adalah satu, yaitu kebahagiaan. Ya. Orang yang di hutan pasti dia ingin hidup bahagia. Ya. Orang yang di kota pasti dia ingin hidup bahagia. Orang yang hidup yang di pelosok juga ingin hidup bahagia. Di mana-mana. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan manusia seperti itu. Kenapa manusia-manusia mencari kebahagiaan itu? Litawajjuhihim min mukabadatil hayati wa alamihim wa alamiha. Karena mereka lelah, ya, menderita, lelah merasakan penderitaan, berjuang dalam kehidupan ini. Ya. Semua kita berjuang. Ada yang berjuang di siang hari, ada yang berjuang di malam hari, ada yang berjuang dengan cara berjalan kaki, ada yang berjuang dengan menggunakan motornya, ada juga yang berjuang menggunakan roda empat mobilnya. Ya. Semua itu mereka mencari kebahagiaan.

malam hari, ada yang berjuang dengan cara berjalan kaki, ada yang berjuang dengan menggunakan motornya, ada juga yang berjuang menggunakan roda empat mobilnya. Ya. Semua itu mereka mencari kebahagiaan. Karena mereka lelah banting tulang. Ya. Kemudian, وَطَمَعِهِمْ فِي حَيَاتٍ سَعِيدَةٍ هَنِيَةٍ. Dan karena mereka berangan-angan, kepingin, mengharapkan kehidupan yang bahagia, yang tenang. لا أحزان فيها ولا هموم. Yang tidak ada kesusahan, tidak ada kesedihannya. Karena tidak ada manusia yang ingin susah. Tidak ada manusia yang ingin sedih. Ya. Semua manusia menghindari kesusahan. Semua manusia menghindari kesedihan. Lalu kata Syekh, "Wa nawalu sa'adati minhatun min ar-Rahman, yahabuha liman yasha'u min 'ibadihi." Dan kebahagiaan ini adalah minhah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Ya. Dia berikan kebahagiaan ini kepada orang-orang yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. فَمِنْهُمْ مَنْ يَنْعَمُ فِي جَنَاهَا. Ada sebagian di antara mereka yang dapat meraihnya dan menikmatinya. وَمِنْهُمْ مَنْ يُحْرَمُهَا وَيَعِيشُ فِي أَمَانِهَا. Ada juga yang tidak mendapatkannya. Sehingga kebahagiaan itu hanya ada angan-angan di kepalanya saja. Meraihnya, belum dia meraihnya. Tapi hanya sekedar dia meraih angan-angan. Besok saya akan bangun ini. Seandainya saya punya ini, saya akan begini. Dan seterusnya. Jadi kebahagiaan itu hanya ada di kepala mereka. Meraihnya belum, mereka belum meraihnya. Wal muwaffaq man hudiya ilaiha. Dan orang yang mendapatkannya adalah orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk untuk meraih kebahagiaan ini. Jadi, bagaimanapun cara kita banting tulang, teori apapun yang kita pakai untuk mendapatkan kebahagiaan ini, jika Allah Subhanahu wa taala tidak tunjukkan kita kepada kebahagiaan itu, mustahil kita akan mendapatkannya. Karena sebagaimana kita katakan tadi, kebahagiaan ini adalah minhah. Minhah itu artinya pemberian. Ya, pemberian dari Allah. Orang yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin dia akan bahagia. Bagaimanapun kita berusaha, apapun yang kita kerjakan, kalau Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kita kebahagiaan, tidak mungkin kita akan bahagia. Lihat orang-orang kafir. Bagaimana fasilitas kehidupan mereka? Sarana-sarana untuk hidup tenang, hidup bahagia mereka miliki. Namun buktinya mereka adalah orang yang paling sengsara. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kebahagiaan itu kepada mereka. Ya. Kebahagiaan ini ada di tangan Allah dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya kecuali kepada orang-orang yang dikehendaki. Kemudian wa khata ilaiha wa amila laha. Kebahagiaan itu adalah pemberian dari Allah. Dia berikan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Orang yang melangkah mencari kebahagiaan dan dia berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan itu dan menyingkirkan segala sesuatu yang menghalanginya untuk mendapatkan kebahagiaan, ya, maka pasti dia akan mendapatkan kebahagiaan itu. Kemudian, aina ajidu sa'adah? Di mana seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan itu? Ini pertanyaan yang sangat penting ini. Ya, di mana kita bisa bahagia? Apakah di Indonesia? Ataukah di Cina? Ataukah di Jepang? Ataukah di Arab Saudi? Atau di mana?

kita bisa mendapatkan kebahagiaan itu? Kata Syekh, "Dhanna ba'd an-nas anna as-sa'adata fil mali wath-thara." Ada sebagian orang mengira bahwa kebahagiaan itu terdapat pada harta dan kekayaan. Ya. Sehingga masya Allah, lihat mereka siang dan malam, padahal mereka sudah memiliki sekian banyak istana. Ya. Kemudian mereka punya kapal pesiar, bahkan kapalnya terbuat dari emas, pesawatnya dari emas, mobilnya dari emas. Namun sampai dia tua, banting tulang, dan dia belum merasakan kebahagiaan. Mereka mengakui justru yang saya kumpulkan inilah yang membuat saya sengsara. Jadi kata Syekh, ada orang-orang mengira bahwa kebahagiaan itu ada pada harta dan kekayaan. Wa minhum man tawahhamaha fil mansibi wal jah. Dan ada juga yang mengira bahwa kebahagiaan itu ada pada jabatan dan kedudukan. Ya. Sehingga mereka berusaha untuk mendapatkan jabatan dan kedudukan meskipun dia terpaksa nyogok sana nyogok sini. Ya, mengeluarkan uang yang begitu besar agar dia bisa mendapatkan jabatan dan kedudukan. Apa tujuannya itu? Dia ingin hidup bahagia. Karena dia mengira bahwa apabila saya mendapatkan jabatan, apabila saya mendapatkan kedudukan, saya bisa hidup bahagia. Demikian perkiraannya. Wa minhum man talabaha fi tahqiqil amanil muharramah. Ada juga yang mencari kebahagiaan ini dalam hal pada hal yang diharam-haramkan oleh Allah. Ya, dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengira kalau dia sudah minum khamr, dia berzina, dia berjudi, ya. Dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengira bahwa itu adalah kebahagiaan. Nauzubillah. Ya. Nasallallahu salam wal afiyah. والخلق في سعي حثيث لنيلها. Dan manusia-manusia ya berlari sekuat tenaganya untuk meraih kebahagiaan itu. Semua manusia. Ya. Sebagaimana kita katakan tadi, manusia mencari kebahagiaan karena dia terlelah banting tulang di dunia ini, ya. Sehingga dia ingin hidup bahagia. Jadi, al-khalqu fi sa'yin hathith linailiha. Manusia-manusia berlari dengan kencang untuk meraih kebahagiaan ini. Wa fi jiddin wa tashmirin litahsiliha. Dia bekerja keras, banting tulang untuk mendapatkannya. Namun ayuhal ikhwah, sebagaimana kita katakan tadi, kebahagiaan itu ada di tangan Allah. Dan Allah akan memberikannya kepada orang-orang yang dia kehendaki. Ya. Lihat apa kata Syekh di sini. Famin mudrikin laha. Ada yang mendapatkannya. Ya. Dia bekerja berlari dengan kencang untuk mendapatkannya. Ada di antara mereka yang mendapatkannya. Wa min mahrumin minha, namun ada juga yang tidak mendapatkannya. Justru yang dia dapatkan adalah kesengsaraan. Kebahagiaan yang dia cari, namun yang dia dapatkan adalah kesengsaraan. Wal'iyadzu billah. Wa min ba'isin syaqiyyin tawahhama as-sa'adata 'ala ghairi haqiqatiha. Dan ada yang sengsara. Dia mengira kebahagiaan itu adalah sesuatu justru yang merusak kebahagiaan. Kesengsaraan itu dikira itu adalah kebahagiaan. Sebagaimana kita katakan tadi, ada orang mengira bahwa kebahagiaan itu adalah dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Zina, khamr, kemudian yang lain-lainnya.
Dia kira itu adalah kebahagiaan. Padahal itu adalah kesengsaraan. Jadi ada di antara manusia yang sengsara. Yang mengira lawan dari kebahagiaan itu. Yang mengira bahwa kesengsaraan itu merupakan kebahagiaan. Ini kebalik matanya. Ya. Dia kebalik pikirannya. Yang dibenci, yang dimurkai oleh Allah, dikira itu adalah kebahagiaan itu. La ilaha illallah. Jadi semua mencari kebahagiaan. Ada yang tidak mendapatkannya. Ya. Ada yang mendapatkannya. Bahkan ada yang salah mengira kesengsaraan dianggap kebahagiaan. Ya. Jangan sampai kita seperti ini, ya ikhwah. Kita mengira bahwa sesuatu itu akan menjadi obat kita. Namun ternyata justru dia yang membuat kita apa? Kesusahan dan membuat kita meninggal dunia. Fa'athara dunyahu ala dinihi. Orang-orang yang mengira, orang-orang yang tidak mendapatkan kebahagiaan, dia mencari kebahagiaan dengan sesuatu yang mencelakainya. Mencari kebahagiaan dengan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya apa? Fa'athara dunyahu ala dinihi. Ya. Dia lebih mengutamakan dunianya daripada agamanya. Terus menerus mengejar dunia. Karena dia kira bahwa itu adalah yang menjadikannya bahagia. Sampai-sampai dia gadaikan agamanya. Ini adalah kesengsaraan yang paling sengsara yang seperti ini. Dan betapa banyaknya orang-orang yang seperti ini. Ya. Sering kita melihat orang-orang berjuang. Subhanallah. Dia tidak kenal hujan, petir, bahasa kita guntur, genter. Ya. Angin kencang, debu. Dia enggak peduli. Ya. Namun, coba lihat. Begitu dia salat, baru saja takbiratul ihram, sudah 3 kali, 4 kali dia nguam. Ya. Baru imam baca Al-Fatihah, ngantuknya sudah luar biasa ngantuknya. Ya. Nas'alullah salamal afin. Semua itu karena apa? Karena dia mencari sesuatu yang dia anggap itu adalah merupakan sebab kebahagiaannya, padahal itu merupakan sebab kesengsaraannya. Ya. Hati-hati ini ayo ikhwah, ini sangat penting. Ya, jangan sampai kita mengejar sesuatu yang akan menyengsarakan kita di dunia dan di akhirat, sementara kita mengira bahwa itu akan apa? Membuat kita bahagia. Ya. Dia mengobati ingin meraih kesembuhan, namun justru dia meracuni dirinya. Wala hawla wala quwata illa billah. Wa hawahu ala akhiratihi. Dan dia lebih mengutamakan hawa nafsu atas akhiratnya. Kesenangan-kesenangan hatinya diikuti terus. Apa kata hatinya diikuti terus. Ya. Keinginan hatinya lebih dituruti daripada keinginan akhiratnya, keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang sampai dia tidak sholat berjamaah. Ya. Tidak pernah naik ke masjid. Apalagi mau duduk di pengajian. Akidah yang merupakan dasar agama dia tidak tahu. Sholat yang benar dia tidak tahu. Puasa sesuai dengan puasanya Rasulullah dia tidak tahu. Ya. Semua itu dia mengejar sesuatu yang dia kira kebahagiaannya. Sebab kebahagiaannya, padahal itu merupakan sebab kesengsaraannya. Fajana al-wahma wal-hamma. Lalu yang dia raih apa? Yang dia raih adalah al-waham. Ya. Hayalan-hayalan saja yang dia raih. Nanti saya begini. Kalau sudah laku ini, saya akan bangun ini. Ya. Lalu saya beli ini. Nanti saya bangun ini. Dan seterusnya. Yang dia raih hanyalah apa? Angan-angan. Hayalan-hayalan belaka. Dan yang dia dapatkan adalah kesengsaraan, kelelahan. Ya. Yang dia cari itu, yang dia inginkan, kebahagiaan itu dia tidak dapat. Ya. Yang dia dapat hanyalah angan-angan dan kesengsaraan. Belum dia meraih cita-citanya, ajalnya datang duluan. Ya. Kalau ajalnya sudah datang duluan, maka kayak bahasa Sasak nerara tadah sudah seperti ini. Ya.
kebahagiaan itu tidak didapatkan. Yang dia dapatkan hanyalah angan-angan. Ya, fisiknya lelah mencarinya. Umurnya habis. Ya, habis umurnya sebelum dia mengisi tabungan akhiratnya. Ya, inilah orang yang khasirat dunia wal akhirah. Rugi dunia akhiratnya orang seperti ini. Dan ini adalah kerugian yang nyata. Ya, kebahagiaan itu hanya di kepalanya saja. Dia banting tulang, ya. Dia kira itu adalah sebab kebahagiaannya, tapi itu justru sebab kesengsaraannya. Ajalnya datang sebelum dia meraih apa yang dia inginkan. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Jangan sampai kita seperti ini, ayo ikhwah. Waka badal ma'isyata waqasal ahzan. Dia merasakan beratnya kehidupan. Dan dia merasakan kesusahan-kesusahan terus. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Karena dia mengikuti hawa nafsunya. Dan mengorbankan akhiratnya. Dia kira dengan cara seperti itu dia akan bahagia. Namun justru dia semakin sengsara dan semakin lelah. Lihat ikhwani fiddin azakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan hal ini dengan gambaran yang sangat indah di dalam Al-Quran. Ya. Seperti apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Kasarab. Seperti Fata Morgana. Biqi'atin di tanah yang datar. Ya, yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a. Orang-orang yang haus mengira kalau itu adalah apa? Air. Ya, dari kejauhan dikira itu adalah air. Padahal itu adalah Fata Morgana. Hatta idza ja'ahu. Sehingga apabila dia datang ke tempat yang dia kira di sana ada air, apa dapatnya? Lam yajidhu syai'a. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Karena semua itu adalah Fata Morgana. Begitu juga orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Untuk meraih kebahagiaan. Ya, dia korbankan akhiratnya. Orang yang seperti ini adalah orang yang mengejar Fata Morgana. Ya. Badannya lelah. Umurnya habis tanpa meraih apa yang dia angankan dan apa yang dia cita-citakan. La ilaha illallah. Ini harus terus-terusan kita ingat, ayol ikhwah. Ya, apakah saya ini benar-benar mengejar mencari kebahagiaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau saya ini sebenarnya mengejar hawa nafsu saya saja? Ya. Lalu apa kata Syekh? Wal haqqu anna sa'adata la tunala illa bitaqwallahi azza wa jall. Dan sebenarnya kebahagiaan itu tidak mungkin diraih kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa-siapa yang mau bahagia, bertakwalah kepada Allah. Bagaimana cara bertakwa kepada Allah? Tuntutlah ilmu. Datang ke pengajian. Ya. Anak istri datang ke pengajian. Ya. Kebahagiaan itu bukan hanya untuk kita. Kita sebagai suami ingin bahagia. Juga kita harus membahagiakan istri. Ya. Kita sebagai orang tua ingin juga membahagiakan anak-anak kita. Bagaimana cara kita membahagiakan mereka? Jadi, seorang suami dia harus ngaji agar dia bisa bahagia. Ya, demikian juga istrinya. Demikian juga anak-anaknya. Agar kita semua di keluarga itu mengetahui bagaimana cara untuk meraih kebahagiaan yang sebenarnya. Ya. Jadi, kebahagiaan yang sebenarnya itu adalah tidak bisa diraih kecuali dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah kata yang singkat, namun isinya, kandungannya, segala sesuatu yang diredhoi oleh Allah, baik itu ucapan, perbuatan, itu adalah takwa. Kemudian,
wa bi ta'atihi wa ta'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan kebahagiaan itu diraih dengan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuh ikhwah, kan kita semua ini meyakini bahwa kebahagiaan itu ada di tangan Allah dan Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Ya? Maka lakukanlah hal-hal yang diridhai oleh Allah agar Allah memberikannya kepada kita. Ya? Kita tahu kebahagiaan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, namun kita tidak melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita akan mendapatkannya? Tidak mungkin kita akan mendapatkannya. Ya, ketenangan tidak mungkin kita akan mendapatkannya. Karena ketenangan itu ada di tangan Allah. Jadi Dia tidak berikan kecuali kepada orang-orang yang dikehendaki. Maka lakukanlah hal-hal yang diridhai oleh Allah agar Allah Subhanahu wa taala berikan kita ketenangan, ketenangan di dunia dan ketenangan di akhirat. Siapa orang yang paling tenang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia begitu tenang? Karena dia adalah manusia paling tinggi tauhidnya. Kemudian siapa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sahabat-sahabatnya. Ya. Mereka dikepung oleh musuh, tidak pernah mereka susah. Ya. Hari ini dan esok hari tidak ada yang mereka makan, tidak pernah mereka susah. Yang ada di benak mereka hanyalah satu. Ya. Tidak ada duanya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ridha kepada saya, itu saja yang dia pikirkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan mereka ketenangan meskipun musuh mengepung mereka dari sana sini. Allah memberikan mereka ketenangan meskipun hari ini, esok dan esok lusa juga tidak ada yang dimakan, tetap mereka tenang. Ya. Pernah kita sampaikan di sini. Ya, ada seorang badui dikunjungi oleh temannya. Temannya itu mengatakan apa? Ya fulan, gandum telah naik harganya. Gandum sudah naik harganya. Apa kata temannya ini? Saya tidak peduli. Meskipun sebutir gandum itu harganya satu dinar uang emas. Meskipun satu butir gandum itu harganya satu dinar, saya tidak peduli. Kenapa ya fulan? Dia mengatakan ketika dia murah, gandum ini diberikan saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau dia mahal juga Allah akan berikan kepada saya. Lihat ayo ikhwah, ini orang badui tapi luar biasa cerdasnya. Ya, badui tapi cerdas. Orang sekarang masyaallah sudah jadi dokter, jadi profesor, badui ini lebih pintar dari dia. Kenapa? Karena dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin kepada apa? Yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebahagiaan itu dengan cara kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bil bu'di 'anil ma'asi was sayyi'at, dan dengan cara menjauhkan maksiat-maksiat dan dosa-dosa. Bagaimana kita akan bisa hidup bahagia ya ikhwan sementara kita berlumuran dosa? Ya, bagaimana kita akan bisa bahagia sementara kita melakukan hal yang dibenci oleh Allah yang memiliki kebahagiaan itu, yang kebahagiaan ada di tangannya? Bagaimana kita akan bisa hidup bahagia ini? Gak mungkin. Jadi jangan dikira orang kafir yang melancong ke sana kemari, yang pergi ke sana kemari, yang memakan makanan yang lezat, yang minum minuman nikmat, jangan dikira itu bahagia. Mereka ke sana kemari ingin bahagia, karena mereka tidak bahagia itu. Ya. Mereka lakukan apa saja mereka lakukan karena mereka ingin hidup bahagia. Kenapa demikian? Karena mereka tidak bahagia. Lihat betapa banyaknya mereka-mereka yang masuk Islam. Karena mereka bosan dengan kehidupan mereka itu. Namun kita kira mereka bahagia, padahal mereka adalah orang yang paling sengsara. Ya? Mereka disengsarakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum disengsarakan di akhirat. Kenapa? Karena mereka mencari kebahagiaan itu dengan cara yang tidak diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau melalui cara-cara yang tidak diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita. Kalau kita cari kebahagiaan dengan cara yang tidak diredhoi oleh Allah, atau pada sesuatu yang tidak diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan sengsara seperti mereka wal iyad billah. Kemudian kata Syekh, jadi
Bahagia itu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian taat kepadanya. Taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kebahagiaan itu ada di tangan Allah. Jauh dari maksiat-maksiat, jauh dari dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Disuruh kita bertakwa kepada Allah. Kenapa kita disuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Agar kita bahagia dan tidak sengsara. Ya, karena ketakwaan merupakan dasar dari kebahagiaan itu. Wa qulu qawlan sadida. Dan ucapkanlah ucapan yang lurus. Ucapan yang benar, ucapan yang baik. Ya, subhanallah. Ya. Wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman dipanggil. Jadi, kita berusaha bagaimana caranya agar kita termasuk orang-orang yang beriman. Tentunya dengan menuntut ilmu. Setelah itu, ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida. Dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang baik, yang lurus. Kalau kalian sudah beriman dan bertakwa, ucapkan ucapan yang baik itu. Apa yang kita dapatkan apabila kita sudah beriman, bertakwa, mengucapkan ucapan yang baik? Apa yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki perbuatan-perbuatan kalian. Diperbaiki oleh Allah. Bagaimana diperbaiki oleh Allah? Dibimbing kita oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang lurus. Ya, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mengetahui ini jalan yang baik, ini jalan yang tidak baik, ini pekerjaan yang baik, ini pekerjaan yang tidak baik. Diberi kita oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Kemudian wa yaghfir lakum dzunubakum. Subhanallah. Di samping itu juga Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Lalu ayat ini diakhiri dengan firman-Nya, wa may yuti'illaha wa rasulahu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan rasulnya, faqad faza fawzan 'azima. Dia telah beruntung dengan keuntungan yang besar. Ikhwani fi din, azakumullah. Namun di mata sebagian orang, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lelah. Ya. Pagi-pagi sebelum matahari terbit dia sudah pergi ke masjid. Nanti siang-siang di saat panas-panas keluar lagi ke masjid. Ya, nanti juga sore-sore ke masjid dia lagi. Kemudian nanti dia ngaji. Ya, datang ke pengajian dan seterusnya. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Ya. Sementara orang-orang lain ini boleh, itu boleh, semua boleh-boleh, mereka tidak boleh. Ini tidak boleh, ini tidak boleh. Ya. Orang lain menilai bahwa mereka ini berada dalam kesengsaraan, dalam kesulitan. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang yang seperti itu yang bangun di tengah malam. Ya. Dia berjuang sampai dia bisa bangun di tengah malam. Kemudian dia lanjutkan salat malamnya dengan salat subuh. Kemudian nanti di saat terik matahari dia keluar ke masjid untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, faqad faza fawzan 'azima. Dia telah beruntung dengan keuntungan yang besar. Lihat ayuhal ikhwah. Ya, orang-orang yang jahil, orang yang tidak beriman, dianggap kita ini, dianggap orang yang seperti itu adalah orang yang sengsara. Orang-orang yang melalahkan dirinya saja. Ya, namun Allah Subhanahu wa taala menilai orang-orang yang seperti itu, apa kata Allah? Faqad faza fawzan 'azima. Sungguh dia telah beruntung dengan keuntungan yang besar. Ya. Jadi, artinya adalah siapa-siapa yang mau mendapatkan keuntungan yang besar itu, kebahagiaan yang besar itu, maka hendaklah dia taat kepada Allah dan Rasul-Nya, ya. Harus dia lelah meskipun orang banyak mencela. Dan jangan tergiur ayuhal ikhwah dengan orang-orang yang santai-santai. Aduh, untuk apa ke masjid, sini aja kita sholat di rumah saja. Kan sama juga. Ya. Untuk apa lelah-lelah baca Quran.
Untuk apa lelah-lelah berzikir? Cukup astagfirullah 3 kali sudah cukup sudah. Jangan tergiur dengan orang-orang yang seperti itu, ayo ikhwah. Ya, enggak apa-apa kita lelah. Ya, tapi kelelahan itu mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, ayo ikhwah. Ya, sementara santai-santai ini, main-main, mungkin kelihatannya adalah bahagia, mungkin kelihatannya tenang, padahal itu adalah jalan kesengsaraannya, jalan kesusahannya nanti di akhirat. Ya, ikhwani fiddin azakumullah, pernah kita sampaikan di tempat ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bercerita nanti di akhirat, ya, ada seseorang yang sejak dia lahir sampai dia mati tua renta, ya, diseret-seret dari kakinya, wajahnya nyentuh tanah. Bayangkan dari dia lahir sampai dia mati tua renta diperlakukan seperti itu. Namun diperlakukan seperti itu karena Allah. Karena menegakkan agama Allah dia diperlakukan seperti itu sampai dia mati seperti itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la haqarahu dzalik. Saking besarnya pahala dan balasan yang Allah berikan kepadanya atas perjuangannya, atas kesabarannya itu, dia anggap semua pemberian Allah itu balasan atau sedikit, sehingga kepingin dia lagi, ya Allah kembalikanlah lagi aku ke dunia supaya aku diperlakukan seperti itu. Ya, karena besarnya pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya sehingga dia kepingin lagi mendapatkan pahala dan balasan yang banyak, sampai-sampai dia minta kepada Allah, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia lagi supaya aku diperlakukan seperti itu. Tapi mustahil dia akan bisa kembali ke dunia. Jadi maksudnya, ayo ikhwah, jangan tergiur, jangan tertipu dengan orang-orang yang apa, yang hidupnya santai-santai, malas beribadah, malas berzikir, malas baca Quran, ya, dia anggap itu adalah kebahagiaan, padahal itu adalah salah. Ya. Kemudian kata Syekh, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, al-imanu billahi wa rasulihi huwa jima'us sa'adati wa asluha. Ya. Jadi, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Perhatikan di sini ayo ikhwah. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau seseorang dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka pasti dia akan beriman kepada apa? Kepada syaitan, kepada jin, kepada iblis, kepada hawa nafsunya. Ya. Makanya orang-orang yang mengatakan, saya ingin bebas, saya tidak ingin ikatan-ikatan apa-apapun juga. Ya, saya tidak ingin berjilbab, saya tidak ingin ini, tidak ingin berjamaah, tidak ingin sholat dan yang lain-lainnya. Dikira itu adalah kebebasan. Ya, orang-orang yang bermaksiat, dia mengira bahwa mereka bebas, padahal mereka itu telah diperbudak oleh syaitan dan hawa nafsunya. Ya, dan tidak ada manusia, tidak ada seseorang yang lebih hina, lebih rendah daripada orang-orang yang diperbudak oleh apa? Syaitan dan hawa nafsunya. Orang yang paling merdeka dan orang yang paling mulia adalah orang yang menjadi hamba Allah. Ya, dia letakkan anggota tubuhnya yang paling mulia yaitu wajahnya di tempat yang paling rendah yang sejajar dengan kakinya karena meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang paling mulia dan ini adalah orang yang paling bahagia. Ya. Kemudian Syekhul Islam mengatakan, al-imanu billahi wa rasulih. Beriman kepada Allah dan Rasulnya, huwa jima' as-sa'adah. Ini adalah himpunan semua kebahagiaan-kebahagiaan itu. Ya, semua kebahagiaan, apapun bentuknya kebahagiaan itu, apakah itu ucapan, perbuatan, makanan, minuman, ya, itu disimpulkan dalam dua kata ini, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu semua kebahagiaan-kebahagiaan itu. Orang yang tidak dapat makan dan minum, kalau dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia akan tetap hidup bahagia. Ya. Maka ikhwani fiddin azakumullah, sebagaimana kita katakan tadi, orang yang paling bahagia adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia paling tinggi imannya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang dia ikat batu di perutnya. Gara-gara apa?
Kenapa diikat batu di perutnya? Karena tidak ada yang dimakan. Begitu juga sahabat-sahabatnya. Pernah enggak antum membaca riwayat bahwa Abu Bakar stres karena BBM turun? Enggak ada itu. Ya. Kenapa? Karena keimanan mereka kepada Allah dan hari akhir menutupi segala kekurangan-kekurangan itu. Mereka bahagia, ya, meskipun mereka kekurangan-kekurangan. Enggak dapat makan hari ini, enggak ada yang dimakan besok, enggak ada yang dimakan lusa, mereka tetap bahagia. Ya. Kenapa? Kekurangan-kekurangan itu semua ditutupi oleh apa? Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi, wa asluha, dan dasar semua kebahagiaan-kebahagiaan itu adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kata Syekh, fal hayatu wa ma fiha min mata'in, kehidupan ini dan segala sesuatu kesenangan-kesenangan yang ada di dalamnya, la sa'adata fiha bila taqwa, tidak akan menjadikan seseorang itu bahagia kalau tidak disertai dengan ketakwaan kepada Allah. Ya. Dunia dan segala, saya ulangi lagi, dunia dan segala kesenangan-kesenangan yang ada di dalamnya, ini tidak akan bisa membuat manusia itu bahagia kalau tidak disertai dengan apa? Dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ingin bahagia, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibawakan kita di sini perkataan seorang syair, seorang penyair. Ya. Penyair ini adalah Al-Hutai'ah. Dia mengatakan, "Walastu ara as-sa'adata jam'a malin." Dan aku yakin bahwa kebahagiaan itu bukan dengan cara mengumpulkan harta. Kebahagiaan bukan dengan cara mengumpulkan harta. Betapa banyaknya orang-orang yang melelahkan badannya untuk mengumpulkan harta dan menghabiskan umurnya untuk mengumpulkan harta, ternyata mereka dunia akhirat mereka sengsara. Jadi Al-Hutai'ah ini mengatakan, "Walastu ara as-sa'adata jam'a malin." Aku yakin bahwa mengumpulkan harta itu bukan merupakan sebab kebahagiaan. Siapa lalu yang bahagia itu? Dia mengatakan, "Walakinna at-taqiyya huwa as-sa'idu." Akan tetapi orang yang bertakwa itulah orang yang bahagia. Fataqwallah khairuz zadi dhukhran. Bertakwa kepada Allah atau ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala bekal yang paling baik untuk tabungan akhirat kita. Ya, jadi hasil dari ketakwaan kita ini, di mana kita akan mendapatkannya? Di mana kita akan petik dia? Kapan kita akan memetiknya? Kita akan memetiknya nanti di akhirat dan pada hari kiamat. Ya. Orang yang tidak bertakwa nanti di sana nganga dia. Ya, orang-orang punya bekal ketakwaan. Senang dia dengan bekal-bekalnya. Dia di sini selama hidupnya di dunia dia main-main terus, mengumpulkan harta terus. Di sana dia tidak punya apa-apa, nganga dia. Siapa kira-kira mau yang seperti itu, ayo ikhwah? Ya, tidak ada yang kita mau seperti itu. Kemudian kata penyair, fataqwallahi khairuz zadi dhukhran wa indallahi lil atqa mazidu. Dan bagi orang-orang yang bertakwa atau lebih bertakwa, dia akan mendapatkan tambahan-tambahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Ya. Jadi gara-gara dia bertakwa, Allah Subhanahu wa taala tingkatkan derajatnya di akhirat. Seharusnya dia mendapatkan surga kelas B. Namun Allah itu Maha Pemurah. Allah itu Maha Karim. Ditambah di oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mendapatkan surga yang paling tinggi. Subhanallah. Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, berbekallah ketakwaan, maka kita pasti akan bahagia di dunia dan di akhirat. Ini saja bisa kita sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.

Tapi kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama kajian siaran langsung bersama Ustaz kita Ustaz Sufyan bin Zain hafizahullah ta'ala, yang dimana di kesempatan sore hari ini kita simak kajian dengan tema yakni langkah-langkah menuju kebahagiaan. Dan semoga ini apa yang tadi telah kita simak tentunya dapat kita pahami dan dapat bermanfaat, dan semoga ini menjadi tambahan ilmu untuk kita amalkan, dan semoga dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kami ulangi untuk beberapa jadwal kajian yang akan berlangsung nanti malam ba'da salat maghrib sampai selesai. Taib, yang pertama kajian bersama Ustaz kita kembali Ustaz Sufyan bin Zain insyaallah taala akan berlanjut di ICU Al-Hunafa Masjid Isa Lawata Mataram. Kemudian di Masjid Darut Tauhid Jorong Sembalun Bumbung ini bersama Ustaz kita Ustaz Mizan Qudsiyah. Kemudian di Musala Baitur Rahim Labuan Lombok ini bersama Ustaz Marwan. Kemudian di Masjid As-Sunnah Dasan Tembeng Lenek ini bersama Ustaz kita Ustaz Zainul Arifin. Kemudian di Masjid Salman Al-Farisi Semparu Kupang Lombok Tengah ini bersama Ustaz Lalu Ahmad Yani. Itu dia beberapa jadwal kajian yang akan berlangsung nanti malam ba'da salat maghrib sampai selesai. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan dan kesempatan tentunya untuk menghadiri ataupun mengikuti kajian ataupun majelis-majelis ilmu. Taib kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pendengar dimanapun Anda berada. Terus selanjutnya kami akan ajak Anda kembali untuk mengikuti beberapa jeda dan murotal di kesempatan sore hari ini. Sembari menantikan azan salat maghrib untuk wilayah Iqmal dan sekitarnya, tetaplah bersama kami di 105.4 MHz, satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah. Inilah Satu Radio 105.4 MHz.
1: ورتل القرآن ترتيلا.
2: Sudah benarkah bacaan kita? Sahabat Muslim, pernahkah kita bertanya pada diri sendiri? Sudah benarkah bacaan Al-Quran kita? Membaca Al-Quran bukan sekadar melafalkan huruf, namun juga menjaga setiap makhraj dan tajwidnya, agar setiap ayat yang kita baca menjadi pahala yang sempurna. Karena bacaan yang benar adalah langkah menuju hati yang tenang. Mari belajar, mari memperbaiki, mari mendekat kepadanya. Yuk dengarkan dan simak klip berikut.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
4: Pernah gak teman-teman mendengar orang yang membaca Al-Quran seperti ini? Atau di surah Al-Fatihah di ayat yang paling pertama? Atau memang gaya bacanya seperti ini? Tapi semoga saja tidak ada. Karena gaya baca seperti ini terjadi sebuah kesalahan yang fatal. Fatalnya di mana? Yaitu tidak terdengarnya suara Hamzatul Wasli yang seharusnya dibaca A seakan-akan terdengar hanya pada huruf lam saja. Yang menjadi huruf atau bacaan yang paling pertama.
3: Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
4: Kesalahannya fatal karena menghilangkan satu huruf. Apalagi surah Al-Fatihah merupakan salah satu rukun di antara rukun-rukun salat. Yang dimana rukun salat apabila sengaja ditinggalkan maka akan rusak salatnya. Dan surah Al-Fatihah apabila terjadi sebuah kesalahan yang mengakibatkan kesalahan yang sangat fatal, maka surah Al-Fatihahnya dinyatakan rusak dan rukunnya pun menjadi rusak. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk memperbaiki terkait dengan bacaan surah Al-Fatihahnya. Jadi teman-teman jangan baca Alhamdulillah, apalagi saat menjadi imam. Jangan sampai gaya bacanya seperti ini.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
4: Tapi perdengarkan dengan jelas hamzatul waslinya yang dibaca A.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu.
4: Nah, seperti ini kira-kira untuk cara bacanya. Barakallahu fikum.

Pendengar satu radio dimanapun Anda berada, segera kita akan memasuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Ikmal dan sekitarnya, serta daerah lain yang sewaktu dengannya. Allah.

0: Aceh untuk wilayah Ekmal dan sekitarnya, serta daerah lain yang sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا

0: mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
2: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: كل نفس بما كسبت رهينة.

تساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu rukuu wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: Ma yaqulu ba'da al-faragh min al-wudu.
4: Doa setelah wudu.
5: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu an

dikala mata Anda masih tak kuat menahan kantuk dan masih ingin tertidur pulas. Anda sedang sibuk belajar. Anda sedang sibuk di depan komputer. Anda sedang sibuk bekerja. Anda sedang sibuk mengajar. Atau Anda sedang sibuk rapat? Anda sedang asyik berbelanja? Atau Anda sedang asyik berdagang? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid, wajib hukumnya. Kamu sedang asyik belajar, atau kamu sedang asyik membantu orang tua? Kamu sedang asyik belajar, berselancar, dan mencari pengetahuan di internet? Kamu sedang asyik bermain, atau kamu sedang asyik berpetualang, atau kamu sedang dalam perjalanan? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid.

بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس

فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على

بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده

تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة.

شهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور.

تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها.

عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.

القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير

بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق

seberat apakah 20 gram itu? Dua puluh gram

Senapak mata yang tak lebih dari 20 gram tak jua mampu terangkat. Seolah itulah beban terberat. Astagfirullah. Mari kita pelajari cara mengatasinya.

0: teman-teman.
1: Buku Mifid Icu.
2: Mulai belajar sholat.
3: Assalamualaikum, Ubay.
2: Waalaikumsalam.
3: Hari ini, Ubay mau praktek bacaan dan gerakan sholat. Ubay akan praktek sholat maghrib. Waktu sholat maghrib, dari terbenamnya matahari hingga hilangnya kemerah-merahan waktu senja.

0: waktu salat maghrib, dari terbenamnya matahari hingga hilangnya kemerah-merahan waktu senja. Salat maghrib ada 3 rakaat. Yuk kita mulai praktek salat maghrib. Siap Ubay?
1: Siap insya Allah.
0: Gerakan dan bacaan salat. Saat salat, Ubay berdiri menghadap kiblat. Kiblat kita adalah Ka'bah.

0: Bacaan ruku 3 kali.
1: Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim.
0: Posisi tangan saat ruku seperti ini. Jari jemari dibuka seperti menggenggam lutut. Punggung lurus. Posisi kepala sejajar punggung. Tidak mendongak dan tidak pula terlalu merunduk. Selanjutnya, i'tidal. Ubay membaca bacaan tasmi'.
1: Sami'allahu liman hamidah.
0: Posisi badan tegak dan berdiri, tenang, tidak terburu-buru. Ubay membaca doa i'tidal.
1: Rabbana walakal hamd.
0: Setelah itu, Ubay sujud pertama.
1: Allahu Akbar.
0: Ubay membaca bacaan sujud.
1: Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la.
0: Saat sujud, 7 anggota badan Ubay menyentuh lantai, yaitu dahi dan hidung. Kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung kaki. Kedua tangan sejajar telinga. Kedua kaki dirapatkan. Lanjutkan duduk antara 2 sujud.
1: Allahu Akbar.
0: Ubay membaca doa di antara 2 sujud.
1: Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqani.
0: Posisi duduk ketika duduk antara 2 sujud seperti ini. Caranya, bentangkan telapak kaki kiri di lantai, kemudian diduduki. Kaki kanan ditegakkan, dan jari-jari menghadap kiblat. Duduk ini dinamakan duduk iftirash. Ubay sujud lagi.
1: Allahu Akbar.
0: Ubay membaca bacaan sujud.
1: Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la.
0: Setelah itu, bangkit dari sujud untuk rakaat kedua. Ubay mengambil posisi duduk istirahat sebentar. Kemudian dilanjutkan berdiri.
1: Allahu Akbar.
0: Sekarang, Ubay melanjutkan rakaat kedua. Saat rakaat kedua, langsung membaca surat Al-Fatihah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
0: Setelah Al-Fatihah, Ubay membaca surat yang dihafal. Di rakaat kedua ini, Ubay membaca surat Al-Asr.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
0: Selesai membaca surat dalam Al-Quran, takbir, kemudian ruku.
1: Allahu Akbar.
0: Ubay membaca bacaan ruku 3 kali.
1: Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim.
0: Selanjutnya, i'tidal. Ubay membaca bacaan tasmi'.
1: Sami'allahu liman hamidah.
0: Ubay membaca doa i'tidal.
1: Rabbana walakal hamd.
0: Setelah itu, Ubay sujud pertama.
1: Allahu Akbar.
0: Ubay membaca bacaan sujud.
1: Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la.
0: Lanjutkan duduk antara 2 sujud.
1: Allahu Akbar.
0: Ubay membaca doa di antara 2 sujud.
1: Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni.
0: Ubay sujud lagi.
1: Allahu Akbar.
0: Ubay membaca bacaan sujud.
1: Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la.
0: Di rakaat kedua, setelah sujud kedua, bangkit duduk untuk tasyahud pertama.
1: Allahu Akbar.
0: Posisi duduk saat tasyahud awal adalah duduk iftirash. Posisi tangan kanan, jari telunjuk, terangkat lurus menghadap ke depan. Pandangan Ubay ke arah telunjuk. Ubay membaca doa tasyahud pertama dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
0: Ubay melanjutkan bacaan selawat.
1: Allahumma salli ala Muhammad.
0: Ubay bangkit berdiri dan mengerjakan rakaat ketiga.
1: Allahu Akbar.
0: Di rakaat ketiga ini, Ubay hanya membaca surat Al-Fatihah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
0: Setelah Al-Fatihah, takbir, kemudian ruku.
1: Allahu Akbar.
0: Ubay membaca bacaan ruku 3 kali.
1: Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim.
0: Bangkit dari ruku, Ubay membaca bacaan rasmi.
1: Sami'allahu liman hamidah.
0: Ubay membaca doa i'tidal.
1: Rabbana walakal hamd.
0: Setelah itu, Ubay sujud pertama.
1: Allahu Akbar.
0: Ubay membaca bacaan sujud.
1: Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la.
0: Lanjutkan duduk antara 2 sujud.
1: Allahu Akbar.
0: Ubay membaca doa di antara 2 sujud.
1: Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqani.
0: Ubay sujud lagi.
1: Allahu Akbar.
0: Ubay membaca bacaan sujud.
1: Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la.
0: Ubay duduk dan membaca doa tasyahud akhir.
1: Allahu Akbar.
0: Posisi duduk tasyahud akhir adalah duduk tawarruk. Caranya, pantat diletakkan di tanah. Telapak kaki kanan ditegakkan, dan telapak kaki kiri berada di bawah kaki kanan. Posisi tangan kanan, jari telunjuk, terangkat lurus menghadap ke depan. Pandangan Ubay ke arah telunjuk. Ubay membaca doa tasyahud akhir.
1: At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
0: Ubay melanjutkan bacaan selawat.
1: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid.
0: Selesai doa tasyahud akhir dan solawat, Ubay membaca doa berlindung dari empat keburukan.
1: Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal.
0: Setelah itu, bisa ditambah berdoa yang lainnya. Selesai membaca doa, telunjuk diturunkan, kemudian salam. Salam pertama ke arah kanan. Salam kedua ke arah kiri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Alhamdulillah, kita sudah selesai belajar bacaan dan gerakan sholat maghrib. Sholat maghrib 3 rakaat. Tasyahud pertama di rakaat kedua. Tasyahud kedua di rakaat ketiga.
1: Ubay pamit dulu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setetes madu jatuh di atas tanah. Konon, datanglah seekor semut kecil, perlahan-lahan dicicipinya madu tersebut. Manis. Lalu dia beranjak hendak pergi. Namun rasa manis madu sudah terlanjur memikat hatinya. Dia pun kembali untuk mencicipi lagi sedikit saja. Setelah itu, barulah dia akan pergi. Namun, ternyata dia merasa tidak puas. Hanya mencicipi madu dari pinggir tetesannya. Dia berpikir, kenapa tidak sekalian saja masuk dan menceburkan diri agar bisa menikmati manisnya lagi dan lagi. Maka masuklah sang semut, tepat di tengah tetesan madu. Ternyata, badan mungilnya malah tenggelam penuh madu. Kakinya lengket dengan tanah. Dan tentu saja tak bisa bergerak. Malang nian nasibnya. Dia terus seperti itu hingga akhir hayatnya. Mati dalam kubangan setetes madu. Demikianlah analogi sederhana tentang dunia dan pecinta dunia. Sebagaimana diperumpamakan dalam sebuah pepatah Arab. Tidaklah kenikmatan dunia berarti apa-apa, melainkan bagai setetes besar madu. Maka siapa yang hanya mencicipinya sedikit, ia akan selamat. Namun siapa yang menceburkan diri ke dalamnya, ia akan binasa. Waktu adalah sesuatu yang paling berharga. Tapi dia sekarang ini menjadi sesuatu yang paling murah di tengah-tengah kita. Kita biasa melewati waktu demi waktu tanpa ada faedah apapun. Bahkan, kita biasa menghabiskan waktu demi waktu dalam perkara yang mendatangkan mudarat. Dan aku tidak sedang membicarakan satu orang saja. Tapi aku sedang membicarakan kaum muslimin secara umum. Sekarang ini, sangat disayangkan sekali. Mereka dalam keadaan lengah, terlena, dan lupa. Mereka tidak bersungguh-sungguh dalam perkara agama mereka. Kebanyakan mereka dalam keadaan lengah dan bermewah-mewahan. Yang mereka lihat adalah apa yang bisa memanjakan badan mereka. Walaupun harus merusak agama mereka. Dan untukmu, wahai saudaraku, yang sedang mendengar pesan ini, bila keadaan di atas menimpamu, maka cepatlah berubah sebelum semuanya tinggal kenangan dan penyesalan. Ingatlah selalu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Hingga ketika kematian mendatangi salah seorang dari mereka, dia mengatakan, ya Rabb, kembalikanlah aku ke dunia lagi, sehingga aku bisa beramal saleh pada apa yang dulu kutinggalkan. Tentu itu tidak mungkin, tapi sungguh kalimat itu

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lihatlah, alangkah indahnya alam yang Allah Jalla Jalaluh ciptakan di sekitar kita. Beragam bentuk rupa dan warnanya, indah dan mempesona. Masing-masing dari semua itu dapat kita nikmati karena Allah menganugerahi kita kedua mata yang dapat melihat, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memudahkan penglihatan kita dengan menciptakan cahaya bagi alam semesta. Tanpa cahaya inilah yang kita lihat. Dan meskipun terdapat cahaya, namun tanpa penglihatan, beginilah yang tampak. Sudah sepatutnya bagi kita memperbanyak syukur dengan memuji keagungan Allah Azza wa Jalla. Dan memperbanyak menggunakan penglihatan kita untuk amal-amal soleh. Alangkah meruginya kita yang dapat melihat bila kita dikalahkan dalam beramal soleh oleh mereka yang qadarullah tidak dapat melihat dengan kedua mata mereka. Sepasang penglihatan kita adalah nikmat dari Allah Jalla Jalaluh. Gunakanlah untuk memperbanyak ibadah, bukan maksiat.
1: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا

memiliki hati seperti hati burung. Apa yang dimaksud dengan ungkapan manusia berhati seperti hati burung? Dalam kitab Syarah Sahih Muslim, An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya ada tiga pendapat ulama dalam memaknai orang yang hatinya seperti hati burung. Pertama, orang yang hatinya lembut seperti burung, sebagaimana pujian yang diberikan Nabi SAW kepada penduduk Yaman. Beliau mengatakan yang artinya, ada penduduk Yaman yang datang di tengah kalian. Mereka manusia yang paling lembut hatinya. Pemahaman agama banyak di Yaman. Ada hikmah banyak di Yaman. Kedua, orang yang hatinya mudah takut kepada Allah seperti burung, sehingga dia menjadi manusia yang mudah kembali kepada kebenaran, bukan anti nasihat. Mereka lah yang dipuji Allah dalam Al-Quran, dan Allah menggelari mereka sebagai ulama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya, hanyalah ulama. Yang ketiga, orang yang hatinya sangat bergantung dan tawakal kepada Allah seperti burung. Karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjadikan burung sebagai lambang tawakal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberi rizki kepada kalian sebagaimana burung diberikan rizki. Dia berangkat dalam kondisi perut kosong dan pulang dalam kondisi perut kenyang. Merekalah manusia pilihan, hatinya lembut, mudah kembali kepada kebenaran, mudah menerima ilmu dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala." Konsultasi syariah.com. Sifat istiwa Allah di atas arsy. Sifat istiwa adalah salah satu sifat Allah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk dirinya dalam 7 ayat Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf ayat yang ke-54, surat Yunus ayat yang ketiga, surat Ar-Ra'd ayat yang kedua, Al-Furqan ayat yang ke-59, As-Sajdah ayat yang keempat, dan surat Al-Hadid ayat yang keempat. Semuanya dengan lafaz, ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ, yang artinya, kemudian dia, yaitu Allah, berada di atas arsy. Di dalam surat Taha ayat yang kelima, Allah berfirman dengan lafaz, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yang Maha Penyayang, dia berada di atas arsy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menetapkan sifat ini untuk Allah dalam beberapa hadisnya. Di antaranya adalah pertama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah menciptakan makhluk, maksudnya adalah menciptakan jenis makhluk, dia menuliskan kitabnya di Al-Lawh Al-Mahfuz, dan kitab itu bersamanya di atas arasy. Allah menuliskan, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemarahanku." Kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memegang tangan beliau dan berkata, "Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi serta apa-apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Kemudian dia berada di atas arasy." Yang ketiga, hadis Qatadah bin Nu'man radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah selesai mencipta, dia berada di atas arasy-Nya." muslim.or.id.

0: Saudaraku, saudariku, ada baiknya sebelum kau melanjutkan makanmu, coba renungkan sejenak nikmat makanan yang tersaji di hadapanmu.
1: فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ.
0: Yang artinya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Bila kau hendak menyantap hidangan yang tersaji atau yang kau beli, cobalah merenung sejenak. Disebutkan oleh sebagian ulama, tidaklah suatu makanan disajikan kepadamu melainkan di dalamnya ada 360 nikmat. Mulai dari malaikat Mikail yang bertugas menakar hujan, sampai ke petani yang menanam, memupuk, memanen, memikul, menjemur, sampai akhirnya dimasak pakai api, kuali, bumbu-bumbunya, ada garam, dan lain-lain. Entahlah sampai mana. Tapi ketahuilah bahwa nikmat Allah itu banyak sekali, dan kita tidak mungkin menghitungnya. Belum lagi setelah kita makan, bagaimana proses makanan itu sampai ke seluruh tubuh kita. Itu juga nikmat-nikmat yang sering kita lupa. Coba diskusikan bersama teman yang sedang makan bersamamu. Tapi yang jelas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar ridho kepada hamba bila ia makan makanan lalu memujinya atas hal itu, dan minum minuman lalu memujinya atas hal itu. Hadis riwayat Muslim. Dan nikmat keridhaan Allah kepada kita adalah jauh lebih besar dari segala nikmat. Jangan lupa baca bismillah dan dengan tangan kanan.
2: Bismillah.
0: Maka jangan lupa untuk selalu memuji Allah setelah makan dan minum.
3: Dosa yang lebih besar dari riba. Tahukah Anda berapa besar dosa riba? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, satu dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba sedangkan dia mengetahui, lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Subhanallah, ternyata dosa riba lebih berat dari dosa zina 36 kali lipat. Padahal dosa zina besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara kita yang lari dari riba. Ini adalah kebaikan dan menunjukkan ketakwaan hati dan keimanan. Namun terkadang kita masih jatuh kepada dosa yang lebih berat dari riba. Tahukah Anda apa yang lebih berat dari riba? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, riba memiliki 72 pintu. Yang paling rendah seperti menzinahi ibu kandung. Dan sesungguhnya, riba yang paling riba adalah merusak kehormatan saudara. Perhatikanlah ini, wahai saudaraku. Berapa banyak orang yang asik membicarakan aib saudaranya, baik di majelis ataupun di media-media sosial. Ini adalah musibah yang menimpa agama seseorang. Karena perbuatan tersebut bisa merusak amalnya, bahkan mencukur agamanya. Karena perbuatan tersebut merusak hubungannya dengan sesama muslim. Nabi SAW pernah bersabda yang artinya, maukah aku kabarkan kepada kalian yang lebih baik daripada derajat puasa, salat, dan sedekah? Para sahabat berkata, tentu wahai Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, baiknya hubungan di antara sesama, karena rusaknya hubungan di antara sesama mengikis habis agama. Rusaknya hubungan di antara sesama adalah mengikis, dan bukanlah yang aku maksudkan mengikis habis rambut, akan tetapi mengikis habis agama. Ingatlah wahai saudaraku, kehormatan seorang muslim mulia di sisi Allah. Jangan sampai kita bangkrut di hari kiamat kelak akibat lisan yang tidak terjaga. muslim.or.id

hikmah di balik hujan. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya berkenan menurunkan hujan kepada kita. Ketahuilah bahwa Allah berbicara tentang hujan di banyak tempat dalam Al-Qur'an. Setidaknya ada 47 tempat di dalam Al-Qur'an di mana kata-kata yang bermakna hujan bisa kita temukan. Ini menunjukkan betapa hujan bukanlah fenomena biasa. Allah menginginkan kita untuk mentadabburi hikmah Allah di balik turunnya hujan. Di antara hikmah tersebut adalah, pertama, dengan hujan Allah menghidupkan yang tandus dan mati agar kita yakin bahwasanya Allah akan membangkitkan kita kelak di hari akhirat setelah kematian kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya adalah manakala kamu melihat bumi itu kering tandus, maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya tentu dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kedua, dengan hujan Allah memberikan sumber kehidupan bagi segenap makhluk. Hujan yang menjadi sumber air di muka bumi adalah sumber kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan dari air kami menjadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Ketiga, melalui hujan Allah mengingatkan kita betapa pentingnya bersyukur atas segenap nikmat-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum itu. Kamukah yang menurunkannya atau kamikah yang menurunkannya? Kalau kami berkehendak, niscaya kami akan menjadikan air hujan tersebut asin, maka mengapakah kamu tidak bersyukur? Keempat, melalui hujan Allah memberitahu kita akan kesempurnaan sifat-Nya dalam membagi-bagikan rizki bagi segenap makhluk secara bertahap. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan jika Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya tanpa hikmah dan kebijaksanaan, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya lagi Maha melihat. Dan Dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-Nya. Dan Dialah yang Maha pelindung lagi Maha terpuji. Bisa dibayangkan, jika Allah menurunkan jatah hujan sebulan dalam satu hari, sekaligus justru hujan tersebut akan menjadi musibah bagi makhluk yang ada di muka bumi. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menurunkan rizki sebagaimana menurunkan hujan, tidak sekaligus. Karena dalam ilmu dan pengetahuan Allah, rizki atau air hujan yang Allah turunkan sekaligus justru akan menjadi musibah dan kehancuran bagi hamba-hambanya. Turunnya hujan secara bertahap dan tidak merata justru menunjukkan kasih sayang Allah yang Maha indah dan sempurna. Kelima, melalui hujan Allah memperlihatkan keadilan-Nya atas hamba-hamba yang membangkang dan senantiasa berbuat durhaka. Hujan yang turun kemudian mendatangkan banjir adalah musibah dan hukuman bagi hamba-hamba yang durhaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi memancarkan mata-mata air, maka bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan oleh Allah, yaitu bencana untuk menghukum hamba-hambanya yang durhaka. Demikianlah hikmah di balik turunnya hujan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika menyaksikan mendung, beliau begitu khawatir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan yang datang bersama mendung ini. Dan apabila hujan telah turun, beliau berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Telegram channel Kristal Iman.

كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب.

الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.

وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل.

تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة.

شهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور.

وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث.

خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab-adab dalam sholat berjamaah. Ulama sepakat bahwa sholat wajib berjamaah merupakan ibadah yang sangat mulia dan syiar Islam yang sangat agung. Karena Allah mensyariatkan agar sholat wajib dilakukan secara berjamaah di masjid. Allah berfirman, Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahuddin. Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan, dan katakanlah, arahkanlah wajahmu dengan melaksanakan salat jamaah di setiap masjid dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Quran surat Al-A'raf ayat 29. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian besar terhadap sholat jamaah. Beliau bersabda, "Sholatul jama'ati tafdulu sholatal faddi bi 27 darajah." Sholat jamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan beliau merasa kehilangan ketika ada sahabat yang tidak ikut sholat berjamaah. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menceritakan, suatu hari ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengimami sholat subuh, beliau bertanya kepada para makmum, apakah si A datang? Apakah si B hadir? Beliau menyebutkan beberapa orang munafik. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya saf pertama itu seperti saf para malaikat. Andai kalian tahu keutamaannya, kalian akan berebut untuk mendapatkannya. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani. Agar sholat jamaah kita lebih sempurna, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan berbagai macam adab. Di antaranya, pertama, apabila kita telah masuk masjid, dianjurkan mendekat ke sutrah untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah qobliyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' raka'ataini qabla an yajlisa." Apabila kalian masuk masjid, lakukanlah sholat dua rakaat sebelum duduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, jika waktu iqamah masih lama, duduklah dengan tenang menghadap kiblat dan perbanyak membaca doa. Karena doa antara adzan dan iqamah tidak tertolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuraddu du'a'u bainal adzani wal iqamah." Doa antara adzan dan iqamah tidak ditolak. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, jika iqamah dikumandangkan sementara Anda sedang sholat sunnah dan tidak memungkinkan untuk segera diselesaikan, maka batalkan sholat sunnah dan bergabunglah di shaf untuk melaksanakan sholat wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza uqimatish sholatu fala sholata illal maktubah." Apabila iqamah telah dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Muslim. Keempat, pastikan semua yang mengganggu telah Anda singkirkan, karena kita dituntut untuk khusyuk ketika sholat. Di antaranya, dengan mematikan bunyi HP. Nabi SAW bersabda, "Inna fis sholati la syughla." Sesungguhnya dalam sholat itu sudah banyak kesibukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang sholat, dia disibukkan dengan merenungi bacaan-bacaan sholat dan gerakan-gerakannya. Karena itu, jangan sampai kesibukan dalam sholat tersebut ditambah lagi dengan kesibukan yang tidak bermanfaat. Kelima, apabila Anda mendengar bunyi HP Anda karena lupa mematikannya sebelum sholat, maka segera matikan HP Anda, meskipun sedang melaksanakan sholat. Dan gerakan semacam ini tidak membatalkan sholat, karena gerakan ini dibutuhkan. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, dianjurkan menghilangkan segala yang mengganggu orang yang sholat dengan cara apapun, agar dapat menjaga untuk selalu khusyuk. Keenam, pastikan shaf sholat rapat dan lurus. Merapatkan dan meluruskan shaf sholat berjamaah hukumnya wajib. Imam bertanggung jawab memerintahkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan shaf mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hampir tidak pernah lupa mengingatkan para sahabat akan hal ini setiap sholat jamaah. Karena lurus dan rapatnya shaf merupakan salah satu tonggak kesempurnaan sholat jamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan para sahabat, "Sawu shufufakum fa inna taswiyatash shaffi min tamamish shalah." Luruskan shaf kalian, karena meluruskan shaf bagian dari kesempurnaan sholat. Hadis riwayat Muslim. Beliau juga memerintahkan agar jamaah merapatkan shaf dan tidak meninggalkan celah dalam shaf. Karena adanya celah akan ditempati setan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqimus shufufa wa hadu bainal manakibi wa suddul khalal wa linu bi aidi ikhwanikum wa la tadaru furujatin lisyaitan." Luruskan shaf, rapatkan pundak dan tutup celah. Perlunak pundak kalian untuk saudaranya dan jangan tinggalkan celah untuk setan. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketujuh, ikuti semua gerakan imam. Tidak boleh mendahului atau terlalu telat dari gerakan imam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Imam ditunjuk untuk diikuti makmum. Karena itu, janganlah menyelisihi imam. Apabila dia rukuk, maka rukuklah. Apabila dia iktidal, ucapkan Rabbana lakal hamd. Dan apabila sujud, maka sujudlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman keras bagi orang yang mendahului gerakan imam. Beliau bersabda, "Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'ala Allahu suratahu surata himarin." Tidak takutkah kalian ketika kalian mengangkat kepala bangkit sebelum imam? Maka akan Allah jadikan kepalanya seperti kepala keledai, atau bentuknya seperti bentuk keledai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesembilan, apabila imam lupa gerakan sholat, makmum dianjurkan mengingatkannya dengan membaca Subhanallah bagi laki-laki dan menepukkan tangan bagi wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana basyarun mithlukum, ansa kama tansaun, fa idza nasitu fadzakkiruni." Saya hanyalah manusia biasa seperti kalian. Saya lupa sebagaimana kalian lupa. Apabila saya lupa, ingatkanlah saya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man nabahu syai'un fi sholatihi falyakul subhanallah." Siapa yang mengalami sesuatu dalam sholatnya, hendaknya dia mengucapkan Subhanallah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita dimudahkan untuk selalu istiqomah dalam menjalankannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab membaca Al-Quran. Di antara mukjizat Al-Quranul Karim, Allah jadikan kitab ini penuh makna. Semua orang selalu haus akan ilmu yang terkandung di dalamnya, tanpa mengenal status dan usia. Baik manusia paling awam hingga seorang profesor bidang ilmu Quran. Allah juga jadikan kitab ini bersemayam di hati seorang mukmin. Sekalipun telah dikhatamkan berkali-kali, mereka tidak pernah bosan terus mengulang dan membacanya. Al-Quran adalah afdolud dzikri, dzikir yang paling utama. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran sebagai manusia terbaik, agar kegiatan belajar Al-Quran semakin berkah, kita perlu memperhatikan beberapa adab dalam membaca Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk selalu suci dari hadas setiap kali berzikir. Berikut di antaranya. Pertama, dianjurkan untuk bersuci dari hadas dan membersihkan gigi sebelum membaca Al-Quran. Memakai pakaian yang sopan, beliau bersabda, "Inni karihtu an azkurallaha azza wa jalla illa ala tuhrin." Aku tidak menyukai menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Dan Nabi SAW sangat menekankan agar kita menjaga kebersihan gigi. Karena itu mengundang ridha Allah. Beliau bersabda, "As-siwaku madharatun lil fami maradatun lirabbi." Siwak itu membersihkan mulut dan mengundang ridha Allah. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari secara muallaq dan lainnya. Kedua, dianjurkan menghadap kiblat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akramal majalisi mastaqbala bihil qiblah." Majlis atau posisi duduk paling mulia adalah majlis yang menghadap kiblat. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, membaca ta'awudz ketika memulai membaca Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, "Fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minas syaitanir rajim." Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Quran Surat An-Nahl ayat 98. Kita juga dianjurkan membaca basmalah apabila membaca Al-Quran dari awal surat, kecuali surat At-Taubah. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun dari tidurnya sambil tersenyum. Kami pun bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuat Anda tersenyum?" Beliau bersabda, "Baru saja turun kepadaku satu surat." Kemudian beliau membaca, "Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar." Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan lainnya. Keempat, hendaknya konsentrasi dan berusaha merenungi setiap apa yang dibaca. Karena Allah mencela orang munafik yang setiap hari mendengar Al-Quran, namun mereka sama sekali tidak mampu mengambil pelajaran darinya. Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?" Mengapa mereka tidak merenungkan kandungan makna Al-Quran? Apakah ada kunci di hati mereka? Quran Surat Muhammad ayat 24. Dan inilah tujuan utama Allah menurunkan Al-Quran, agar kitabnya direnungi dan diamalkan. Allah berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab." Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. Quran Surat Sad ayat 29. Kelima, berusaha khusyuk. Memusatkan hati hingga perasaan terbawa sesuai apa yang kita baca. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Di antara sifat orang soleh, mereka tertunduk khusyuk dan menangis ketika mendengar Al-Quran dibacakan. Allah berfirman, Innal ladina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhiruna lil adqani yabakuna wa yaziduhum khushu'a. Sesungguhnya, orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud, dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami. Sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi, dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Quran Surat Al-Isra ayat 107-109. Keenam, berusaha membaca dengan benar, jelas, dan dengan suara bagus. Allah berfirman, Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Quran Surat Al-Muzammil ayat 4. Yang dimaksud membaca dengan tartil adalah membacanya dengan pelan, jelas setiap hurufnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan kita untuk membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Beliau bersabda, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan yang lainnya. Ketujuh, boleh membaca Al-Quran sambil berdiri di atas kendaraan atau berbaring. Allah berfirman menceritakan karakter ulil albab, orang yang cerdas. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yaitu mereka yang selalu mengingat Allah ketika berdiri, duduk, dan ketika berbaring. Mereka merenungkan ciptaan langit dan bumi. Quran Surat Ali Imran ayat 191. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca surat Al-Fath di atas kendaraannya ketika beliau menaklukkan kota Makkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbaring dengan meletakkan kepala di pangkuan Aisyah yang sedang haid. Kemudian beliau membaca Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, tidak membaca terlalu keras sehingga mengganggu orang lain yang sedang sholat atau yang sedang tidur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menemui para sahabat ketika mereka sedang sholat malam, dan mereka saling mengeraskan bacaannya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal musalliya yunaji rabbahu, falyanzur bima yunajihi bihi. Wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an. Orang yang sholat itu bermunajat dengan Tuhannya, maka perhatikanlah bacaan yang dia gunakan untuk bermunajat, dan jangan saling berlomba mengeraskan bacaan. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta yang disahihkan Ibnu Abdul Bar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memisalkan orang yang membaca Al-Quran dengan terang-terangan seperti orang yang menampakkan sedekahnya kepada orang lain. Al-jahiru bil Qur'ani kal jahiri bis sadaqati, wal musirru bil Qur'ani kal musirri bis sadaqah. Orang yang mengeraskan bacaan Al-Quran itu sebagaimana orang yang menampakkan sedekah. Orang yang pelan dalam membaca Al-Quran sebagaimana orang yang sedekah rahasia. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani. Dan secara umum, sedekah dengan sembunyi-sembunyi lebih besar pahalanya, kecuali jika ada sebab tertentu yang menganjurkan dia untuk mengeraskan bacaannya. Kesembilan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, karena ini terlalu cepat, sehingga tidak bisa merenungi maknanya. Beliau bersabda, "La yafqahu man qara al-Qur'ana fi aqalla min thalath." Orang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari, maka tidak akan dapat memahaminya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu agar menghatamkan Al-Quran setiap 7 hari sekali. Muttafaqun alaih. Ke-10, melakukan sujud tilawah ketika melewati ayat sajdah. Aisyah menceritakan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud tilawah di malam hari, beliau membaca kalimat berikut berulang kali. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Wajahku bersujud kepada Tuhan yang telah menciptakanku, yang memberi pendengaran dan penglihatanku dengan daya dan upayanya. Hadis riwayat Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab dalam safar. Ada beberapa adab yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika safar. Di antaranya, yang pertama, sebelum melakukan safar hendaknya kita menyelesaikan semua urusan terkait sesama anak Adam, seperti utang, mengembalikan barang pinjaman, mengembalikan amanah, dan seterusnya. Allah berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Kedua, sebelum keluar rumah, hendaknya mengerjakan sholat 2 rakaat. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Idza kharajta min manzilika, fasholli rak'ataini yamna'anika min makhrajis su'." Wa idza dakhalta ila manzilika fasholli rak'ataini yamna'anika min madkhalis su'. Jika engkau keluar dari rumahmu, maka lakukanlah sholat 2 rakaat, yang dengan ini akan menghalangimu dari kejelekan yang berada di luar rumah. Jika engkau memasuki rumahmu, maka lakukanlah sholat 2 rakaat, yang akan menghalangimu dari kejelekan yang masuk ke dalam rumah. Hadis riwayat Al-Bazzar, dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, dianjurkan untuk pamitan atau menitip pesan bagi para musafir maupun orang yang ditinggal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seseorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya hendak safar. Mohon nasihatilah saya." Beliau bersabda, "Alaika bittaqwallah wattakbiri ala kulli syarafin." Bertakwalah kepada Allah dan bertakbirlah setiap melewati jalan yang menanjak. Ketika orang ini pergi, beliau berdoa, "Allahumma tuwilahul ardo, wahawin alaihi safara." Ya Allah, pendekkanlah jarak bumi untuknya, dan mudahkanlah perjalanan safarnya. Hadis riwayat Ahmad, Turmudi, dan dihasankan Shu'aib al-Arnaud. Di antara pesan yang disampaikan Rasulullah SAW bagi orang yang hendak safar, "Astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika." Aku titipkan kepada Allah agamamu, amanahmu, dan ujung akhir amalmu. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Shu'aib al-Arnaud. Kemudian orang yang hendak safar mengatakan kepada orang yang ditinggal, "Astaudi'ukallaha alladhi la tadhi'u wa ta'i'uhu." Aku titipkan anda kepada Allah, dia tidak akan menyia-nyiakan titipan itu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Keempat, lakukanlah safar bersama rombongan dan tidak sendirian. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fil wahdati ma a'lamu ma sara rakibun bil laili wahdah." Seandainya manusia mengetahui apa-apa yang ada pada safar sendirian sebagaimana yang aku ketahui, maka seorang musafir tidak akan melakukan safar pada malam hari sendirian. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Dan jika safar dilakukan bersama rombongan, tunjuklah salah satu sebagai ketua rombongan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Apabila tiga orang akan berangkat safar, hendaklah mereka memilih salah seorang sebagai ketua rombongan. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Kelima, jika tidak mendesak, dianjurkan memulai perangkat safar di hari Kamis. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, "Aqallu ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju idza arada safaran illa yaumal khamis." Jarang sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai melakukan safar di selain hari Kamis. Hadis riwayat Ahmad At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Keenam, hindari musik atau membawa anjing ketika safar, karena malaikat tidak akan menyertainya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashabul malaikatu rufqatan fiha kalbun wala jarasun." Sesungguhnya malaikat tidak akan menyertai rombongan yang di dalamnya ada anjing atau lonceng. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya. Ketujuh, disunnahkan bagi musafir untuk berjalan pada malam hari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bil tujati fa innal arda tutwa bil lail." Hendaklah kalian melakukan perjalanan pada malam hari tatkala safar, karena bumi ketika itu dilipat atau dipendekkan pada malam hari. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Kedelapan, memperbanyak doa ketika safar, karena doa musafir itu mustajab. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'watin la turad, da'watul walidi wa da'watus sha'imi wa da'watul musafir." Tiga doa yang tidak akan ditolak: doa orang tua untuk anaknya, doa orang yang sedang berpuasa, dan doa orang yang sedang safar. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Al-Albani. Kesembilan, selama safar dianjurkan untuk mengqasar sholat dan meninggalkan semua sholat rawatib selain qabliyah subuh. Ibnu Umar menceritakan, "Inni sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar, falam yazid ala ruk'ataini hatta qabadahu Allah. وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله." Saya pernah menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika safar. Beliau tidak salat lebih dari dua rakaat hingga Allah mewafatkan beliau. Saya pernah menyertai Abu Bakar ketika safar. Beliau tidak salat lebih dari dua rakaat hingga Allah mewafatkan beliau. Hadis riwayat Muslim. Ke-10, beberapa doa ketika safar. Yang pertama, doa ketika naik kendaraan. Bismillah, alhamdulillah, subhanalladzi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin, wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfirli, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Maha suci engkau, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku, karena tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain engkau. Bacaan di atas disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Yang kedua, doa ketika mulai perjalanan. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadal birra wa taqwa, wa minal amali ma tarda. Allahumma hawin alayna safarana hada, wa tu'i'anna bu'dahu. Allahumma anta as-sahibu fi as-safar wal khalifatu fi al-ahl. Allahumma inni a'udhu bika min wa'sa'i as-safar wa ka'abati al-manzar wa su'i al-munqalabi fi al-mali wal ahl. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan, ketakwaan dan amal yang engkau ridai dalam safar ini. Ya Allah, ringankanlah atas kami safar ini, pendekkan perjalanan jauh kami. Ya Allah, engkaulah teman safar kami dan pengganti kami dalam mengurus keluarga yang kami tinggal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesulitan safar, perubahan hati ketika melihat sesuatu, dan dari kejelekan di saat kami kembali mengurus harta, keluarga, dan anak kami. Doa ini berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Yang ketiga, Bacaan ketika kendaraan melintasi tanjakan dan jalan menurun. Dianjurkan membaca takbir setiap melintasi tanjakan dan membaca tasbih setiap melintasi jalan menurun. Jabir bin Abdillah mengatakan, "Kunna idza sa'idna kabbarna wa idza nazalna sabbahna." Dulu, apabila kami berjalan naik, kami bertakbir, dan apabila turun, kami bertasbih. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, doa ketika memasuki suatu kampung. Ketika kita memasuki sebuah kampung dan hendak singgah di dalamnya, hendaknya membaca Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna wa rabbal ardina sab'i wa ma aqlalna wa rabbal riyahi wa ma daraina wa rabbas syayatini wa ma adlalna nas'aluka khaira hadhihi al-qaryati wa khaira ahliha wa na'udhu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Ya Allah, Tuhan langit yang tujuh dan apa yang dinaunginya, Tuhan bumi yang tujuh dan apa yang berada di atasnya, Tuhan setan-setan dan makhluk yang disesatkannya, Tuhan angin dan apa yang dibawanya, aku meminta kepadamu kebaikan kampung ini dan kebaikan penghuninya serta kebaikan yang ada di dalamnya. Aku pun berlindung kepadamu dari keburukannya, keburukan penghuninya, dan keburukan yang ada di dalamnya. Hadis riwayat An-Nasa'i dalam Amalul Yaum, Hakim, dan dia mensahihkannya serta disepakati oleh Adz-Dzahabi. Yang kelima, doa ketika singgah di suatu tempat yang asing atau tempat peristirahatan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa-apa yang telah Dia ciptakan. Barang siapa singgah di suatu tempat, kemudian mengucapkan doa di atas, maka tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakannya sampai dia beranjak dari tempat itu. Hadis riwayat Muslim. Ke-11, segera pulang setelah urusan selesai. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-safaru qit'atun minal 'adab, yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa nawmahu, fa idza qada ahadukum tahmatahu falyu'ajjil ila ahlihi." Safar itu bagian dari adab atau melelahkan, menghalangi salah seorang di antara kalian dari makan, minum, dan tidurnya. Maka apabila salah seorang di antara kalian telah menyelesaikan urusannya, bersegeralah pulang untuk menemui keluarganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ke-12, doa ketika pulang dari safar. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, pada waktu kami pulang safar, ketika kami telah melihat kota Madinah, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membaca, "Aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun." Orang-orang yang kembali, bertaubat, beribadah, dan hanya kepada Rabb kami semua memuji. Beliau terus membacanya hingga kami memasuki kota Madinah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkan sunnah-sunnah ini ketika safar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab bertamu. Berkunjung mendatangi sesama muslim dalam rangka menunjukkan sikap saling mencintai karena Allah termasuk amal mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, suatu ketika ada seorang yang hendak mengunjungi temannya yang berada di kampung lain. Lalu Allah mengutus seorang malaikat untuk mengikutinya. Ketika malaikat ini menemui orang tadi, malaikat bertanya, "Anda mau pergi ke mana?" "Saya ingin berkunjung ke rumah teman di kampung itu," jawab orang tadi. "Apakah kamu datang karena urusan yang belum dia selesaikan?" tanya malaikat ulang. "Tidak, hanya saja saya mencintainya karena Allah," jawab orang itu. Kemudian malaikat ini mengatakan, "Fa inni Rasulullah ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi." Saya ini utusan Allah untuk menyampaikan pesan kepadamu bahwa Allah mencintaimu karena kamu mencintai temanmu karena Allah. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan yang lainnya. Sebagaimana Islam mengajarkan adab bagi tuan rumah dalam memuliakan tamu, Islam juga mengajarkan adab bagi tamu ketika berkunjung ke rumah orang lain. Berikut adalah beberapa adab dalam bertamu. Pertama, mintalah izin untuk masuk. Allah mengajarkan adab ini dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Quran Surat An-Nur ayat 27. Apa yang bisa dilakukan ketika minta izin? Ada beberapa adab yang bisa kita lakukan ketika meminta izin. Pertama, berdirilah di samping pintu atau menghadap ke arah luar. Tujuan adanya syariat minta izin agar kita tidak melihat isi rumah orang lain, yang itu tidak selayaknya dilihat orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal isti'dzanu min ajlil basar." Disyariatkan meminta izin ketika bertamu untuk menjaga pandangan. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Kedua, hindari mengetuk pintu dengan keras, atau jika disediakan bel, cukup pencet bel. Anas bin Malik menceritakan, "Inna abwaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat tuqra'u bil aghafir." Pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya diketuk dengan kuku. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, jika ditanya identitas, sebutkan nama dengan jelas. Jika tuan rumah bertanya dari dalam, "Siapa di luar?" jawablah dengan menyebut nama Anda, bukan dengan kata "saya." Jabir menceritakan, "Saya pernah mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah aku mengetuk pintu, beliau bertanya, 'Siapa itu?' Saya jawab, 'Aku.' Beliau lantas mengatakan, 'Aku, aku.' Seolah-olah beliau tidak menyukai hal itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, jika Anda disuruh pulang, maka pulanglah. Allah berfirman, "Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum." Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, janganlah kamu masuk sebelum mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, "Pulanglah," maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu. Quran Surat An-Nur ayat 28. Dan jika Anda sudah meminta izin 3 kali namun tidak ada jawaban, maka pulanglah. Karena batas minta izin hanya 3 kali. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sta'dana ahadukum thalasan falam yu'dhan lahu falyarji'." Apabila kalian sudah minta izin 3 kali dan tidak diizinkan, maka pulanglah. Muttafaqun alaih. Kelima, jika tuan rumah telah keluar, sampaikan salam kepadanya dan jabat tangannya. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Quran Surat An-Nur ayat 27. Menyampaikan salam dan berjabat tangan ketika bertemu termasuk tradisi para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab bertamu yang kedua, hindari bertamu di waktu yang tidak tepat, seperti bertamu di waktu istirahat atau di waktu orang bekerja, kecuali jika sangat mendesak. Allah mengajarkan tentang tiga waktu privasi, di mana anak-anak tidak boleh masuk kamar orang tuanya, kecuali setelah meminta izin. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dhinkum alladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirati wa min ba'di salatil 'isya' thalathu 'awratin lakum. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak lelaki dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balig di antara kamu meminta izin kepada kamu tiga kali dalam satu hari, yaitu sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan sesudah sembahyang isya. Itulah tiga waktu buka aurat bagimu. Quran Surat An-Nur ayat 58. Allah istimewakan tiga waktu ini karena itulah umumnya waktu untuk beristirahat. Di kesempatan itu, biasanya mereka membuka bajunya, sehingga anak-anak yang hendak masuk kamar orang tuanya harus izin terlebih dahulu. Itu artinya, tiga waktu ini bukan waktu yang tepat untuk bertamu. Ketiga, dianjurkan untuk membawa hadiah ketika bertamu, karena ini akan mempererat persaudaraan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahadu, tahabu." Biasakan saling memberi hadiah. Niscaya kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Al-Albani. Keempat, duduklah di tempat yang disediakan tuan rumah dan hindari mengambil posisi yang bisa melihat isi rumah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang tamu memilih tempat duduk khusus tuan rumah. Wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idzni. Janganlah orang itu duduk di tempat duduk khusus milik tuan rumah, kecuali jika diizinkan. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Hibban. Kelima, berusahalah untuk selalu menjaga pandangan selama bertamu. Allah berfirman, Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui mata pengkhianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Quran Surat Ghafir ayat 19. Ibnu Abbas menjelaskan salah satu makna mata pengkhianat, itulah lelaki yang masuk ke rumah orang lain, dan di dalamnya ada wanita cantik. Jika tuan rumah tidak perhatian, si lelaki ini memperhatikan wanita tadi. Jika mereka perhatian, si lelaki ini menundukkan pandangannya. Tafsir Ibnu Katsir. Keenam, makanlah hidangan yang telah disediakan, dan jika puasa, sampaikan izin untuk tidak memakannya. Dan jangan lupa untuk mendoakan tuan rumah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib, fa in kana shaiman falyusalli, wa in kana muftiran falyut'im." Apabila kalian diundang, hadirilah. Jika sedang puasa, doakanlah, dan apabila tidak berpuasa, makanlah. Hadis riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertamu di rumah seseorang. Setelah beliau makan hidangan yang disuguhkan, beliau berdoa, Allahumma barik lahum fima razaqtahum, waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berkahilah rizki yang engkau berikan kepada mereka. Ampunilah mereka dan rahmatilah mereka. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketujuh, jika bertamu sudah selesai, segeralah untuk pamit. Memperlama di rumah itu bisa merepotkan tuan rumah, kecuali jika tuan rumah menghendaki Anda untuk tetap di rumahnya. Allah mengajarkan dalam firman-Nya, Walakin, idza du'itum fadkhulu, fa idza ta'amtum fantashiru, wala musta'nisina lihadits. Jika kamu diundang maka masuklah, dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 53. Kedelapan, jika tamu butuh untuk menginap, dia hanya punya hak untuk dijamu selama 3 hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dhiyafatu 3 ayyam, fama kana wara'a dhalika fahuwa shadaqatun 'alaihi." Kewajiban menjamu tamu hanya berlaku 3 hari. Lebih dari itu, statusnya sedekah untuk tamu. Muttafaqun 'alaihi. Lebih dari 3 hari statusnya sedekah, artinya tidak wajib bagi tuan rumah untuk menjamunya. Semoga kita tidak lalai untuk mengamalkannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab belajar agama. Adab dalam belajar agama merupakan bagian penting yang perlu diperhatikan dalam menuntut ilmu agama, agar ilmu yang didapatkan lebih berkah dan bermanfaat bagi orang yang mencarinya. Dalam surat Thaha, Allah menceritakan ketika Allah Ta'ala hendak menyampaikan wahyunya kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebelum Allah memberikan wahyu kepada Musa, terlebih dahulu Allah arahkan Musa untuk mengikuti adab yang dia perintahkan. Allah berfirman, "Falamma ataha nudiya ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa." Ketika Musa datang ke tempat api itu, dia dipanggil, "Hai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah suci tua." Quran Surat Thaha ayat 11 dan 12. Dalam ayat ini Allah perintahkan Musa untuk melepas sandalnya sebagai bentuk sopan santun dan menjaga adab karena beliau berada di lembah suci. Dulu para ulama sangat memperhatikan adab dalam belajar. Bahkan perhatian mereka terhadap adab melebihi perhatian mereka terhadap ilmu yang diajarkan. Abdullah bin Mubarak, salah satu gurunya Imam Bukhari, pernah mengatakan, "Talabtul adaba 30 sanah, wa talabtul ilma 20 sanah, wa kanu yatlubuna al-adaba qabla al-ilm." Saya belajar adab menuntut ilmu selama 30 tahun, dan saya belajar ilmu selama 20 tahun. Dulu para ulama belajar adab sebelum mereka menimba ilmu. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita berbagai macam adab, terutama bagi orang yang menekuni agama, agar mereka menjadi manusia yang berwibawa dan berakhlak mulia. Berikut kita akan bahas beberapa adab yang selayaknya diperhatikan bagi setiap orang yang hendak menuntut ilmu syariat. Pertama, luruskan niat dalam belajar agama. Yang perlu dihadirkan ketika belajar agama adalah berniat ikhlas untuk Allah. Karena belajar agama termasuk ibadah, sementara Allah tidak akan menerima ibadah seseorang yang dilakukan tidak ikhlas. Allah berfirman, "Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa." Mereka tidak disuruh kecuali agar beribadah hanya kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Mengingat pentingnya ikhlas dalam belajar, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi ancaman keras bagi orang yang belajar agama untuk tujuan mencari dunia. Beliau bersabda, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannati yawmal qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu agama, yang semestinya ia lakukan ikhlas untuk mencari wajah Allah, namun ternyata dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mencari keuntungan dunia, maka dia tidak akan mendapat harumnya aroma surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Yang kedua, tanamkan keinginan untuk mengurangi ketidaktahuan dari diri kita dan lingkungan. Imam Ahmad pernah mengatakan, "Al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman shahhat niyyatuhu." Belajar ilmu tidak ada tandingannya bagi orang yang niatnya lurus. Lalu murid beliau bertanya,
2: Bagaimana cara niat yang lurus itu?
1: Jawab Imam Ahmad, yanwi an yarfa'al jahla an nafsihi wa an ghairi.
2: Dia berniat untuk menghilangkan ketidaktahuan dari dirinya dan orang sekitarnya. Semakin sering belajar, semakin bertambah pengetahuan kita tentang aturan syariat. Ketiga, rajin berdoa memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Sumber hidayah dan taufik ada di tangan Allah. Sementara makhluk hanya bisa mendapatkan petunjuk kebenaran itu setelah Allah memberikan hidayah kepadanya. Allah memberikan ilmu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah berfirman, yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah, ilmu kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan siapa yang diberi ilmu, berarti dia diberi kebaikan yang sangat banyak. Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Karena itulah dalam setiap rakaat sholat, kita diajarkan untuk memohon petunjuk kepada Allah.
1: Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi.

surat Al-Baqarah ayat 269. Karena itulah dalam setiap rakaat salat kita diajarkan untuk memohon petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Quran Surat Al-Fatihah. Salah satu di antara kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seusai salat subuh, beliau memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita bahwa di pagi hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terbiasa membaca doa, Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping meminta ilmu yang bermanfaat, tidak lupa kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh para sahabat, "Sallallahu 'ilman nafi'an wa ta'awwadu billahi min 'ilmin la yanfa'." Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang keempat, bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus ilmu. Belajar ilmu agama harus disertai kesungguhan, lebih semangat daripada ketika kita mencari dunia. Imam Yahya bin Abi Katsir, ulama tabi'in, pernah menasihatkan, "La yustata'ul ilmu birahatil jism." Ilmu tidak bisa diperoleh dengan cara santai. Seseorang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan izin Allah apabila dia bersungguh-sungguh dalam belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man humani la yasta'an, man humun fil ilmi la yasta'u minhu, wa man humun fi dunya la yasta'u minha." Dua orang rakus yang tidak pernah kenyang. Pertama, orang yang rakus terhadap ilmu, dia tidak akan pernah kenyang dengannya. Dan kedua, orang yang rakus terhadap dunia, tidak akan pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Kelima, jauhkan diri dari maksiat. Dosa adalah sumber noda bagi hati, yang akan menghalangi cahaya ilmu untuk menembus relung kalbu. Semakin banyak dosa yang dilakukan oleh seseorang, hatinya akan semakin gelap. Di saat itulah dia akan lebih sulit untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taaba suqila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'lua qalbuhu." وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Apabila seorang hamba melakukan dosa, maka dititikkan setitik noda hitam di hatinya. Jika dia bertaubat dan beristighfar, hatinya akan dibersihkan. Jika dia mengulangi lagi, akan ditambahkan lagi titik hitam, sampai menutupi seluruh hatinya. Itulah ar-ran atau sumbat yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, sekali-kali tidak. Itu disebabkan ron yang menutupi hati mereka disebabkan maksiat yang mereka kerjakan. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Albani. Keenam, hindari sikap malu dan sombong selama belajar agama. Sombong dan malu merupakan salah satu penyebab utama yang akan menghalangi seseorang untuk belajar agama. Imam Mujahid, ulama tafsir muridnya Ibnu Abbas, mengatakan, "La yata'allamul ilma mustahdin wala mustakbir." Dua orang yang tidak mau belajar ilmu agama, orang yang pemalu dan orang yang sombong. Hadis riwayat Bukhari secara muallaq. Ketujuh, mendekatlah ke narasumber. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar ketika menghadiri Jumatan kita datang lebih awal dan memilih tempat yang dekat dengan khatib, karena kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak ketika kita dekat dengan narasumber. Dari Aus bin Aus, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man irtasala yawman jum'ah

قال وذكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Ke-8, diam dan dengarkan pelajaran dengan baik. Allah ajarkan ketika kita mendengarkan Al-Quran agar kita diam dan mendengarkan dengan seksama. Wa idza quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Quran Surat Al-A'raf ayat 204. Dalam adab Jum'atan, Nabi SAW mengajarkan kita untuk diam dan mendengar khotib dengan seksama. Beliau juga melarang keras jamaah untuk bicara sendiri atau bermain-main pada saat Jum'atan. Beliau bersabda, Man nassal haswa faqad lagha. Siapa yang bermain kerikil, berarti dia telah membuat sia-sia Jum'atannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Ke-9. Catat ilmu dan pelajaran yang kita dapatkan. Pengikat ilmu adalah tulisan. Karena kemampuan memori kita terbatas, sementara ada banyak hal yang kita dapatkan selama belajar. Allah mencatat setiap amal yang dilakukan para hambanya, meskipun dia tidak pernah lupa dengan perbuatan mereka. Namun ini memberi pelajaran kepada kita yang serba terbatas, untuk mencatat setiap informasi berharga yang kita dapatkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menasihatkan, "Qayyidul ilma bil kitab." Ikatlah ilmu dengan mencatatnya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Demikian pula yang disarankan Imam Asy-Syafi'i. Beliau memisalkan ilmu seperti binatang buruan, sementara catatan sebagai pengikatnya. Beliau mengatakan, "Al-ilmu suyudun wal kitabatu qayyidu. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah." Ilmu itu barang buruan, catatan sebagai pengikatnya. Ikatlah hasil buruanmu dengan tali yang kuat. Ke-10, hafalkan ilmu yang kita dapatkan. Allah menyebut Al-Quran yang merupakan sumber ilmu sebagai ayat yang tersimpan di dada orang berilmu. Allah berfirman, Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma. Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas, tersimpan di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Quran Surat Al-Ankabut ayat 49. Ini mengisyaratkan bahwa idealnya ilmu itu dihafal. Rasulullah SAW memberikan janji baik bagi setiap umatnya yang mau menghafal hadis. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Nadharallahu ra'an sami'a minna hadithan fahafidhahu hatta yubalighah. Semoga Allah memberikan cahaya di wajah orang yang mendengar hadis dariku, kemudian dia menghafalkannya, lalu menyampaikannya. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Ke-11, berusahalah mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Belajar dan menuntut ilmu syar'i bukanlah tujuan akhir. Namun belajar adalah pengantar untuk tujuan yang agung, yaitu membangun ketakwaan kepada Allah. Sehingga setiap ilmu yang dipelajari sudah seharusnya untuk diamalkan. Dalam Al-Quran Allah menyebut orang Yahudi seperti keledai, karena paham ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Allah berfirman, Masalul ladina umilut tawrata thumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfaro. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas mengamalkan Taurat kepadanya, kemudian mereka tiada melaksanakannya, seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Quran Surat Al-Jumu'ah, ayat 5. Ketika di hari kiamat, Allah akan meminta pertanggungjawaban para hambanya, salah satunya tentang ilmu yang Allah ajarkan kepadanya, berapa yang telah diamalkan. Dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, لا تزول قدم عبد يوم القيامة
حتى يسأل عن أربع وعن علمه ماذا عمل فيه. Kaki para hamba tidak akan bergeser di hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat hal, di antaranya tentang ilmunya, sejauh mana dia amalkan. Hadis riwayat Tirmidzi, Ad-Darimi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Ke-12, berusaha mendakwahkan ilmu. Tugas orang yang memiliki ilmu, di samping mengamalkannya, dia juga harus mengajarkannya kepada orang lain, terutama keluarga. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Karena orang soleh tidak boleh menjadi soleh sendirian, dia juga harus mengajak orang lain untuk turut menjadi soleh. Semoga

0: Telkom UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com.
1: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya adab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama, padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
1: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada. Tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengucilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,
3: Qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Katakanlah kepada hamba-hambaku yang tenggelam dalam dosa dan maksiat, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa.
2: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar dia merasa lezat, namun setelah selesai minum khamar yang ada kegelisahan, maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya, sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut, kelezatan yang bersifat sementara. Kalau Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan, namun ingatlah kelezatan tersebut hanyalah sementara, dan setelah pergi kelezatan tersebut akan ada kegelisahan, akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah, melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
3: Semoga Allah memberikan kepada kami hidayah, Afi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut, atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Mengenai kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga Anda dan Antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqomah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sobat Mukmin. Kali ini kita akan belajar mengenai sejarah Nabi dan Rasul. Sekarang, yuk kita belajar mengenai sejarah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ayah dan ibu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah liat yang berada di surga. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam di surga pada hari Jumat. Setelah Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh ke dalamnya. Nabi Adam alaihissalam pun hidup dan beliau langsung bersin. Kemudian mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan yarhamukallah. Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dalam bentuk manusia dewasa. Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam alaihissalam dengan tubuh yang tinggi, setinggi 60 hasta atau 27 meter. Beliau juga merupakan manusia yang paling tampan yang pernah ada. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat dan yang lainnya untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ada makhluk lain yang tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dia adalah iblis. Iblis tidak taat karena sifat sombong yang ada pada dirinya. Iblis merasa dirinya lebih baik dari Nabi Adam alaihissalam. Karena iblis diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Allah Subhanahu wa taala murka kepada iblis dan mengusirnya dari surga. Sebelum keluar dari surga, iblis memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan umur panjang sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang diminta oleh iblis. Iblis juga bersumpah akan menyesatkan seluruh anak cucu Adam alaihissalam dan menggoda seluruh manusia agar kufur kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengajak mereka untuk masuk neraka. Ketika Nabi Adam alaihissalam hidup di surga, Allah Subhanahu wa taala memberikannya kenikmatan-kenikmatan di surga. Berbagai macam makanan dan minuman tersedia di dalamnya. Nabi Adam alaihissalam hidup dengan tentram dan damai di surga. Tapi dia merasa kesepian karena sendirian di surga. Allah Subhanahu wa taala pun akhirnya menciptakan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Hawa adalah wanita pertama yang ada di surga. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa dengan kecantikan yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikan Hawa sebagai istri Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala melarang Adam alaihissalam dan Hawa untuk mendekati serta makan buah dari sebuah pohon di surga. Adam alaihissalam dan Hawa pun taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi iblis yang dengki dan tidak senang dengan Adam alaihissalam serta Hawa menggoda mereka. Dengan liciknya, iblis menggoda Adam alaihissalam dan Hawa agar mendekati pohon yang dilarang itu. Iblis mengatakan, jika mereka berdua mendekati pohon itu, mereka akan abadi. Adam alaihissalam dan Hawa pun terpengaruh dengan godaan iblis tersebut. Akhirnya, Adam alaihissalam dan Hawa memakan buah dari pohon itu. Adam alaihissalam dan Hawa telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala serta mengikuti godaan iblis. Akhirnya, Allah Subhanahu wa taala menghukum keduanya. Hukuman pertama yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam dan Hawa adalah Allah Subhanahu wa taala melepaskan pakaian surga yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka sehingga mereka tidak memakai pakaian sehelai pun. Adam alaihissalam dan Hawa kemudian menutupi badannya dengan daun-daun yang ada di surga. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman yang pertama kepada Adam alaihissalam dan Hawa, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan hukuman yang kedua. Hukumannya adalah Adam alaihissalam dan Hawa diusir dari surga dan diturunkan ke dunia. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa hidup di bumi. Mereka hidup bersama dan dikaruniai keturunan. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada mereka anak-anak yang banyak. Anak-anak Adam alaihissalam dan Hawa semakin banyak. Mereka bahkan memiliki cucu yang banyak pula.
anak keturunan Nabi Adam alaihissalam itu terus bertambah hingga sampai kita sekarang ini. Oleh karena itu, semua manusia yang berada di dunia ini adalah anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Sebelum Nabi Adam alaihissalam meninggal, Nabi Adam alaihissalam didatangi malaikat maut yang hendak mencabut nyawanya. Anak-anak Nabi Adam alaihissalam pun berkumpul menyaksikan kematian ayahnya. Nabi Adam alaihissalam meninggal dunia pada hari Jumat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sobat Mukmin. Kali ini kita akan belajar mengenai sejarah Nabi dan Rasul. Yuk kita pelajari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam berasal dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam, putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi, Nabi Ayub alaihissalam adalah cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam, seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang pernah merasakan kenikmatan dunia yang sangat besar. Nabi Ayub alaihissalam juga pernah mendapatkan musibah yang berat. Nabi Ayub alaihissalam terkenal dengan kesabaran dan keikhlasannya terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kaya, Nabi Ayub alaihissalam memiliki dua buah sawah yang besar. Salah satu sawah ditanami gandum kasar, dan sawah lainnya ditanami gandum halus. Kedua sawah Nabi Ayub alaihissalam itu benar-benar mendatangkan keberkahan. Kedua sawah itu menghasilkan gandum yang melimpah. Nabi Ayub alaihissalam menjadi kaya raya. Hasil panen dari kedua sawah itu dapat mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat negeri Hauran, tempat tinggal beliau pada saat itu. Nabi Ayub alaihissalam juga memiliki seluruh hewan ternak dan ladang pertanian yang terbentang di negeri tersebut. Beliau juga memiliki anak keturunan yang banyak. Namun, nikmat sebanyak itu tidak membuat beliau lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ayub alaihissalam semakin bersyukur dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah karunia harta yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya ujian dan cobaan yang cukup berat. Allah subhanahu wa ta'ala menguji Nabi Ayub alaihissalam dengan dua cobaan. Pertama, harta Nabi Ayub alaihissalam yang berlimpah itu diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Nabi Ayub alaihissalam menjadi miskin. Cobaan yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada Nabi Ayub alaihissalam sebuah penyakit yang tidak pernah dialami oleh orang sebelumnya. Karena penyakit itu, Nabi Ayub alaihissalam dikucilkan oleh seluruh keluarga dan masyarakat. Hanya istrinya saja yang masih mendampingi dan menyayanginya. Penyakit yang diderita Nabi Ayub alaihissalam menyebabkan seluruh anggota tubuhnya tidak bisa bergerak kecuali lidah saja yang bisa digerakkan. Namun demikian, Nabi Ayub alaihissalam tetap sabar dan banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ayub alaihissalam ridha dengan musibah yang menimpa dirinya, dan beliau selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar beliau mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kisah Nabi Ayub alaihissalam ketika memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyuruh Rabbnya, "Ya Rabbku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah yang maha penyayang di antara semua yang penyayang." Nabi Ayub alaihissalam menderita penyakit ini selama 18 tahun. Harta beliau yang tersisa semakin habis untuk keperluan sehari-hari. Walau tidak memiliki harta, Nabi Ayub alaihissalam memiliki istri yang salihah. Setiap hari ia merawat Nabi Ayub alaihissalam dengan penuh kasih sayang. Pada suatu hari, datanglah setan yang menyamar sebagai seorang tabib. Istri Nabi Ayub alaihissalam menyambutnya dan memintanya untuk mengobati Nabi Ayub alaihissalam. Tapi setan itu tidak mau. Nabi Ayub alaihissalam sebagai seorang nabi tentu bisa mengenali sosok setan yang menyamar itu.
Maka Nabi Ayub alaihissalam marah kepada istrinya karena meminta bantuan kepada selain Allah. Kesabaran Nabi Ayub alaihissalam membuahkan hasil. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada beliau. Allah subhanahu wa ta'ala memancarkan air dari bawah kaki Nabi Ayub alaihissalam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan air itu sebagai obat untuk beliau. Nabi Ayub alaihissalam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mandi dan minum dari air tersebut. Maka Nabi Ayub alaihissalam melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau. Setelah mandi, semua penyakit yang ada di sekujur tubuh beliau menghilang. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan air tersebut sebagai obat untuk kesembuhan Nabi Ayub alaihissalam. Bukan hanya kesembuhan, Allah subhanahu wa ta'ala juga mengaruniakan harta yang melimpah. Bahkan, kesehatan dan harta yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Ayub melebihi harta dan kesehatan beliau sebelum beliau sakit. Nabi Ayub alaihissalam dan istri beliau sangat bersyukur atas limpahan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai jumpa di episode berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sobat Mukmin. Kali ini kita akan belajar mengenai sejarah Nabi dan Rasul. Sekarang, yuk kita belajar mengenai sejarah Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam merupakan Nabi yang keempat setelah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam berasal dari suku Ad yang berada di Yaman. Suku Ad adalah bangsa Arab yang tinggal di perbukitan. Mereka juga memiliki lembah yang bernama Mughif. Kaum Ad terkenal dengan kekuatan fisiknya. Tubuh mereka yang sangat kuat, melebihi suku lainnya yang ada pada saat itu. Mereka juga terkenal akan kemampuannya dalam membangun rumah dan gedung. Mereka merubah gunung-gunung batu yang tandus jadi rumah dan gedung yang mereka tinggali. Namun, kelebihan dan kekuatan mereka justru menjadikan mereka sombong. Mereka menganggap dirinya yang paling hebat, sehingga mereka tidak mau menerima nasihat. Kaum Ad adalah kaum yang menyembah berhala. Mereka juga banyak melakukan kekufuran dan pelanggaran terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Hud alaihissalam kepada kaum Ad untuk mengajak kaumnya bertauhid, beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan memberantas segala macam kesyirikan. Tapi, kaum Ad tidak mentaati Nabi Hud alaihissalam. Bahkan mereka mengingkari dan menyakitinya. Kaum Ad pun tidak ragu-ragu menghina Nabi Hud alaihissalam. Mereka mengatakan, "Sesungguhnya kami benar-benar memandangmu dalam keadaan kurang akal, dan sesungguhnya kami menganggapmu termasuk orang-orang yang berdusta." Kaum Ad menolak dakwah Nabi Hud alaihissalam dan menuduh Nabi Hud alaihissalam sebagai pendusta dan orang gila. Walaupun dihina, Nabi Hud alaihissalam tidak membalas hinaan itu dengan hal-hal yang tercela. Nabi Hud alaihissalam justru menasihati mereka dengan mengatakan, "Hai kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikit pun. Akan tetapi, aku adalah utusan dari Rabb sekalian alam. Aku menyampaikan amanat-amanat Rabbku pada kalian. Dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu." Selain menuduh Nabi Hud alaihissalam sebagai pendusta, kaum Ad pun menantang Nabi Hud alaihissalam untuk menazangkan azab. Dengan sombongnya, mereka mengatakan kepada Nabi Hud alaihissalam, "Maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Nabi Hud alaihissalam tidak putus asa dan tetap mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah semata, serta tidak berbuat kemusyrikan. Tidak lama setelah mereka menantang Nabi Hud alaihissalam untuk mendatangkan azab, terjadilah apa yang mereka inginkan itu. Muncullah awan tebal di negeri kaum Ad. Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju lembah mereka, mereka berkata, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan untuk kami." "Bukan, itulah azab yang kalian minta untuk disegerakan, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih."
akibat kekufuran mereka, Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan azab yang pedih. Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan angin topan kepada kaum 'Ad. Subhanallah, alangkah dahsyatnya azab Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Betapa mengerikan angin topan itu. Angin itu menghancurkan segala sesuatu hingga menjadi debu. Kemegahan yang ada pada mereka musnah seketika. Dan juga pada kisah 'Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan, angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilaluinya, melainkannya dijadikannya seperti serbuk. Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan angin topan kepada kaum 'Ad bukan hanya sehari saja. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kamu lihat kaum 'Ad pada waktu itu mati bergelimpangan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sobat Mukmin. Kali ini kita akan belajar mengenai sejarah Nabi dan Rasul. Yuk kita belajar kisah Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berusia 86 tahun, Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan anak kepada beliau. Bayi itu seorang laki-laki diberi nama Ismail. Ismail alaihissalam lahir dari rahim Hajar. Setelah Ismail alaihissalam lahir, Nabi Ibrahim alaihissalam membawanya dan ibunya ke kota Mekah. Ketika itu, Mekah hanyalah sebuah lembah tandus yang gersang dengan cuaca yang sangat panas. Beliau membawa Ismail alaihissalam beserta ibunya ke sana karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anak dan istrinya sampai di Mekah, Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan Hajar dan Ismail alaihissalam di tempat yang sekarang telah menjadi Ka'bah. Kemudian, Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan perbekalan dan makanan untuk anak dan istrinya. Lalu, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meninggalkan Hajar dan Ismail alaihissalam di lembah yang gersang itu. Walaupun berat meninggalkannya, beliau yakin Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan mereka dan pasti akan menolong mereka. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak pergi, Hajar mengejarnya dan menarik bajunya. Kemudian berkata, "Hai Ibrahim, hendak kemana engkau pergi? Apakah engkau akan meninggalkan kami di sini, sedangkan perbekalan kami sedikit?" Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menoleh kepadanya dan hanya terdiam. Sampai berulang kali Hajar mengulangi perkataan yang sama, hingga akhirnya mengatakan, "Apakah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memerintahkanmu melakukan ini?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Ya." Dengan penuh ikhlas, Hajar mengatakan, "Kalau begitu, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kami." Pergilah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Ismail alaihissalam dan Hajar di lembah Mekah. Walaupun sangat sedih, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ragu untuk menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang pasti akan mendatangkan kebaikan. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, "Ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunan-keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman, di dekat rumahmu yang dihormati. Ya Rabb kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah rizki kepada mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Setelah beberapa waktu, Hajar kehabisan bekal. Hajar pun kehausan, sementara air tidak ada. Ismail alaihissalam sangat kehausan, sampai menangis terus-menerus. Ditambah lagi dengan udara yang sangat panas. Tentu tidak sampai hati Hajar melihat Ismail kehausan. Maka ia berusaha mencari air minum demi Ismail alaihissalam. Hajar pergi ke Bukit Safa. Lalu dia turun dari Bukit Safa hingga sampai ke tengah-tengah lembah. Lalu Hajar menaiki Bukit Marwah. Hajar tidak mendapatkan air sedikit pun. Tapi Hajar tidak menyerah. Ia menuruni Bukit Marwah hingga melewati dasar lembah. Hingga ia kembali menaiki Bukit Safa. Hajar tetap tidak mendapatkan air. Hajar mondar-mandir dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Ia tetap tidak mendapatkan air, hingga ia keletihan. Sesampainya di Bukit Marwah pada putaran yang ketujuh, Hajar mendengar suara. Hajar mencari sumber suara itu. Ternyata, suara itu berasal dari air yang keluar di dekat Nabi Ismail alaihissalam. Hajar bergegas mendekati anaknya. Ternyata, air itu keluar dengan deras. Maka, Hajar segera membendungnya, hingga menjadi seperti telaga. Hajar segera mengambil air itu untuk diminum dan diberikan kepada anaknya. Air inilah yang dikenal dengan nama air Zam-Zam. Air Zam-Zam terus memancar dengan derasnya sampai hari ini.
Air Zam-Zam tidak berhenti mengalir hingga dapat dinikmati oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Sejak munculnya mata air Zam-Zam, Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam menetap di dekat Ka'bah. Pada suatu hari, ada kabilah yang melewati tempat itu. Mereka ingin tinggal di sana karena melihat air yang banyak. Hajar pun mengizinkan mereka untuk minum dan tinggal di sana karena kesantunan dan akhlak mereka yang baik. Mereka berasal dari keturunan Jurhum. Sejak saat itu, mereka menetap di sana. Hajar beserta Nabi Ismail alaihissalam pun menetap bersama mereka hingga Nabi Ismail alaihissalam tumbuh dewasa. Nabi Ismail alaihissalam dan ibunya tinggal dengan kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum sangat menyayangi dan memuliakan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam mulai banyak belajar dari kabilah Jurhum. Nabi Ismail alaihissalam belajar bahasa Arab yang fasih dan juga mempelajari cara menggembala kambing dan unta dari keluarga Jurhum. Sampai jumpa di episode berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sobat Mukmin. Kali ini kita akan belajar mengenai sejarah Nabi dan Rasul. Yuk kita belajar kisah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam tinggal bersama kabilah Jurhum hingga usia dewasa. Keluarga Jurhum menikahkan Nabi Ismail alaihissalam dengan salah seorang gadis dari keluarga mereka. Tidak lama setelah menikah, Nabi Ismail alaihissalam ditinggal wafat oleh ibunda tercinta. Pada suatu hari, Nabi Ismail alaihissalam keluar untuk mencari nafkah. Sang ayah, Nabi Ibrahim alaihissalam, datang mengunjungi rumah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam hanya menemui istri Nabi Ismail alaihissalam karena Nabi Ismail alaihissalam lagi berada di luar rumah. Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada menantunya, "Di mana Ismail?" Istri Nabi Ismail alaihissalam menjawab, "Dia sedang pergi mencari nafkah untuk kami. Kami dalam kondisi buruk dan hidup kami dalam kesusahan." Dengan berat hati, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan rumah Nabi Ismail alaihissalam dan menitipkan pesan kepada menantunya agar menyampaikan salam untuk Nabi Ismail alaihissalam dan menyuruhnya untuk mengganti pintu rumahnya. Ketika Nabi Ismail alaihissalam pulang ke rumah, istri Nabi Ismail alaihissalam menceritakan kedatangan Nabi Ibrahim alaihissalam dan mengatakan, "Ia menyampaikan salam kepadamu dan menyuruhmu mengubah pintu rumahmu." Sebagai seorang nabi, ia memahami apa yang diinginkan ayahnya. Nabi Ismail alaihissalam berkata kepada istrinya, "Dia itu ayahku. Ia menyuruhku menceraikanmu. Kembalilah kamu kepada keluargamu." Maka Nabi Ismail alaihissalam menceraikannya dan menikahi wanita lain dari keluarga Jurhum. Nabi Ismail alaihissalam melakukan ini semata-mata untuk menjalankan wahyu yang disampaikan melalui ayahnya. Setelah beberapa waktu, Nabi Ibrahim alaihissalam datang kembali ke Mekkah untuk menemui anaknya. Di rumah Nabi Ismail alaihissalam hanya ada istri beliau, karena Nabi Ismail alaihissalam lagi keluar mencari nafkah. Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya tentang keadaan anaknya kepada istri Nabi Ismail alaihissalam. Istri Nabi Ismail alaihissalam mengatakan, "Kami baik-baik saja dan berkecukupan." Mendengar perkataan menantunya, Nabi Ibrahim alaihissalam bersyukur, kemudian menitipkan salam untuk anaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Suruh dia menguatkan pintunya." Perintah Nabi Ibrahim alaihissalam itu merupakan isyarat agar Nabi Ismail alaihissalam tetap tinggal dengan istrinya, karena istrinya itu seorang perempuan yang salihah. Setelah beberapa waktu lamanya, Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi kembali anaknya. Kali ini, Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan anaknya. Ketika melihatnya, Nabi Ismail alaihissalam sontak menyambut kedatangan ayah tercinta
yang telah lama dirindukannya. Nabi Ismail alaihissalam mengenali Nabi Ibrahim alaihissalam walaupun ditinggal sejak kecil. Nabi Ibrahim alaihissalam memerintahkan Nabi Ismail alaihissalam untuk membantunya melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk membangun Ka'bah. Nabi Ismail alaihissalam membantu ayahnya membangun Ka'bah di tempat yang ditunjuk oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka berdua meninggikan tembok Ka'bah. Lalu mereka berdua berdoa, "Ya Rabb kami, terimalah amal kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Mereka juga berdoa agar diberikan keturunan yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seorang rasul di tengah-tengah mereka. Sejak saat itu, berdirilah Ka'bah yang menjadi kiblat seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Sungguh betapa besar jasa dan balasan kebaikan untuk Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimussalam yang telah membangun Ka'bah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sebuah ujian yang tidak lazim dijalankan oleh seorang manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, anak yang sangat disayanginya. Nabi Ibrahim alaihissalam tentu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun itu berat. Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala itu kepada Nabi Ismail alaihissalam. Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Setelah mendengar wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala itu, Nabi Ismail alaihissalam tidak ragu-ragu mengatakan kepada ayahnya, "Hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatkan diriku termasuk orang-orang yang sabar." Nabi Ismail alaihissalam dengan ikhlas menyuruh ayahnya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sang ayah melaksanakan wahyu itu. Nabi Ibrahim alaihissalam membaringkan Nabi Ismail alaihissalam di sisi Ka'bah untuk menyembelihnya. Nabi Ismail alaihissalam tidak tampak sedikit pun ketakutan. Beliau sangat yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolongnya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih Nabi Ismail alaihissalam dengan pisau yang sudah ditajamkan, tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan pertolongan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan satu ekor kambing kibas putih yang besar dan bertanduk. Sampai jumpa di episode berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sobat Mukmin. Kali ini kita akan belajar mengenai sejarah Nabi dan Rasul. Yuk kita belajar kisah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam tinggal bersama kabilah Jurhum hingga usia dewasa. Keluarga Jurhum menikahkan Nabi Ismail alaihissalam dengan salah seorang gadis dari keluarga mereka. Tidak lama setelah menikah, Nabi Ismail alaihissalam ditinggal wafat oleh ibunda tercinta. Pada suatu hari, Nabi Ismail alaihissalam keluar untuk mencari nafkah. Sang ayah, Nabi Ibrahim alaihissalam, datang mengunjungi rumah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam hanya menemui istri Nabi Ismail alaihissalam karena Nabi Ismail alaihissalam lagi berada di luar rumah. Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada menantunya, "Di mana Ismail?" Istri Nabi Ismail alaihissalam menjawab, "Dia sedang pergi mencari nafkah untuk kami. Kami dalam kondisi buruk dan hidup kami dalam kesusahan." Dengan berat hati, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan rumah Nabi Ismail alaihissalam dan menitipkan pesan kepada menantunya agar menyampaikan salam untuk Nabi Ismail alaihissalam
dan menyuruhnya untuk mengganti pintu rumahnya. Ketika Nabi Ismail alaihissalam pulang ke rumah, istri Nabi Ismail alaihissalam menceritakan kedatangan Nabi Ibrahim alaihissalam dan mengatakan, "Ia menyampaikan salam kepadamu dan menyuruhmu mengubah pintu rumahmu." Sebagai seorang nabi, ia memahami apa yang diinginkan ayahnya. Nabi Ismail alaihissalam berkata kepada istrinya, "Dia itu ayahku, ia menyuruhku menceraikanmu. Kembalilah kamu kepada keluargamu." Maka, Nabi Ismail alaihissalam menceraikannya dan menikahi wanita lain dari keluarga Jurhum. Nabi Ismail alaihissalam melakukan ini semata-mata untuk menjalankan wahyu yang disampaikan melalui ayahnya. Setelah beberapa waktu, Nabi Ibrahim alaihissalam datang kembali ke Mekkah untuk menemui anaknya. Di rumah Nabi Ismail alaihissalam hanya ada istri beliau, karena Nabi Ismail alaihissalam lagi keluar mencari nafkah. Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya tentang keadaan anaknya kepada istri Nabi Ismail alaihissalam. Istri Nabi Ismail alaihissalam mengatakan, "Kami baik-baik saja dan berkecukupan." Mendengar perkataan menantunya, Nabi Ibrahim alaihissalam bersyukur, kemudian menitipkan salam untuk anaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Suruh dia menguatkan pintunya." Perintah Nabi Ibrahim alaihissalam itu merupakan isyarat agar Nabi Ismail alaihissalam tetap tinggal dengan istrinya, karena istrinya itu seorang perempuan yang salihah. Setelah beberapa waktu lamanya, Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi kembali anaknya. Kali ini, Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan anaknya. Ketika melihatnya, Nabi Ismail alaihissalam sontak menyambut kedatangan ayah tercinta yang telah lama dirindukannya. Nabi Ismail alaihissalam mengenali Nabi Ibrahim alaihissalam walaupun ditinggal sejak kecil. Nabi Ibrahim alaihissalam memerintahkan Nabi Ismail alaihissalam untuk membantunya melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk membangun Ka'bah. Nabi Ismail alaihissalam membantu ayahnya membangun Ka'bah di tempat yang ditunjuk oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka berdua meninggikan tembok Ka'bah. Lalu mereka berdua berdoa, "Ya Rabb kami, terimalah amal kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Mereka juga berdoa agar diberikan keturunan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul di tengah-tengah mereka. Sejak saat itu, berdirilah Ka'bah yang menjadi kiblat seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Sungguh betapa besar jasa dan balasan kebaikan untuk Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimussalam yang telah membangun Ka'bah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sebuah ujian yang tidak lazim dijalankan oleh seorang manusia. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, anak yang sangat disayanginya. Nabi Ibrahim alaihissalam tentu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala walaupun itu berat. Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala itu kepada Nabi Ismail alaihissalam. Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Setelah mendengar wahyu Allah subhanahu wa ta'ala itu, Nabi Ismail alaihissalam tidak ragu-ragu mengatakan kepada ayahnya, "Hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatkan diriku termasuk orang-orang yang sabar." Nabi Ismail alaihissalam dengan ikhlas menyuruh ayahnya melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sang ayah melaksanakan wahyu itu. Nabi Ibrahim alaihissalam membaringkan Nabi Ismail alaihissalam di sisi Ka'bah untuk menyembelihnya. Nabi Ismail alaihissalam tidak tampak sedikitpun ketakutan. Beliau sangat yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menolongnya.
Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih Nabi Ismail alaihissalam dengan pisau yang sudah ditajamkan, tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan pertolongan. Allah subhanahu wa ta'ala mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan satu ekor kambing kibas putih yang besar dan bertanduk. Sampai jumpa di episode berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sobat Mukmin. Kali ini kita akan belajar mengenai sejarah Nabi dan Rasul. Yuk kita belajar sejarah Nabi Lut alaihissalam. Ayah Nabi Lut alaihissalam bernama Haran. Haran merupakan saudara kandung Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Lut alaihissalam adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam banyak belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam, hingga akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam memerintahkan beliau untuk berdakwah di luar tempat tinggal mereka. Nabi Lut alaihissalam berdakwah di kota Sadum, ibu kota negeri Wurzawar pada saat itu. Pada waktu itu, penduduk kota Sadum banyak melakukan perbuatan syirik dan keji. Mereka juga melakukan perbuatan yang menyalahi fitrah manusia normal. Kaum lelaki dari mereka menyukai sesama lelaki. Mereka kaum yang pertama melakukan kemungkaran ini di muka bumi. Tidak terbayang seperti apa dosa mereka. Apalagi setelah perbuatan mereka ada yang mengikuti, maka mereka juga akan memperoleh dosa yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Tatkala Nabi Lut alaihissalam berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melampiaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Kamu ini adalah kaum yang melampaui batas." Kaum Sadum juga melakukan perbuatan jahat lainnya, yaitu merampok kabilah-kabilah yang sedang berpergian. Nabi Lut alaihissalam banyak melihat kekufuran dan kekejian yang dilakukan oleh kaumnya. Nabi Lut alaihissalam pun berusaha keras untuk mencegah kemungkaran yang merajalela dengan mengajak kaumnya bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan kesyirikan, serta menjauhi segala perbuatan keji. Namun, kaum Sadum menolak dakwah Nabi Lut alaihissalam, bahkan mencemoohnya. Melihat kekufuran kaumnya yang sudah melewati batas, Nabi Lut alaihissalam berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menimpakan azab yang setimpal dengan perbuatan mereka. Pada suatu hari, Nabi Lut alaihissalam didatangi oleh beberapa pemuda tampan yang hendak menyampaikan berita kepadanya. Penduduk Sadum mengetahui kedatangan beberapa lelaki tampan itu, tentu hal ini menjadikan mereka ingin menemui para tamu tersebut. Sebagai tuan rumah, Nabi Lut alaihissalam sangat khawatir terhadap tamu-tamunya tersebut. Maka, Nabi Lut alaihissalam menyuruh para tamunya untuk masuk ke dalam rumah dan mengunci pintunya. Kaum lelaki dari penduduk Sadum bersikeras ingin bertemu dengan tamu-tamu itu. Mereka ingin menikahi tamu yang tampan itu. Nabi Lut alaihissalam menasihati mereka dari balik pintu rumahnya demi melindungi para tamunya. Nabi Lut alaihissalam sampai rela menawarkan putri-putrinya untuk dinikahi agar mereka tidak melakukan perbuatan keji. Nabi Lut alaihissalam berkata, "Hai kaumku, inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagimu." Namun, mereka tetap menolak penawaran Nabi Lut alaihissalam. Mereka menjawab, "Sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu. Dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami inginkan. Mereka lebih memilih kebiasaan keji itu." Penduduk Sadum pun melempari pintu rumah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam melarang mereka untuk berbuat yang demikian. Mereka tidak menanggapi perkataan Nabi Lut alaihissalam.
Bahkan mereka malah mengusir Nabi Lut alaihissalam bersama pengikutnya. Mereka mengatakan, usirlah mereka, yaitu Lut dan para pengikutnya dari kotamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri. Akhirnya, tamu tersebut memperkenalkan siapa mereka sebenarnya. Ternyata, mereka adalah para malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa azab kepada kaum Sadum. Para malaikat itu memerintahkan Nabi Lut alaihissalam untuk hijrah bersama para pengikutnya meninggalkan kaum Sadum pada saat subuh. Malaikat itu mengatakan kepada Nabi Lut alaihissalam, pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikutmu pada akhir malam, dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Ternyata, istri Nabi Lut alaihissalam bukan membela suaminya. Istri beliau justru bergabung dengan penduduk Sadum untuk menentang beliau. Oleh karena itu, malaikat meminta Nabi Lut alaihissalam untuk tidak mengajak istrinya berhijrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan azab kepada penduduk Sadum. Malaikat yang ada di rumah Nabi Lut alaihissalam mengepakkan sayapnya di muka para penduduk Sadum. Seketika itu juga mata mereka menjadi buta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kejadian itu di dalam Al-Qur'an. Lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Mereka pun meronta kesakitan. Dalam kondisi seperti itu, mereka tetap saja mengganggu dan mengancam Nabi Lut alaihissalam, padahal mata mereka sudah buta. Akhirnya, malaikat menyuruh Nabi Lut alaihissalam beserta para pengikutnya untuk meninggalkan kaum Sadum. Semua anggota keluarga Nabi Lut alaihissalam ikut hijrah kecuali istrinya, karena ia tetap tidak beriman. Mereka hijrah tanpa menoleh ke belakang, sebagaimana yang diperintahkan malaikat kepada mereka. Ketika Nabi Lut alaihissalam meninggalkan kota Sadum, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kepada mereka. Kota Sadum dibalik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghujani mereka dengan batu panas yang bertubi-tubi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bahasa Arabnya adalah ahmarun. Ahmarun.
1: Ada mobil, ada bawa mobil-mobilan.
0: Wah, mobil-mobilannya bagus.
1: Warna apakah mobil yang dibawa adek?
0: Ayo, siapa yang tahu?
1: Ya, benar, itu warna biru.
0: Biru.
1: Biru. Bahasa Arabnya adalah azrakun. Azrakun.
0: Dadah, Bang. Adik mau main di depan dulu.
1: Warna apa lagi ya yang akan kita pelajari?
0: Oh iya, yang dinding itu warnanya coklat.
1: Coklat.
0: Coklat.
1: Bahasa Arabnya adalah
0: bunayun.
1: Bunayun.
0: Alhamdulillah, kita telah mengenal 5 warna dalam bahasa Arab.
1: Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman.
0: Oke deh teman-teman,
1: jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini saya selaku orang muslim bisa bertemu dengan saudara dan saudari kami yang ada di tempat yang baru saja mendapatkan musibah ini. Tidak ada yang berhak untuk kita minta pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala Maha Kaya. Dan Allah taala belas kasihan kepada hamba yang beriman. Dan Allah taala mengampuni dosa hamba yang beriman. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ilallahi masajiduha." Paling baiknya lokasi atau tempat yang paling dicintai oleh Allah taala adalah masjidnya. Bersyukurlah kita kaum muslimin bisa membangun masjid sekian besar ini.

pun ada musibah. InsyaAllah musibah yang menimpa kepada kaum muslimin adalah penebus dosa. Dan juga dengan bersabarnya akan dilipat gandakan kita oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza akhadta qauman ibtalahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, maka Allah taala menguji, menimpakan bala kepada mereka untuk menghapus dosanya. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wa abghadul bilati 'alallahi aswaquha. Sesungguhnya yang paling dibenci oleh Allah taala tanah atau lokasi adalah pasarnya. Al-Imam Nawawi rahimahullah taala memberi penjelasan kepada kita semuanya, kenapa masjid paling dicintai oleh Allah taala? Karena fihi at-ta'atu. Di dalam masjid banyak orang yang taat kepada Allah. Wa asasu taqwa, dan untuk membangun, merintis orang-orang yang ahli taqwa, yang melaksanakan perintahnya Allah taala, meninggalkan pula larangannya. Sedangkan pasar dibenci oleh Allah taala karena di dalamnya al-ghisu, banyak penipuan, wal kadzib, banyak dusta, dan juga war riba, banyak makan dari hasil riba atau yang haram, wal yaminul kadzib, dan banyak orang bersumpah dengan dusta, dan juga mereka wa yansawna an dzikrillah, mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka musibah yang menimpa kepada kita kaum muslimin ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan mati. Jadi kita bapak dan ibu akan meninggal dunia. Sebagaimana kakek, nenek, bapak, bahkan juga keluarga kita yang sudah mendahului kita. Namun Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita sebelum kita ini meninggal dunia, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wahai manusia, sebelum kami mencabut nyawamu, maka kami uji kalian semuanya dengan sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak baik. Diuji kita dengan sakit, dengan kemiskinan, diuji pula yaitu dengan gempa, tanah longsor, gunung meletus, tsunami, dan juga yang lainnya. Wal khairi, dan juga kita diuji oleh Allah taala dengan kenikmatan-kenikmatan, badan yang sehat, rezeki yang cukup, demikian juga yang lainnya. Ini semuanya bapak dan ibu bukan menunjukkan kebaikan seseorang dengan kenikmatan itu, dan bukan menunjukkan hinanya, celakanya seseorang dengan adanya musibah. Karena ini adalah ujian dari Allah taala. Maka Allah akan menguji siapa yang bersyukur, meningkatkan ibadahnya kepada Allah taala ketika Allah taala memberi kenikmatan. Dan siapa yang bersabar, tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah taala ketika diuji dengan musibah. Jadi musibah bukan ukuran jeleknya umat Islam. Kemudian ketenangan hidup bukan ukuran baiknya orang, karena itu adalah bahan ujian. Maka orang yang sehat badannya, dia menggunakan kesehatannya untuk beribadah kepada Allah, inilah orang yang paling baik. Karena Allah taala menilai kita bukan badan sehat, karena badan sehat murni dari Allah. Dan bukan menilai jelek kita karena sakit atau kena musibah, karena musibah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menilai kita
tanda bersyukurnya kita kepada Allah dan tanda rasa takutnya kita kepada adab Allah tatkala Allah Ta'ala memberi kenikmatan. Dan Allah menilai kita pada waktu ada musibah, siapa di antara kita yang bersabar dan tetap berharap kepada Allah Ta'ala. Karena Allah berfirman, wa nabluwakum wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Maka benar-benar kami akan menguji kalian wahai manusia untuk kami ketahui secara zahir siapa yang bersungguh-sungguh ibadah kepada Allah Ta'ala dan siapa yang bersabar ketika ada musibah. Ini harus kita faham. Bahkan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi kabar gembira kepada kita semuanya kaum muslimin dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim bersumber dari Suhaib radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun. Beliau memberi kabar gembira kepada kita semuanya kaum muslimin, sungguh perkaranya orang mukmin itu sangat menakjubkan, sangat mengherankan, karena semua urusannya baik. Nilai yang harus kita bergembira, karena Allah Ta'ala menjadikan orang yang bertauhid, orang yang beriman, orang yang mengamalkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang itu baik, semua urusannya baik. Sehingga beliau menjelaskan, walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'minin. Kebaikan ini tidak ada sesuatu siapapun kecuali orang yang beriman. Berbahagialah bapak dan ibu dengan keimanan kita kepada Allah. Lalu beliau menjelaskan orang mukmin kenapa semua urusannya baik. In asabahu sarra'u syakara. Ketika Allah Ta'ala menguji yaitu hambanya dengan kegembiraan, harta yang banyak, digunakan hartanya untuk beribadah kepada Allah, digunakan untuk bangun masjid, digunakan untuk beri infak kepada orang yang fakir miskin. Tatkala Allah Ta'ala memberi kesehatan kepada mereka, maka mereka meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru namanya orang mukmin yang baik. Tatkala badannya sehat, maka digunakan sehat badannya untuk beribadah kepada Allah. Wa inna fa hadha khairun lahu. Makanya menunjukkan baiknya orang itu. Jadi baiknya orang yang sehat, baiknya orang yang kuat badannya, baiknya orang mendapatkan rezeki, baiknya orang itu ketika negerinya aman digunakan untuk beribadah kepada Allah. Sebaliknya apabila kesehatan ini dibuat oleh manusia untuk berbuat kerusakan, untuk maksiat, maka Allah akan menghukumnya. Na'udzubillah min dzalik. Wa in asabahu darra'u sabara. Dan orang mukmin itu ketika dia mendapatkan musibah, mendapatkan satu kemadharatan yang menimpa kepada dirinya, maka muncul sabarnya. Maka meningkatkan berharapnya kepada Allah, meningkatkan berdoanya kepada Allah. Musibah kaum muslimin untuk orang mukmin betul-betul mempunyai manfaat yang besar. Kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya sehat badan kalau kita tidak pernah ada sakit, subhanallah. Kita tidak akan merasakan nikmatnya kita kenyang kalau kita tidak pernah lapar. Kita tidak akan merasakan nikmatnya minum itu segar kalau kita tidak pernah haus. Jadi kita diuji. Dan ujian semacam ini bukan hanya menimpa kepada kita, bahkan ujian yang menimpa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya lebih banyak daripada ujian yang menimpa kepada kita semuanya. Bayangkan beliau satu bulan penuh tidak masak dan dalam keadaan perang melawan orang kufar. Tapi karena kuatnya iman, Allah Ta'ala menolong. Jadi dengan adanya musibah, para mukmin mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Orang tua kadangkala kalau dia sudah tenang, sehat badannya, aman, lupa kepada Allah. Dan itu paling banyaknya manusia. Tetapi orang mukmin ketika diuji oleh Allah Ta'ala dengan musibah, senantiasa zikrullah, lalu mencari apa kesalahan kita, dosa kita, banyak istighfar, dipandungnya Allah berkali-kali. Dan juga karena musibah itu menghapus dosa. Ya, dosa-dosa manusia banyak sekali dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan musibah yang menimpa. Karena itu kita harus bersabar. Sebab kalau ada musibah kita tidak bersabar, tidak ada satu yang bisa menolong jiwa kita. Namun ketika ada musibah kita bersabar, karena ini ujian dari Allah Ta'ala untuk mengangkat derajatnya hamba yang beriman, kita tenang. Namun kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, segala sesuatu yang menimpa kepada diri kita, sehat maupun sakit, miskin atau kaya, datangnya musibah atau tidak, ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Yang mana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat nomor 22 dan seterusnya, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Artinya, ma asaba min musibatin fil ardi, tidaklah menimpa musibah di permukaan bumi ini seperti tanah longsor, kemudian juga kemarau panjang, hujan terus menerus sampai banyak tanaman yang rusak. Demikian juga tanah yang longsor, gunung meletus. Demikian juga air naik ke daratan. Wala fi anfusikum, dan di dalam musibah yang menimpa kepada diri manusia berupa sakit, kena juga yaitu hama penyakit yang lainnya, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, melainkan sudah diketahui Allah Ta'ala dan sudah dicatat di lauh mahfudz sebelum Allah menciptakan kita semuanya, bahkan sebelum diciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun. Inilah nikmatnya kita kaum muslimin mempelajari ayat Al-Quran, mengaji Al-Quran, mengaji sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menjadi sejuknya hati kita ketika ada sesuatu yang menimpa musibah kepada kita, karena itu sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Inna dhalika 'ala Allah yasir, yang demikian itu bagi Allah Ta'ala mudah. Dan tatkala Allah Ta'ala menimpakan musibah, tidak satu pun manusia yang ahli di dalam bidang yaitu ekonomi maupun bangunan atau peneliti ini peneliti itu yang bisa menolak musibah Allah. Ini menunjukkan hanya Allah yang berkuasa. Bayangkan hanya berapa detik Allah Ta'ala menguji kita semuanya. Sekian banyak kehancuran, menunjukkan kebesaran kekuasaan Allah Ta'ala. Belum lagi nanti hari kiamat Allah berfirman, idza zilzilatil ardu zilzalah, ingatlah ketika bumi digoncang dengan kuat kegoncangannya, wa akhrajatil ardu asqalaha, sehingga keluar isi bumi ini, bahkan manusia yang mati dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Ini harus kita mengimani. Inilah faedahnya kita mempelajari musibah yang Allah timpakan kepada hambanya, menjadi pelajaran cukup baik untuk orang beriman. Namun kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan musibah yang ada ini kita wajib mengimani dari Allah. Tidak boleh kita mengingkarinya. Ya, barang siapa yang mengingkari adanya musibah ini datangnya dari Allah, Allah yang berkuasa, maka dia tidak beriman. Dalam satu hadis yang sahih, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu 'abdun
hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala. La yu'minu 'abdun, belumlah beriman salah seorang hamba, hatta yu'mina bil qadari, sehingga mau beriman tentang takdir, khairihi, baik yang menimpa kepada kita dengan suburnya tanah, baik yang menimpa kepada kita dengan hujan yang bermanfaat, atau badan yang sehat, atau rezeki yang banyak sekali, wa syarrihi, dan sehingga kita mengimani takdir yang menimpa kepada manusia yang jelek menurut manusia, yaitu seperti musibah dan suka yang lainnya. Namun semuanya ini baik bagi Allah dan juga bukan jelek murni untuk orang beriman. Bayangkan, Allah Ta'ala menurunkan musibah kepada hamba yang beriman karena ingin menghapus dosanya. Kalau tidak dihapus di dunia, maka sungguh siksaan di akhirat lebih berat daripada di dunia. Karena siksaan di dunia, taruhlah orang itu kena musibah, meninggal dunia, selesai. Tapi kalau musibah di akhirat yang berupa siksaan, la yamutu fiha wa la yahya, tidak mati yang hilang rasanya, dan tidak hidup yang dia merasakan nikmatnya. Ini yang harus kita ambil, yaitu kesimpulan yang mengambil, kita ambil faedah. Jadi musibah menimpa orang mukmin, kita tidak boleh putus asa, tidak boleh menggerutu. Karena Allah menghendaki hamba yang beriman, maka Allah timpakan musibah untuk menghapus dosanya, untuk dihukum di dunia dan tidak dihukum lagi di akhirat. Subhanallah, kalau kita berpikir semacam ini, insya Allah tidak ada sulit yang bagi orang beriman. Karena beliau mengatakan, ajaban li amril mu'min, wa inna amrahu kullahu khairun. Maka beliau memberi kabar gembira kepada kita semuanya, sungguh menakjubkan keadaannya orang mukmin. Semua urusannya baik. Selanjutnya pula, maka orang yang tidak beriman kepada takdir Allah Ta'ala, dijelaskan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, berdasarkan yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau anfaqta misla ukhtin dhahaban, seandainya ada orang mukmin yang berinfak berupa emas satu gunung Uhud, yang itu paling besarnya gunung di Saudi, diinfakkan fi sabilillah, untuk bangun masjid, untuk menyantuni fakir miskin, anak yatim, untuk pendidikan namanya. Seandainya mereka berinfak sebesar berupa emas sebesar gunung Uhud, bukan berupa batu, maqabilahullahu minka hatta tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Allah Ta'ala tidak akan menerima infaknya orang berupa emas segunung Uhud tersebut, walaupun diinfakkan fisabilillah untuk masjid yang lainnya, sehingga dia beriman dengan takdir. Ya, jadi kita tidak boleh menggerutu, tidak boleh kita itu merasa putus asa, karena Allah Ta'ala Maha Rahman. Tatkala kita mendapatkan musibah, tingkatkan berharap kita kepada Allah, terutama kita yang masih hidup, kesempatan yang baik untuk mencari pahala yang sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu dia mengatakan, wa ta'lamu anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Ketahuilah wahai orang mukmin, musibah yang menimpa kepada dirimu mesti akan menimpa, tidak akan meleset, cuma kita tidak tahu kapan itu musibah datang. Tapi kita berlindung kepada Allah, memohon untuk tidak mendapatkan musibah. Tetapi kalau kita mendapatkan musibah, kita harus bersabar. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan sesuatu yang meleset kepada dirimu tidak akan kena pada dirimu. Walau mutta ala ghairi dhalika la takhaltan nara. Kalau kamu hera muslim meninggal dunia
tidak mengimani takdir ini, berarti kalian akan masuk neraka. Ini kabar gembira untuk kita semuanya kaum muslimin. Musibah ini sebetulnya bukan hanya gempa saja. Musibah itu banyak sekali. Bahkan musibah orang mendapatkan harta yang banyak, yang dia kufur kepada Allah, lebih berat dosanya dan lebih berat akibatnya di akhiratnya daripada orang mukmin mendapatkan musibah berupa gempa atau tanah longsor. Karena kekayaan orang kafir untuk mengazab dia di dunia dan untuk mengazab dia di akhiratnya nanti. Tapi orang mukmin, subhanallah, Allah memilihkan yaitu jalan yang bagus. Kemudian selanjutnya kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita hendaknya memahami bahwa Allah menakdirkan orang tuanya dengan mata, maka menakdirkan kita punya anak dengan apa? Kita punya anak, ikhtiarnya apa? Usahanya apa? Menikah. Menakdirkan kita punya rumah dengan kita membangun. Menakdirkan kita segar tenggorokan kita dengan minum. Maka Allah Ta'ala menakdirkan musibah juga ada sebabnya. Nah, ini yang harus kita pahami. Inilah yang kadang yaitu belum terfikirkan oleh sebagian orang muslim yang awam, bahwa musibah ini bukan karena kesalahan gunung, ya, bukan karena kesalahan yaitu tanahnya. Tanah gunung tidak berbuat salah. Bukan karena kesalahan yaitu tahunnya, bulannya, tidak. Semuanya makhluk ini beribadah kepada Allah, kecuali manusia dan jin. Maka Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwasanya musibah yang pertama ini datang yaitu disebabkan karena dosa manusia. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Inilah bapak dan ibu yang perlu kita pahami. Tidaklah musibah tanah itu longsor, gunung itu meletus, air itu naik ke daratan, kemudian banjir, ya, hujan yang merusak tanaman yang lainnya, melainkan karena sebab dosa manusia. Tetapi Allah menjelaskan wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan dosa manusia yang banyak. Seandainya setiap manusia berbuat dosa dihukum oleh Allah Ta'ala, tidak ada satupun binatang melata yang hidup, karena banyaknya dosa manusia. Nah, ya, ini yang harus kita pahami. Jadi Allah Ta'ala berfirman yang menjelaskan kepada kita semuanya, wa ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidaklah musibah itu datang kepadamu melainkan karena dosa-dosa kalian. Dan dosa ini kaum muslimin, kalau satu orang berbuat dosa yang lain tidak mau membendungnya, ketika Allah Ta'ala menghukum, yang dihukum bukan satu orang, semuanya kena. Inilah bahaya musibah di permukaan dunia. Yang nomor dua, Allah Ta'ala berfirman, Baharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, Baharul fasadu, nampak kerusakan fil barri, di permukaan daratan, wal bakhri, dan juga di tanah-tanah yang ada airnya, tergenang air, entah itu di sungai atau di laut. Kenapa nampak kerusakan? Kenapa nampak musibah? Bima kasabat aydinnas. Karena itu dosanya manusia, bukan dosanya hewan, dan bukan dosanya yaitu pohon-pohon, bukan dosanya air. Dan kita lihat sendiri kejahatan yang kita saksikan di permukaan dunia ini karena manusianya. Ya, tidak ada yaitu binatang yang minta-minta kepada yaitu batu.
kepada azimah. Tidak ada binatang yang meminta kepada barang tersebut, tapi manusia yang banyak. Makanya mengingatkan kita apa katanya Allah Ta'ala, liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu, maka Allah akan menimpakan musibah sebagian dosa mereka. Tidak dihancurkan oleh Allah Ta'ala semuanya, supaya orang yang masih hidup, la'allahum yarji'un, supaya mereka bisa mengambil pelajaran. Inilah pentingnya kita bapak dan ibu menuntut ilmu syar'i. Jadi musibah ini bukan karena kesalahan gunung, bukan karena kesalahan yaitu airnya, sebagaimana pengamat yaitu alam. Pengamat alam dia tidak punya ilmu. Kalau mereka memang itu tahu bahwasanya tanggal sekian, bulan sekian, gunung itu akan meletus, tanah itu akan longsor, kenapa kita tidak diberitahu dulu sebelumnya? Tapi ketika musibah sudah menimpa, baru mereka mengaku tahu urusan gaib. Baru mereka meramal, oh ini karena ini, karena ini. Bukan, karena tidak ada lain, melainkan karena dosa manusia. Dan Allah Ta'ala tatkala menghukum manusia berbuat dosa, yang tidak berbuat dosa kena. Makanya Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa. Hendaklah kamu takut kepada Allah Ta'ala tentang musibah, bahaya yang menimpa bukan hanya orang berbuat zalim, tetapi menimpa kepada yang lainnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan kita ini hidup seperti orang naik kapal di tengah laut, yang mana ada yang mereka itu tinggal di atas dan ada tinggal pula yang di bawah. Ketika yang di bawah ini minta air, di atas merasa kesulitan, dan yang di atas merasa terganggu, tidak mau menolong saudaranya yang di bawah, maka ada salah satu orang yang ingin melubangi kapal ini untuk mengambil air. Dia ambil kapak untuk dilubangi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membendung, yang melarang, memegang orang, memegang kapak yang mau melubang ini, siapa yang mau melarangnya, mencegahnya, selamat orang yang memegang kapak ini, dan selamat pula semuanya yang ada di kapal. Tetapi barang siapa yang membiarkan satu orang yang maksudnya baik untuk mengambil air di laut ini, tapi ini bahaya, jika dibiarkan tenggelam dia, tenggelam semuanya orang yang ada di kapal. Ini perumpamaan, yaitu kemaksiatan yang melanda di masyarakat. Karena itu bapak dan ibu, jangan kita malu ya menegur kemaksiatan, memberitahu istri kita, anak kita, tetangga kita. Kenapa kaum muslimin? Umat-umat dahulu dihancurkan oleh Allah Ta'ala karena dosanya. Contohnya yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam mendakwai kaumnya 950 tahun. Tetapi kaumnya apa katanya? Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna watta wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Maka Nabi Nuh alaihissalam, tinggalkanlah kamu menyembah berhala-berhala itu. Bagaimana patung kamu sembah, orang-orang meninggal dunia kamu minta barokah, tinggalkan itu semuanya, tinggalkan azimat-azimat itu, dan juga yaitu mantra-mantra, jangan kamu minta kepada batu, jangan kamu minta kepada pohon-pohon. Tetapi kaumnya ini tetap senantiasa beritahu, memberitahu kepada masyarakatnya, jangan diperhatikan dakwanya Nuh itu. Jangan diperhatikan dakwahnya Nuh itu. Kita ini nenek-nenek kita, itu bapak-bapak kita dahulu, kalau sedang miskin datang kepada Yahus, Ya'ub. Yahus itu bapak dan ibu orang yang soleh. Nasr juga orang soleh. Maka orang soleh dikagumi oleh masyarakat. Ketika meninggal dunia, banyak orang bela sungkawa.
Ketika tokoh orang-orang yang saleh ini meninggal dunia, banyak orang bela sungkal sehingga digambar, difoto dalam rangka untuk mengenang jasanya orang-orang yang saleh itu. Oh, ini dulu imam kita, ini dai kita. Nah, setelah lama-lama generasi yang menggambar ini meninggal dunia, setan itu membujukkan kepada pemuda-pemuda yang baru, yang sudah tidak tahu lagi sejarahnya, kenapa digambar. Katanya setan membisikkan dalam hatinya orang itu, tahukah kamu, ini orang banyak dulu orang miskin, menjadi kaya kan memanggil orang ini, karena minta barokah kepada orang ini. Dulu ada orang yang sakit dibawa ke rumah sakit, kesana kemari tidak sembuh, maka dengan memanggil minta disembuhkan oleh orang ini sembuh. Nah, inilah penyembahan berhala-berhala pada zaman dahulu. Nah, tatkala Nabi Muhammad alaihissalam mendakwai mereka, ya, berkali-kali malah yang mendakwai ini dimusuhi. Ya. Maka Nabi Nuh AS berdoa kepada Allah Ta'ala, fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Nabi Nuh AS berdakwah tauhid, kalian ini hei kaum, mohonlah kamu hanya kepada Allah. Bagaimana kamu memohon orang-orang yang mati, sedangkan orang mati itu mestinya kamu doakan. Bagaimana kamu langgar orang mati? Maka dia kuyuk mau dibunuh oleh kaumnya. Na'udzubillah min dzalik. Fata'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Ya Allah, mereka mau membunuh saya lah ya Allah. Ini Nabi Muhammad SAW. Mereka mau membunuh saya lah ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami. Fafatakhna abwaabas sama'i bima'in munhamir. Wafajjarna al-ardha uyunan. Faltaqalna'u ala amrin qad qudir. Maka Allah Ta'ala menurunkan hujan yang deras kepada kaumnya Nabi Nuh yang tidak mau didakwai tauhid ini. Turun hujan deras dan disusul Allah Ta'ala sumber dari mata air bumi. Faltaqalna'u ala amrin qad qudir. Maka bertemu air hujan dan air sumber sehingga banjir bukan 7,5 bahkan menggenangi gunung sampai anaknya sendiri tenggelam, istrinya juga tenggelam. Ini semuanya karena sebab orang itu melakukan kesyirikan. Karena bukan Allah Ta'ala yang dipanggil ya Rabbi ya Allah, tetapi yang dipanggil orang mati, yang dipanggil jinnya, yang dipanggil dukun-dukun, yang dipanggil malaikatnya. Maka Allah menghukum kepada mereka. Ini satu contoh karena sebab dosanya manusia. Fir'aun demikian juga. Bayangkan Fir'aun mengaku ana rabbukumul a'la. Saya ini Tuhanmu yang paling tinggi. Ya. Maka Allah Ta'ala tidak menghukum Fir'aun ini seketika itu. Sehingga Allah Ta'ala mengutus Nabi Musa alaihi salam. Wahai Nabi Musa, idhab ila Fir'auna innahu tagha. Fakul halaka ila antazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Maka Allah Ta'ala mengutus Nabi Musa AS, bahkan juga Nabi Harun, untuk memberi nasihat kepada Fir'aun ini, karena mereka mengajak orang untuk menyembah dirinya. Kalau kaumnya Nabi Nuh AS lain, mengajak orang untuk minta pada orang yang mati. Kala ini yaitu Fir'aun, yang lainnya mengajak orang untuk menyembah, meminta suatu kepada dirinya. Allah Ta'ala mengutus Nabi Musa AS untuk mendakwainya. Ketika Nabi Musa AS berdakwah ditolak, maka Allah Ta'ala menghukum Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di lautan. Ini sebab juga karena kesyirikan. Demikian juga Nabi yaitu Nabi Lut alaihissalam, kaumnya karena dia itu homosek, ya, menyenangi laki-laki, tidak mau menikahi wanita, Allah membalik tanah itu yang di bawah Lut atau di atas, yang atas dibalik ke bawah karena sebab dosa. Demikian juga kaumnya Nabi Su'aib alaihissalam dihantam dengan petir dan gempa
berkelimpangan mati karena apa? Mengurangi timbangan. Ketika jual mengurangi timbangan. Ini semuanya telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam hadis pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita semuanya kaum muslimin. Alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah Ta'ala, yaitu hidup, kesempatan untuk istighfar, kesempatan untuk memperbaiki diri. Karena Allah menjadikan sebagian hambanya dihukum untuk menjadi pelajaran bagi hamba yang beriman yang masih hidup. Lalu solusinya apa kaum muslimin wal muslimat? Nah, ya, nomor dua. Kita belum bicara masalah sebelum pertama, sebab gempa itu datang. Sebab musibah datang karena kesyirikan, karena kemaksiatan. Yang nomor dua sebabnya karena menolak dakwah sunnah. Karena menolak dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menolak dakwahnya para utusan sebelumnya. Maka Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Artinya, walau anna ahlal qura amanu, dan seandainya penduduk negeri, penduduk desa, penduduk kampung maupun kota mau beriman, mau bertauhid, mau menjalankan sholat, mau beribadah kepada Allah Ta'ala, mau melaksanakan yang wajib, mau melaksanakan yang sunnah, wattaqau, dan mau bertakwa, meninggalkan larangan-larangan Allah Ta'ala, maka Allah menjanjikan la fatahna 'alaihim barakatun minas samai wal ard. Allah akan menurunkan keberkahan, rezeki dari langit yang berupa hujan yang bermanfaat, dan rezeki yang ada di bumi yang berupa cocok tanam itu untuk kebutuhan manusia. Tetapi Allah menjelaskan walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan utusan Allah. Utusannya mengajak tauhid, orangnya masih tetap berbuat syirik. Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengajak kita agar berbuat baik, maka umat masih berbuat maksiat. Maka Allah Ta'ala mengatakan fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami hukum mereka disebabkan karena dosa mereka. Inilah perlu kita kaum muslimin, kita memahami ternyata musibah itu datang karena ada sebab. Maka sebab ini harus kita fahami. Semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Lalu bagaimana obatnya? Solusi apa yang harus kita yaitu lakukan setelah kita mendapatkan musibah? Setelah kita masih mendapatkan umur panjang, walaupun rumah sebagian rusak, insya Allah masih ada jalan yang lain. Pertama, kaum muslimin wal muslimat, kita hendaknya kembali menjadi orang yang ahli tauhid. Tinggalkan minta kepada ahli kubur. Tinggalkan minta-minta yang berpegang pada azimat, berpegang kuat, yaitu minta tidak pada jin, minta kepada malaikat, minta kepada nabi tidak boleh. Karena itu semuanya makhluk. Karena Allah Ta'ala yaitu berfirman kepada kita semuanya yang menunjukkan pentingnya kita, yaitu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, hendaknya kita murni mohon kepada Allah. Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang yang mau beriman, orang yang bertauhid, yaitu orang yang tidak berdoa kecuali kepada Allah, tidak minta perlindungan kecuali kepada Allah, tidak minta pertolongan kecuali kepada Allah, tidak minta rezeki kecuali kepada Allah, tidak minta dijauhkan dari bala kecuali Allah yang dipanggil, Allah yang diminta. Ya, walam yalbisu imanahum bidhulmin, dan mereka tidak mencampuri iman mereka, tidak mencampuri tauhid mereka dengan kedzaliman, maknanya dengan syirik.
Maknanya bukan memanggil ya Allah, ya Nabi, syirik. Karena ya Nabi tidak bisa memberi apa-apa. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, bukan berdoa kepada dirinya. Malaikat pun juga berdoa kepada Allah. Orang-orang yang saleh juga berdoa kepada Allah. Barang siapa yang bertauhid mohon kepada Allah dan tidak mohon kepada yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita semuanya, wa lam yalbisu imanun bidhulmin ulaika lahumul amn, akan dijamin aman negerinya dari musibah. Wa hum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci untuk menepis yaitu musibah yang menimpa. Ya, maka bagaimana masyarakat menjadi orang yang ahli ibadah, sholat lima waktu di masjid, memohon hanya kepada Allah, berlindung hanya kepada Allah, tidak bergantung kepada azimatnya, tidak bergantung kepada orang yang pintar, tidak bergantung kepada Rasulullah SAW, tidak bergantung kepada malaikat. Yang diminta, yang ditangisi hanya Allah. Ini yang solusi yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin, perlunya ada para dai sunnah yang senantiasa membimbing kita. Ini penting. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Surat Al-Anfal ayat 33. "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah taala tidak akan mengazab kaum-kaum itu walaupun ada yang kufur, selagi engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal bersama mereka, menasihati mereka. Subhanallah. Makanya seringlah bapak dan ibu kita memanggil para dai, para ustaz kita yang sunnah, agar mengajari kita sholat lima waktu, agar mengajari kita yaitu tauhid, agar mengajari kita bagaimana mengamalkan sunnah, makan secara sunnah, tidur secara sunnah, kerjakan secara sunnah, karena ini yang membendung musibah. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Demikian juga yang nomor tiga, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah taala tidak akan mengazab mereka lagi setelah mendapatkan musibah ini kalau mereka mau istighfar. Nah, seringlah baca astaghfirullah. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan istighfar bapak dan ibu bukan hanya dengan lisan. Lisan kita membaca astaghfirullah, tapi dalam hati kita meyakini bahwa diri kita itu banyak dosanya. Maka persyaratan istighfar yang diterima oleh Allah taala, tobat yang diterima oleh Allah taala, pertama kita harus berhenti dari kemaksiatan, berhenti tidak mengamalkan syirik, berhenti dari kekufuran, berhenti dari amal ibadah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhenti dari kemaksiatan, berhenti mengurangi timbangan, berhenti mabuk-mabuk, berhenti berjudi. Karena ini syarat tobat. Yang nomor dua, menyesal atas perbuatan dosa kita yang lalu. Yang nomor tiga, berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Kalau ini kita betul-betul tobat, tobat yang sebenarnya istighfar, maka Allah akan mengampuni dosa kita dan Allah akan membendung musibahnya. Yang nomor empat, maka hendaknya kita menjadi orang yang berbuat baik kepada orang. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi dhulmin wa ahliha muslihun. Allah berfirman, Allah taala tidak akan menghancurkan satu negeri walaupun masih ada orang yang kufur, selagi orang-orang mukmin ini menjadi orang yang baik. Ketika berdagang tidak menipu, tidak mengurangi timbangan. Ketika menakar tidak mengurangi ukuran. Ketika memeter tidak mengurangi juga meterannya.
dan kita menjadi orang baik, berhenti dari kemaksiatan, menjadi pelopor orang yang baik, maka inilah yaitu pembendung musibah-musibah. Begitulah Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan. Kami merasa bergembira sekali dengan bisa bertemu saudara-saudara kami di sini. Walaupun kami tidak bisa membawa apa-apa, kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa diampuni oleh Allah taala dosa kita dengan musibah yang ada. Semoga kita mendapatkan hidayah dari Allah taala, menjadi orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yaitu rumah-rumah yang rusak, demikian juga masjid yang mengalami kerusakan, Allah taala mengganti kita yang lebih baik, karena Allah taala Maha Kaya dan tunggu, karena Allah taala berfirman inna ma'al usri yusra, setelah ada kesulitan Allah akan membuka kemudahan. Nilai yang dapat kami sampaikan, dan kami merasa bergembira sekali bisa bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dan kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta استغفرك وتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر

ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك

تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا

أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما

وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا.

كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك

هم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو

عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض

على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لدي

لوعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والسماء

وجاء ربك وجاء ربك والملك صفا.

ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي.

0: مطلع الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض

أبعثر ما في القبور وحصن ما في الصدور.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: القارعة. ما القارعة؟

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي

0: يضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pendengar Satu Radio serta pemirsa Renjani TV yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita taufik dan hidayah untuk memulai hari ini dengan mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan bahwa Syekh rahimahullahu taala mengatakan pada abad yang ke-12 Hijriah muncullah seorang mujaddid yang bernama Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi yang berdakwah di jalan Allah dan memfokuskan dakwahnya kepada tauhidul ubudiyah atau tauhidul uluhiyah, kemudian juga mencegah atau melarang at-tawassul yang dibuat-buat, yang ketiga melarang melakukan syaddur rihal, perjalanan jauh kecuali ke tiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Al-Masjidil Aqsa. Kemudian yang keempat melarang membangun di atas kubur atau memasang tirai tabir di kuburan. Kemudian yang kelima mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengimani semua sifat-sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh yang terakhir adalah menyebarkan al-ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah yang sesuai dengan yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Kita lanjutkan sekarang ayo ikhwah. Qala سماحة الشيخ حفظه الله تعالى. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه mengatakan وهذه القاعدة مكملة للقاعدة التي قبلها. قاعدة ini menyempurnakan قاعدة yang sebelumnya. وهي قاعدة الاجتماع. Dan kaidah ini adalah kaidah dalam berijtima', bersatu. Wa anna din al-Islam la yaqumu illa 'ala al-ijtima' wal ulfati fi ma bainahum. Dan bahwasanya agama Islam ini tidak akan bisa tegak kecuali di atas al-ijtima', bersatu. Kemudian wal ulfatu bainahum, dan ada ikatan kasih sayang di antara mereka. Hadhihi al-qa'idah fiha anna ash-shudhudha والانفراد عن الجماعة يولد شرا ويفتح ثغرة في جماعة المسلمين. Kaidah ini menunjukkan bahwa penyimpangan dan pengasingan diri, menjauhkan diri dari al-jamaah, persatuan kaum muslimin, akan melahirkan kejelekan-kejelekan dan membuat lubang atau celah di tengah-tengah persatuan kaum muslimin. فيجب على كل مسلم أن ينضم مع جماعة المسلمين. واجب atas setiap muslim untuk bergabung dengan jamaatul muslimin, persatuan kaum muslimin. Karena demikian yang diperintahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita bersatu di atas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Syekh, wa alla yashudz bi ra'yin wala madhhabin wala manhajin. Dan janganlah ia berbeda, membedakan diri dengan memunculkan pendapat atau madhab atau metode yang berbeda dengan jamaah kaum muslimin. Wa innama yakunu manhajuhu wa tariqatuhu tariqata jamaatul muslimin. Hendaklah manhajnya, jalannya adalah sesuai dengan manhaj dan jalannya jamaatul muslimin. Hatta law kana lahu ra'yan fi nafsihi aw ijtihadan ra'ahu fi nafsihi. Meskipun dia memiliki pendapat yang menurutnya berdasarkan ijtihadnya, pendapatnya itu benar, fa innahu la yudhhiruhu lin-nas. Tidak boleh ia tampakkan, tidak boleh ia sebarkan. Bal yarji' lima 'alaihi jama'atul muslimin. Hendaklah dia kembali kepada apa yang dijalankan oleh jama'atul muslimin. Lihat ayol ikhwah, betapa jelasnya manhaj yang diajarkan kita oleh Rasulullah SAW. Ini demi menjaga persatuan kaum muslimin, agar kita tetap bersatu. Jika kita bersatu, maka kita akan menjadi kuat, dan musuh akan segan kepada kita. Tapi kalau kita sudah cerai berai, yang ini bikin kelompok, yang itu bikin kelompok, maka persatuan kaum muslimin itu yang begitu kuat, yang begitu besar akan pecah belah. Dan dia akan melemah, sehingga dia akan mudah dikuasai oleh musuhnya. Dan kalau kita sudah berhasil dipecah belah oleh musuh, maka mereka dengan mudah menguasai, mengambil kebaikan-kebaikan yang ada di negeri kita. Ya. Na'udzubillah. Oleh karena itu, al-manhajus salafi atau ahli sunnati wal jamaah, mereka sangat-sangat menjaga persatuan kaum muslimin. Lihat apa yang dikatakan oleh Syekh Ibn Baz. Meskipun dia punya pendapat yang dia anggapnya benar pendapatnya itu, setelah dia berijtihad, janganlah dia tampakkan apabila ini akan mempengaruhi persatuan kaum muslimin. Bal yarji' lima 'alaihi jama'atul muslimin. ويترك ويتهم رأيه واجتهاده. Dan hendaklah dia tinggalkan pendapatnya itu, dan dia menuduh pendapatnya dan ijtihadnya. Jadi jangan dia munculkan pendapat yang akan dapat memperkeruh persatuan jamaatul muslimin. Amma idza sara likulli wahidin hurriyatul ikhtiyar. Adapun jika setiap orang bebas, memiliki kebebasan untuk memilih pendapat-pendapat yang dia inginkan, akidah yang dia inginkan, manhaj yang dia inginkan, hurriyatut tanqib wa dhuhur bi ara'in jadidatin yabtakiruha, ya, bebas menggali dan menampilkan pendapat-pendapat yang baru, ya, yang diadakan oleh dirinya sendiri. Dan inilah kekacauan yang terjadi. Ya, kelompok ini muncul dengan pendapat kiainya, syekhnya. Kelompok B juga demikian. Kelompok C juga enggak mau kalah. Ya. Maka ikhwani fiddin azakumullah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa akan terjadi perpecahan dalam tubuh Islam ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita jalan keluarnya. Ada solusinya. Apa itu? Yaitu kembali, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kembalilah kepada sunnahku dan sunnah al-khulafa'ir rasyidin, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan ketika terjadi perpecahan, yang selamat dari perpecahan itu adalah ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yang seperti aku dan sahabat-sahabatku. Jadi ikhwani fi din azakumullah. Kemudian kata Syekh, hatta walau kana yaraha sahihah, meskipun menurutnya pendapatnya itu adalah benar, madamat tu'athiru ala ijtima'il muslimin wa tushattitu afkarahum fala yajuzu lahu an yudhiraha. Jika pendapatnya itu akan mempengaruhi persatuan kaum muslimin, ya, dan mencerai-beraikan pemikiran mereka, keyakinan mereka, akan mempengaruhi keyakinan mereka, fala yajuzu lahu an yudhiraha, tidak boleh ia tampakkan. Ya. Karena ini akan menimbulkan kejelekan yang sangat besar, menimbulkan kerusakan yang sangat besar kalau kita sudah cerai-berai. Ya. Tidak ada yang akan saling apa? Percaya kepada saudaranya yang muslim. Kemudian lihat ayat ikhwan. Syekh membawakan kita contoh yang sangat indah yang dipraktikkan oleh sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardahum, yang berkaitan tentang masalah persatuan ini. Kata Syekh, "Fas-sahabah radhiyallahu taala anhum kanu yatrukuna ara'ahum." Para sahabat dahulu mereka tinggalkan pendapat mereka. Wa in kanat mabniyatan 'ala al-kitab wa sunnah. Meskipun pendapat mereka itu dibangun di atas Al-Qur'an dan sunnah. Yatrukunaha idza kanat tukhillu bi ijtima'il kalimah. Mereka tinggalkan pendapatnya itu yang terbangun di atas Al-Qur'an dan sunnah jika pendapatnya itu akan menyebabkan kekacauan dalam persatuan kaum muslimin. Subhanallah. Ya. Jadi Islam itu sangat menekan agar kita bersatu. Dan tidak akan terjadi persatuan itu kecuali kalau kita kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah. Lalu Syekh mencontohkan di sini. فهذا عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل لما أتم أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه الصلاة بمنى، عبد الله بن مسعود صحابة yang mulia ini رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ketika أمير المؤمنين عثمان بن عفان menyempurnakan solatnya di Mina pada musim haji. Ya, seharusnya hari-hari Mina dia mengqasar solatnya. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib tetap 3, isya 2 rakaat, mengqasar solatnya. Namun ternyata Utsman bin Affan dia menyempurnakan solatnya. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يرى القصر بمنى. Sementara Abdullah bin Mas'ud dia meyakini bahwa salat di Mina itu 5 waktu itu harus di qasar. Karena demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Abu Bakar dan Umar. Ya. Subhanallah. Lihat ya ikhwah. Ini sudah jelas pasti merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Umar di Mina mengqasar, Utsman menyempurnakannya. Fakana idza shalla khalfa Utsman radhiyallahu ta'ala anhu atamma. Abdullah bin Mas'ud ini yang meyakini bahwa salat di Mina itu harus dia qasar, namun ketika dia salat di belakangnya Utsman bin Affan yang menyempurnakan, dia sempurnakan salatnya. Itu semuanya dilakukan untuk menjaga persatuan kaum muslimin. Persatuan kaum muslimin itu lebih penting daripada perkara-perkara yang sunnah. Ya. Falamma qila lahu fi dhalik. Ketika orang-orang mengatakan, wahai Abdullah, engkau mengatakan bahwa seharusnya di Mina kita mengqasar salat, namun ketika engkau salat di belakangnya Utsman bin Affan justru engkau mengqasar. Engkau tidak konsekuen dengan pendapatmu. Engkau tidak jalankan pendapatmu yang engkau telah mengambilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan engkau melihat Abu Bakar dan Umar mempraktikkannya. Apa jawaban Abdullah bin Mas'ud? Dia mengatakan, ya bunayi, wahai anakku, al-khilafu syarr. Berselisih itu adalah syarr, kejelekan. Kalau kita sudah berselisih, kita akan saling gontok-gontokan. Kita akan saling celah. Kita akan saling serang. Bahkan, nas'alullah salam al-afiyah, bisa jadi kita akan saling bunuh. Na'udzubillah. Ya. Darah akan tertumpah. Harta akan dijarah. Kehormatan akan disia-siakan, dirusak. Wala hawla wala quwata illa billah. Jadi, yang dia lakukan oleh Utsman bin Affan adalah dia kembali ke asalnya. Asalnya adalah menyempurnakan. Ya. Jadi, menjaga persatuan kaum muslimin itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kemudian kata Syekh, fahahwa radiyallahu ta'ala anhu yusalli ma'a Uthman radiyallahu ta'ala anhu wa yutimmu salat. Lihatlah Abdullah bin Mas'ud. Dia salat bersama Uthman bin Affan dan dia sempurnakan salatnya. Ma'a annahu yara anna salata tuqsar fi Mina. Padahal menurut pendapatnya dia, pendapatnya Abdullah bin Mas'ud,
1: bahwa salat di Mina itu dikasarkan, harus dikasarkan sesuai dengan yang dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanazala 'an ra'yihi ila ra'yi amirul mu'minin min ajli jam'il kalimah. Dia tinggalkan pendapatnya dan dia mengikuti pendapatnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Semua itu yang dia lakukan demi menjaga persatuan kaum muslimin. Ya. Hadza fi sya'ni shalah allati hiya a'zamu arkan al-islam ba'da shahadatayn. Padahal ini dalam hal yang sangat penting. Ya, dalam hal yang berkaitan dengan rukun Islam yang kedua, rukun Islam yang paling penting setelah dua kalimat syahadah. Dia tinggalkan pendapatnya dan mengikuti pendapatnya Utsman bin Affan dalam masalah sholat. Namun sekarang yang kita lihat, gara-gara hal yang kecil, gara-gara hal yang sepele, kita pecah belah. Ya. نسأل الله السلامة والعافية. Kemudian فكيف بالذي يبتكر له اجتهادات جديدة وآراء جديدة. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang menciptakan pendapat-pendapat baru, ijtihad-ijtihad yang baru, ya, yang dengan pendapat dan ijtihadnya itu pecah kaum muslimin. Na'udzubillah. Ya. Nas'alullah salaman afiyah. Ini sangat berbeda dengan manhaj yang difahami oleh Rasulullah, oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Yang artinya adalah barang siapa yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, setelah jelas baginya keterangan itu, wa yattabi' ghayra sabil al-mu'minin, dan dia mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin. Ini maksud dengan kaum mukminin di ayat ini adalah para sahabat. Lihat para sahabat manhaj mereka. Mereka tinggalkan pendapat mereka, walaupun dia yakini pendapatnya itu benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dia tinggalkan pendapatnya dan dia mengikuti pendapat Amirul Mukminin demi menjaga persatuan kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwa persatuan kaum muslimin ini harus dijaga, dan persatuan kaum muslimin lebih besar dari segala-galanya. Kemudian ثُمَّ يُظْهِرُهَا لِلنَّاسِ, betapa banyaknya orang-orang yang membuat cara-cara baru, ijtihad-ijtihad yang baru, lalu ia munculkan, ia tampakkan di tengah-tengah kaum muslimin. فِي صَلَاتِهِمْ, dalam hal salat mereka, dan ibadah-ibadah yang lainnya, yang akibatnya, فَيَحْصُلُ بِذَلِكَ تَشْوِيسٌ عَلَى النَّاسِ, akibatnya, ini akan menimbulkan kekisruhan, kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin. Akhirnya, tidak lagi kita bersatu. La ilaha illallah. Ya. Bahkan ikhwani fiddin azakumullah, dalam hal yang sangat-sangat sakral. Ya. Dalam masalah hari raya, kita tidak lagi bersatu. Yang suami menurutnya hari raya itu pada hari Ahad, istrinya hari Senin. Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, bagaimanapun sang istri mengatakan taqabbalallahu minna wa mink, ya, tentunya tidak sama kehangatannya, tidak sama kemesraannya dengan taqabbalallahu minna wa mink jika dua-duanya hari rayanya sama. Ya. La ilaha illallah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, persatuan kaum muslimin itu harus dijaga. Dan musuh-musuh Islam, mereka sangat ingin melihat kita ini pecah belah. Mereka ingin kita cerai berai, ya, agar mereka gampang menguasai kita dan mengambil semua kekayaan-kekayaan kaum muslimin. Kemudian, yaqulu lahum fulan qal wa fulan qal, an-nas yasirun ala jadatin wahidah wa ala manhajin wahid. Kaum muslimin harus mereka berjalan di atas satu rail. Mereka bersatu di atas manhaj yang sama, aqidah yang sama. Thumma ya'ti wahid wa yudhhir mukhalafatin wa ara'in jadidah tawassala ilaiha bi ijtihadihi aw bi ra'yihi. Lalu muncul seseorang, ya, yang melahirkan, memunculkan pendapat-pendapat baru yang tidak sesuai dengan pendapat dan manhaj kaum muslimin. Wa yuridu an yaqtani'a biha an-nas. Dan dia ingin semua orang mengikuti pendapatnya. Ya. Dan orang yang memunculkan, melahirkan pendapat baru, pasti akan ada pengikutnya. Lalu yang lainnya lagi datang membawa pendapat baru, ada pengikutnya juga. Lalu yang ketiga datang lagi membawa pendapat baru, ada pengikutnya. Yang keempat, yang kelima, yang kesepuluh, dan seterusnya. Akhirnya, kaum muslimin berkotak-kotak. Ya. Wala hawla wala quwwata illa billah. Lalu, kata Syekh, la syakka annahu sayajidu man yashuddu ma'ahu. Setiap orang yang melahirkan pendapat baru, pasti akan ada pengikut-pengikutnya. Pasti akan ada orang yang mengikuti dalam pendapatnya yang baru itu. Wa yajidu man yuhabbidu ra'yahu. Dan akan ada orang-orang yang mengajaknya untuk menyebarkan pendapatnya itu, yang menyelisihi dengan pendapat jamaatul muslimin. Fayahduthu finnas iftiraq. Maka akan muncul, akan lahir di tengah-tengah kaum muslimin iftiraq, perpecahan. Ya. Falwajibu alal muslim an yulahidha hadha asyai. Falwajibu alal muslim an yulahidha hadha asyai. Wajib bagi setiap muslim untuk memperhatikan hal ini. Ya. Jangan ia memunculkan pendapat-pendapat yang berselisih dengan pendapat jamaatul muslimin. Wa an yuhafidh ala wahdatil muslimin. Dan hendaklah ia menjaga persatuan kaum muslimin. Wa ala ijtima'il muslimin. Ahyanan yatruku syai' al-fadil ila syai' al-mafdhul. Idza kana al-mafdhul yahsul 'alayhi al-ijtima'. Dan terkadang kita dianjurkan untuk meninggalkan yang paling baik kepada sesuatu yang derajatnya di bawahnya. Meninggalkan yang paling baik kepada sesuatu yang baik apabila yang baik ini mendatangkan kemaslahatan yang sangat besar. Kemaslahatan persatuan kaum muslimin. Salat di Mina yang paling baik itu adalah kita mengqasar. Ya. Tapi, boleh kita melakukan yang baik. Yaitu menyempurnakan. Ya. Kita tinggalkan yang paling baik. Lalu kita kerjakan yang baik. Untuk apa? Demi terjadinya kemaslahatan yang sangat besar. Yaitu persatuan kaum muslimin. فعليه أن يتنازل عن الشيء الفاضل ويسير إلى الشيء المفضول من أجل اجتماع الكلمة واجتماع المسلمين. فهذا كما ذكرت لكم. Dan ini sebagaimana saya sebutkan, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu تنازل عن الذي يراه فاضلا. Dia tinggalkan sesuatu yang menurutnya itu yang paling baik, yaitu qasr, mengqasr salat, ila syai'il mafdul wa huwa alladhi huwa tamam. Dia tinggalkan yang paling baik lalu dia laksanakan yang baik demi persatuan kaum muslimin. Ma dama la yukhillu bid-din. Ini syarat yang sangat penting. Selama yang baik ini tidak bertentangan dengan agama. Amma idza kana yukhillu bid-din, adapun jika dia merusak agama, fala, tidak boleh kita melakukan sesuatu yang dapat merusak agama. Karena kita bersatu itu tujuannya adalah agar agama ini tegak. Kalau kita bersatu di atas sesuatu yang merusak agama, maka ini tidak ada gunanya persatuan kita. Kalau persatuan itu akan merusak agama. Sementara kita ini tujuannya kita bersatu supaya agama ini bisa tegak. Ya. Jadi, kalau akan menimbulkan kerusakan di dalam agama, maka itu tidak boleh, ayuhal ikhwah. فيجب على المسلم أن يتنازل عن رأيه واجتهاده ولو كان يراه فاضلا. Seorang muslim, dia harus meninggalkan pendapatnya meskipun dia menganggap pendapatnya itu adalah yang paling baik demi menjaga persatuan kaum muslimin. فكيف إذا كان الذي عليه الجماعة هو الفاضل. Lalu bagaimana seandainya yang dipegang oleh persatuan kaum muslimin itu yang paling baik. Kalau yang dijalankan oleh persatuan kaum muslimin, oleh jamaatul muslimin, yang baik bukan yang paling baik, kita harus ikuti mereka agar kita tetap bersatu. Lalu bagaimana kalau memang yang dijalankan oleh kaum muslimin atau jamaatul muslimin itu yang terbaik? Maka tidak boleh kita memunculkan pendapat-pendapat yang baru, yang lainnya. Nas'alullah salam al-afiyah. Kemudian ikhwani fi din azakumullah. Lalu kata syekh, fa'ala talabatil ilm wal muntasibina ilal ilm an yulahidhu hadhihi al-qa'idah. Maka hendaklah para tulabul ilm, para penuntut ilmu, dan orang-orang yang dinisbatkan kepada ilmu, para ulama, dan orang-orang yang memiliki ilmu, memperhatikan kaidah ini. Annahu idza kana 'inda al-muslimi ara'un wa ijtihad. Seorang muslim jika dia punya pendapat-pendapat dan ijtihad-ijtihad, wa kana fi idhhariha lin-nasi tashwishun wa niza', dan memunculkan pendapat-pendapat dan ijtihad ini akan melahirkan kekacauan dan perselisihan, fa innahu la yuzhiruha, tidak boleh ia menampakkan dan memunculkan pendapatnya itu dan ijtihadnya itu. Wa yasiru ala ma alaihi jama'atul muslimin, dan dia berjalan di atas rel jama'atul muslimin, fa innahu adhmanu lahu wa aqrabu ila al-haq, ini lebih aman baginya dan lebih mendekati kebenaran. Namun tentunya jika jemaatul kaum muslim, jemaatul muslimin itu tidak berada di suatu penyimpangan atau hal-hal yang tidak diredhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fi din azakumullah. Lalu Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala ditanya dia oleh pengarang kitab ini. Dia mengatakan, hunaka mawdu'un muhim. Wahai Syekh, ada masalah yang sangat penting. يأتوا قضية تحزب المسلمين وتشيعهم إلى طائفة أو جماعة berkelompok-kelompok yang kaum muslimin. فهل يجوز التحزب يا شيخ والانضمام في جماعة؟ Bolehkah kita berkelompok-kelompok dan bergabung dengan kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini? Apa jawaban Syekh di sini? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya. Berlindunglah dengan tali Allah. Semua kalian. Ya. Berlindung dengan tali Allah, ismah perlindungan artinya. Wa'tasimu berlindunglah. Namun maksudnya adalah berpeganglah dengan tali Allah. Karena berpegang dengan tali Allah, ini adalah perlindungan dari segala kejelekan-kejelekan. Wa la tafarraqu. Dan jangan kalian cerai-berai. Kaifa yajuzu at-tahazzub? Bagaimana kita boleh berkelompok-kelompok sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman wa la tafarraqu? Ya. Kalau kita berkelompok-kelompok berarti kita menentang firman Allah ini. Wa yaqul, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai. Sesungguhnya orang yang cerai-berai dalam agama mereka, wa kanu syi'a, dan mereka menjadi kelompok-kelompok, lasta minhum fi syai, mereka sedikit pun tidak termasuk golonganmu. Ya, perhatikan ayo ikhwah, sedikit pun tidak termasuk golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu sangat bertentangan dengan akidah dan manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pecah belah ini, berkelompok-kelompok ini sangat bertentangan dengan akidah dan manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akidah dan manhaj ahli sunnati wal jamaah. Lalu kata Syekh, di dalam ayat ini أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبرأ من المتفرقين. Allah di dalam ayat ini memerintahkan nabinya untuk berlepas diri dari orang-orang yang cerai-berai, berkelompok-kelompok. Jadi ikhwani fiddin azakumullah. Lalu kata Syekh, al-musibah. Afwan. Syekh mengatakan, wa yaqulu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fataqatta'u amrahum bainahum zubura, kullu hizbin bima ladayhim farihun. Mereka berkelompok-kelompok, setiap kelompok berbangga dengan kelompoknya itu. Lalu kata Syekh, al-musibatu idha sara kullu wahidin farihan bima huwa alayh. Musibahnya jika setiap muslim dia bangga dengan kelompoknya. Ya. Bukan lagi bangga dengan akidah dan manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya, tapi yang dia banggakan adalah kelompoknya. Li'annahu idza sara farihan biftiraqihi falan yarji'. Jika dia sudah bangga dengan kelompoknya, berbangga dengan perpecahan itu, maka dia tidak akan kembali lagi kepada persatuan itu. Tidak akan kembali kepada jalan yang hak, karena dia merasa dirinya benar dan bangga dengan apa yang dia lakukan itu. Lakin alladhi yaftariq wa huwa laysa mutma'innan fa innahu yumkin an yarji'. Akan tetapi jika seseorang ya dia keluar dari persatuan kaum muslimin namun hatinya berat, tidak menerima hal itu, maka ini kemungkinan dia akan kembali lagi. Ya'ni idza kana syakkan fi ma huwa alaihi fa yumkinu ar-ruju'. Kalau dia meragukan apa yang dia lakukan ini, dia meragukan kebenaran apa yang dia lakukan ini, maka ini kemungkinan dia akan kembali. Lakinnal mushkilah idza kana jaziman bima huwa alaihi. Yang menjadi persoalan yang sangat besar jika dia meyakini bahwa itu adalah yang benar, ya, dan dia berbangga dengannya, fahadihi musibah, ini adalah suatu musibah. Wa ma yurja minhu ar-ruju', dan kalau sudah sampai seperti ini, tidak diharapkan lagi dia bisa kembali. Karena kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok berbangga dengan kelompok-kelompoknya. Ma yurja minhu an yurja, kalau sudah seperti ini tidak diharapkan lagi atau sulit dia bisa kembali lagi ke jalan yang benar, kecuali jika dia mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saja mungkin yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Mengenal dengan kesempurnaan Islam, maka tidak ada jalan bagi mereka kecuali memeluk agama Allah ini.

ahli sholat banyak, yang ahli puasa banyak, yang ahli bersedekah, membaca Al-Quran, hafal Al-Quran banyak. Orang yang setiap tahunnya menunaikan ibadah haji dan umroh banyak. Orang yang ahli masjid, yang ahli tafakkur, yang ahli ilmu banyak. Tetapi yang diterima amal ibadahnya, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Dari sinilah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Kunu liqabulil amal ashadda minkum ihtimaman minal amal." Jadilah kalian orang-orang yang lebih memperhatikan bagaimana amalan itu diterima dibandingkan kalian beramal. Meskipun sedikit, tetapi diterima oleh Allah itu lebih-lebih baik dibandingkan yang banyak, tetapi Allah jadikan habaan manthura, seperti debu yang berterbangan. Poin penting sebelum bersedekah, sehingga sedekah kita bukan sekedar mengeluarkan, tetapi sedekah yang apabila dikeluarkan luar biasa pahalanya. Dan ini kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beramal ringan pahalanya besar. Tidak ada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Tetapi harus dibarengi dengan tadi, yaitu memperhatikan kualitas amal ibadah. Apapun bentuknya, amal ibadah yang berkaitan dengan tubuh, yang berkaitan dengan ilmu, yang berkaitan dengan hati, yang berkaitan dengan harta, semua amal ibadah tersebut harus benar-benar diperhatikan kualitasnya. Bukan sekedar beramal.

0: Jadi Allah menciptakan manusia ini untuk melaksanakan perintah dan menjauhkan larangan. Dan Allah memberikan peringatan bagi mereka dengan umur yang Allah berikan kepada mereka. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 37, "Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir." Dikatakan kepada mereka, "Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Apakah telah datang kepadamu seorang memberi peringatan?" Sebagian ulama mengingatkan bahwa peringatan itu ketika manusia sudah berumur 40 tahun. Itu sudah diingatkan oleh Allah untuk kembali kepada Allah, untuk taubat kepada Allah, untuk melaksanakan amal-amal soleh, untuk menjauhkan semua perbuatan dosa dan maksiat. Sebagian mufassir menafsirkan umur 40 tahun. Karena umur itu umur kematangan manusia. Jadi hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana, kata Allah dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Jadi apabila sudah mereka mencapai umur yang matang, yaitu 40 tahun. Jadi sudah 40 tahun itu umur yang matang sudah bagi manusia. Maka Nabi diutus oleh Allah SWT ketika berumur 40 tahun. Udah mulai dia berpikir, taubat atas semua dosanya. Tinggalkan semua yang haram. Tinggalkan semua dosa-dosa besar. Tinggalkan semua yang tidak bermanfaat, kembali kepada Allah. Yang tadi yang gak salah, taubat dia. Yang tadi minum khamar, dia taubat. Terus kembali kepada Allah. Tapi kalau sudah lewat dari situ sampai 50, 60 tetap begitu, sulit dia untuk kembali. Karena umur umat Islam ini 60 sampai 70. Kata Nabi, amar ummati baina sittin ila sab'in wa aqallu ma yajuz, kata Nabi. Umur umatku antara 60 dan 70. Sedikit yang lewat daripada itu. Dan ketika kita diberikan umur panjang, pada hakikatnya kita sudah
1: على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
2: Satu Radio Bersatu Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah. Inilah Satu Radio 105.4 MHz.
3: Sesekali hari kepada Anda yang masih setia bersama kami di Satu Radio yang berdara di frekuensi FM 105.4 MHz yang mempercayaskan dari Komplek Pondok Pesantren As-Sunnah baginya ke Lombok Timur. Di penghujung acara ini kami akan membacakan satu buah pertanyaan saja yang sudah masuk di meja siar kita di pagi hari ini. Dan langsung saja kita bacakan. Ustaz, di kampung Ana hanya beberapa orang saja yang sunnah dan kami sering disebut sebagai pemecah belah karena tidak mau bergabung dengan acara-acara bidah mereka. Apakah Ana berlebih-lebihan dalam hal ini, Ustaz? Mohon penjelasannya.
4: Bismillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Tadi sudah kita jelaskan bahwa kita wajib menjaga persatuan itu, persatuan kaum muslimin. Dan kita dianjurkan untuk meninggalkan pendapat kita yang kita anggap benar demi menjaga persatuan kaum muslimin. Pendapat itu ada yang paling benar, ada yang benar. Kita tinggalkan yang paling benar dan menjalankan yang benar demi menjaga persatuan kaum muslimin. Sebagaimana yang dipraktekkan oleh Abdullah bin Mas'ud, dia tinggalkan pendapat yang paling baik kepada yang baik. Yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar mengqasar salat di Mina. Namun Utsman dia justru menyempurnakan. Dia jalankan pendapatnya Uthman demi menjaga persatuan kaum muslimin dan dia mengatakan al-khilafu syarr. Jadi Uthman ibn Affan, dia kembali kepada asal solat itu adalah menyempurnakan. Mengqasar ini itu adalah bagi orang-orang yang musafir. Jadi Uthman ibn Affan, dia kembali kepada asal solat. Dia tidak melakukan bid'ah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafai ar-rashidin. Kembalilah kepada sunnahku dan sunnatul khulafai ar-rashidin. Uthman termasuk khulafai ar-rashidin. Tapi kata Syekh dengan satu catatan, bahwa persatuan kaum muslimin itu tidak di atas sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia berada di atas sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak boleh ikuti mereka, tidak boleh ikuti mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tuti' akthar man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang, maka mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama antum berpegang di atas Al-Qur'an dan sunnah, ya, tetaplah berpegang di atas Al-Qur'an dan sunnah. Dan tidak boleh kita mengikuti orang yang banyak jika mereka itu bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah. Kita tetap berpegang dengan Al-Qur'an dan sunnah, dan kita jelaskan bahwa yang mereka lakukan itu adalah tidak pernah dicontohkan dan tidak sesuai dengan akidahnya Rasulullah SAW. Seharusnya mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan tetap berpegang dengan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sekalipun mereka melakukan bid'ah, bid'ah itu sangat bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh kita tinggalkan Al-Quran dan Sunnah kemudian kita mengikuti bid'ah dengan alasan kita agar kita tetap bersatu. Tidak bisa. Yang namanya bersatu itu adalah bersatu di atas yang hak. Tidak boleh kita bersatu di atas kebatilan. Tidak boleh kita bersatu di atas bid'ah atau hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tetaplah kita berpegang dengan Al-Qur'an dan Sunnah, dan kita jelaskan nasihati mereka, karena banyak di antara kaum muslimin yang belum faham tentang hal ini, belum tahu apa itu bid'ah. Jadi, tetaplah berpegang dengan Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Yang dimaksud dengan kita tetap bersatu di atas jamaah kaum muslimin, persatuan kaum muslimin, jika itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, siapapun, kelompok apapun, kita tidak boleh ikut bersama mereka. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Semoga ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita simak kajian kita pada pagi hari ini.

Sebabnya apa? Sekarang saya kasih kuncinya. Itulah nama jamaah yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu jamaah. Ya, Nabi berkelompok-kelompok kende. Menengkei ya misahan diri na, nyedi diri na, piang diri kelompok. Biara dengan sunnah nuke. Padahal apa disebutkan salah satu pokok dari al-sunnah wal-jamaah apa? Yaitu al-jamaah al-istima'. Jamaah apa? Jamaah itu lafaham pemahamannya satu. Bukan pemahamannya berbeda para jamaah. Adapun berkelompok-kelompok ini min usul ahli bid'ah. Ini adalah pokok dari ahli bid'ah dan itu tanda ahli bid'ah. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, "Fakama anna sunnata maqrunatun bil jamaah, fa innal bid'ata maqrunatun bil furqah." Sebagaimana sunnah itu digandeng dengan jamaah persatuan, maka bid'ah itu digandeng dengan perpecahan. Kenapa sunnah itu dulu satu? Karena apa? Pada ngaji dah. Kemudian apa? Lama kelamaan ngerok ni dah barak berurut. Nah para jamaah. Dan disebutkan dalam sebuah hadis, sebagian mensahihkan hadisnya, sebagian mengatakan tidak sahih. Yaitu apa? Sayati alikum zaman sayugarbilunakum garbat.

0: Kenapa sunnah itu dulu satu? Karena apa? Pada ngaji dah. Kemudian apa? Lama kelamaan ngerok nih dah para berurut. Nah para jamaah. Dan disebutkan dalam sebuah hadis, sebagian mensahihkan hadisnya, sebagian mengatakan tidak sahih, yaitu apa? Sayati alaikum zaman sayugarbilunakum gardatan. Akan datang pada kalian suatu masa, kalian akan diayak. Nabi ngerok tidak pada jamaah. Maka apa? Datang suatu fitnah, ada yang kena, ambil jalur lain. Datang suatu fitnah, ada yang kena, ambil jalur lain. Akan terus seperti ini. Jadi, ya, saya tidak mengatakan ponis ini, kelompok ini, pondok ini. Tetapi apa? Saya katakan itulah nama jamaah. Jamaatul Afham. Pemahamannya satu pada jamaah. Hadza wa wallahu ta'ala a'lam. Saya kira demikian. Jadi dia jadi dengan sunnah ini dia pintar pada jamaah. Al-labibu bil isyarat yafhamu. Orang pintar itu dengan isyarat saja paham dia. Ya. Hadza wa wallahu ta'ala a'lam.
1: The Muslim Radio Station Indonesia.
2: Allah subhanahu wa ta'ala larang peninggih di tiang untuk menyerupai merakuncaran dengan jahiliyah. Dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ هُمُ الْبَيِّنَاتِ وَلَا تَكُونَ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا dindek pina diri mek padalim firman Allah merangkum dengan si tafarraqu, pecah belah, bercerai-berai. Lepaskan Al-Qur'an arana bercerai-berai, pecah belah. Jadi wala takunu kal ladzina tafarraqu, jangan kalian menjadi orang seperti orang yang pecah belah. Wahtalafu, dan mereka berselisih. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinah, sesudah datang kepada mereka itu keterangan. Sesudah datang kepada mereka itu keterangan, mulai pecah belah. Nah, jadi niki memang merupakan tabiat manusia sindik mengerti, si selalu berpegang kepada kebiasaan-kebiasaan. Maka le saat si datang keterangan akan Al-Qur'an, si jauh ni si Nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadi pecah belah. Kapan dia pecah belah? Min ba'di ma ja'humul bayyinat. Suhani sitabada nindik nekanggo sebenarnya agama Islam sini sebenarnya semene ya. Lamun semene jana ne pina-pinaan arana semene. Lamun semene jana pinaan manusia, adat istiadat kebiasaan turun temurun ndek ne jadi agama semene. Datang bayinat keterangan yang menjelaskan tentang perbedaan ya hak kanjang batal, pecah dia jadinya. Nah minta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lekan umur long dah 5 tahun. Lek waktunya si Dikman tangkap menjadi rasul. Karena 5 tahun tangkap menjadi rasul. Selepuk bangsa Arab mengatakan Radhi Nabil Amin. Nabi ya keputusan Nabi Muhammad diterima oleh seluruh orang Arab, seluruh orang Quraisy. Nah, jadi selepuk no, tunduk dekat terima na, selepuk na. Lagu sesudah datang ja'ahum al-bayyinat, datang keterangan sejauh ini si Nabi Nabi Muhammad suhanasi angkat menjadi rasul, mulai sudah pecah. Ini pecah kaca semetona, ini pecah kaca inana, ini pecah kaca sudar, selepun pecah. Nah, si teicanin petunjuk tutup kuat isinya bertahan di dalam keterangan sejauh ini si Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu dengan si teicanin petunjuk tutup kuat cina bertegel. Ini cara-cara suah berlaku lekan terima na lekan tepu balok. Marak niki doang angkun keadaan manusia. Padahal, nah Nabi Inta Nabi Muhammad orang yang dinarak dengan tajulokin al amin, dinarak dengan tajulokin orang yang kepercayaan, orang yang betul-betul disegani oleh seluruh bangsa Arab. Jadi dinarak dengan tajjalein aran al-amin kecuali Nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu suhan si jauh syaran agama kebenaran. Nah niki si memang ujian syaran aran kebenaran nika dengan si begitu dekat kepada Nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi begitu jauh. Begitu senang menjadi musuh. Saya singikut Nabi dan Nabi Muhammad sallallahu

0: Wasallam disiksa dengan berbagai macam cara. Isi wayan keras siksaan, jengkara si mate dalam keadaan siksa. Walaupun amara nikah, tetap mereka bertahan di atas kebenaran. Nikah kesanggupan dengan si diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai mati pun tidak peduli, yang penting tetap bertahan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
2: Sebab utama berpecah belah di tubuh umat Islam adalah itu ada muslimtiyatil haqqi. Tidak ada ketundukan kepada kebenaran yang berasal dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mau merujuk pemahaman salafus saleh. Sebab ketika seseorang itu tidak mau kembali kepada pemahaman salafus saleh, dia pasti akan berpecah belah dan berbuat bid'ah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Fa in aamanu bimitsli ma aamantum bihi faqad ihtadaw. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Fasayukhbirukumullah." Fa in aamanu, jika mereka beriman, bimitsli, dengan seperti, aamantum bi, seperti apa yang kalian imani. Kalian di sini waktu ayat turun siapa? Rasulullah dan para sahabatnya. Allah mengatakan jika mereka beriman dengan seperti apa yang kalian imani, pasti mereka mendapatkan hidayah. Fa in tawallaw, tapi jika mereka berpaling, fa innamahum fi shiqaq, pasti mereka akan berpecah belah. Di sini Allah menegaskan bahwa sebab utama umat Islam berpecah belah itu kalau tidak mau apa? Tidak mau mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Karena Rasul dan para sahabatnya pasti di atas kebenaran ya akhir Islam. Makanya dalam hadis yang sudah saya sebutkan tadi dalam Rata Abu Daud dan Yasan oleh Syekh Salim ya, bahwa yang selamat itu ma'ala alaihi washami, yang aku dan para sahabatku di atasnya. Imam Al-Barbahari dalam kitab Syafu Sunnah berkata, wal asas alladhi tubna alihil jama'ah, asas yang dibangun di atasnya al-jama'ah, apa itu? Hum ashabu Rasulillah s.a.w. Mereka adalah para sahabat Rasulullah s.a.w. wa hum ahlu sunnati wal jama'ah. Mereka lah kata beliau yang disebut dengan ahlu sunnah wal jama'ah. Lalu beliau berkata, faman lam ya'kun anhum, siapa yang tidak mau mengambil dari mereka, mereka di sini siapa? Para sahabat. Faqad dhalla wa ibtada'a, pasti sesat dan berbuat bid'ah. Di sini beliau mengatakan ya bahwa apabila umat Islam, apabila mereka tidak mau mengambil dari para sahabat, pasti sesat dan berbuat bid'ah. Makanya apa? Firqah-firqah yang sesat yang muncul seperti Khawarij, apakah mereka mengikuti para sahabat? Tidak. Justru mereka menyimpang dari akidah para sahabat. Kaum Syiah Rafidhah, apakah mereka mengikuti para sahabat? Tidak. Demikian pula semua firqah-firqah sesat karena menyimpang daripada keyakinan para sahabat Nabi SAW.
1: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Satu radio. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Satu Radio
1: Bersatu
0: di atas Al-Quran dan Sunnah.
2: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah. Inilah Satu Radio 105.4 MHz.
3: La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir.
4: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.

Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah.

dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu, dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.

0: وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahadah. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri asy-syaitani wa syirkih. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dibaca pagi dan sore 3 kali. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang Maha Berdiri Sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 marrah.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Subhanallah wa bihamdih, 'adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata 'arsyih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, 'adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata 'arsyih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, 'adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata 'arsyih, wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayya,
0: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, yang artinya antara satu umrah dengan umrah berikutnya adalah penghapus dosa antara keduanya, sementara haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, panggilan ke Tanah Suci kini semakin dekat. KBIHU As-Sunnah Lombok menghadirkan program bimbingan umroh 1448 Hijriah. Pertama, paket bulan Muharram 12 hari yang insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz Abdullah Husni LC Hafizahullah, Mudir Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, dan Hajjah Fatmah Bapinzen Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 13 Juli 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. 2. Paket bulan Agustus 14 hari. InsyaAllah akan dibimbing oleh Ustadz Mizan Kutsiah LCMA Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 9 Agustus 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. Nikmati perjalanan ibadah yang lebih khusyuk dengan bimbingan para ustaz berpengalaman, pelayanan terbaik, dan kenyamanan selama di Tanah Suci. Segera daftarkan diri dan keluarga Anda di kantor KBIHU As-Sunnah Lombok, Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Bagi Nyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, atau melalui nomor 0819-1831-0445. Mari wujudkan niat suci Anda menuju Baitullah bersama kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wan ni'mata lakal mulk la

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Klinik Islam As-Sunnah menyampaikan informasi terkait pelayanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah kepada masyarakat luas. Bahwa 1. Ambulan Klinik Islam As-Sunnah bersedia antar jemput pasien dimanapun pasien berada di area Lombok Timur. 2. Ambulan Klinik Islam As-Sunnah menjemput pasien untuk dibawa ke pelayanan Klinik Islam As-Sunnah, bukan ke tempat pelayanan kesehatan lain. 3. Transportasi ambulan Klinik Islam As-Sunnah tidak memungut biaya alias gratis. Demikian hal ini kami sampaikan, supaya masyarakat luas dapat memanfaatkan layanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah. Untuk mendapatkan layanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah,
1: hubungi nomor HP atau WA 0878-5579-7128 atas nama Tuan Alpian. Sekali lagi, hubungi nomor HP atau WA 0878-5579-7128 atas nama Tuan Alpian.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
3: Satu radio. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem penerimaan murid baru SPMB Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Menerima pendaftaran murid baru tahun pelajaran 2026-2027. Program jenjang pendidikan reguler putra dan putri, TK Islam As-Sunnah, SD Islam As-Sunnah, SD Islam Khadijah, SMP Islam As-Sunnah, SMP Islam Khadijah, SMA Islam As-Sunnah, LKSA, PPS ULA setingkat SD, putra dan putri, PPS Wusto setingkat SMP, khusus putra, PPS ULIA setingkat SMA, khusus putra, STIT dan Ma'had Ali As-Sunnah, putra dan putri. Program studi, S1 Manajemen Pendidikan Islam, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, S1 Pendidikan Anak Usia Dini. Syarat pendaftaran, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, surat keterangan aktif sekolah, fotokopi KTP untuk pendaftar STIT dan Ma'had Ali. Khusus pendaftar LKSA, persyaratan tambahan yang dibawa, fotokopi KTP wali, surat keterangan yatim atau piatu, surat keterangan tidak mampu, nomor PKH atau DTKS. Cara pendaftaran, yaitu dengan mengisi formulir secara online di website spmb.pontrenasunnah.com atau bisa langsung ke Sekretariat SPMB Ponpes As-Sunnah Lombok Timur yang beralamat di Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Desa Bagek Nyaka Santri, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Info lebih lanjut hubungi HP atau WA 0877-2024-2025 atau kunjungi website spmb.pontrenasunnah.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Raih pahala tanpa batas dengan berkurban tahun ini. Idul Adha adalah momen istimewa untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Anda betapa besarnya keutamaan menyembelih hewan kurban? Beberapa keutamaan berkurban. Amalan paling dicintai. Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi ibadah mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bukti syukur dan kepedulian. Kurban tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga merekatkan ukhuwah dengan berbagi kebahagiaan daging kurban kepada sesama. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Tebarkan keberkahan hari raya melalui program Tebar Kurban di Pesantren bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Salurkan hewan kurban terbaik Anda yang insya Allah akan didistribusikan untuk para santri, asatidah, dan pegawai Ma'had As-Sunnah. Kami memfasilitasi ibadah kurban Anda dengan pilihan berikut. Kambing, Rp2.500.000 per ekor. Sapi, Rp18.200.000 per ekor. Patungan sapi untuk 7 orang, Rp2.600.000 per orang. Harga di atas sudah termasuk biaya perawatan, penyembelihan, hingga distribusi dan operasional. Cara mudah menyalurkan kurban. Segera tunaikan ibadah kurban Anda dengan mentransfer dana ke rekening resmi kami. Bank Syariah Indonesia, BSI. Nomor rekening 7163876048. Atas nama Panitia Kurban As-Sunnah Lombok. Untuk konfirmasi transfer atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ustadz Hairani nomor WhatsApp atau HP 08170312214. Mari raih pahala terbaik, sucikan harta dan sempurnakan ibadah Anda bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Semoga Allah menerima amal ibadah kurban kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Khitan dengan metode modern sunatron clay. Berapa sih usia pas untuk khitan? Pada dasarnya, semua usia boleh berkhitan, mengingat manfaatnya yang besar. Klinik kami pun melayani dari bayi hingga dewasa.